0: born ada
1: pugu uca ngarumpuyuk tanah gana asam musnah harita teh ngadenge kitu wardi jeung sirani kabengbat dua nana ngareret ka nu ngacerit pugu we kauntungan gede pikeun Wirapati mah siak bedogna ngancam dada Wardi tapi untung karedet ku sirani hiuk cekok. Bujur Wardi dijejek atau langsung ngarampel ka gigir kubra kera lemah. Seak. Bedog Wirapati ngilepas ka tukang teu kena kena sasaran. Wardi ngarenjak greuas korejat. Kudang deui bari mureleng ka Wirapati anu keur nyerang ka si Radi.
2: Aduh, Radi. Awas sirah Radi. Radi, sirah Radi awas.
1: Wardi ngakroreuwas sabab si Radi tarangna arek diparok ku Wirapati. Cileplos. Bedoka kensa si Radi narik suku katuhu katukang di barengan kunya betak tak Wirapati drang ditakis ku Wirapati. Wardi luncat bari narajang nu diarah walikat Wirapati tapi kero ayah deui nu ngoceak unus kabeunangan deui dada na ku peureup musuh nya eta Kalasulya.
3: Aduh rupa aduh

0: kaur maju tapi yang batu aiku anu ngagero rengkok munur bering areret sajoreret katempo keras surya luncat kanu lega bereng panglumpat bari manggul nyusut jirah tetela kalah surya luwih luhur pangabisana sabab najan bari jeng manggul nyusut jirah oge sanggup ngabendung serangan uja jeng unus terus kabur.
1: Angwarni, naon uja? Musuh kabur Kang Barni, musuh kabur Kang Warni.
0: Uja ngabejaan.
1: Iya Kang Warni ayo.
0: Tadi berik sidurjana, ken iya urang podaran ye. Wardi Malik deui ka Wirapati anu keur rakot tarung jeung si Radi, tapi basa Wardi maju. Pesat Wirapati oge luncat bareng panglumpat sateker tanaga.
1: Naon ieu teh
0: kalompatan kieu? Aduh teu parek jelema teh ieu mah yeuh. Aduh lain teu wani ngalainan musuhna Wirapati teh ngan geus hayang laksana ka Nyisut Tirah mangkaning dibawa lompat ku kala surya sieun kepeulaan manten manehna teh ku kala surya. Napa musuh kala buruk Wardi jeung Radi teu kudu dikomando dua nana sing pereng-pereng lompat mudag musuh treng-treng-treng-treng luluncatan bakat ku hayang gancang tapi matak bingung. Kala surya jeung Wirapati lompat na kadua jurusan Wardi jeung Unus katut uja sing bretek tepuguh susah pilampaheun tapi untung Wardi gancang sadar yen barad kudu dibagi dua kero mere komando ka baradna.
1: Ayo Unus uja berik si kala surya kuring jeung Radi ngudak si Wirapati hayo buru-buru benangkeun.
0: Kitu ceuk Wardi bari terus ngudak Wirapati cepet na karanan teu malire ka kala surya anu geus jauh. Uja jeung Unus anu ngarasa lungse keneh urut ka teungeul kapaksa lompat ngudag kala surya anu manggul Nyisut Tirah. Sedengkeun Radi terus kapecir ngudag Wirapati babarengan jeung Wardi. Atuh geus dibagi tugas mah tegali deur sing pereng pangudag musuhna.
1: Ayo, udak. Ayo kita kejar bersama. Ayo.

0: kocap keun kalah surya. Harita teh lompatna maju ngulon muru ka walungan. Diberi ku uja jeung unus anu teu bisa gancang. Atu jauh pisan katingaleun ku musuh tapi teu beak harepan terus rumpas sata kereta naga akhirna bisa nyusul kalah surya anu geus ampir tepi ka sisi walungan bari tetep mangul nyusutira.
1: Nangon siap bangsat. Nangon siap bangsat. Ya aino makanya kalah amang sia-sia. Nanaonan make kabur sagala ha. Coba nih sia deh ha.
0: Uja sosoak nangtang bari nyegrok da puguh ngirung teh atuh sora enak kapengpetan. Panonna molotot ka kelas surya anu geus ngaranda geus sarta malik ka musuh. Sorot panon cahayaan nanakeun nu amarah. Sedang kenyusutirah tetap dipanggul najan tetrejalan oge cedek lepas da puguh dicekal satrikna.
1: Cicing nyai, cicing. Cicing ih. Ah, ima ya. Awe tetep benang dibikanya ah ya. Saha sia teh ha? Saha sia teh ha? Keur naon guda-guda gaing? Keur naon guda-guda gaing? Tong pipiduan siama sabab ieu urusan aing halik baralik sia teh hah deng naonan ngurus aing bisi dipodaran ku aing ah.
0: Ceuk kalah surya bangun nguntup manehna teu sieun kudu ngudag nyasote lumpat hayang laluasa ngagugulung nyisutira jeung hayang ulah ka soro ku Wirapati
1: mandang loba dananya nya. Da aing mah da butuh omongan. Kadiagan nya sutira. Ha? Ngania ke nya sutira. Ha. Nah, sia teh lah budak kolopetong. Ha. Eta ngomong jegrok kitu sia teh kunaon eta irung? Sumpung atuh kunaon eta? Ha? Ngomong belebab-belebab begitu ha, ya teh. Yang ngirung di nyegrok kita ha. Dan main kurang ajar sih ada aing mendengar sih tadi nasihatnya irung aing abang betan sih ada ha. Tang maman ya nana cuman ini oh ya ya oh aing nak dipulang ngen ngakolot nasya non oh aing nak dipulang ngen ngakolot nak rek dipulangkeun ka kolotna kitu nya mah kana mah mun teu dimikeun ieu sia bagi nana naon ieu nangnya nana sing jelas ngomong teh tuh eh oh ieu ngacungkeun peureup sok lah nana haon.
0: Uja bener-bener gede hate najan tadi geus rubuh oge teu kapok. Hiuk ngirimkan perut nak kena banget kena surya kila plos perut ngakan angin ausen kena surya ngababukkan dengan katuhuna nu diarah cariham lawan tapi hiuk tes ditakis ku uja bari marengan suku katuhu anu maju
1: aduh hebat oge mane euy ngirung sedeh. Ah, nong macam-macam saja orang ya. Caranya irung urung iya urusan gelut nih. Siap wae sia komo aya mangambil anak bebe. Ah, lain sia mane oge sarua. Ningali awewe namanya sakitu geulis kieu sia teh ah. Hayang sia oge nya da laki sia da. Tampalan sia aing ning nenggel sia ya ha.
0: Tapi hiuk tes ditakis ku uja bari manengan suku katuhu maju maksudna rek kadesek musuh sangkan aku budak katukang da keur nyangeyeng bari manggul nyisutirah tapi kala surya leuwih kesit leungeunan nu pieu ditakis ku musuh sakilat malikan deui dikepangkeun ngalapuh ceuri hiuk jebrod nengal pisan.
1: Nah, ngirung sia teh cek aing ogena ayo mane atuh.
0: Ucah humarurung bari nyengir. Siak cekok pingpingna dijejek sorontot tu ujar rubuh. Nampok itu Unus tetegaeun sebut darajat jurus lempeng ngala dada Kalasurya.
2: Ah, kurang ajar sih, kurang ajar sih.
1: Kalasurya ngakilkeun awak na kakensa, marengan leungeun katuhu ngarawel ti gelang lawan, kepcenu dicentok. Sakaligus ku Kalasurya, tanaga Unus kapiceun sorontot du rubuh meninongeng. Siak cekok. Bujur Unus dijejek ku Kalasurya, cumpalik cungkir Unus marurung lipu.
2: Aduh, ya cungcurungan asa potong ya.
0: Unus terus ngulihat hudang lalaunan. Red ka musuh nu ngajega bari molotot, leungeun katuhuna geus nyekel bedog seukeut harita teh.
1: Mana buktina jago ti Cibendi teh, ha?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak sahapa namina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih palimana, Pak?
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat sepertos kitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Antos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Abi sepertos ka daya perubihan gitu. Nah, satu sabi ngomsumsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna. Gitu.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae pan nu diraos, Pak?
1: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Ya katinggalna mah sehat. Alhamdulillah gitunya sa aya tos aya perobian gitu sa tos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF sabaraha botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha, Pak, sa dijunten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos Bapak?
1: Ya kanu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu, asa kesebutan teras dan kirang raos teras ieu gitu, mangalah ngonsumsi ieu karos ku abi na rada lumayan ieuna gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu, pidoa ti abi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambih sehat, rezekina oge tambih lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Meni rajin ke kos rekan wae.
5: Eh, cemuhun. Da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
4: Eta, Ceuk, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
5: Oh, ieu atuh, Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Ah, iya Cuk, cobian gerak, insya Allah karaos enakin.
4: Tetes mata naon, iya tes Cuk.
5: Tetes mata, tes ma, ini Cuk. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Cuk.
4: Wah, geningan seueur kasiatna, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
5: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
4: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceuk.
5: Insyaallah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh kaamananna.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
6: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipideudeuh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
9: Jawara di Guha Walet.
8: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alfa Propolis. sumangga urang lajengkeun.

0: Gotiki bandit deh, ha? Mana buktina ngan ukur sakit tu geringan? Eueuh kabecus montong kumaha ningudag aing. Geus we hees jadi imah. Ngeunah-ngeunah hees masia bari si duru. Kalah surya ngajajaleh musuh nanu dua sabab ku sagepdakan oge geus rubuh.
1: Nantong samong sia.
0: Naon?
1: Nantong samong sia.
0: Nah, ada dengan debedok comong.
1: Lain, mak nak udah mong sya. Mangat nih, ya mangat.
0: Atu sing jelas ngobrol nak bangsat gitu.
1: Nah, sya bangsat sya. Aiknya rumah nak eleh. Aiknya rumah nak eleh.
0: Non, kudu jelas ngomong nak tu sya kurang ajar sya deh. Ah, tau ngomong itu jelas mas sya. Mending hitut kurang ajar sya.
1: Ah, mana anjatnya?
0: Halo.
1: Tong sori kana ya sia. Jadi aing hayang-hayang sori sia ne.
0: Halo. Halo. Halo. Nah, atuh meneh dimaksakeun maneh sia. Sangaran teh.
1: Unja.
0: Saha? Suja.
1: Unja.
0: Oh, Uja.
1: Mau nama aing jatuh masa eleh. Mieuk mah nanah nyunus.
0: Tong ngomong sia aing hayang seuri kurang ajar sia. Cing jelas aing ngomong.
1: En mae sia aing mah.
0: Dunya bari nyegrog sagarupa sia teh.
1: Mau nama sia. Rasakeun sia. Awas serangan ti aing sia awas. Rasakeun ieu ham.
0: Korejat. Ujak hudang deui langsung ngubruk ka musuh ngagunakeun jurus bagong mogok. Beureupna dibobot babit, mata bingung pikeun musuh, kala surya oge rada hookeun. Kapaksa luncat ka tukang bari merong neangan nolong kerang pikeun ngasupkeun serangan. Tapi hiu. Bet. Gua tonyokan kana iga jeung kana tarang. Aduh. Setan sia. Nah, menggunakan gerakan laun sia teh.
1: Iye teh ngaranna jurus bagong mogok.
0: Naon?
1: Jurus bagong mogok.
0: Sing bener sia bagong mogok. Tetedegian teh emok cabok kurang ajar sia.
1: Nah, ini sia bagong mogok sia teh. Bagong mogok.
0: Lah pokona mah dek emok cabok kurang ajar sia. Kala surya kawalahan sabab leungeuna ngan sabeulah anu bisa meta da puguh nu sabeulah mah pan manggul nyisutirah daya hayu es tonyokan katilu ditakis ujak nahan napas sabab leungeuna asa diadu jeung linggis waja pigelang kala surya teas pisan.
1: Setan yang ulahnya nyah nyedeng sia.
0: Sebu. Peureup nak kena iga purung, tapi kala surya gancang akilek atau plos peureup nyabet angin. Tius ngaliwat hareupeun kala surya. Puguh we ngeunaheun hayupes. Dikedik ti luhur ku dampaleungeun anu dibeberkeun. Awak usia ngakalyong kababaku tanaga sorangan jaban nyeri kababuku musuh jeung mundur heula boga rasa yang dirina aya dina balai. Tapi dari sangka-sangka kala surya nuturkeun dina gerakan anu kacida cepetna, hayu jelebet nampi ning kana pipi Uja.
1: Aduh.
0: Tobat sia, lain tomat.
1: Tomat. Panas
0: lain ganas sia teh, panas beureunan sia teh.

0: dong mewek kurang jalan saja ah.
1: Ujak kegerungan terus ngarung puyuk badinya kelan pipi nak seak cekok tak tak nang dijajak ku kalah surya cungkel belak nang karak tibisa hojah deh
0: ah kurang ajar sehap
1: iya
0: cok
1: iya
0: bareng jeng kitu unus hudang deh najan awakna kerasa lungse tetega deui wae nempo musuh anu nyiksa ujak mah kalayan teu tetep pasini kalayan teu tetep pasini deui sabrut narajang peureup nyamuk kana pipi ka surya kilap jebrot kena kana warikat Nyi Sutirah anu keur dipanggul koceak ngajadi carita teh
1: rasakan kurangnya hapus
2: duh ampun ampun ampun
0: mata kuatir kadenge na sasat dijieun tameng Nyi Sutirah teh kalasurya salamet tina panampiling lawan Nyi Sutirah jadi korban unus ngalenya perewas kalasurya ngegerempet amek untuk kekerot nahan amarah panona mureleng ka unus
3: noh sedeh dengar dulu sedeh ngadon nyiksa wewe ha
1: nah atuh sia make ngagiwarkeun hulu untung teu ngagiwar mah si pipi sia anu beunang teh yeuh pipi sia lain ka wewe eta yeuh gantina tuh yeuh
0: ceuk unus najong kuda-kuda kala surya serot suku katuhu kala surya ditarik ka tukang dibarengan ku leungeun katuhu anu nyamber cukang irung unus tapi unus waspada leungeun kencana sakibat nakis hiuk tes pada lajang lawan katahan dibarengan ku leungeun katuhu anu nyurubuk make jurus lempeng ngalah kana dada hiuk geduk kala surya teu burung nahan napas hulu angen asa sesek kabeunangan
3: setan sia aya oge hojahna lain geus rek modar sia teh ha
1: montong ahina sia aing oge nyawaan keneh atuh aing oge sia teh ka dieu keun Nyi Sutirah ya
0: ceuk unus kerehat teh sabab geus bisa ngasupkeun peureup kana dada lawan
3: mun kitu mah nyawa sia rek dileungitkeun ku aing sia kurang ajar ngarah teh bisa meta yo rasakeun sia modar sia ieu mah yo kunyuk sia ha
0: ya. Kala surya nyaan ambekna teh peureup katuhu putbet ngancam peungeut jeung dada si unus harita teh puguh we atuh unus manila lenyapan sabab ngadenge sora peureup anu ngahiung bangbaraan leplos kileplos rasakeun kurang ajar haus
1: teu beunang haus ya teu sia haus ya
3: kileplos plos plos plos
0: unus sabisa-bisa miceunan serangan musuh 4 kali 5 kali peureup bisa disingkahan tapi nu kagenep kali nyayang cina gado meni ngecetuk mata klinu
3: naon sia teh seuri nyengir
0: unus ngebalabab terus ngarempeyek bari matana buncelik huntuna ngadadak unger getih kental picil tina sela-sela bibirna
3: modar sia enam unus sia jor geulem mantog kaherat sia
0: kala surya ngacungcungkeun sukuna anu katuhu maksudna rek ngarujadkeun iga musuhna tapi heat tulalit kebut aku budak kagigireun unus Nyi Sutirah kabantingkeun terus ngajejer kapaehan ari anu jadi sababna ujar rikat ngajejek suku kala surya anu hiji deui sabab reuwas nempo unus anu rek dijejek dadana puguh we lir dituar adegan kala surya ngagebut rubuh sabab suku anu hiji deui geus ngajungjung tapi dasar jelema wedal latuh sakitu ngakebut kena lemah teh teu ieu ngarasa ripuh kalah ngorejat hudang tamah buringas panona buncelik bakat ku amek
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum Pak.
6: Waalaikumsalam.
5: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
6: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
5: Muhun, ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
6: 67.
5: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
6: Lamung sareng stroke ringan atau 8 tahun.
5: Bapak kantos ka mana wae pengobatan Pak?
6: Biasa wae ka dok ka puskesmas tapi teasan aya reaksi.
5: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaos napa eta panyawat?
6: Hieur sareng panas patuangan.
5: Pak Uci ayeuna nuju dileukeureun ngaon Pak?
6: Kalasan nganggo Alpha Propolis.
5: Pak Uci uning ngati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak.
6: Nguping ti radio UNASKO.
5: Kumaha kaosna Pak Uci saat konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
6: Aina teh hararampang Pak badan teh. Aina tiis. Enak kue no Pak. Tuang kaos bobo oge tibra.
5: Eta kumaha stroke lah masih kene ayah tuh Pak.
6: Atas rada kampang Pak.
5: Ya Pak Uci tes F seberapa botol Pak?
6: Ayana teh majeng katilu penginten.
5: Karaos hasiatnya di botol ka seberapa Pak Uci?
6: Anu kahiji ge tos karaos Pak.
5: Pak Uci bilih ayah anu bade disampaikan kanu sanes kanu mana mungkin kageduhan panyawat sepatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa keinspirasi Pak.
6: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh baseueur mudah-mudahan mau sokwe nganggo Alpha Propolis abdi oge ngeureuyeuh sae gitu.
5: Muhun, alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Ucinya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang panyawas strupna oge sehat lambungna oge sehat oge rezekina lancar Pak Ucinya.
6: Amin amin amin amin.
7: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dengan Bapak siapa ini Pak?
10: Bapak Sakum.
9: Bapak Sakum dari
10: NPEN
9: Kecamatan Mundu ya?
10: Kabupaten Cirebon.
9: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya Pak ya?
10: Iya betul.
9: Iya iya iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
10: Sudah. Dua kali ini
9: ya, ya itu keluhan di matanya kenapa Pak?
10: Ya mata kadang-kadang burang tuh Pak, nggak jelas.
9: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
10: Suka berair ya.
9: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa Pak?
10: Agak mending Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
9: Enggak begitu buram lagi
10: enggak,
9: ya.
10: Enggak.
9: Itu berapa lama Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
10: Kalau enggak salah hampir 20-an
9: lah. 20 hari ya.
10: 20 hari ya, 17 hari lah.
9: Iya, enggak awet ya. Pakainya sehari berapa kali Pak?
10: Sehari 2 kali Pak.
9: 2 kali ya.
10: 2 tetes.
9: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya Pak ya.
10: 2 tetes iya betul.
9: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
10: ya, punya. Ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
9: Iya.
10: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak?
9: Tesma Aini.
10: Iya. Barangkali cocok.
9: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
10: Iya.
9: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
10: Iya.
9: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam.
11: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
12: Radio P 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
13: Masih dina acara Dongeng Sunda, ngalangkungan radio nudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
14: Jawara di Guha Walet.
13: Karangan Ki Leuksa, diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanyeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga, urang lajengkeun.

0: geus ngajungjung, tapi dasar jelema wadal latu. Sakitu ngakebut kana lemah teh teu ieu karasa ripuh, kalah ngorejat hudang tamah buringas, panona pun celik bakat ku amek.
1: Setan alas teh sia. Lain geus kojor sia teh, ha. Geus kojor.
2: Mending ini hirup ya.
1: Wah, tu ngomong sih, tu ada ngis ya.
2: Aing macam ngajar pas hirup kene cuma di napasan sih kurang ajar.
1: Wah sih, rasakan kurang ajar sih. Iya dah, sih.
0: Kalau surya malik narajang kak uja dengan katuhu nyuruh kena benget anu kensa geus dikepulkan bari nyusul paneuri nempok kitu mani ngalenyap uja teh kancang mundur bari ngalengak.
1: Aduh, hiupos
0: peureup ka rasul.

anaknya Ganesha. Bangkiung prung. Ucap rubuh deui panon melotot sungut calangap tesoraan hulu angen kacida seueuna bakat ku nyeri. Bodara ini masih ya kurang ajar sia. Kalau petong siang irung kala surya nyiksa uca nugas tewara kaya sabab tampilingan musuh kacida matihna tungtungna uca ngalengar kapahan tekuat nahan kanyeri. Ari kala surya jika nugelo sanggesna uca ngacoprak tempes-tempes terus mali ka unus anu colohok bengong bakat kurewas. Tapi barang nampa musuh anu mali ka manehna teu loba pikir deui korejat budeng beng unus rumpat sata kertanaga. Mamana sia kurang jar.

0: Ngobel lu kurang ajar sih.
1: Bujur prat pret prot, kelek wak wek wok, lompat tarik sieun diberi ku musuh. Geus teu wani ngalawan deui sabab kalah Surya memang lain taningan manehanana.
0: Mondong lompat sia bangsat. Rasakeun panyiksa aing sedeha.
1: Kalah Surya demikeun pamusuhna kabur teh perembeng diberiksa tagara tenaga. Puguh we unus beuki kokompodan, lompatna darampeolan hate geus teu puguh rasa kasieun ngawasa kana didina.
2: Aduh. Jeung asa morojol sih kurang ajar. Aduh. Cilaka aing diperik ku si bangsat. Kumaha tu aing teh aduh. Tulungan mah aduh. Tulungan aduh ieu teh kumaha teh.
1: Ceuk unus bari terus lompat. Manis sagala didupak bakat guayang gancang tapi teu kanyahoan kolepat jeung. Hareupeunana aya nu nangtung horeng kalah Surya geus hasil megatan pejalanan. Rengkong. Unus karengkok bakat kureuwas terus molotot sakeudeung palicet malik mameh ngalengkah geus jebet. Poho celikna ditampiling ku musuh.
2: Ngajar sedah. Tobat aduh. Tobat.
0: Bodar sih kurang jelas ya. Bodar sih ya.
1: Koloyong. Unu sosoloyongan jika nusalaton. Cerik jeng. Reg eureun terus ngahuleng. Tetempuan anak ranyai kalaloneng bumi alam asa tibalik silahna gep-gepan bakat ku nyeri.
0: Modar we di dieu sia mah. Ulah mantok ka Jibeni sia kurang ajar. Yeuh pang jajap di aing. Lumayan keur ubar lieur sia. Ceuk kalah Surya bari cerbet-cerbet tampiling unus anu geus sareng sering pikiranana.

untung na tebijil sora deui. Terus karumpuyuk bangun leuleus taya tenaga, kupra kana lemah, terus ngagoler teu empes-empes teu inget di bumi alam unus teh harita teh. Gening teh sakumaha gagah nasia kurang ajar. Nganukur harus omong nasia mah. Nah, atuh mangke kumawani kongkorongok sedek. Mudah gak aing aritaya kabrek mah sia kareng ajar. Tongkong korongok sia juga hayam wae kurang ajar sia. Ngajeud do gue di lembur bari sidoru sedek. Kala Surya terus ngaleos, teu malire deui ka Unus anu geus teling-eling.

0: angin letik ngahiliwir nebak kana dangdaunan nosing aruglang ciga anu ngagupayan. Manuk-manuk cari munun marlong ka unus anu tanpa daya, bangun anu ngangluh bingung sedih kingkin mikawatir kanukeur nanangan kanyeri. Tapi kalasurya mah najan boga akal jeung pikiran oge es tuning taya ras-rasan nyiksa ka unus teu kira-kira pedasieun direbut ngisutira harita teh. Baranggo kaurut tarungna tadi uja geus ampir hudang da geus inget deui ngan kaburu ngadenge anu leumpang blag big blag gancang uja mah peupeureuman sieun dipino ku musuh manehna ukur ngupat jroning hatena.
1: Ga aing teh nyekira-kira nyiksa

0: tenahan diri ngarah dianggap kepayahan keneh. Buktina kalah surya terus ngaleos nyamperkeun ka Nyi Sutirah anu ngalempreh teu usik-usik. Tayuhna bae bakat kureuwas jeung nyeri urut ti beubeut kana lemah, basa kalah surya ngacungkal tea. Gep dicekel ku kalah surya terus dirampaan dadana sarta dicekel ti gelangna. Kawas nu ngarasa hariwang bisi Nyi Sutirah maot.
1: Aduh, ampura Nyai, akang teu bisa ngajaga kasalmetan anjeun sabab direngkas ku si bangsa tah. Mane teu kira-kira Nyai, keun ulah nyari hate sabab moal matakna naon sakitu mah Nyai. Keunelah geuningan can maot Nyi Sutirah teh jamak teu bos seutik wae mah. Da teu cacatnya henteu nya. Ngadah kuat awak Nyai. Hayu urang ka tempat akang yuk. Urang reureuh bari sukan-sukan di nusuni.
0: Kalah surya ngomong sorangan, kelayan teu mikir panjang regejeng Nyi Sutirah teh di pangku.
1: Hayu Nyai ah. Urang kan radar buninya ngalah jongjon ye.
0: Ayeuna mah teu dipanggul tapi dipayang ciga kanu gering. Leos kalah surya init bari mayang Nyi Sutirah teu ngareret deui ka uja anu ti tadi ngadengengkeun omongan kalah surya. Kira-kira dua tumak anggangna kuniang uja hudang lalaunan. Red kanu init hayang sidik, tetera initna nguru ka sisi walungan. Cigana mah rek muntas. Kala surya teh bari ngaregeyeng mamangku Nyi Sutirah. Uja ngarayap ciga anu teu bisa leumpang. Panon melong ka kala surya anu mangku Nyi Sutirah. Ke jantung uja motah ajol-ajolan hate deg-degan.
2: Murang ajarannya si kana nya etena ieu mah nanangi tiga bleg cadok jigana mah nadek ikumahakeun eta Nyi Sutirah teh nange jeung dibawa ka leuweung sagana. Duh lebar temen nang aning parawan geulis donto demprot denok demplon ini. Ana mun geus beunang ku aing mah lah neng sakalian we diramana ka bapana rek ninjeun pamanyikan.
0: Ceuk uja gegerenengan sorangan ari panon telesot-lesot terus neuteup ka kelas surya anu beki anggang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
4: Abdi Wasta Muhtar.
3: Bapak alamat lengkapnya di mana?
4: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
3: Bapak kantos teh ngaleueut sabaraha botol?
4: Kapengker teh sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio opis pirajinan nyetel ah hoyong nyubian.
3: Bapak tahu sabar alami gaduh kelenjar getah bening, Pak?
4: Rupina mah aya setahun waktu sarita teh namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu eh nah dikenca gitu aya ah dicobi we gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
3: Bapak teh tahu sabaraha botol ngaleueut eta teh dugi ka kempes gitu teh?
4: Sabotol rupina mah di setengah botol oge tos kempes hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
3: Bapak tahu kamana we gitu, Pak, berobat?
4: Teu acan mulai di ngatel lah iya mah pangten biasa wala. Tapi lami-lami kok ngagengan gitunya ping birai nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio
3: ada ngukenaon, Pak.
4: Resep dawa yang golek gitu.
3: Lainnya pada meser kangge panyawat naon, Bapak ya?
4: Leres tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
3: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
4: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seur upaya hoyong sararehat atuh mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teuing ragu-ragu lah terutama anu tipayun anu benjolan getah bening terus karawa.

0: Pas musim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atarpi ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah. Anu ngadamangkeun mah.
1: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpha Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten, nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan, Kabupaten
5: Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya.
4: Pandangan
5: kabur ya.
4: Pandangan kabur.
5: Iya.
4: Gitu.
5: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah. Sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocoknya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
5: Amin, amin,
4: amin. Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
5: Monggo ya, pesan-pesannya. Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
4: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali
5: amin,
4: sehat
5: amin.
4: Normal lagi gitu.
5: Amin, amin.
4: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. ...102,4 Radio Peace FM.
6: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
7: Jawara di Guha Walet.
6: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: panon telesot-lesot terus netep ka kala surya anu beki anggang. Uja nekat terus nangtung nuturkeun nu init bari sasalingkeran kanu buni. Sieun kanyahoan ku kala surya beki lila beki deket ka sisi walungan. Tungtungna anjog cereng kecebur kala surya ngaraas walungan terus maju lalaunan. Bari majangnya sutirah uja oge geus taki-taki rek nuturkeun ngancan wani curug sabab kala surya can tepi ka sisi paur sieun ngalieuk.
1: Anu, nanek ni mama kamana nyusutirah teh nya? Anu, nyusutina. Jiga-jiga rek ngajug-jug ka leuweung hineung ieu mah. Kumaha nyusuna nya? Mangganing Jang Wardi nyauh kene. Aduh, nyao teuing ka mana losna nya teh? Da ngundang si Widapati. Demi aing mah moal galindeur. Mending keneh nuturkeun si kana surya. Aduh, jika nama bener ieu teh murid Kising Ajaya anu durhaka teh ya.
0: Sanggeus kala surya hanyat sarta leumpang deui sabiasa, uja buru-buru ancub ka walungan terus leumpang lalaunan ngarah teh ka dengeng kecebuk na sorat cai ka musuhna. Akhirna uja tepi ka sisi kalayan aman. Ari kala surya tenempoeun teluak lieu ka tukang sabab ceuk pangrasana mah aman harita teh.

0: gancang na carita kala surya geus tepi ka hiji tempat manehna eureun terus nyisutirah ditunda dina jukut anu kanel leng kala surya ngahuleng ciga anu bingung panonna melong kana dada nyisutirah anu muka saeutik dikoro olok-olokan ciga anu katila laparna sedengkeun uja ngintip ti tukangeun rungkun honye panona teu ngicep-ngicep hayang sidik kana lalampahan ka lasurya malah bari jeung ngintip teh ngupat jero hatena.
1: Aduh, lamun ditaranggal dianyak tarung geus nyakin aing teh moal kuat. Alah, sabab pangarti manehna leuwih ti aing. Alah, hiji-hijina jalan mah lawan manehna kumaha wani ngagadabah ka nyusutina. Ku aing rek dibongohan lah langsung kodor sia. Pokona lamun dek ngagadabah nyusutina rasakeun sia mah si Uja baris mata kurang anyar sia.
0: Kitu cek Uja leungeun ngaraya pernah cangkeng ngusap perah bedogna panonna mah tetep mureleng ka musuh bisi ini teu kanyahoan. Tapi kera surya kawas anu keun aku tenung ngadon ngahuleng salila lila nang hareupan Nyi Sutirah nu can eling-eling ngalempreh teu inget di bumi alam atuh Uja oge keseleun mani geregeteun geus hayang ngarontok di tukangeun kera surya haritana.

0: Urang tuna heula lalampahan kala surya anu keur diintip ku uja ayeuna kacaturkeun Wirapati nu dibeberi ku Wardi jeung si Radi. Harita telumpat namani apeng-apengan ciga nu diberik maung wae. Wardi jeung Radi ampir kawalahan geus ngerahkeun sagala kakuatan jeung tanaga anu aya. Tapi musuh can kasusul ukur katempo jirimna anu jojorelatan lir kilat. Radi geus beakeun napas lumpatna bagi kenor tungtungna nyoloyong kana rungkun manyah terus nyangkorah bari ngalel beak tanaga. Panona buncelik suku hareura rek ngakeureu teu bisa ti korona tuhureun atuh ku Wardi teu kanyahoan. Sabab terus mangprung ngaperik musuh. Si Radi estuning ngatak watir sungutna calangap bari ngahegak ukur pisah ngupat jero hatena.
1: Aduh celaka aduh ngaing teh beakeun napas kumaha mun ngaing modar di dieu aduh tangtu moal ngaya nulungan sebab Wardi geus jauh ngeberik musuh. Aduh sutirah melang teuing ka Nyai Sutira nu geulis meureun engges beunang ku si bangsat kurang ajar. Aduh mangkaning lamun peting ka impi-impi mun beurang ngabarung sinang padahal kakarek ngadenge becakna. Ape cenah geulisna ka pinabina Nyai Sutira. Moal laksana ka pidoriat atuh ka Nyai teh aduh hampura Nyai. Si engkang teu bisa nulungan. Beta can tarung geus eleh teu kungsi galungan kalah karipuh di ngajak lumpat mah berat komo ya akang boga penyakit bengek jeung eungap. Aduh
0: kitu sumambatna si Radi bari manehna nyelegon dina rungkun manyah kesa ngucur saluar awak karasa merang mani retep matak jengkel rek hudang telah kararengkeng urat-urat maranteng tulang asa hareuras ripuh kabina-bina karasa ku Radi harita. Sedangkan Wardi terus ngabeberik musuh bari tetep gede sumanget sabab inget kana kewajiban kudu ngarebut Denyi Sutirah tina leungeun bangsat oge kudu pisah newak Wirapati jeung Kalasurya. Hiji murid nu durhaka anu geus dianggap musuh ku guruna anu ngaran Singajaya ti Gunung Kalayar teh.
2: Wirapati dakuan sia bangsat mentong kabur munnya mah aya kawani hayu urang ijen jeung aing sia. Wirapati sok sia bangsat tongkal akal lumpat kurang ajar sia. Tongkal akal lumpat sia kurang ajar sia. Ha
0: Wardi gogorowokan nangtang tarung ka musuhna tapi Wirapati teu ngareret-reret acan. Lain tengah denge kana gogorowokan nangtang tapi inget ka Nyai Sutirah anu dibawa kabur ku baturna nyaeta ku Kalasurya. Manehna tetep ngerasa melang pisi kapeulaan babar ku baturna. Manehna tetep ngerasa melang pisi kapeulaan ku baturna sabab tadina oge meunang ngakalan duaan. Ari Wardi keheuleun terus lompat beki tarik meleteng hayang nyusul Wirapati. Sabab Wirapati leuwih apal lulumpatan di nurumpil mah.
3: Hei bangsat urang Cibendi munnya masih jago ia tuturkeun aing kurang ajar
0: urang tarung di luhur gunung jeung aing yeuh. Ha Wirapati nangtang bari lumpat tapi teu ngaliek-liek acan terus mangprung lir pasar anu kacida cepetna teu kagokeun ku eurih jeung tatangkaran liana. Ari Wardi panas hatena manehna nyamat aki puralaga terus ngerahkeun sakabeh tanaga nu aya
3: Bersaat lompat bagi tarik hayang nyusul Wirapati ano sosoak nangtang.
0: Puguh wai Wirapati rewas sabab kareret kucuru panon. Musuhna asap bagi deket jengkadengi ngakurobas lebih tarik. Penasaran terus ngaliek barang preh wardi ges deket pisan. Angkang na ukur dua tumaken timanehanana. Wirapati deg-degan jajantung ratu harita teh.
3: Setan deh. Tetera pecus lompat di nukiyo. Tapi rasakan sia. Di kulingan batu kuaing mah. Rasakan sia. Awas ya warni setan sia.
0: Tiba-tiba pikir deui dereng lompat mapai tanyakan anu nanyeur. Barang geus manggih batu.

0: 맛있겠다. Bila patis ceri bari lumpat teui hatena bunga puguh we war direuwas nempo batu anu gulutuk asa lempeng kana munpunan.
1: Eis ngidak duh. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim aduh dasar setan alas ya. Ah, jreng.
0: Wardika sisi jalan kurubas. Peledug batu ningang di kana batu mata klinu. Mun kena kena sirah Wardi moal teu pejar sabab batu sagede dingkul atuh harita teh. Sanggeus salamet tina bahaya batu, Wardi ngaperung deui nanyak mudag geura patu anu geus tamah jauh. Sabab Wardi ngaranana heula bieu teh, tapi teu matak pangasarepan manehna terus ngabeberik Wirapati anu kacida lingasna.
2: Hanya kalpisan waktosna geuning baraya parantos teu nyekapan deuinya. Urang teu nelihan deuleum hieum, urang tunda dihanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enjing bah damis ngadongeng deui. Di radio nu dipideudeuh ku baraya sadayana dina bagian salajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku jamu tetes alfa propolis. Jamu tetes alfa propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli nu parantos buktos khasiatna nyaeta jamu tetes alfa propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana jamu tetes alfa propolis. Dirujing kantun permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng ibu sahit ya, Bu.
1: Sareng ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat taunna, Ibu.
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna salira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos beralami, Bu.
1: Atos sataun langkung.
0: Sate acana ngang ngejabu tetes alfa propolis, Ibu kamana wae, Bu, pengobat?
1: Ya biasa ibu teh angkat ka do- dicek-cek ke apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
0: Eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku alfa propolis, alhamdulillah.
0: Tah kumaha saatos teh nganggo jamu tetes alfa propolis aya perubahan naon wae bunuh karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira oge sae ayeuna mah. Tanya-tanya upami gugah bobot teh. Pasake geun teu puyang. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui. Biasana mah kan pami papah asa gararejeu di lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui ibu teh teh salumpat deui.
0: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
0: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur, Bu nya?
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu kumaha cara konsumsi na, Bu?
1: Upami enjing-enjing ibu teh ngaleut genep tetes lebetkeun kanu cai herang, taras siang oge sami genep tetes, bade bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uningan alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu aya pesan teh kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar sami panyawata sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapa-bapa sadayana umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari. Upami tiasa mah sakecamatan Bojongsoang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes, atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis setiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoa ti abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar, Bu nya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kasaktian, tipe pengguna jabut netes alpa propolis. Abu, ibu namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteng.
0: Ibu teh kantos ngaleut sabotol alpa propolis.
1: Atos ngaleut sabotol, namung alhamdulillah gening. Aya karaosna kitu anu karaos ieu di pengker nyeri bokong janten sae ayeuna mah alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak malik teh kitu. Alhamdulillah tos sae ayeuna mah teras lambung anu kawitna mam sakedik ieu asa kembung kitu namung ayeuna mah alhamdulillah atos sae kitu. Tensina tos sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu aya buktosna kitu tiasa diantosan.
0: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleut ka tilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS.
1: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu Dusun Kereteng gitu. Dusun Kereteng sareng di lingkungan pengkeren ya we Perum Kereta Galuh bilih ayan panyawat sapertos abdi kianya mangga nyobian ngagaleh alpa popolis nah, abdi oge alhamdulillah ayana hampang tos damang gitu.
0: Ibu kita tos kamana wae ibu ngaobat
1: atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami kitu namung da teu aya karaosna geuningan tos bosen lalandong ka mana-mana geuningnya alhamdulillah tina ieu mah geuning tiasa diantosan alhamdulillah ayeuna abdi oge tos tiasa mapah tos teu ngotongkat ge tiasa ayeuna mah geuningan gitu.
0: Alhamdulillah pisan nya ibunya kabi doakeun sing terasa sehat nya ibunya.
1: Amin.
0: Nuhun pisan kasaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ibu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, jang.
1: Ibu teh tedamang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah, karena satahunan langkung.
1: Salama iya, ibu pengobatan. Tanya ngawanan wae, Bu.
2: Ah, gak usah galarupi, ai obat mah gitu terus kadoer atos.
1: Mohon, ibu, eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong micen kaapekan gitu. Teras pegel, ngari gitu. Upami teh acan di angok cai panas gitu teh acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teh karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangkan nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa mah kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu nembe saeb sabaraha botol, Bu?
2: Nembe

0: ayeuna minangka sakinten gitu, aya perobihan.
1: Alhamdulillah Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, Ibu janten tambi sehat, rezeki ogi tambi lancar Bu nya.
0: Amin.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu Sahana Mina.
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapnya di mana Ibu?
1: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, RT 4 RW 10, Kertasari.
0: Ibu teh gaduh penyawat naon kalau
1: mawi kawitra tejenten kena paru nya. Teras pegal-pegal ya kana sirah teh liur. Janten sok puyeng wae tensina tinggi 145/80. Mawi oge ya teh puyeng bae. Janten mapah ge kedah ngangotongkat bae gitu. Janten bingung aduh ya kedah kumaha. Mawi sok dietan bae dipayang gitu pami teu aya pun lanceuk dipayang kunu sanes tah kitu. Janten ieu teh meni kayang hoyong di meser mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat tiat semangat supados ibadah henteu kaganggu kitu taat tiasa barang damel gitu ibu teh.
0: Ibu teh tos ngaleueut sabotol kumaha ibu karaos?
1: Kawita mah mun nu ngawitanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui tah kadua. Ih geus ngaya aya karosna tah tos kadua nyanya. Tong pami deui. Aduh geus asa kieu tah kana ieu. Alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu eungap alhamdulillah gitu kana paru-paru mah gitu. Mun ieu aya nyeri ka dieu tah ayeuna tah ieu sareng ieu tah ieu mah tuh tinggal diapunten
2: tah.
1: Mohon sampean tuh bari ieu teh nyeri ah tah kana ieu saking tendeui ka opat kalina tah ieu nuju majeng damang gitu ka kitu mah. Aduh nyeri tah ieu teh nuju damang. Hoyong yeun deui gitu. Upami teh mun gaduh atos mah hoyong pesan deui tah kitu mah alhamdulillah kupun anak di pasien teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna nya da Gusti Allah nu ngadamangkeuna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu tah kitu alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanan
0: amin pisan ya ibu. Ibu kitu tos ka mana wae ibu berobat ieu teh tos nganggo naon wae
1: tah kawitna pansok ka rumah sakit ngerasa sih nya kontrol ke rumah sakit teh iya teh nuju nyari alhamdulillah majang damang
2: berada nuju nyari
1: dada iyo jantan iyo tak kawit sama bar iyo teh iyo ayo ayo nama dikitu-kitu kan tetu patos nyari ting ayan dari nama sakit dek jantan kadiyo iyo upami nuju mapah teh aduh pegel keram jantan keram kehanap nah mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayana kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat gitu nyanya tah itu penginten.
0: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
1: Oh, mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak saupami kaguan panyawat sampai kos abdi. Mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh Alpha Propolis. Mudah-mudahan sing daramang sadayana sing seueur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rawuh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
0: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah, nuhun pisan kasaksianannya punya. Ibu sing damang terasnya Ibu.
1: Amin. Pidual ti sadayana ti mudah-mudahan sing daramang kitu.
0: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Mitra sehat menuju sarang pribados kerasan dina dengete menuju sarang teh lina nya tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon lupa miling kita di mana teteh?
3: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabaraha lami teteh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya.
3: Mohon.
2: Tos lalandong ka mana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dia wae lah kita gitu. Tapi teh acan aya pirobihan.
2: Teh acan aya pirobihan mohon. Tah ini kan teteh ngalat landong naon teteh?
3: Alpa propolis.
2: Mohon. Siap sabar botol teteh?
3: Atau sep 2 botol.
2: Sareng ayeuna pangintenya?
3: Mohon. Mohon.
2: Tak kumaha teteh sareng sena ngalat landong alpa propolis panyawa teteh? Tapi kan di check up-nya.
3: Mohon.
2: Naon wae nu tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teu aya.
2: Alhamdulillah. Sareng sena ngalat landong alpa propolis alhamdulillah nama panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya.
3: Iya, alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Pirobihan
2: gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan teteh ngal damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Jenengan teh saha Bapak teh?
3: Bapak Ahmad.
2: Ahmad.
3: Bapak Ahmad.
2: Alamatnya Pak?
3: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati Kecamatan Sindang Resmi.
2: Sate acana ngaleut alfa propolis naon anu karaos ku Bapak panyawat naon tah?
3: Penyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik, rantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi, alhamdulillah Pak, intinya lambung agak mendingan, ayah perubahan, tadinya perih, panas, gitu ngerinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah keringenan. Ginjal kan ginjal makan dengan cangkeng urunnya. Alhamdulillah ayeuna tes sampang.
2: Alhamdulillah.
3: Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
2: Saya sebar botol Bapak Ahmad tinggal alfa propolis teh.
3: Nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa ge alhamdulillah ayeuna nama kuat lancar sawah oge kegiatan sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.

0: Pitasan aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaos napa eta panyawat?
0: Lieur sareng panas patuangan.
1: Pak Uci ayeuna nuju dileukeureun ngaku naon, Pak?
0: Kalerasan nganggo alfa propolis.
1: Pak Uci uningati mantan jamu tetes alfa propolis ieu, Pak.
0: Nguping ti radio UNASKO.
1: Kumaha karaosna Pak Uci saatos konsumsi jamu tetes alfa propolis ieu?
0: Ayeuna teh hararampang, Pak, badan teh. Ayeuna mah tiis. Ah, enak we na, Pak. Tuang raos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha strukna masih kene aya tuh, Pak?
0: Atos rada hampang, Pak.
1: Ya Pak Uci teh CF seberapa botol, Pak?
0: Ayeuna teh majeng katilu panginten.
1: Karaos hasiatna di botol ka seberapa, Pak Uci?
0: Anu ka hiji ge tos karaos, Pak.
1: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun ka nu sanes, ka nu mana mungkin kageduhan panyawat sapatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi, Pak.
0: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mah sok we nganggo alfa propolis abdi oge geureuyeuh sae kitu.
1: Muhun alhamdulillah Pak Uci, hatur nuhun Pak Uci nya. Mudah-mudahan didoa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, bapana damal, panyawa strukna oge sehat, lambungna oge sehat, oge rezekina lancar Pak Uci nya.
0: Amin amin amin amin.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Rengse Kepidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PCFM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
2: Info Alpa.
3: Nah, ini adalah hasil penelitian kami sendiri, ya. Dan ini berasal dari lebah tanpa sengat Indonesia, yang dimana propolisnya ini menjadi bahan baku propolis alfa. Saya perlu garis bawahi bahwa komponen utama di dalam propolis ini adalah alfa D-glukopiranosida yang bertindak sebagai antibiotik alami dan antioksidan alami yang sangat kuat. Dan karena senyawa ini merupakan produk turunan dari glukosa, maka kita bisa rasakan, bisa kita buktikan rasa propolis alfa

0: ada sensasi rasa manisnya karena keberadaan senyawa alpha.
1: Demikian info alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nepangkeun sareng bapak sahana mina pak?
3: Pak Ujang Supar.
2: Linggih pilihan mana pak?
3: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
2: Kantos kagaduhan panyawat naon wae pak?
3: Rukanya panyawat bapak mah itu baraal gitu. Sampean teh baraal, gula darah rada tinggi.
2: Berarti dong paling karos teh tino sampean banyak.
3: Mohon mohon.
2: Salami iya pengobatan nganggo naon wae pak? Sata acan ku propolis.
3: Terus kamar mana? Hanya kadoer guys beberapa kali. Teras herbal nu sanesna lah tekanan disebatkan. Nah, nu cocok teh iya. Alpha Propolis.
2: Kumaha saatosna konsumsi Alpha Propolis?
3: Tainan teh terus meneme hiji kan meneme sabotol bapak ngali eta terus rada ipis ieu teh. Betak meser deui teh kitu tah. Harus sehat teh. Gar ieu rada baal di kaki teh nyipisan gitu.
2: 6 BCF seberapa botol ku propolis? Hiji. Janten 6 sabotol bapak atos majeng ka sehat.
3: Majeng ka sehat terus robih pisan gitu.
2: Uninga ti manten Pak Alpha Propolis.
3: Bapak sok ngupingkeun radio.
2: Bili aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepotos bapak. Mangga Pak.
3: Tah ka palawargi atos ka hawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sepotos abdi cobian we ku Alpha Propolis insyaallah cocok rupina.
2: Ternahun bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpha Propolis janten sehat rezekina oge tambi lancar banyak.
3: Amin amin amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengan Bapak siapa ini Pak?
7: Bapak Sakum.
6: Bapak Sakum dari
7: NPEN
6: Kecamatan Mundu ya?
7: Kabupaten Cirebon.
6: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya Pak ya?
7: Iya betul.
6: Iya iya iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
7: Sudah. Dua kali ini ya.
6: Itu keluhan di matanya kenapa Pak?
7: Ya mata kadang-kadang burang loh Pak. Enggak jelas.
6: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
7: Suka berair ya.
6: Iya, iya, iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
7: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya, ada perubahan lah.
6: Enggak begitu buram lagi
7: enggak,
6: ya.
7: Enggak.
6: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
7: Kalau enggak salah hampir 20-an lah. 20 hari.
6: 20 hari ya.
7: 20 hari ya, 17 hari lah.
6: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
7: Sehari 2 kali, Pak.
6: Dua kali ya?
7: Dua tetes.
6: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya Pak ya?
7: Dua tetes, iya betul.
6: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
7: ya, punya? Nah, ya ini teman-teman saya ya. Barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
6: Iya.
7: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak?
6: Tesma Aini.
7: Tesma Aini.
6: Iya.
7: Barangkali cocok.
6: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
7: Iya.
6: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
7: Iya.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813
9: 03 8068 6860.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
2: Info Alpa.
3: Bahwa propolis itu banyak yang menentukan mutunya. Yang pertama, mutu propolis itu ditentukan dari kandungan senyawa aktif yang terkandung di dalamnya. Nah, kandungan senyawa aktif ini dipengaruhi oleh aspek budidaya. Menyangkut spesies lebahnya apa, kemudian spesies tanaman asal resinnya, letak geografisnya, itu berpengaruh penting pada kandungan senyawa aktif pada propolis. Yang kedua, mutu propolis itu ditentukan oleh tingkat kemurnian dan keberadaan pencemar, serta carrier yang digunakan. Nah, proses ini sangat dipengaruhi oleh industri, teknologinya canggih atau tidak. Dan kemudian yang terakhir, yang keempat, mutu propolis itu ditentukan oleh kemasan yang digunakan dan bagaimana penyimpanan yang dilakukannya, baik itu oleh industri atau produsennya, selama distribusi, dan termasuk oleh Bapak Ibu selaku konsumen, itu mempengaruhi mutu propolis. Nah, kemasan dan penyimpanan ini memang banyak pihak yang berperan, baik itu produsennya ataupun distributor, termasuk Bapak Ibu selaku konsumen, itu sangat penting dalam menentukan mutu propolis.
0: Demikian Info Alpa, persembahan dari Alpa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina, Pak?
5: Bapak Solih.
4: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
5: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
4: Bapak tos ngaleut Alpa Propolis teh sabaraha botol, Pak?
5: 6 botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
4: Bapak ngaleut Alpa Propolis teh gaduh panyawat naon?
5: Di antaranana diabetes, kolesterol. Rieut, mun puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
4: Bapak tos ngaleut Alpa Propolis kumaha apa karaosna?
5: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos seep meser dina nu kadua kalina.
4: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
5: Dua dinten langsung karawas. Aya hasiatna, alhamdulillah gitu, sareatna.
4: Bapak tos ka mana we, Pak, berobat?
5: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina gitu nya. Di radio nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
4: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
5: Radio PIS.
4: Radio PIS unggul, Pak.
5: Mohon.
4: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
5: Oh, aya ka warga sakitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser Alpa Propolis. Abdi oge alhamdulillah syariat neme erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
4: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
1: Oke, kita bungkus ya.
2: Baik.
1: Oke, Pak Mahani, dari pertanyaan pertama ya. Aman nggak sih buat anak kecil ya dari Pak Yasir tadi? Gimana silakan Pak Mahani.
3: Jadi memang ketika anak kecil itu mengalami gangguan kesehatan, katakanlah demam dan sebagainya, kan pasti akan kita butuhkan senyawa untuk menyembuhkannya. Nah, apakah propolis aman? Saya katakan ini propolis sangat aman. Karena propolis itu toksisitasnya sangat rendah dan itu sudah banyak penelitian membuktikannya. Nah, dibandingkan dengan obat, katakanlah obat sintetik, antibiotik sintetik, bagaimana? Ya jelas propolis jauh lebih aman.
1: Lebih aman.
3: Oh, orang yang kita anak kita sakit aja kadang-kadang dikasih obat atau antibiotik sintetik, ya propolis sudah pasti jauh lebih aman. Jadi sangat aman.
1: Tadi disebutkan juga ada unsur nutrisi buat otak. Nah, apakah ada komponen-komponen senyawa yang juga bekerja ya untuk ya kita tahu anak kecil itu adalah usia-usia emas gitulah, the golden age.
3: Betul sekali bahwa di dalam propolis ya, propolis asli Indonesia, hasil riset saya sendiri beserta tim memang menunjukkan bahwa propolis itu mengandung sejumlah asam lemak. Salah satunya ada omega 3. Dan kita semua sudah tahu bahwa asam lemak omega 3 itu sangat penting dalam proses pembentukan otak. Nah, ketika sel-sel otaknya terbentuk secara maksimal, ditambah dengan katakanlah edukasi dan lain sebagainya, maka ini potensi anak akan menjadi orang yang cerdas.
1: Baik, itu sudah dijawab dengan tuntas ya Mas Yasid ya, dan juga buat teman-teman lainnya ya. Ini saya yakin penjelasan-penjelasan seperti ini juga sangat membantu dan juga mencerahkan ya untuk kita nanti berinteraksi dengan para konsumen-konsumen kita.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes Alpha.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat menuju sarang teh betinya.
6: Ya.
5: Mohon. Upami linggit teh.
6: Cikaret batu bubut.
5: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beti teh?
6: Malak pegirung.
5: Malak pegirung ya?
6: Ya.
5: Mohon. Janten maksana kumaha malak pegirung teh?
6: Jadi pageuh teh bisa ngamekan, eungap.
5: Eungap.
6: Ya.
5: Terus kana pernapasan kumaha?
6: Ya teh eungap we.
5: Eungapnya.
6: Ngangahe eungap.
5: Oh.
6: Ya sesak napas gitu.
5: Sesak napasnya. Tos sabaraha lami ya teh?
6: Ai hitungan mah 11 bulan.
5: Hampir setahunan ya?
6: Ya, hampir.
5: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kamana wae.
6: Ka mana mani?
5: Oh, tos ka itu ka dieu panginten
6: ya. Tos ka itu ka dieu.
5: Mohon-mohon man. Tah kamari kan ngeuleut landong Alpha Propolis saya sabaraha botol tah?
6: Karaksa botol kadua arek
5: ayeuna. Ayeuna nya. Ya,
6: kadua anu ayeuna.
5: Teras kumaha teh anu karosta nuju ngaleueut Alpha Propolis sabaraha dinten nu karaos?
6: 3 poe teh tos karaos ngemplong irung teh nya.
5: Ai kamari mah pamit telapak mah ngucurnya?
6: Ya, ngucur aya keluar darah gitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur
5: Malahan mah kulemboge nganggo bandal teh 3 nya.
6: Ya, nyana. Da eungap teh apan nganga.
5: Laras.
6: Ayeuna mah alhamdulillah.
5: Sareng seneng ngaleutan nong propolis.
6: Ya, Alpha Propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali.
5: Laras. Sabaraha kali eta ngaleut teh sadinten?
6: 3 kali.
5: Sabaraha tetes sakali ngaleut?
6: Genep-genep.
5: Genep-genep berarti enjing ya?
6: Ya, enjing lohor jeung sonten bade bobo.
5: Laras. Mohon. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawana teh kamari.
6: Polip
5: ya.
6: Ya, menurut dokter mah polip cen.
5: Alhamdulillah ayeuna mah sareng seneng ngaleutan nong Alpha Propolis alhamdulillah.
6: Ya. Alhamdulillah ayeuna mah longsong gitu irung teh teu eungap teuing.
5: Alhamdulillah.
6: Kawangkong enak bente.
5: Bentes deuing
6: nya. Ya, enak mah.
5: Da kamari mah kuat malegpeg nya.
6: Malegpeg kamari mah batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya.
5: Mohon alhamdulillah. Aya saran teu kang sanes. Bilih gaduh panyawat sapertos teh teteh gitu.
6: Nya bilih anu sami.
5: Mohon.
6: Wa biatos di wartosan tadi Ciwatos aya sami cenah abi cenah malegpeg irung teh. Peser abi ge cita ti dinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh.
5: Laras.
6: Alpha Propolis ceng teh.
5: Rasul hatur nuhun tehnya.
6: Nya sami.
5: Assalamualaikum.
4: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah.

0: ngerasa nggak enak, jangan didiemin mulu. Obatin dong.
1: Obatin pakai apa?
0: Nih, cobain. Tetes mata, Tesma Aini.
1: Hah? Tetes mata, Tesma Aini?
0: Iya, tetes mata, Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
2: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
1: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
0: Coba baca ini.
1: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
0: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
3: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai terhalang gelombang tinggi siang hari, pencarian hari ketiga dua nelayan Cipatujah masih nihil. Penanganan stunting, pemerintah tekankan pentingnya standar operasional prosedur baru bagi tim pendamping keluarga. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
2: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
2: Kilas Radio.
0: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
1: Pencarian hari ketiga terhadap dua nelayan yang tersapu ombak di perairan Pamoekan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya masih belum membuahkan hasil. Kendati pengerahan armada darat dan laut terus dimaksimalkan, pergerakan tim SAR gabungan sempat terhalang tingginya gelombang laut pada siang hari. Dua nelayan yang masih dinyatakan hilang, yakni Ending berusia 56 tahun dan Weli berusia 30 tahun. Sementara satu penumpang lain bernama Rudi berhasil selamat berenang ke tepian. Dalam penyisiran, tim SAR membagi kekuatan menjadi dua unit, yakni Search and Rescue Unit, seru darat dan seru air dengan mengerahkan 5 perahu nelayan lokal. Namun, hantaman gelombang besar pada siang hari memaksa tim menyesuaikan strategi pencarian demi keselamatan petugas. Komandan Tim SAR Tasikmalaya Dedi Haryanto Jumat malam mengonfirmasi kondisi lapangan terkait operasi pencarian.
4: Pencarian hari ketiga Opsar Laka Laut perairan Pamoekan masih nihil. Untuk seru dibagi menjadi dua seru, seru darat dan seru air. Pencarian menggunakan 5 perahu nelayan. Untuk cuaca sangat mendukung untuk pencarian hari ini. Namun ombak dan gelombang kalau di siang hari cukup lumayan besar. Jadi pencarian hanya bisa tadi hari ini pagi dan sore hari.
1: Dedi menambahkan pencarian kini mengandalkan strategi jendela waktu, yakni mengoptimalkan penyisiran pada pagi dan sore hari saat dinamika ombak lebih bersahabat. Memasuki pencarian hari keempat Sabtu 3 Oktober, tim SAR gabungan dan pos SAR Tasikmalaya, Pangandaran, Polairut, BPBD, dan relawan nelayan kembali memperluas radius penyisiran di sepanjang perairan terbuka Cipatujah. Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Provinsi Jawa Barat resmi memasuki babak baru kemitraan dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pengurus PWI Jabar periode 2026-2031 resmi dikukuhkan di Gedung Merdeka Bandung Jumat 2 Oktober. Dalam pengukuhan, PWI Jabar menegaskan komitmennya untuk mendukung pembangunan daerah melalui penyampaian informasi yang utuh, transparan, dan beretika. Ketua PWI Jabar, Tantan Sultan, menyatakan PWI siap bersinergi mengawal visi Gubernur Jawa Barat, yaitu kota ditata, lembur diurus, dengan dukungan lebih dari 1.000 anggota aktif yang tersebar di 22 kabupaten dan kota serta 4 kelompok kerja di Bandung. PWI memiliki jaringan luas hingga ke tingkat pedesaan. Selain menyampaikan program kerja pemerintah, insan pers juga memposisikan diri sebagai jembatan dua arah untuk menyuarakan aspirasi dan keluh kesah warga langsung kepada pengambil kebijakan.
5: Pemerintah punya kinerja, masyarakat punya partisipasi, dan kita wartawan punya kewajiban untuk terus mengawal. Kami berharap ketika ada informasi yang disampaikan pemerintah provinsi, ketika ada hasil-hasil pekerjaan yang ada di pemerintah provinsi, bisa tersampaikan secara utuh pada masyarakat. Begitupun masyarakat bisa mengetahui apa yang sudah dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Barat secara utuh, tidak terpotong-potong. Dan tentunya Pak Gubernur bisa menggunakan teman-teman PWI, insya Allah untuk kebaikan masyarakat Jawa Barat. PWI Jawa Barat akan terus mengawal kerja Pak Gubernur untuk masyarakat Jawa Barat. Dan tentunya kita juga akan menyampaikan apa yang sudah dilakukan Pak Gubernur, apa yang akan disampaikan Pak Gubernur kepada masyarakat, dan tentu sebaliknya, kita akan menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah masyarakat, apa yang menjadi aspirasi masyarakat, dan tentunya apa yang menjadi keinginan masyarakat.
1: Melalui penyelarasan visi dan penguatan jaringan hingga ke daerah, PWI Jawa Barat berharap dapat mencegah terjadinya misinformasi di tengah masyarakat sekaligus memastikan setiap kebijakan pemerintah betul-betul berdampak pada kesejahteraan warga.
2: Kilas Radio.
0: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
3: PRSSNI Jawa Barat dan seluruh anggota mengucapkan selamat dan sukses atas pengukuhan Ketua dan Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia PWI Provinsi Jawa Barat periode 2026-2031.
0: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat bersama PRSSNI Jawa Barat siap menggelar Puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026.
6: Mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran, Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa.
0: Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
6: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis.
0: Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran. Sampai jumpa di Puncak Harsiarda 2026, Plaza Mekarsari, Bandung Barat, Sabtu 10 Oktober 2026.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
0: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net. www.radioprssnijabar.net. Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Pemerintah terus memperketat langkah penanganan stunting di daerah. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN, Wi Haji, menekankan pentingnya standar operasional prosedur atau SOP baru bagi tim pendamping keluarga TPK. Saat menemui ribuan kader TPK di gedung Kiai Haji Irfan Hilmi Ciamis, Selasa 29 September lalu, Wi Haji menegaskan fokus utama pendampingan kini diarahkan pada 1000 hari pertama kehidupan. Pendampingan ini tidak hanya menyasar ibu hamil dan balita, tetapi juga calon pengantin, remaja hingga lansia. Menurutnya, stunting bukan sekedar masalah kurang gizi, melainkan masalah kompleks mulai dari sanitasi, pernikahan dini, hingga pola asuh yang salah di keluarga mampu.
2: Masalah stunting tidak hanya masalah asupan gizi. Ada karena air bersih, ada karena pernikahan dini, ada karena sanitasi, dan yang lain penting edukasi. Ada juga yang mohon maaf, anak orang kaya potensi stunting karena mohon maaf mungkin ditinggal yang ngurusi asisten rumah tangga, yang penting tidak nangis, dikasih asupan yang manis-manis. Mohon maaf, ada lumayan beberapa masalah stunting yang bukan karena mohon maaf, bukan beruntung, tetapi orang yang berada tapi stunting. Karena itu kita kasih edukasi minimal kepada TPK, kemudian kita sampaikan kepada seluruh keluarga yang ada di Kabupaten Ciamis. Dan nanti ada SOP baru, saya sudah putuskan siapa mendampingi siapa, sehingga nanti jelas dari beliau semua itu nanti kita ada datanya. Kamu mendampingi berapa, misalnya 10 keluarga, 20 keluarga, sehingga nanti ke depan lebih terstruktur dalam kinerja kita.
1: Lewat aturan baru ini, setiap petugas TPK nantinya akan bertanggung jawab memantau 10 hingga 20 keluarga secara langsung. Dengan sistem data yang lebih terstruktur dan transparan, perkembangan kesehatan setiap keluarga dapat dipantau lebih akurat guna menekan angka stunting secara signifikan.
3: Kilas Radio.
0: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
4: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
0: Kilas Radio. Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
5: Info Alpha.
6: Info Alpha.
7: Info Alpha.
8: Berikutnya adalah manfaat propolis bagi kesehatan liver. Karena kita tahu bahwa obat-obatan dan lain sebagainya memang memiliki toksisitas yang sangat tinggi. Sebetulnya toksisitas tinggi ini pada porsi tertentu sangat dibutuhkan untuk membunuh kuman. Tetapi yang dirugikan, yang mati bukan hanya kumannya. Kadang-kadang sel tubuh kita pun ada yang terikut mati, terikut rusak. Maka kita ketika sakit dan kemudian terpapar bahan-bahan sintetik yang bersifat toksik, salah satunya obat, kita membutuhkan bahan yang bertindak untuk melindungi liver kita. Dan itulah propolis. Propolis itu adalah hepatoprotektor yang sangat baik, yang sangat kuat. Kita lihat bahwa di sini, di dalam slide ini, ternyata penderita TB yang mendapatkan obat TB, kita semua tahu bahwa obat TB itu sangat keras dan diberikan dalam jangka waktu yang lama, 6 bulan, tanpa terputus, itu sudah pasti SGPT, SGOT-nya naik. Ternyata dengan diberikan propolis, SGPT-nya langsung turun. Tapi proses penyembuhannya cepat gitu. Ya, jadi luar biasa. Kombinasi propolis dengan obat TB bukan sekedar mempercepat proses penyembuhan secara signifikan, tetapi juga membuat livernya tetap sehat, terlindungi.
0: Demikian Info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
9: Yeah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapa saha namina, Pak?
6: Abdi, nami teh Jeje Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
5: Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak? Ngawitan, Pak.
6: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge, sareng lambung, sareng vertigo, pami telepat mah.
5: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
6: Lami eta pami jantung di 2018 upami nusanes nama lamayana paling lah ya sataunan.
5: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan kamana wae, Pak?
6: Seueur antawisna secara medis nya rumah sakit terus kadok herbal ge so kadang-kadang nyobian.
5: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
6: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah so kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
5: Bapak ayeuna bapak nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
6: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
5: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
6: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di lebetan teh. Kurang pemain lo di lebatan nyari mam ge ayo nama alhamdulillah teras jantung tepatos ting ngageder pemi iya teh aya sakedik maya naon aya benda nu jatuh teh alhamdulillah gitu nya sareng sanes oge alhamdulillah tepatos ka ieu ting vertigo alhamdulillah dana teh tepatos ting puyeng pemi ka murung mah asa muter pemi eta teh pas jantung ana mah teu mung aya nya sakedik deui menten dana mae saboto nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
5: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
6: Alfa propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi sae bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes menten teh.
5: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
6: Abdi teh di radio.
5: Li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak?
6: Mudah-mudahan ikhtiarnya ada rinung adamkeun Allah Subhanahu wa taala mung iman karos kusim kuring pribadi alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung vertigo kolesterol atanapi lambung cobian wae ku alfa propolis alhamdulillah abdi ge ya namanya saboto membajang anu kaduana miten mudah-mudahan we terasa sehat cobian mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna mah kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah minten orangnya tadi insyaallah sehat deui minten
5: kita. Hatur nuhun bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nyapanya. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Punten nama Bapak siapa?
9: Bapak Sukedi.
7: Bapak Sukedi, alamatnya?
9: Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
7: Pakijangan Bulakamba.
9: RT Loro RW 5.
7: Kabupaten Brebes.
9: Kabupaten Brebes.
7: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
9: Iya, tetes Aini, iya
7: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
9: Beli yang kedua, iya betul.
7: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
9: Hampir habis.
7: Oh, hampir ya, habis.
9: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
7: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
9: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
7: Lihat orang ada dua.
9: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
7: Berarti bayang gitu ya, Pak? Ya?
9: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok berubah, itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan pong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
7: Oh, iya benar Pak ya. Jadi nggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
9: iya,
7: bertahap
9: iya.
7: Pak ya.
9: Bertahap iya hilangnya mipil bertahap.
7: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
9: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
7: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
9: keempat hari.
7: Empat hari udah merasakan perubahannya.
9: Udah merasakan perubahan. Masih. Sampai lima hari ini ya berubah, lima hari enam hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
7: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini ya Pak ya.
9: Ini ya betul sudah cocok.
7: Terus ini juga apa namanya, tidak mengada-ngada ya Pak ya.
9: Tidak mengada-ngada.
7: Asli gitu Pak ya.
9: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
7: iya,
9: pada beli obat, obatnya kan tes ma'ai ini, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah, udah roba banget. Beli keduanya ini.
7: Beli kedua botol ya Pak ya?
9: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
7: Amin gitu. Ya Pak ya, mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
9: Iya, amin.
7: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
9: Amin.
7: Ya, dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tes mata ini.
9: Amin.
7: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
9: Amin.
7: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha.
1: Saya sampaikan juga di sini bagaimana propolis ini mencegah infeksi, karena ternyata propolis bertindak sebagai antimikroba. Dan kita tahu bahwa negara kita Indonesia penyakit infeksi itu termasuk yang tinggi. Karena karakteristik negara kita adalah negara tropis, kuman pun sangat beragam. Jadi yang beragam bukan hanya tanamannya, bukan hanya hewannya ya. Kumannya pun sangat-sangat beragam ya, bakterinya sangat beragam, funginya sangat beragam ya. Nah, disitulah kita membutuhkan beragam senyawa aktif. Karena kalau kumannya berbeda, cara menghadapinya pun berbeda, bahan aktifnya pun berbeda. Nah, maka kita sebagai orang yang tinggal di negara tropis, kita sangat membutuhkan asupan senyawa fitokimia yang sangat beragam. Oleh karena itu, kita sangat membutuhkan ya sebuah propolis yang berisi beragam komponen aktif. Untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan bahwa semua fungsi tubuh kita dalam keadaan seimbang. Termasuk seimbang dalam menghadapi gempuran berbagai kuman penyakit.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
4: Ibu Nining Kartini.
3: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
4: Di Kampung Karangkendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregbeg.
3: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
4: 8.
3: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
4: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa aya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
3: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
4: 5 sasi.
3: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
4: Karaosna lesu, terasa sampean tinggletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampak.
3: Ibu saat acara dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis, kantos kamana wae, Bu?
4: Kado ke kantos genep ulihan, kelas ku herbal.
3: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar naon-naon, Bu?
4: Nganggo Alpha Propolis.
3: Kumaha ibu saatesna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
4: Alhamdulillah ayeuna mah aya nembe anu kahiji teh, alhamdulillah kuyang tos teu aya, jengceletot teu aya. Ras anu kadua,
3: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atas ngaraoskeun hasiatna gitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
4: Sakupingkeun ieu dina radio Pis di Amis.
3: Mohon.
4: Madong ngupingkan dongeng sarang wayang gini. Kaya iklan.
3: Mohon.
4: Abis teh kata aji mi barang meser kepon lancet.
3: Ibu ayah pesen teh kanu sanes kanu mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sepatos ibu. Mangga, Bu.
4: Mohon mangga kasadaya anu gaduh panyawat sepatos abdi. Mangga meleser Alpha Propolis margi tos karawas ku abdi hasiatna. Abdi ge tos damang kitu kantun jagi-jagi.
3: Alhamdulillah. Ibu Nining hatur nuhun kanu kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
4: Amin.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, mines, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: ya. Nah, disitulah kita membutuhkan beragam senyawa aktif. Karena kalau kumannya berbeda, cara menghadapinya pun berbeda. Bahan aktifnya pun berbeda. Nah, maka kita sebagai orang yang tinggal di negara tropis, kita sangat membutuhkan asupan senyawa fitokimia yang sangat beragam. Oleh karena itu, kita sangat membutuhkan ya sebuah propolis yang berisi beragam komponen aktif. Untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan bahwa semua fungsi tubuh kita dalam keadaan seimbang. Termasuk seimbang dalam menghadapi gempuran berbagai kuman penyakit.
1: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna Alpha Propolis. Bapak sahana minap?
3: Bapak Sapri.
2: Bapak Sapri, alamat lengkapnya di mana?
3: RT24, RW4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
2: Tos ngaleut Alpha Propolis sabaraha botol?
3: 6 sabotol.
2: Kumaha pakaraosna tos ngaleut sabot?
3: Alhamdulillah, aya karosna lah. Tobian di mesar deui abdi teh 2.
2: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
3: Ya acan ka mana-mana lah, aya herbal mah mung ka medis mah tos.
2: Ngangge obat atau kangge naon?
3: Ngangge obat.
2: Kumaha karaos?
3: Lah anger wae geningan mung harita wung. Ungkul, terus ngelain mudah ya wedoi, karawas doi.
2: Jadi itu mah kangge ihungkulnya penekan sakit ya ungkul?
3: Nah gitu mohon penekan sakit ungkul ya. Terus ngelain malah anger wedoi.
2: Obat Alpha Propolis itu terus dileut kangge bapak ungkul?
3: Kanggo abdi sarang kun bojo. Tapi oh, alhamdulillah karawas nih ayah karawas nah gitu ta. Tak abdi tak meser wedoi gitu dua.
2: Eta panyawatan naon penuh di bumi?
3: Anu di bumi mah nyari tuur, yuk sirah, abdi mah lamung. Nah enakin cenayana teh henteu peuris nih. Ngalengkah tiasa gitu. Kamari ge kaserang.
2: Mun bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio PIS?
3: Batur-batur pengen tanya, pengen tetangga kami gitu ta. Ada 24, RW4, pengen tanya bade panyawat kawas abdi gitu ta. Mui cobaan lah meser Arpropolis gitu ta. Abdi ge alhamdulillah aya karosna ning diijabah ku Gusti Nu Maha Suci gitu.
2: Naon pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan Kabupaten
6: Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
5: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya.
5: Pandangan
6: kabur ya.
5: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
6: Iya.
5: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
6: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocoknya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
6: Amin, ya, amin.
5: Gitu. Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
6: Mau ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
5: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
6: Amin, amin.
5: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman.

Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Terima kasih. Berai Happy sudah mendengarkan acara di Goda. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Mualami Day baris digelar acara Dongeng Saka. Nuka pidangkeun di 102,4 Bis FM. Wilujeng ngadang.

0: para mitra sadaya. Di hiji lembur kaca turken nuboga jamban pribadi teh ukur wakuwu. Lianti wakuwu mah munrek BAB teh soka tampian atawa aya oge anu kawalungan. Masyarakat di eta lembur saurang oge eueuh nuwani cucungah ngadon milu BAB di jamban wakuwu. Najan tipe ting oge mun tajam BAB teh sok dibelaan kukurusukan ka kebon. Jeung deui jamban wakuwu teh salawasna dikonci kacuali mun manehna rek BAB kakara panto jamban teh dibuka. Dina hiji isuk, harita teh poe Minggu. Wakuwu saperti biasa ngalongok jamban pikeun BAB. Katempo manehna ngagidig muru jamban bari nyeklan beuteung. Pok harita teh manehna kukulutus. Aduh, mules beuteung yeuh. Gara-gara loba teuing ngadahar boleh dibangke. Kuntrak harita manehna teh muka panto jamban, bus asup gog cingogo dina pangheujeunan. Sigana harita polah wakuwu teh diperhatikeun ku barudak anak tatanggana anu keur memejehna balangor. Nampo wakuwu asup ka jamban teh budak anu huluna petot minangka pamimpina mere isarah ka batur-baturna sangkan ngadeukeutan jamban. Atuh burudul harita barudak lalaki wungkul aya kana 10 urangna ngadeukeutan eta jamban bari masing-masing maranehna teh marawa piriwit. Budak anu huluna petot katempo harita teh noong ka jero jamban. Kabeneran pipinding jamban teh dijieun tina bilik. Jadi teu hese lamun hayang nempo anu aya di jero jamban teh da bilikna loba nu copong. Ari wakuwu nu keur cingogo dina pangheujeunan, katempo ku eta budak wakuwu teh keur nyureng. Sungutna harita teh katempo jebeng bari humarurung. Aduh, nah liat-liat teuingnya. Abong boleh dihideung. Didaharna seuseut, dikaluarkeun nage sarua seuseut. Cingkuh jeung rek digentakeun ah. Satu, dua, tiga. Barang waku sabrol-brolin BAB narek bijil, budak nuker ngintip teh ngacungkeun curuk mere isarah ka batur-baturna. Bareng jeung kitu kontan barudak nu dibere isarah teh niup piriwit sakali. Prit. Kebeng. Wakuwu teh ngarenjag. Ngaheujeuna oge nepikeun ka eureun, tuluy ngahuleng bari kadenge ngomong sorangan. Sora naon tadi tehnya? Siga-siga sora piriwit. Moal kitu wasit main bola sasab ka lembur. Beuli teuing. Tuluy wakuwu teh harita humarurung deui.
1: Tah reka luar.
0: Barang kadenge wakuwu ngomong kitu, rikat budak nu noong teh ngacungkeun deui curukna. Atuh kadenge deui harita teh sorah piriwit sakali. Prit. Kebang deui bae wakuwu teh ngarenjag para mitra. Tuluy harita teh ngomong rada tarik. Lah, aing mah kakara ge nongol reka luar, kalah nyurup deui.
1: Jangan sabana kulupan piriwit wayah kieu.
0: Ah, eta mah keur kabeneran bae meureun.
1: Tah ka luar deui tah. Geus nongol ieu, rek pijil.
0: Jeuk waku teh harita bari nagokna teh rada diangkat bujurna saeutik. Ngadenge waku ngomong kitu, rikat budak nunoong teh ngacungkeun curuk dua nana minangka isarah yen niu piriwitna teh kudu rampak. Atuh para mitra, terharita teh sorap piriwit mani rame, masing-masing budak niupan piriwit patarik-tarik. Atuh kaayaan didinya teh jadi rame ku sorap piriwit. Para mitra sadaya, wakuwu teh harita jadi nafsu, manehna sadar yen harita teh barudak anak tatanggana keur ngaheureuyan manehna. Tetata pasini deui, jung wakuwu teh nangtung, tuluy muka panto jamban. Barang geus aya di luar, breh katempo loba barudak keur niupan piriwit. Nampo wakuwu kaluar, buriak teh barudak balubar katawuran. Pecir lalumpatan, bari pating corowok. Kuwu, kuwu, kuwu, kuwu. Waku wu te cicingen. Mirengeh barudak lompatan teh. Maneh nage tului lompat ngambledik barudak. Bari lengen anu sabelah ngamang-ngamang rancatan. Sedang lengen sabelah deui nyekelan kolor. Bari ceceleuweungan ngakalahkeun barudak.
2: Hei, bebengit. Kurang ajar sia. Montong kalabur. Diudak sia kuaing.
0: Becir harita waku teh lompat para mitra. Maneh ngagegag. Ngan atas pikeun maneh na. Ujung-ujung kolorna teh morosot. Kudawat harita teh sukuna teh kasarimpan ku kolorna. Atuh para mitra, curalit harita waku teh jungkir. Kujubar kana hawangan. Waku teh harita nyangkere para mitra dina hawangan. Bari kadenge gerang-gerung. Aduh. Nah, atuh nasib aing teh kieu-kieu teuing. Bebengit atah adol sia. Ngaheureuyan aing teh teu bosen-bosen. Aduh. Jeung ieu aing kudu BAB di mana nya? Ari di hawangan era bisi aya nu ngaliwat. Ari rek balik deui ka imah jauh. Katampian bae ah. Tuluy waktu teh harita setengah lumpat, muru tampian anu teu jauh ti dinya, bari ngajingjing rancatan. Kesabara halila wakuwu teh geus anyog katampian. Tuluy harita teh manehna muru balong gede. Kasampak di sisi balong teh aya kobong ngajejer satilu-tilu. Tuluy ku manehna teh ditempuan hiji-hiji, tapi kobong teh eueuh anu kosong. Kobong beulah kaler di tempatan ku aki rayud. Kobong anu tengah ku aki ganteng, sedengkeun kobong nu beulah kidul di tempatan ku Bahrowi. Wakuwu ngarasa bingung nempok kobong geus kaeusian kabeh teh. Tuluy manehna nyamperkeun aki rayud anu harita teh keur hujan heujeun bari ngadengekeun lagu Mawar Bodas tina radio. Kadenge pok wakuwu nyarita.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
5: Bu Enas.
4: Ibu Enas teh yuswa sabaraha taun?
5: 72.
4: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
5: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
4: Cineam Tasik, ya, Bu?
5: Mm-hmm.
4: Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
5: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
4: Tapa jawa tos sabaraha lami, Bu?
5: Lami tos 12 taun.
4: Sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
5: Kantosnya bian ku herbal nusanes, ku bian ku tapi teh aya yeuna ning.
4: Teh robihna nya.
5: Teh perobihan.
4: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
5: Alpha Propolis.
4: Ya, ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
5: Aya, lambung tos teh aya, eno tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit aya eno teh sarengna tuur.
4: Ibu Nas teh atos saeup sabaraha botol, Bu?
5: Nembeh hiji.
4: Nembeh hiji alhamdulillah.
5: Kadua sareng bade ayeuna.
4: Mohon nembeh hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya. Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
5: Sadinten genep tetes, sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
4: Ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sehatna, saranti abdi dilajengkeun konsumsina margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
5: Ayeuna ge embon bade ngagale deui.
4: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
5: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
4: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
5: Di opis. Sok pingken wayang sareng dongeng.
4: Ternuhun ibunya. Pindu hati abdi. Saatasna konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
5: Amin.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf, dengan Bapak siapa?
8: Saprudin.
7: Bapak Saprudin?
8: Iya.
7: Alamatnya di mana Pak?
8: Jagapura.
7: Jagapura itu?
8: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
7: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
8: Iya.
7: Ini beli yang kedua Pak?
8: Kedua.
7: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
8: Iya.
7: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
8: Sakit matanya merah.
7: Matanya merah.
8: Iya. Berlendir.
7: Berlendir.
8: Berair. Ya sakit lah.
7: Sakit gitu.
8: Iya.
7: Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
8: Iya.
7: Ada perubahannya Pak?
8: Ada perubahan banyak.
7: Apa aja Pak, boleh tahu Pak perubahannya?
8: Ya, ada mendingan. Enggak kering, enggak berair.
7: Enggak berair sekarang.
8: Iya.
7: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua Pak
8: iya,
7: ya?
8: Iya.
7: Nah, alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini. Berarti
8: iya,
7: Pak ya?
8: Iya.
7: Pak ya Bapak, umurnya berapa sekarang Pak?
8: 67 atau 68? 67 mungkin.
7: Oh,
8: 68.
7: 68
8: iya,
7: usianya
8: iya,
7: Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
8: iya,
7: ya?
8: Iya, iya.
7: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak?
8: Enggak, asli.
7: Oh, asli gitu ya Pak ya? Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
8: amin,
7: matanya
8: amin,
7: sehat total ya Pak ya.
8: Iya, amin.
7: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: 102,4 FM
11: Radio Peace Ciamis.
10: Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
12: Waku bu ngerasa bingung, nempok kobong geus ka eusian kabeh teh. Tuluy manehna nyamperkeun aki rayud anu harita teh keur hujan heujeun bari ngadengekeun lagu mawar bodas tina radio. Kadenge pok waku bu nyarita. Kirayud, wayahna euy dewek nyelang sakeudeung atuh. Teu kuat yeuh geus nonghol. Aki Rayud ngadenge wakubu nyarita kitu teh, maneh na nyureng bari kadenge nembalan.
13: Enak mae. Ngeheula sabar atuh.
12: Newek ge kagara nagog can mijil-bijil acan. Kagara diancang-ancang. Yeuh, yeuh ancang-ancang yeuh. Cek Aki Rayud para mitra, teu mirosea ka wakubu anu geus rek sabrol-broleun. Atuh wakuwu teh ngarasa keukeul para mitra. Ngan hiuk bae harita teh wakuwu neungeul pipinding kobong ku rancatan. Kumurang, sareng teh mani tarik para mitra. Maklum pipinding kobong teh dijieun tina seng. Kebeg, Aki Rayud teh ngarenyag para mitra bakat ku kaget. Atuh gara-gara ngarenyag, anu tadina geus sabrol-broleun rek bijil teh jadi nyurup deui.
13: Jadno nih. Aya-aya baik gangguan nih. Geus rek mijil ngalah nyurup deui.
12: Geus neungeul pipinding kobong kurancatan mah, wakuwu teh tuluy indit muru kobong anu tengah nu ditempatan ku aki ganteng. Anu mana harita teh aki ganteng geus aya kana sajamna nagog di eta kobong. Kasampak aki ganteng keur nagog bari tetembangan.
13: Hideung deui, hideung deui, hideung cai kolomiran. Nineung deui, nineung deui, inget bae ka popotongan.
12: Kitu cenah kita tetepan anu teh. Ngan ujug-ujug jep harita teh aki ganteng jempe ngahariringna. Sabab hareupeun kobong katempo wakuwu keur ngabedega bari ngajingjing rancatan. Dengan waktu harita teh katempo nyureng, siga anu keur nahan kanyeri. Kadenge aki ganteng nanya ti heula.
13: Yeh, geuning aya wakuwu. Tos nanggung naon wa, geuning mawa rancatan?
12: Nu ditanya harita teh katempo ngusapan bujur bari muringis. Tuluy nembalan tama era.
13: Puguh dewek teh tos tibu bulak nanggung berak. Wayah na atuh ki ganteng, dewek nyelang heula sakeudeung yeuh. Ieu geus nonghol bisi kaluar dina calana. Ngadenge wakuwu nyarita kitu, aki ganteng teh nemalan bari muncereng.
2: Enak bae. Dewek nu teh heula ge can bijil. Tuh kaditu ka kobong nu belah ditu.
13: Harita teh aki ganteng nunjuk kana kobong anu ditempatan ku Abah Rowi. Teu bisa majar kumaha leos wakuwu teh indit tuluy muru kobong nu ditempatan ku Bahrowi. Barang srog anjog kadinya kasampak Bahrowi teh harita nagogna nongongan lawang kobong. Jadi nagogna teh nyang hareup ka tukang gitu baramita. Dua leungeuna harita teh katempo ngembing kana pipinding kobong. Kadenge Bahrowi ngagerung, pipinding kobong oge nepikeun ka ngageter. Nempo Bahrowi nagogna nonggongan lawang kobong teh para mitra, wakuwu ngerasa sugema. Manehna boga kasempetan pikeun milu nebeng nagog di eta kobong kalayan teu kudu bebeja heula. Wah, kabeneran yeuh. Si Rowi nagogna nukangan dewek. Jadi mun dewek asup ka ieu kobong teh, manehna moal apaleun? Eka asup ah. Gerentes wakuwu bari salelep harita teh asup ka eta kobong, tuluy manehna nagog mani ati-ati pisan sieun kanyahoan ku Bahrowi. Hatu harita wakuwu jeung Bahrowi teh nagogna patukang-tukang. Ngan pikeun wakuwu manehna teu laluasa. Hayang marurung oge teu bisa, sieun kadengieun ku Bahrowi. Antukna wakuwu teh ukur bisa nyureng. Sedengkeun Bahrowi, harita teh kadenge deui ngagerem, bari awakna semunga deg-deg.
2: Aduh. Lihat-lihat tuh inya. Kudu disakalikeun sugan ngaheujeunna yeuh.
13: Bareng jeung kitu para mitra, ujug-ujug kadenge sada aya anu murag ka hanapeun kobong. Itu para mitra nu kadenge ku Bahrowi. Manehna ngarasa heran sabab teu karasa aya nu bijil tapi sada aya anu murag kana balong. Manehna sajongjongan ngahuleng bari ngomong jero hate.
2: Eh, nah hanya rarasaan mah can bijil tapi geuning sada aya nu murag.
13: Ngarasa panasaran tuluy manehna tungkul nempo ka handapeun kobong. Breh teh katempo ku manehna aya rancatan ngambang. Bahrowi katempo kerung bari kadenge ngomong sorangan.
2: Wah, geuning rancatan? Teu ngarti aing mah. Piraku dewek babe ngaluarkeun rancatan?
13: Sedengkeun wakuwu, barang nempo rancatan murag deh rewas lain dikieuna.
2: Wah, cilaka. Pasti aing bakal kanyahoan ya. Tapi teu nanaon lah. Geus kagok asong, ku ngabehna bae lah.
13: Bahrowi anu harita masih keneh tungkul nempo rancatan, manehna panasaran hayang mastikeun narancatan saha anu bieu murag teh. Tuluy jung manehna nangtung. Barang jung nangtung, gasrik imitna anu molenas teh ngagasrik kana sirah wakuwu. Atuh, kebeg manehna teh ngarenya.
2: Lieuk
13: harita manehna teh ngalieuk ka tukang, breh teh katempo ku manehna aya sirah jelema rada buta klebah kulincirna. Atuh, gebeg deui bae manehna teh ngarenjag. Bahrowi teh ngarenjag bakat ku kaget pacampur jeung reueus.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Assalamualaikum, Pak.
11: Waalaikumsalam.
4: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
11: Bapak Mbing.
4: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
11: Di Kampung Sangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
4: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
11: 55.
4: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
11: Hese bobo, vertigo, abdi teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean bararaal tingtel pret.
4: Mohon, iya Pak Nyawa tos seberapa lami Pak?
11: Atos lami Pak, ya 10 tahunan mah.
4: 10 tahun ya Pak?
11: Mohon.
4: Pami iya Pak Nyawa tos karawas kumaha Pak? Jantena.
11: Aduh, tetiasa bobo, tidak sampai tinggal pret, gening gitunya. Tara vertigo, abis puyeng wai, gening kuga bobo, tak gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wai gitu, wai gitu.
4: Bapak saat acana nganggo jamu tetes alpa propolis, kan terus diobatan yang benar wai Pak?
11: Wah, tosku herbal nusanes. Terus dirawat, terus beberapa kali dirawat lah, ada gitu ke iya.
4: Bapak, saat tosna konsumsi jamu tetes alpa propolis, anu karaosna probihan non wae Pak.
11: Alhamdulillah gitu ko ngaleut alpa propolis, itunya teracan saya VJG terus karaos lah gitu hara rampang gitu ke sampean, ini teman tebal pisan, puyeng telah karaos saya puyeng, ini nama gitu. Wah lambung, ini alhamdulillahnya ente mual wae sampean tebal gitu talah sekedun sekedik deh lah gitunya. Terus puyeng wae, gua gak bawa teh gitu, ini nama alhamdulillah sarampang lah, alhamdulillah ayah 70% lah pengintin karawas gitu.
4: Alhamdulillah, mohon. Bapak uninga jamu tetes alpa propolis di mana Pak?
11: Di Radio Peace FM Ciamis.
4: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes alpa propolis na kumaha?
11: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetap 7 hari balik bobo 7 tetes.
4: Mohon.
11: Ayah genep tetes gitu.
4: Oh genep banyak sekali ngalahnya.
11: Mohon.
4: Bapak bili ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar. Sami panyawata seperti bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga Pak.
11: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu umurnya Kecamatan Maranjaya gitulah anu ngagaduhan panyawat seperti abdi gitu mangga lah nyobian mesin alpa propolis gitu soalnya ya terus pisan gitu hasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
4: Alhamdulillah nuhun pisan bapak karena kesaksianannya itu arti abdi mudah-mudahan bapak saatnya konsumsi iya landong jamu tetes alpa propolis jantan tambih sehat
11: rezeki
4: bagi sadayana tambih lancar banyak.
11: Amin, amin, amin, amin, amin.
4: Matur nuwun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
14: wabarakatuh. Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
15: Assalamualaikum.
16: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
15: Dengan Bapak siapa ini Pak?
16: Bapak Sakum.
15: Bapak Sakum dari
16: NPEN
15: Kecamatan Mundu ya?
16: Kabupaten Cirebon.
15: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya Pak ya?
16: Iya betul.
15: Iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
16: Sudah. Dua kali ini ya.
15: Itu keluhan di matanya kenapa Pak?
16: Ya mata kadang-kadang burang loh Pak. Enggak jelas.
15: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
16: iya.
15: Suka berair gitu ya.
16: Suka berair.
15: Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
16: Agak mending Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
15: Enggak begitu buram lagi
16: enggak.
15: Itu berapa lama Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
16: Kalau enggak salah hampir 20-an lah. 20 hari ya. 20 hari ya, 17 hari lah.
15: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali Pak?
16: Dua kali ya. Dua tetes.
15: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya Pak ya?
16: Dua tetes, iya betul.
15: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
16: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
15: Iya.
16: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak?
15: Tesma ini.
16: Iya. Barangkali cocok.
15: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
16: Iya.
15: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
16: Iya.
15: Assalamualaikum.
16: Waalaikumsalam.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
17: 102,4 FM Radio Pi.
18: Radio Pi.
17: Sahabat sehat keluarga.
12: Bahrawi teh ngarenjak bakatku kaget pacampur jeung reueus. Tapi telila manehna sadar yen di eta kobong teh aya jalma sejen anu ngahaja milunagog. Atuh gantawang teh manehna nyarekan.
13: Hei, disilah. Saha nika? Wani-wani ngabongohan dewek sia. Halika ditu. Tuh, rek nagog mah di walungan.
12: Ari wakulu para mitra siganu pasrah. Manehna dicarekan kitu teh teu nembalan da rumah sasalah. Ngan lieuk bae manehna teh nempo ka Bahrawi bari nyerenge. Atuh Bahrawi kaget barang nyaho eta jalma teh nya eta wakuwu.
13: Eh, geuning wakuwu? Pan boga jamban pribadi wakuwu teh. Naha make hayang nagog dina kobong umum sagala? Halika ditu ah.
12: Ngadenge Bahrawi ngomong gitu, wakuwu luah lewe.
13: Aduh, tong kitu euy Rawi. Dewek teh keur kabelet yeuh. Wayahna tuh milunagog sakeudeung.
12: Ngadenge wakuwu ngomong gitu, Bahrawi muncereng.
13: Teu bisa, pokona wakuwu kudu nungguan heula dewek nepi ka tuntas. Bisi kabelet mah nagog bae tuh di ditu di walungan.
12: Atuh para mitra jung wakuwu teh nangtung, tuluy kaluar teh jero kobong, leos init muru walungan. Leumpangna ngagegag semua egang, bari nyekelan kolor nu rek morosot. Dilih manehna geus anyog ka walungan, tuluy neangan tempat anu merenah pikeun nagog. Breh teh katempo ku wakuwu aya batu anu rada gede, tuluy gog cingogo bari nangeuy gado. Ngendek lila, burudul teh tibeh kulon aya aleutan budak anu tadi ngaganggu wakuwu waktu di jamban. Sigana barudak teh rek ngadon marandi di walungan. Barang anyog ka walungan, breh katempo ku sarerea, kasampak aya wakuwu keur nagog dina luhur batu. Atuhan harita barudak teh tingraraneg eureun. Saurang di antarana ngantelkeun curug kana bibirna.
13: Tong ribut. Urang intip yuk.
12: Ini baru dateh murid tempat anu rada bunyi supaya tong katempoen ku wakuwu. Sedengken wakuwu harita teh katempo nagogna elekesekeng tedaik cicing. Kadenge maneh naku kulutus.
13: Cadol teh, kudu bari kumahanya. Asa teu tenang pisan ye teh. Teu cara di jamban atawa dina kobong. Bakuna mah sieun sing aya nu ngintip.
12: Najan bari elekesekeng teburung wakuwu teh ngaharekeng bari nyureng.
13: Aduh. Nah ieu teh ongkoh kabelet, tapi liat. Saeutik deui. Aduh.
12: Barudak anu ngintip teu jauh ti dinya. Nempo wakuwu nyureng teh, budak anu huluna petot ngalungkeun batu sagede muncang. Pas pisan murang kelebah wakuwu keur nagog. Plung. Batu teh meneran pisan murang kana cai walungan handapeun wakuwu.
13: Tah, si bijil.
12: Ceuk wakuwu. Manis siga nu bungah para mitra ngadenge anu pak plung teh. Disangka nama bijil. Padahal mah batu.
13: Ke. Asa anger mules geuning beuteung teh. Ongkoh geus bijil. Cing sakali deui ah.
12: Nempo kitu rikat budak anu keur ngintip teh ngalungkeun deui batu. Ayeuna mah batuna teh ukuranna sagede peureup. Atuh para mitra blung. Harita mah sora batu murang kana cai walungan teh leuwih tarik batan tadi.
13: Tah, rada gede ayeuna mah nu bijil teh. Tapi nah, nya beuteung teh anger bae mules. Eueuh robahna. cing, sekali deh sugan. Coba ku para mitra, hari tamah bahi bujur nate rada diangkat. Bareng jeng kitu rikat budak anu huluna petot ngacungkeun curukna mere isarat ka batur-baturna. Atuh para mitra barudak anu sejenna teh kompak harita teh niup piriwit patarik-tarik. Prit prit prit prit prit prit. Kom, waktu teh ngarenjak reupas para mitra. Lieuk harita manehna ngalieuk kalebah sora datangna piriwit. Breh teh katempo barudak anu tadi ngaganggu manehna basari jamban kasampak keur nariupan piriwit. Ari barudak para mitra barang nyaho wakuwu nempoen kamaranehna teh ngan becir bae harita teh lalumpatan bari paking corowok. Kuwu kuwu kuwu kuwu kuwu kuwu. Wakuwu teh para mitra kacida nafsuna kadenge manehna harita susumbar. Hei, siap bebenyit kurang ajar. Montong lalumpatan siap. Diudag siap kuaing. Tung harita wakuwu teh nangtung tenolih kana kolorna anu morosot. Kakarage ngalengkah keun sukuna kudawat harita teh kaparijet ku kolor. Atuh para mitra, kulesat harita wakuwu teh tigolesat. Kujubar. Maneh na tigujubar kawarungan. Tuluy roroesan muru ka darat, sanggeus anyong ka darat, brak diuk bari ngahinghing ceurik.
17: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
18: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
19: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
18: Punten dupi yate sarang sahana mina bapak?
19: Pak Aca.
18: Bapak Aca teh tipalih manten?
19: Di Cilemer, RT 06, RW 06, Kelurahan Cigugur Tengah.
18: Dupi kawit nate, bapak Aca teh keluhan nate naon wae.
19: Di kapungkur teh gaduh penyawat batuknya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit. Tos itu berobat teh 20 bulan gitu. Tos berobat, tos beres, tos itu.
18: Salami eta aya perobihan atawa tapi kumaha?
19: Ayeuna aya perobihan di landonganku Alfaporis, tos meser 2, ayeuna meser D2 janten CF 4.
18: Bapak konsumsi Alfaporis tos CF 2 kumaha eta aya karaosna?
19: Aya karaosna anu kahiji teh tos harampang ieu patuangan lambung teh raritna tos tarurun tos daraya tos nyirangan.
18: Ada konsumsina kumaha Alfa Propolis?
19: Enjing-enjing ginep tetes, siang ginep tetes, wengi bade bobo ginep tetes.
18: Uninga Alfa Propolis teh ti manten bapak?
19: Di radio.
18: Nah, alhamdulillah aya karosna konsumsi Alfa Propolis aya nu bade disaurkeun ka nusanesna, keluhanana sami sapertos bapak.
19: Mangga ayeuna cobian meser Alfa Propolis ka radio Unas. Mangga cobian meser ABG, alhamdulillah pajawat abdi tos harilang daraya itu.
18: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna bapak, mudah-mudahan bapak sing sehat salaminnya.
19: Amin ya rabbal alamin.
18: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
19: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
17: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
20: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam.
7: Punten, nama Ibu siapa?
1: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
7: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
1: iya.
7: Kecamatan
1: Ketanggungan.
7: Ketanggungan, Kabupaten
1: Brebes.
7: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
1: 48.
7: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, tes mata ini ya, Bu ya.
1: Iya.
7: Beli yang kedua.
1: Iya.
7: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
1: Tinggal sedikit.
7: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
1: Matanya suka merah.
7: Suka merah.
1: Pandangan kadang kabur juga ya.
7: Pandangan kabur
1: ya.
7: Pandangan kabur.
1: Iya.
7: Gitu.
1: Iya.
7: Nah, setelah memakai obat tetes mata tetes main ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
1: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
7: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocoknya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
1: Iya.
7: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
1: Amin, amin. Gitu.
7: Ayo, Ibu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
1: ya,
7: pesan-pesannya.
1: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes ma ini.
7: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
1: Amin, amin.
7: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Info Alpha.
1: Info Alpha.
2: Info Alpha.
3: Bahwa propolis itu banyak yang menentukan mutunya. Yang pertama, mutu propolis itu ditentukan dari kandungan senyawa aktif yang terkandung di dalamnya. Nah, kandungan senyawa aktif ini dipengaruhi oleh aspek budidaya. Menyangkut spesies lebahnya apa, kemudian spesies tanaman asal resinnya, letak geografisnya, itu berpengaruh penting pada kandungan senyawa aktif pada propolis. Yang kedua, mutu propolis itu ditentukan oleh tingkat kemurnian dan keberadaan pencemar, serta carrier yang digunakan. Nah, proses ini sangat dipengaruhi oleh industri, teknologinya canggih atau tidak. Dan kemudian yang terakhir, yang keempat, mutu propolis itu ditentukan oleh kemasan yang digunakan dan bagaimana penyimpanan yang dilakukannya, baik itu oleh industri atau produsennya, selama distribusi, dan termasuk oleh Bapak Ibu selaku konsumen, itu mempengaruhi mutu propolis. Nah, kemasan dan penyimpanan ini memang banyak pihak yang berperan, baik itu produsennya ataupun distributor, termasuk Bapak Ibu selaku konsumen, itu sangat penting dalam menentukan mutu propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sami dangukeun.
5: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir, RT 1 RW 2 Desa Malakasari, Kecamatan Balai Endah.
4: Bapak ngawitan kageduhan panyawat naon, Pak?
5: Pami bapak mah saresna mah tos lami gaduh panyawat anu intina bapak panginten diabetes anu naik karawas nama di tahun 2010. Janten kirang langkung penginannya tos 13 tahun penginan. Eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim. Alim teh sanik kunaon bilih dampakna tina obat pek sampingna.
4: Mohon. Pak Dede, 13 tahun panyawat bapak atos kamana wae, Pak?
5: Ya alhamdulillah aila lanong mahnya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya. Anu kamari ge sate acan dua sasi saum teh nyobian ngalanongan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitunya. Mari ge eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajadoannya. Yo ikhtiar nya bapa tadi gentos we ku nguping ti radio maya aya lanong gitu.
4: Bapa pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos, Pak?
5: Tipa yeuna upami nuju bulanana tinggi, kadang-kadang bapak kan dugi ka 600, 500, kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh. Eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitunya, puyeng gitu teh hoyongna teh apa hengal capek, itu saatosna ngaleut Alpha Propolis, bapak teh nama SF sabotol panginten. Geus sateuacan SF tos aya karaosna, janten seger lah sarira teh kan gitu. Tensi raos kitunya eta teh geus dicek teh normal deui kan gitu. Ya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge iya we seger kitu teh. Teu aya pargel kaya gitu mung panginten
4: terus sakinten nya
5: panya sakinten terus pami ateulna eta mah jarang teu tipoin mah teu unggal wengi unggal waktos kitu geget
4: gitu. Bapak cara konsumsina kumaha, Pak?
5: Alhamdulillah panginten bapak ngalasar geus sesuai petunjuknya. Arahan teteh janten sadinten teh 3 kali kali genep tetes panginten janten 18 tetes.
4: Papa uninga Alpha Propolis di manten, Pak?
5: Pak nyetel radio tadinya bapak hoyong nyobian bapak ikhtiar ya rada karaos aya panginten ku nganggo Alpha Propolis teh.
4: Bapak bili gaduh pesen ka nu sanes
5: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Balai Endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak gitu selami gitunya margi urang mada ikhtiar mana

0: Awi nangkep panggitan mangga cobian wae lah boh panyawat naon wae cobian wae ku ieu lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di Radio Maya.
1: Pada deh hatur nuhun pidoa ati abdi, mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna Tesma Aini panasahan namina
4: Iwa Santiwa.
3: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
4: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
3: Bapak teh nganggo Tesma Aini teh tos sabaraha botol?
4: 6 sabotol. 6 setengah na.
3: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
4: Alhamdulillah, anu tadi nganggo blek teh ayeuna mah aya remeng-remeng gitu. Numawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi geus damang gitu.
3: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos di operasi tahu ke dokter teh tak ada harapan
4: dan sebenarnya teh faktor usia oke jangan mempengaruhi jadi aja nama anu sabeulah bae anu palih katuhu itu
3: palih katuhu anu tos teningal kumapa
4: anu ningali kene anu teningali mana kiri
3: tos nganggo tes maa ini kumapa karaosna
4: sebenarnya tos nganggo tes maa ini namanya oke setengah botol anu tadi nganggo black teh aja nama aja remeng-remeng deui gitu numawi aja na oyong ulah remeng-remeng wungku oyong jelas deui itu ta.
3: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS
4: kapar wargi sadaya anu gaduh panyawat na panon upami ya sama itu ya anu kalaman ku simkuring mugi meser tes maa ini alasan gini anu tadi nentos ngegeblek oge tiasa aja jadi aja mudah-mudahan upami diteraskan mah menawi itu tiasa damang
3: dengan pisan kasaksian bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Rengse Kapidangkeun, acara dongeng Saka di 102,4 PCFM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.
1: Terima kasih, Balai Apis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi, Balai

0: astratin wara panjang ingawuwu sinenggi ing Purwatara.
1: Purwa?
0: Purwa iku wiwitan
1: Tara.
0: Tara kedaton ngawiyosaken suwiji kedaton negara.
1: Dah
0: kawontenan pagelaran luar
1: Enggi
0: negara Giri Kadasa.
1: Loh.
0: Papayung agung negara
1: saha
0: aja juluke Sri Mahaprabu.
1: Enggi
0: Sang Hyang Permana Tunggal.
1: Loh.
0: Sawagarmagan kliyan pepati ing negara kakasih Sang Hyang Permana Dewa.
1: Jeninga
0: nagara Giri Kadasa sampun kacuka kadang euplok kacana pihak kajam paring angin-angin kakun sarapan.

0: nutur galur anu kapungkur mapa sejarah baheula. Guaran para pujangga anu diangkit ku prawali dipasieup ku ahli sastra ngajadikeun jalana carita teuleumeun manusia gelar di alam sabab musabab. Ngagambarkeun adil kalawan murka, ngagambarkeun salah jeung bener nu tangtu. Ciri wanci alam papasangan anu aya di alam dunya. Kawontenan salbeting pagelaran luar karaton negara Girikadasa. Sinalendra papayung agung nagara acuculuke Sanghyang Permana Tunggal. Sawegipun ku pepati negara Raden Pati Sanghyang Permana Dewa. Puun nirangan dikanipun lelei kedeh atra pertela mengkaten pengandika. Kipati adi akang rayi coba merenea duduk pada karuhing sun bagia sateka.
1: Iu. Teka pinodama unyuk sumangga kaula pun Permana Dewa. Hatur nampi dateng pembagi panjenengan. Kaya nga hatur ke semua pangabakti siku unyuk padukan ulun.
0: Semua pangabaktimu syariatna ditarimaku dua lengan kencaka tuhu simpen puning hati dicangcang sapucuk ingrema pun diing masraka.
1: Luwuringi dateng sanika kaping kalihna. Buk pinanten purwotar we kaluputan muga ulah kirang maklum kasuhun jemar manah nuka tedak.
0: Atusannya jan kula mengkaten.
1: Kaping tiga permilani pun Sri Paduka kesahani balik kaulah pun Patih Permana Dewa kadus kang pun apa. Margani pun hingkang pun ajeng-ajeng siang pun daluk angin jauhan pangrasa dalem.
0: Ya teh kia anu matak andika di saur lain waktu di tiang lain mangsa.
1: Kaulah
0: kahiji kaulah maksud negerakeun rasa syukur kakersana anu kagungan dibarengan kurasa rumasa karena naon rupa hal nikmat ageng jeung nikmat alit anu ka rasaku kaulah kibarengan ku dasar karumasaan.
1: Daudal
0: atuh gigireunana teh eta teu kantun tina rasa kasono.
1: Daudal nampi
0: katilu tumarima kasadaya para leluhur anu ngantunkeun titik waris moyang urang sadaya anu ngabogaan tekad sarta karya timimiti tunggu-tunggu melaku aluh mabakar melaksa mangkat tepi ka diproklamirkeun anak negara kiwari geus jadi negara merdeka turaluasa.
1: Daud timbal kairing kairing
0: malahan lamun diukur kana kitu urang mah kantun entengna marantena anu ngacak ngeburu melaktanur mangpaatna kapetik hasil kala buahna kusadaya siwi-siwi anu waktu kiwari gelar.
2: Nih
1: teka pinudamel dupi salajengna
0: ari anu jadi pokok tina kayaan nagara dina waktu ayeuna sanajan bari ieu nagara kasebut nagara sederhana ngan teu angang tina sifat kautamaan.
1: Daud kantenan kantenan
0: sanajan ieu nagri leutik teu tebih tina marga kautamian cunukna taun kurumuhina ratu ngahaja nangtukeun duduluran datangna bulan ngahaja nalikeun tari mimitran nitihna warsi para narpati para sumping nyangreukeun dasarna kapribadian dulur jeung dulur di mana aya kakurang teh jigana urang teh bisa anyuk ngahutang ka luar nagara sarta geus teu era ku jalan anyuk ngahutang ka masing-masing nagara.
2: Bisa silih sewu rada
1: kuatna. Ngaturkeun rebu nuhun bagja bagja.
0: Salajengna laku kituna sok sanajan bari akuan atawa kagurnita ieu nagara anu sederhana geus pinuh ku hutan tapi akang teu nekadkeun sanajan rakyat ge punya kitu ulah ngabogaan tekad deuk mayar hutang teh ku nagara.
2: Tuh.
0: Ieu pasoalan bujeng-bujeng hinga keur nyaring sanajan keur sare oge teu ngimpi-ngimpi acan teu ngabogaan tekad deuk mayar hutang teh ku nagara.
1: Ieu desas desus nu ka kuping teh Sun.
2: Yaha.
1: Sun maklum aya rakyat teh kitu Sun.
2: Moh.
1: Aya cingkar cewisna ukur pungkureun
0: memang geus kasakuan ku akang. Tapi inget ieu nagara teh nagara subur makmur kemari pahuluh jinawi aman santos sakertelah harja. Ieu nu dipiharep ku akang jigana keur mayar hutang ka luar nagara teh bisa narik ku hasil produksi-produksi nagara anu kawilang utamana ceuk pariwasa kolot mah sanajan bari melakeun atawa nancepkeun iteuk euy keur di nagara urang mah mah burung jadi.
2: Amoh.
0: Jadi keur urang teu melang pikeun mayarna sametan ka luar nagara kitu katangtuanana.
1: Kairing.
0: Ngan muga-muga we cing dibarengan ku rasa tanggung jawab lain bae ti luhurna pamimpin ti tengahna pamarentahan sanajan rakyat kabeh kudu ngabogaan sifat tanggung jawab pada nyingkirkeun leungeun baju ken sakatuhu.
2: Tuh.
0: Sabab ieu nagara teh geus jadi katangtuan hak rakyat jang rakyat nu raya. Atuh sawadina wajib ngamumule pribadi. Dakang ge diukina kursi dengan ukur kitu bae ieu teh ku ayana kasaluyuan ku umum sarta kapentak katunjuk masyarakat.
1: Daun. Salajengna.
0: Ngan prendene kitu akang teh ieu teh mangih dua pasoalan kajadian anu hayeuh teh iwati anjeun nu kudu nyaho istilahna bisa disebutkeun rahasia.
1: Omuing. Perkawis naon
0: dina malam Jumaah nu kaliwat dina waktu tengah peuting jemplang-jemping akang teh geus kadatangan hiji ajimah rag-rag kana lahunan bari dibarengan ku sora saeutik ieu sora tanpa rupa mihapekeun ka diri anjeun sapanjang keuriweuh
1: naon teh Asun
0: narima barang cenah eta teh kasebut layang pusaka Jamus Kalimusada.
1: Omuing. Kagungan saha?
0: Cenah mah ieu teh kagungan Prabu Yudhistira nu kasebut Panawa, Raja di Amarta putra Raja Astina.
1: Duh.
0: Ngan aya impik-impikna saeutik,
1: Paulon.
0: Lamun anjeun hayang leuwih mulia nagara, lamun anjeun hayang tetep regenek dina ngajalankeun anu pakawajiban cicing dina kalungguhan di nagara. Giri kadasa ieu.
2: Tah.
0: Dibarengan ku tentrem ayam Kertalaharja cita-cita kahontal anjeun teh kudu boga hiji pupuden atawa hiji ajimah. Tapi lain tina benda atawa tina barang ieu mah mangrupakeun manusa.
1: Manusa
0: ieu manusa teh cenah dipandangna teh ulu cupu anu tangtu.
2: Tah.
0: Aing ngaranna Lurah Semar Kuda Pawana.
1: Lurah Semar Kuda Pawana urang mana Sun?
0: Ieu aya hubunganna jeung Yudhistira katangtuanna Semar teh pawongan Panawa.
2: Tuh.
0: Jadi lamun dicokot kana jinis anu hakna atawa nu bogana Kalimusada teh sanajan bari Yudhistira nu nyekelna pangagung Amarta tapi tetep hakna teh Lurah Semar Kuda Pawana.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Punten dupi ieu teh sareng saha namina Bapak?
5: Pak Aca.
4: Bapak Aca teh ti palih manten.
5: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigur Tengah.
4: Dupi kawitna teh Bapak Aca teh keluhanna teh naon wae.
5: Di kapungkur teh gaduh panyawat batuknya kapungkur teh. Enten diparios ka rumah sakit Tos itu berobat teh 20 bulan gitu. Terus berobat terus beres, tos itu.
4: Salami eta aya perobihan atau tapi kumaha?
5: Ayeuna aya perobihan di landongan ku Alfa Poris, terus meser 2, ayeuna meser D2 jantan CF 4.
4: Bapak konsumsi Alfa Propolis terus CF 2 kumaha eta aya karaosna?
5: Aya karaosna nu kahiji teh tos harampang ieu patuangan lambung teh rarietna tos tarurun tos daraya terus nyirang gitu.
4: Ada konsumsinya kumaha Alfa Propolis teh?
5: Enjing-enjing ginep tetes, siang ginep tetes, wengi bade bobo ginep tetes.
4: Uninga Alfa Propolis teh ti manten Bapak?
5: Ti radio.
4: Nah, alhamdulillah aya karosna konsumsi Alfa Propolis aya nu bade disaurkeun ka nusanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
5: Mangga ayeuna cobian meser Alfa Propolis ka radio Unas. Mangga cobian meser ABG alhamdulillah pejabat abdi tos harilang daraya itu.
4: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminin ya.
5: Amin ya Bapak.
4: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes Alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes Alfa.
6: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
8: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
7: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
8: Tos 2 tilu sareng iya tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata iya. Jantan jelas nyemun jelas tentera rumuk sapertos biasa. Kan biasana sok ayah sapertos ayah rambut di payunan panon teh. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan ka payuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
7: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
8: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
7: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
8: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada tata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
7: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
8: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna gitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan CF aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
7: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace?
8: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu abdi ge usia matos sepuh terus 60 tahun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di Radio Peace Ciamis.
7: Nuhun pisan ka ibu-ibu saha namina teh?
8: Abdi Neni Sri Herlina.
7: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: Radio Peace Ciamis.
11: Radio Peace Ciamis.
10: 102,4 FM.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Waduh, waduh. Gitu kara. Daya persoalan akang dibelaan. Masa berang kurang tina dahar peting kurang sare. Muasu gemaati lamu segi diurang. Atau di nagara. Nte nyekel. Ulu cupu panawak kasebut nuras marku dapawana. Jadi hal ini akan dek nyewit kulit ponsorot ketika permana dewa wayah na init ka kampung tumaritis desa kenal gorowo dan omat kulah dek unyuk-unyuk ka pangagung amarta sabab mua dipasrah kenda diri tunagi luras semar badana ya tedi panang ulu cupu sana jan dibeli mua dibikin eta tokoh masyarakat
12: bau.
1: Tapi wayah nak datangan ka tumaritis sugandaikeun ajak bawa ka dieu
12: Semar teh
1: teka pinu
12: kumaha upami nolak
1: lamun nolak eta mah ku jalan kumaha pokona anjeun balik supaya kabawa
12: teka pinu dan
1: jadi ye persoalan lamun sik Semar paeh kudu kabawa paehna bawa layona sumawana hirup eta nu dipenta kakarak sugema diri kaula lamun seges bisa nyekel ulu cupu panawa anu wajar jeung kudu wajib dimumule ku diri urang sagoro.

Ja mi-ar să canca, uși spinuța plama.

0: Kayak penggalih hirkalim kudan mega bodana.
1: Mega bodana.

0: amuing. Sakit tu tika ulah sanggup apa nte?
1: Uwuningi datu sanika. Ina waktu ayina persantan baik karena naon rupihal syariatna nang tayungan pangresa. Hakikatna angin yang widiwasa ngresakin kapino gawe. Rampung dawuh tutas penganika mudah-mudahan ayat dina
0: sekalu jengan sami berapa kata mugar niraya lumunur wiwit wilayah ngerana.

hadiah utusan saking negara Girikadasa. Raden Pati Sang Hyang Permanadewa lumampah naratas jalan jajahan. Anyuga pikampungan mapai padesa.

0: saparantosna kaluar ti padesaan lajeng mapai-mapai pagunungan nete akar ngeming jangkar mipir-mipir pasiran lungkawing nyukir kualungan ngalangkungan kambalan sampalan pangguyangan badak kantun lalampakan anak desa tengah king marga sopana
1: marga
0: iku jalan
1: sopana
0: setengah king alas berarti gak salah
1: doh
0: gantus kang wintur sita hingkang nata wau kocapa
1: doni
0: kawon tenan suijin nagara kasebat nagara kajinan anu kasaput ku awu-awu ayat desa kidulun gunung sapana
1: kasebat nagara pulau maceti pangagung raja siluman kakasih mahaprabu
0: Candra Geni
1: nek
0: sawaktipun para kuingkang rai pati Candra pati priasena pati agung Candra Muka
1: dedek pangadegan anak Prabu Candra Geni jangkung luhur simar dada bewas semros daya hingga pasemon diri pangbarungan
0: dimana sasauran sentak sengor socaka tias surya kemar sumaro siapa madale pun sigra-sigra ke papa kadia win mendre

కృష్ణపతి చంద్రముఖ. చూబ చూబ మురళి అదు దుబ్బ చక్కర ఈశ్వ

0: awak manis kudlongan kencah katuhu, he? Simpan pun ingat diri jangka sapu cuking rema putih ing mastaga. Coba geruan adi manis si Chandra. Muka.
1: Alah, iya.

Rap dugang ya rap kuping betia. Iya detia mangkuap prabon.

0: Prabu Candrageni syawak impal wasana tauhi pun pati Candrapati tian Candramuka.
1: Dah,
0: boten kantun sadaya wadiabala tentara kot buta angkot buta. Wenirhangan dikarnipun sentak sengor mengkaten pengalikan. Cait! Pati Sun Candrapati yai. Candrapati lan Candramuka kadang isu. Coba-coba mereneah duduk pada karo isu. Bagi asa teka awak maneh coba kaharep diuk nasing rada deket rai.
2: Kepinu namu menyusumaga kaula pun Candrapati. Ngatu pun semua pangabaptis banyak pandangan Sri Paduka.
0: Diterima semua pangabaptis bagaimana? Allah. Syukur, syukur, syukur.
3: Yaha, dok rolo
0: kemudian. Ika pinodamel.

0: Pisan awak mana?
1: Wah, aduh murid dia kanau teh ya.
2: Percaya, percaya murid dia.
1: Mestilah dia kanau. Guru kagere Simon
2: baru. Ya, kagere Simon. Simon di mana?
1: Batu Nunga.
2: Wah,
1: lain gitu. Sarajana Purwadampa Gusti Nyaur eta aya pikersaeunan.
0: Kieu sategesna awak maneh di saur lain waktu di teang lain mangsa.
3: Tah da ultimeun.
0: Saperkara kaula maksud negara kendasa kabungah ati nu teu papadana. Ibarengan ku rasa ka sono estu teu watas wangen mah estu sono kaya maningna hayang geragoh kaya geragoh ketemu.
1: Sugemat pina waktu ayeuna bisa riung kurung patepung laung patepang rarayu. Allah. Tinang tu awak maneh tingali kana naon kajadian-kajadian nangara anu kaamah ku wabah waktu ayeuna. Mata kiri nyalingit kana ati. Mata sumramah kana bayah kana ras. Ajam anu terima kana ieu nagara. Kusumramah na ka sakit raya rusak katibanan ka sakit. Saban poe ko

0: sabagian gede bangsa kaula di lingkungan bangsa miurang. Aya katerangan ti dukunan lepus ti bapa-bapaan kaula pananyaan anu beunang dipercaya impona saban waktu ngajegur.
1: Ya.
0: Daya anu meleset kakara kira hayat sager angan tina wabah kelam ieu nagara ditumalan ginjal.
2: Kakarak rakyat waras waluya.
1: Nah,
0: kita sacerabih karabih hari lamun itu malan di tengah alun-alun kusirah jelema. Kita jalma saurang tokoh masyarakat cenah eta ngaranna Teh Semar. Pawongan panawa nu dijieun ulu cupu ku panawa.
2: Tak jadi kukitu nak kaula baka nyewit kulit ponsorot ketika awak maneh wayah na init kamar tadi kampung tumaritis dinya ayah aki-aki anu kahot umurnya. Sumur ngarana eta.
3: Amuing, amuing, amuing. Maha an.
4: Waduh.
3: Upamese. Panawa-panawa kitu mah kaula tirada.
2: Kumaha?
3: Surada seber. Kamu ngalaksanakeunan.
2: Bangsat. Kurang ajar ipis burih mihuyuni hayam kamiri ha? Aing nyeun patih dibarengan ku rasa kapercayaan. Coba-coba. Deuk daek apa moal? Ha? Ngomong basat. Teu sanggup sia dipecat tina jabatan ku aing.
1: Beres.
0: Kadang-kadang eta kula warga maneh ku aing digantung dina tihang gantungan. Anak pamajikan maneh geus moal nu ngajagari tenyo kalian inget yeuh nagara hukum paski salah saeutik paling untung diteuteuk leungeun sabeulah.
1: Adil.
2: Eta adilna rugina pisan ku aing.

0: Dipayahkan aing warugi kalengitan nyawa jelema kitu ipis murih bangsat. Iya. Lah murah teh auge.
1: Ya.
2: Ulah baha kayak
0: gitu. Ulah baha. Sangeman mah sangeman we. Waduh. Saketil miri salah satu madereng unyuk sumangga. Eh, bener. Ya. Bulan harap ditambah di gaji ku aing. Dibere persentase sapatu weteuh keneh kenca wungkul tok. Dinten mana? Ayeuna waktu musari ini. Teu hasil beuheung maneh ka tina. Dupia abdi barengan maneh. Berat teh. Namun balik ngaran teh maam ni HPW anak pamajikan.
1: Allah, yang titip.
0: Titip we.
1: Mahatan.
0: Isi kumaha onam itu ieu? Permios Gusti kulan muga anu mresku. Berpangkatan di dua kunci Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahid Ibu Damina Bu.
4: Ibu Imas Mentarsi.
3: Linggihan paling mana Bu?
4: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
3: Ibu Imas teh ayeuna yuswa seberapa tahun Bu?
4: Atos 63 tahun.
3: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae Bu?
4: Panyawat diabetes.
3: Iyo panyawat diabetes tos sabaraha lami Bu?
4: Tos 10 sasi.
3: Kawitan diabetesnya sabaraha Bu?
4: Kawitan teh 375.
3: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae Bu?
4: Puyeng. Itu ninggal teh poek soca teh hoyong aduh kumahanya tepukuh rarawasan we lungleng gitu pamenuju tinggi.
3: Tata acana nganggo alfa propolis ibu diobatan nganggo naon Bu?
4: Diobatan nganggo obat tidok nganggo nanaon deh tata acan
3: kumaha karawasna Bu selami pengobatan
4: asato ayah karawasna naon
3: ayona dilekenan nganggo naon Bu?
4: Nganggo alfa propolis.
3: Ayeuna tos seep seberapa botol Bu?
4: Tos seep pade 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan gula darahnya stabil, normal wae kitu dicek teh.
3: Ibu ngawitan gula darahna seberapa Bu?
4: 375.
3: Mun saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
4: Janten 138.
3: Ibu penggunaannya sadinten seberapa kali Bu?
4: 3 kali. Enjing-enjing kenap tetes. Siang kenap tetes. Maghrib pada popo eta kenap tetes.
3: Mohon Ibu uninga jamu tetes alfa propolis di manten Bu?
4: Asok nguping di radio. Asok nguping kendongeng.
3: Ibu beli ayah pesan kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabet seperti ibu mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga Bu.
4: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabet atanapi naon wae cobian we ku alfa propolis abdi oke alhamdulillah ayeuna mapah oke janten lancar seger kitu kana salira oke teu aya nu nyeri alhamdulillah enak.
3: Mohon Bu Imas hatur nuhun kana kesaksiana mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis tambi sehat gula darahna oge normal oge rezekina lancar Bunya.
4: Amin.
3: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum, Bu.
8: Waalaikumsalam.
7: Dengan Ibu Ramini ya?
8: Iya.
7: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
8: Di Lubung Bata.
7: Lubung Bata?
8: Lubung Brebes.
7: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
8: Umurnya 55.
7: 55.
8: Iya.
7: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
8: iya.
7: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
8: Ada.
7: Perubahannya apa, Bu?
8: Perubahannya yang ini jelas nih.
7: Jelas.
8: Yang ini ya ionya madan kadele.
7: Sebelumnya
8: babar pisan. Babar pisan itu
7: enggak sama sekali.
8: Enggak jelas.
7: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
8: iya.
7: Udah jelas
8: mata. Udah.
7: Yang kiri?
8: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
7: Iya. Yang kanan.
8: Yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
7: Oh, jelas nemen.
8: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
7: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
8: Ketiga
7: botol, Bu, ya.
8: Iya.
7: Ya, alhamdulillah, Bu ya. Berarti Ibu merasakan perubahannya gitu,
8: iya.
7: Ya, Bu ya. Ibu merasakan iya. sendiri gitu kan ya. Enggak, perubahannya nyata gitu,
8: nyata,
7: Bu ya.
8: Iya.
7: Enggak mengada-ngada ya, Bu ya.
8: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ini ya.
7: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum iya. warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
9: Rampung dapat tuntas pengadilan.
0: Ya, iya.
10: Bukan diraya lo buru mimit diraya.
0: Bukan diraya lo buru mimit.

0: Kantun lampahna utusan di nagara Pulau Majete.
1: Ya.
0: Diserangan ku galih prikatina nu tangang tina sifat kagila tejauh tina rasa kapaur ingis mayunan warga Panawa.
2: Tantun lampah gantos kami nursita tawon tenan desa kenal gorowong kampung Tumaritis Griyo Nalura Semar Kuta Pawana.
1: Ya.
2: Nuju diriung-riung kusapala putra garwa anu dina waktos ayeuna nuju teu damang wales. Upama siang tega ngantungkeun tuang, upama wengi onya kitu kirang kuleng. Salamina ngabayak-yak. Langkung repot teu damangna Kiai Nuras Marpuka Pawana.
0: Atau penyakit itu para pangagung nuju ayat dina kaprihatinan margani pun sinarena Prabu Yudhistira kai calon pusaka layang jamu sekali musada. Medana Semar Kuda Pawana nyaul para putra garwa Dewi Sudiragen Astra Dinga Udawala Katut Naragareng. Ayana.
1: Wadah.

0: mana inusilaih pencetan lagi gitu ya bitis nyari kadia gitu lah ya rau ya. Astradinga,
1: iyo geruan mai kono
2: iyo iyo kaya
1: wae liar ti. Cuma ada mesin ada ngadekul ngaduk-dukan yang mencetan bapak pan sidik kira macam loba kepentingan ieu teh.
2: Ya, teh kepentingan.
1: Hayo ta eta.
2: Ya,
1: kepentingan.
2: Kepentingan.
0: Gancang bapak maneh kacida pisan unya.

Semar Semar ya winang nong klire Agung Miraga Sukma. Semar sana dana guling, sana dana.

0: lurah sumarkuda pawana nuju ngabayakya salira na parantos ragas tina sakawit momplotan di kantung tulang sareng kulit.
1: Loh.
0: Tulang iga nyarah rocor katingalna. Priatin penggalih anu taya papadana sakula warga sok sumawon ten Dewi Sudiaragen ngandika. Aduh ayana. Mana si asraji ngapun setan deh gitu aing punuk ya. Ngapun ngapun setan deh yang sedungan barang aja ngapun ngeru. Selang-selang si lain monyong kayaknya. Naon peting tepi ka subuh marukan.
1: Yaha, dicampur jeung aral pencetan polote.
0: Dewek we haben. Tas sigareng mun acan mah.
2: Nyaho goblok. Dedeh. Pamain engkeus.
1: Dedeh.
2: Mun tong ngagorengkeun batur euy. Dedeh. Bisi di suriwa ku aing.
1: Ya, nang.
2: Geuleuh aing mah.
0: Hanya coba itu naon nu karaos atu kabeh ujang satulang sani nyari aing aduh jeung ampun jeung yeuh ampun ieu mah bapa cepaih puguh atuh aing mah
1: teh teh teh ka bapa teh kana maot teh akang mah
3: aya arahanna teh
0: mah ing kompres deui mah ku cihon nya nyanyautan ye si rasa beulah ye. Mana si Dawala?
4: Iya, Pak. Tuh abdi kengeng belut menang urak belum pais atu.
0: Ah, dia bujang-bujang hayang barang dahar ini.
3: Yang naon atu mot sini.
2: Pak.
1: Dah.
2: Pak.
1: Dah,
0: ieu. Ya ha, cece meninga jeleng.
2: Uing.
1: Dah.
2: Hayang kaleno, Pak.
1: Wah. Ya ha.
0: Ya hayang barang dahar aing ya.
1: Na barang galeno mawa tasik teh
0: meureunna. Astadinga
4: abdi mah.
0: Cik atuh maneh teh cingaya ka hayang ka itu kumaha carana tatanya. Sugana aya kolot nu beunang dipercaya naon atuh piubaran bapa maneh jang maneh teh kalah cicingeun kitu.
4: Alamak. Ya. Kanyakeunnya naon?
1: Geuh.
4: Sakit ke sakit, tanya terus.
1: Ya.
4: Ya, keterangan di Panayagan, cina.
1: Bacana kumata.
4: Eh?
1: Kumata keterangan anak-anak.
4: Barang, cina, kupipiti, cina, rucang kedong, cina, kekara cagur.
1: Yeee. Rucang kedong, kumata cagur, pun kupincuk, cagur. Kejo,
4: kera. Cina, cupa sesauran, kena beli aja kapalai, palai naon.
0: Ah, ente, ente, hayang, naon, tawa kahayang, aduh jengah kamu jeng maya nyeleket kena ya kena susu manjeri jang urut
1: jengkang kaya kalau tidak lagi
0: atuh mana tercicingan gitu salah seorang yang pencetan
4: cuma gak ngejedau gitu tadi oge bukan warisan cuma pak boro-boro
1: ya
4: kan gitu anak bapak teh
0: iya susu urut jang susu ke anak urut
1: nah sasar
0: dong tarik deh ingat aja nak
4: tarik mujuh sakit mah mujuh
1: ah benar
4: kyo
0: tak sakit tu
4: tadi oke sakit kyo pak iya cuma imah cek mah bagi tilu aja ini aku mau pengajakan yang bapak dah ini semua bapak mari wes pas yang
0: lah mana tebet ngomong gitu jika nu ngarep-ngarep bapak mau tu yang pamali cu
4: oh pada kudu papa ikan si ayu nama cu
1: ya sampai bapak siang kena
4: ini monyong naon ya mun bapak mau sila yang ditnyokot naon anak imah eta tepi ka di arep-arep itu bapak mau teh ngarep-ngarep ya sia lamun bapak geus mau teh gujrut urang pasea
1: nya
4: eki mah kasaksian ku bapak dewek naonana sileng naonana
1: nya ngaran bapak rebut wates
4: ari cek kokolot mah kieu ieu
1: nggih kumaha ti
4: pamah tarwe mere katerangan
1: nya heeh
4: kieu ieu tina soal bagi waris jadi antara anak anu tilu putra-putra bapak ieu Aka kuring jeung sigareng. Cekolot saha anak nu panggedena bakal kabagian teh golodogna. Wajuh.
1: Beres yeuh.
4: Sue pisan aing mah. Aya lain tak kuring anak panengah kabagianna teh tepas jeung tengah imahna. Waduh.
1: Ade tarungatun teh.
4: Gagajahna pisan sia mah monyong.
2: Heeh. Aya aing.
1: Aduh.
4: Untung kasar gareng.
1: Aya bagian.
4: Lamun si gareng anak pangbungsuna kabagianna teh dapur ditambahan ku sayang hayam kitu. Ah.
1: Genah tamah.
2: Rugi atuh euy.
1: Hah? Nah, bukan itu sih ngapang lebih
4: tak? Yang malah cekok kolot, yang ngamurin aturan ilaing, yang ngamurin.
1: Ya lah.
4: Hah?
0: Ujan.
4: Iya pak.
0: Ayah nama kia tiba pacu lantaran tipoeka poeka sakit istuning awak pisang rasa genenan. Wayana silaing ini ka kota dekesana para pangagung laporan kabara. Pangawuran ujang dewek kejigana itu geus deket ka Mang Sopi balikeun. Hampura bapak kitina kasalahan gede yeung leutik ka ilalain jang anak bapak anu gede. Pikeun inung silain mangka deui lain kudu rumawat kana jadi inung sanggeusna ditinggalkeun ku bapa yang urusanan ku silain sararea ayana.
1: Jadi Kang mah.
0: Igana bapa teh geus eueuh ubaraneun yang geus beda deuleuhan ya. Kade ilahing urang geus ngijing sila bengkok sinemah ka para pangagung ka para pamimpin ti luhurna pupucuk pamimpin ti handapna RT eta anu wajib disemah ditaatan ku sila lain. Bisa teboga keur mula sara ilahing geraprak gera muntang ka pangaulan. Kumaha bae carana ya. Ma hampura bapak ma. Ma pamajikan anu satia ka bapak. Hampura dosa bapak gede jeung leutikna.
4: Udah warna luas-luas ting, Pak, ya, Abi. Yang sahan, ya, Abi. Can sunatan-sunatan, ya, can.
1: Wah! Nah, banyak.
0: Tobat keing asdajing aku makabai bapak mane kakang Semar. Kakang. Ya, ma, aduh, jeleki. Umah, bapak mane asdajing aku sekika ayah nana ujang. Ampun tinggal tu laporan ujung KRT yang katang abejaan.
4: Oh, katang aku mah sedikit imah jauh kata katang aku.
1: Kau batui. Bila pun nyeri akang kesepuh sepuh dan dana.
4: Pak, pak.
0: Iya, ujang.
4: Hapunten samudaya kalepatan abdi. Rumaos abdi bahe carek kana ujang tersebut asan tiasa mulang tarima abdi dawala pak.
1: Alah
0: ujang dihampura dosa ilahing ujung tobat teuing dawala kumaha bae pipetaeunana jang.
2: Udubillah
1: iya sar hadis ana
2: keung euy
1: ah kumaha ngai kitu mah
4: bagi kaki pak.
0: Ya cium
4: Gusti moal ngahapunten ka abdi upami sedaya pangampura ti bapak sareng ti ma bapak tangka darajat ma tunggu rahayu
1: dah
4: inarasan di rumah os abdi tetiasan tiasa mulang tarima kanu janten kolot kan ukur ngajengkel kene siang ngungi karo cari kolot. Pak, bisa ya kapal ini naon ya coba.
0: Wah, dewek-dewek kahayang naon-naon mehapekin me inu silain wisyuku maonam. Bisa ya nunagi tukang kredit bayaran hutang jual weh hayam sasapihan.
1: Ayah, luar-luar, tak.
4: Eh, pun hayam beah aku cekak.
1: Nyaha.
4: Mana kerbiaya kermulasara?
0: Ya kermulasara mawahnya silang deh ini teke juga bocong loa.
1: Tata-tata.
0: Mengko kayaknya karangkai ke kantin.
1: Tete, naon teke jatan?
0: Ucah kesok juga nih gitu ujan.
1: Maha.
0: Maha. Naon nih gitu ujan.
1: Hahaha. Bener
4: ya gerentes dirinya aja. Ini narasan mah pake nih dah etama bagian abdi nu hirup. Daya abdi mah moa kurang baraya, moa kurang dulur kaler kidul kulon wetan.
1: Oh.
4: Ngoloyong ge kayaknya ka jalan dalam kaum ka SP.
1: Dah, mata.
4: Ka tropik jigana. Nya aya meureun keur lawon 15 meter, 15 meter wae mah ka ngobungkus kitu.
1: Aya Kang sisa sepadu.
4: Barang sawager magan. Sanira merja.
1: Sanira
4: Pak Kurman satu sapratane pun dua utusan di dua negara. Di negara Pulau Macetilan, di negara Girisadasa, Raden Patih, Candrapati, kalawan Sang Hyang Permana Dewa.
0: Anu samasad meryogihkeun Lurah Semarkuda Pawana nanging anu hiji tujuanna kanggo tumal anu hiji kanggo didama-dama dimumule didamel puputon.
1: Oh, itu
4: dua utusan bantrok di buruan.

0: Hei, dupi saudarik teh bari ka mana? Bari natamu? Natamu ka saha? Ka Lurah Semar kuda pawana pawongan panawa. Ih, kuning sami di mana lingi? Kaula ti nagara jin. Dupi salira? Kaula mah ti nagara Giris Sarasa. Aya naon maksud? Oh, henteu. Dupi salira aya naon? Henteu, henteu, henteu. Aya priogi we, penting. Ba, rasang ba. Punten.
1: Duh.
0: Pangapunten.
2: Aon tadi gogog anjing rageng.
3: Hah?
1: Nah.
3: Ese mah manu nagi?
1: Ah, cantang tu naung-naung.
3: Tukang kredit?
1: Ah, kredit naung.
0: Pangapunten.
2: Aya semah di luar jang.
0: Eh, denge ding. Tulakan nagi hiju.
1: Ya.
2: Pamali ulah kitu cung ulah nyingkah kana semah kaya dia wakawa dosa ngabokongan manet semah bukakan panto
0: cok lah nonjong cecula wengan ni kumah itu
1: ya
3: saha tateh
0: ulah kaget jika ulah di negara mateti pangapunten
1: pangapunten
2: mangalingi tatamu
0: dan we nudek ngagawekan
1: ya mudah-mudahan eh kawah.
0: Aya murun keur mula saran jadi kolot mangalingih sung
3: mangga tras saya senal mah anggo we anggo kae mulih laan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Assalamualaikum.
6: Salam.
5: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
6: Bapak Uding.
5: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
6: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Timanggung, Kabupaten Sumedang.
5: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
6: Pak nyawat abie teh nyeri sampean, ras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
5: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
6: Ana setahun setengahan lupina.
5: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
6: Panyawat upami dina sampean pamomong eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo perarana, perarangkeul, terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
5: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
6: Obat abdi mah besok ngagaleut ieu di apotek.
5: Kumaha karaosna?
6: Ya aya karaosna nyata gitu anger wae. Mun saatosna ngadangu gitu ta radio gitu teh nyobian kadinya ngagaleuh gitu.
5: Mohon Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
6: Alpha Propolis.
5: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
6: Alhamdulillah aya nama kararangkeut teh aya. Aduh soca anu teh pentas deui, tuwur nyeri teh aya gitu anu teh kan mun sakedik deui lah. Aduh dina ieu dina padaharan sok seueul, sok mules teh aya ayeuna mah.
5: Pak Uding tos saep sabaraha botol ieu, Pak?
6: Adi mah tos meserna sadayana mah liman sareng Pun Bojo.
5: Pun Bojo kumaha ayeuna?
6: Pun Bojo alhamdulillah. Pun Bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
5: 10.
6: Jadi sampai teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Mah Pak. Tos biasa lah kan sakedik-sakedik gitu.
5: Mohon mohon aya ibuna ieu.
6: Aya.
5: Cobi cing nyarios sekedap.
7: Assalamualaikum.
5: Salam, ibu saha teh namina, Bu?
7: Iros.
5: Ibu Iros, ibu teda mangnaon kawitna, Bu?
7: Ada mana itu ur, nana kita dah tinggi.
5: Saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kuma karaos na bu.
7: Kenapa ada harampang gitu? Biasa pak, biasa harampang gitu. Nanti ada dan normal.
5: Panjang atau seberalami bu?
7: Ayam 14 tahun mah.
5: Duh gini.
7: Nah, kawit nama dijari ke nyari itu ur, kawit nama kangkeng daya, nama tos kata.
5: Tos sehat. Tos mohon tos sehat bunya, mohon
7: ya.
5: Alhamdulillah bunya ikut gitu na dilajeng teras ya bu konsumsina sehat lah gitu ya bu.
7: Namang.
5: Pak Uding iya konsumsina kumaha pas ya di dinten?
6: Konsumsina udah mah minyak kuranana sa dinten tilu kali sakali nate lima tetes.
5: Ta, Bapak Uding Alpha Propolis di manten Pak.
6: Periode.
5: Pak Uding aya pesan teh kana sanes kana mana ayah. Mungkin ayeuna nuju ikhtiar berjuang sami sapertos Pak Uding. Maka Pak.
6: Mun kasadarek-sadarek dulu-dulu abdi, bae aya nu gaduh panyawat sapertos abdi, sobianna ngagaleu Alpha Propolis di Radio UNASKO. Ya abdi oge alhamdulillah tos tahunan gini ngadi jajak deui ayeuna kitu.
5: Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Udinya. Pidoa ti abdi kanggo bapak oge ibu, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung alfa propolis, bapak jeung ibu janten tambi sehat, rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Udinya.
6: Amin.
5: Amin. Hatur nuhun Pak, hatur nuhun Ibu.
6: Assalamualaikum.
5: Salam.
8: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
9: Meni rajin perkosrekan wae.
10: Eh, cemuhun. Da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
9: Eta, Ceuk, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
10: Oh, ieu atuh, Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang candak heula nya? Ah, iya Cuk, cobian gera, insya Allah karaos enakeun.
9: Tetes mata naon, iya tes Cuk.
10: Tetes mata, tes mata, ini Cuk. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sopotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge, tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Cuk.
9: Wah, geningan seueur kasiapna, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
10: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
9: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceuk.
10: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh keamananana.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
11: Radio Peace Ciamis.
12: Radio Peace Ciamis.
11: 102,4 FM.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Waduh, pangapunten Neng. Neng, punten Neng.
2: Kekapi noda malkaturan.
0: Ditampil hun. Kurang ini deh. Tidak mangi deh.
2: Muju unur.
0: Omwing. Bang, punten bang. Pangalingi sun. Pangalingi. Kapunten tengah ngo amparan kulan.

0: pangapunten.
1: Mangga lini tatamu.
0: Pangapunten mah panga calis pangan ini.
2: Ah dipayun, sawios dipun is dipayun, sawios dipun kermasan.

0: Pangapunten,
1: pangapunten. Kapain sereng?
2: Pasawiyo si dewa.
1: Isna, tisai?
2: Sawiyo.
1: Isna wat?
3: Isna.
2: Sawiyo.
1: Isna wat?
2: Sawiyo.
3: Kang,
1: makan apa tuh? Ayo beda semah nol dua teh.
3: Maha kang kebeda kang.
1: Muharap merada kereng jika jeger.
3: Ya, beda pergesnya.
2: Jeger jenawan monyo.
1: Obos.
3: Weh.
1: Obos rem. Dedeh teuing jang, coba gerak tanya ku lain ya tamu teh di mana? Ya hasil mahnya mah ya di cinggar ruduk oyak balubu.
3: Lengnya ingu ah,
1: ini tuh. Desian duaan teteh muni guyan gayun imah.
3: Ya pasti. Ingu ini.
1: Coba gerak tanya jang.
2: Pangapunten sih.
0: Punten mahnya ye.
2: Saya sih. Kada itu mah harus dupi pangresa teh saha sareng nu ti mana sih?
0: Lah, tebih kaula teh.
2: Tebih mah somo. Kumati pagar sih.
3: Hei.
2: Tebih kana?
3: Ah, mas kada beh itu.
1: Dupi-dupi teh tebih ti mana pangresa sareng sakanya jenengan?
0: Hari ngaran kaula teh pun Candrapati.
1: Dupi iya kiji deui.
2: Dupi iya sih. Eta sanes mewok wae dina balik panto ka dieu kapayun atuh.
1: Sawios di dieu wae mah.
2: Saha teh ya?
0: Kaula teh pun permana dewa.
2: Pelan?
0: Permana dewa.
2: Di mari baya. Jangan semyo.
3: Pelepas dan naker-naker teh.
2: Sacili teh pelepas kitu.
3: Nemen.
0: Permana dewa.
2: Oh, somohon. Naon cenah? Teuing atuh. Nah, ieu teh bet jiga nu benten tamu teh sareng sumpingan tapi jiga nu benten.
0: Ieu da tepang diburuan ieu.
2: Oh, henteu sareng?
0: Henteu.
2: Ieu manawi teh sa kelompok itu.
0: Benten deui, Sun. Hay kaula mah ti nagara Giri Sadasa.
2: Dupi ya?
0: Kaulah mah ti nagara Majeti.
2: Bang?
0: Ti nagara Majeti.
2: Gang Pabaki.
3: Wais.
0: Majeti.
2: Ayo semua mah ya celi teh kieu. Teu kumaha. Ayo
3: kumaha. Kang Minaker kitu.
2: Tepi ka mos pisan.
3: Pedah make handphone.
2: Nya. Pedah ieu meureun make ieu ya.
3: Naon?
2: Bang?
3: Naon? Naon?
2: Clear maker.
3: Ah. Manjak.
2: Kelir maker mah pergi ngalicin monyong sia. Ah entong sok ngaboro-boro maneh pergi ngalicin mah polka ngaranna oge.
3: Labreskeun.
0: Emang, ulah heuri mah. Ieu teh kalah teh aya penting dongkap ieu teh. Dupi saderi aya naon?
2: Pamangawe ti payun.
0: Is teu sae. Ah ti payun.
2: Ti payun we mah.
0: Nya atuh mun teh kapungkuran nya, kapayunan.
2: Anget. Apun tenek kulan teh nyata kitu malum rompok ku palupuh atuh mun blak-blik-blak linggih teh
3: kun cereket
2: cing rareket
0: bare tu marus kaula teh dupi bumi na luras mar ku dafana teh laras ieu
1: geuningan jang
2: naonnya
0: laras ieu
1: tetapi non damar laras ieu teu lepat
0: komui dupi ieu nu teu damang saya
2: dupi ieu teh nu teu damang teh saha
1: kuningakeun teh salaki kaula nyai pisan anu kasebat tadi bapana barudak
0: omuing
3: nya
2: babe sunya teh
0: dupi neng naonana
1: tapi nanda amal kaula teh bojona
0: waduh
3: nya
0: garwana ieu teh lehna besareuk sieuk pisannya putri geulis kawanti-wanti ngan ungkur hina pakeana eungku ieu teh waduh lamun sieuk saimang jeung pakeanana moal teu jiga bintang film jigana ieu
3: lebarna
0: dupi jenengan saha
1: kaula teh Dewi Sutiaragen
0: Sutiaragen aye mang nu diikat saya mang
2: tengah pisan tema aika indungna neng aika anakna emang muni nyalingit kana hate
3: nya.
4: Rasa kasih truk katanya kan.
0: Lamun seuk lain semah ku aing di dagor di dieu.
4: Wah. Gula ajo jeger makalah.
1: Nguningakeun ye teh pun anak.
0: Mana teh?
1: Ya.
0: Daik samledok.
4: Aduh.
0: Aduh. Nah, bejauh. Ngalah ka bapa rupina. Bisa jadi. Nih. Bisa jadi. Aya nu diikat saya.
2: Jadi kan.
0: Sa.
2: Rudi Hartono.
5: 102,4 FM Bis Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: Abdi mah tenang, munur A. Sakumaha anu disaurkeun tadi ka kuping sarta ka hartos. Salira ti nagara Majeti kanggo tumal
1: nya.
0: Sumo. Sontong sasantak teuing da jelema soak abdi teh.
1: Nyaha.
0: Salira ti nagara Girikadasa kanggo puputon
1: nya. Yeah.
0: Sumo. Ya mah kieu we teh abdi.
1: Yeah.
0: Abdi gaduh bapa teh ngan hiji-hiji na. Salira priyogi kupun bapa.
1: Ya mana datang oge ka dieu. Sumoho.
0: Dupi ente.
1: Ya. Yeah.
0: Priyogi kapun bapa.
1: Ya buku.
0: Sumoho. Ya perlu kujiwana.
1: Ya. Yeah.
0: Mastakana bari diruan don alun.
1: Ya. Yeah.
0: Sumoho. Sabara wantun tulang daging?
1: Usyam.
0: Ah, tibatan papaitan gitu.
1: Ulah heureuy, ulah heureuy. Bapa Semar lain heureuyan anu make jeung disebut tulang daging ieu teh ulu cupu ieu. Sumuh.
0: Salira priyogi?
1: Ya pugu.
0: Ente priyogi?
1: Eta ti tadi.
0: Sumuh. Ieu priyogi kupun bapa. Ieu priyogi kupun bapa. Aye ieu wani ka dieu henteu.
2: Tadinya
1: nah,
2: gitu
1: we karek
0: kitu teh. Ya ente perlu ku bapa kuring. Ieu perlu ku bapa kuring. Aya nu dipika butuh ngan hiji anu butuh duaan. Ieu wani ka dieu? Ieu butuh.
1: Nyanya.
0: Tah lamun nya wani ka dieu henteu?
1: Aih, kudu teu wani soal gelut make heulaanan.
3: Da kaula ge moal pati-pati init nyorangan lamun teu dibarengan ku kawani.
1: Loh nabot.
2: Eh,
1: mau ngingkir wawane soal gelut kaula.
0: Saya ya ulah dogdag di imah ribut yang ngadorok dok imah kuring ya. Soal pas ya aya tempatna deuk di Kebon Waluh. Ya. Deuk di hareupeun imah. Ya. Deuk di lapang badminton. Ya. Sok deuk di kantin Can Angeus. Jadi.
2: Nah.
0: Sok hayang. Ya.
1: Ya. Urang ieu anjeun merlukeun Gus Mar.
3: Emang.
1: Aya nama urang tangtukeun nasib. Meureun nya teu priyogana da wala. Putra Ulah Semar nangtukeun. Saha anu meunang?
3: Nya tangtu eta nu bakal boga bagian Semar.
1: Cing hayang ho. Tangtukeun kawani.
3: Kaula moal pati ini curangan lamun teu barengan ku rasa kawani.
1: Tega rara.
3: Tega.
1: Pati.
3: Tega.
0: Aya kumaha eta ngadon cing porong curang di dieu? Aya aya
1: bejel.
0: Bejel.
4: Ma bayana king kinawang dua ina wayakna bapa maneh puku dua anjang urang nyumput di tukang di kebon salak pralu mah di dua kesaksian jang.

0: Alte utu sansaking maceti mabur titu maritis.
1: Anu unggul sang yang permana dewa utusan ti nagara Giri Karasa.
2: Bang. Bang. Mang Mang Dawala.
0: Iya kulan.
2: Hasil kaula.
3: Dah.
1: Itu.
3: Beres.
1: Itu baru kejutan.
3: Nyata ya kaya.
1: Akarak lalaki disebut naoge.
2: Kaula nu hasil.
1: Ya nu. Kitu aiglut. Nya kitu aiglut.
2: Mangga Bapak Semar bari dibantu saya nama sakula warga we ngiring.
1: Anana.
2: Nya Bapak Semar bari dibantu.
1: Ka mana?
2: Gara-gara kaula.
1: Kiraha?
2: Nya kapanjang jite kitu di mana kaula hasil? Bapak Semar keur kaula.
1: Cek saha? Ya pan kitu aturan teh ha saha.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
5: Assalamualaikum Bu.
6: Waalaikumsalam.
5: Dek pangkeun sareng ibu saha ieu Bu?
6: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah. Kecamatan Selajame, desana ke Kota Waringin, kabupatenna ke Kuningan.
5: Ibu Unar teh ayeuna yuswa sabaraha tahun Bu?
6: Seti genep tilu.
5: 53 tahun. Bu ngapun karandapan panyawat naon wae Bu?
6: Abdi teh batuk sareng kronis. Terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
5: Sataan canang ganggo jamu tetes Alfa Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae Bu?
6: Lah kamana-mana entos bosen.
5: Mohon, ibu ayeuna anu jadi ikhtiarkeun nganggo naon namina?
6: Alfa Propolis.
5: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alfa Propolis anu karaos, mohon. Anu paling karaos naon wae na Bu?
6: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri. Kawitna saperti si turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
5: Mohon ibu tos teh sabaraha botol?
6: 6 botol.
5: Mohon. Lah ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
6: Sadinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes terus kusungi bade bobo.
5: Ibu tapi aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna mudah-mudahan bisa inspirasi mangga Bu.
6: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana menawi kadu panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alfa Propolis sapertos abdi. Abdi alhamdulillah ayeuna teh terus aya nu karaos dina patuangan teh.
5: Alhamdulillah Bu Unar hatur nuhun kanu
6: kesampuhan.
5: Mudah-mudahan pidoa ti abdi saatusna konsumsi ieu landong jamu tetes Alfa Propolis jantung
6: uhun.
5: Sehat rezeki tambah lancar bunya amin
6: ya nuhun.
7: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 081380006860, 081380006860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
7: Radio Peace Ciamis.
9: Radio Peace Ciamis.
7: 102,4 FM.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Ayo teh kumaha?
10: Kumaha ayo entek?
1: Ya.
10: Isnaon ayo mang? Eta ayo alo kumaha?
1: Ulah salah harti kuring teu nyarita kitu. Ceuk kuring nu dipikabutuh bapak kuring ngan hiji. Iya. Ceuk kuring kieu, iya butuh ku bapak kuring. Cekanyen?
2: Ya butuh.
1: Butuh. Butuh. Itu butuh ke bapak kuring? Butuh. Ay iya wani ka itu. Kitu cekuring tadi.
2: Iya.
1: Iya butuhan ke bapak kuring. Ay eta wani ka dia kitu cekuring. Iya. Eueuh papaitan lamun anjeun menang bapak kuring dibikin. Eueuh kitu.
11: Ya. Tah saksina ge omot.
1: Cok saksina ge aya. Loba.
11: Pak ngayun.
1: Pabaratak saksina oge.
11: Ya.
2: Nya na kumaha ieu teh aturan teh?
1: Tah ayeuna urang nyeun aturan teh anjeun anu meunang.
2: Iya.
1: Salamun anjeun anu meunang butuh ku bapak kuring.
2: Butuh.
1: Caragoan. A.
12: Weh,
1: adieu.
11: Tokang, tengah cekang ah.
1: Naon euy? Tah lamun bener butuh ku bapak kuring. Kuring moal burung mikeun, inung kuring moal burung mikeun, sigareng moal burung mikeun. Ngan aya nu bakal ngahalang-halang teh ieu jelema bedegong ieu. Lamun ente bisa maehan ieu jelema top. Kuring bawa ka itu. Teh kitu teu bisa. Selamat pagi. Edo.
11: Ya,
1: kayaknya.
11: Geus pecah eta
2: teh. Wah. Ngalieurkeun,
1: lain ngalieurkeun ku urang kurang harti jigana.
2: Sangaran anjeun.
1: Terus lagi nya
2: anakna Semar anu panggedena
11: gede
2: deuk dibikeun bapa anjeun
1: ya bujang hingga bapa kuring sajan bari kuring pribadi teu nanaon jig bawa sakeluarga ngan lamun geus bisa ngabedah tak tak kenca ka tuhu pegat ku salah mar kaluarga ti sateles stop teu kitu teu bisa
11: nyaha
2: urang ajar heuh nya teu bisa diwarah deui
11: hayang

0: Vamos.
1: Artis permana dewa dipun jamah ku astra cinga kapidara temahna mabur di payunan pangan. Ampun.
2: Nyahan dulur kuring-kuring takarak persaya nempo aka nyuma cakal lancik ulang hina ting sia teh. Permelahan menjadi kolot hancur di pertempuran payu korban nyawa wajar namahan patik ini teh mulang ke cilusuk kan jadi induk.
0: Oh,
2: kan jadi bapak. Pulangkeun ka nyaah kan jadi kolot.
1: Asna jinga.
0: Iya, Mak.
1: Iya, Bapa mana yang geus ngap-ngapan tulungan? Gancang.
2: Oh, iya, si Bapa silakan itu.

0: Ampun Kakang Semar. Mana baru dak mak ampura bapak. Astaga, mak kancan. Pak, bukan pak. Bapak mana yang sekere perengkap negara tempoh ke sini nanda yang kumabai tulungan.
1: Pak, pak, Lanongan kusak koteng atau?
2: Ah, pak, banyak.
0: Kakang Semar ya tahu lah kang, ulah tega. Dawala kumabai pipetai nana kamana ubar.
1: Tak kukia nama ayah jauh kaki lini teh. Aduh, ampun teuing. Pak,
0: pasti anu teh tiasa dipungkir kadar anu teh tiasa disinglar papas dan anu tumiba. Nasib nalurah Semarang kuda pawana. Parantos teh tiasa ditolak dedugi kana mangsana ngantunkeun kurungan utang.
1: Sukma memedal tina salira Semar. Estu tedaya teupaya sosa dikantunkan awasna cepi dikantunkan danguna pangamung dikantunkan angseuna lamai dikantunkan lisana kantun nangkarak baeut istirah. Syukmak manah kaluar tina waruga. Nurus cak sekaring wang. Nurus cah daya sekaring wang syukma akma kaluar tina salirana.
0: Astaginya
1: mak
0: kera tempukan bapak mana geus teu naon-naon jang. Aduh.
1: Gusti.
0: Weh, kespenas di kesayang widi mapan bayak kena lara. Ya kena lara. Dan Kakang Semar tegak teuing kakang.
3: Pak, baju saha abdi pak. Ya, pak.
1: Pak, jeung tibatan bapak maot mah sayos abdi we pak.
2: Ya. Alah, watir.
4: Untuk bila?
5: Ada hadi, tegak hubung.
4: Pak. Aring jeung saha pak? Pak yu aring pak.
0: Kaniaya anu daya bapak nana kakang Semar tegatein kakang milu kaula kakang.
3: Pak milu abdi paeh pak.

0: aniaya pisan bapak maneh tegal temen. Kakang Semar milu kaula Kakang Astrajinga.
1: Dok,
0: kumaha bae mah jeung sakajang?
1: Nyeri nang.
0: Ini ieu teuing. Sing horeng barang nu dipisuka, barang nu dipicinta teh hiji waktu bakal dipisahkeun tina kasuka jeung dina kacinta. Alam kena kurusak, tumampi wek anak kadar. Nah, siban pikaki, ayahan me aing euy. Pak milu areng, Pak. Areng jung saha, Pak? Pak, engkaning areng can kawin, Pak. Jeung cibacan bapak mah maot ka jeung sida wae. Nya, paling
1: mah nyamakeun ka batu.
0: Aha, geus kieu. Kani ayah anu taga papadana Gusti nu kagungan upami widi mah kaula we gantina nu jadi salaki. Na mah teh tumampi we kana kadar anu tumiba tos kieu mah kumaha kantun laporan we kana wajib. Anu kagungan wewenang boh kajuragan Gatot boh kajuragan Ontarja. Kakang Semar milu kaula Kakang.
2: Milu kumaha macam mesin-mesin anu paeh bisa bawaan. Ari paeh-paeh kali cuma mampurakan cakir. Nya ieu anu disebut milik. Diri bagi awak. Papastina anu tiba, mah geus cuma mampi kana musibah, kana akibat, kana ujian, kana pasien.
1: Eneh eta dia nyarita.
0: Pati utusan ti nagara Giri Kadasa. Tekebat mulang nanging milik kesan ngancik nyawang kesan nyawang tikangangan. Kagunakeun aji kalimunan anu teka tingali ku soca umum. Kumelayang nyawang tikangangan. Kumaha kaayaan anak kula warga Semar. Datan nirangat teman ewuh pagulingan rana.

0: Loh.
1: Sagara rupa oge kudu make politik atuh. Nyaan eta teungeuna jelema nu diikeut. Halaur kakara kaula mangih lawan jiga kitu teungeul tepi ka keuteur karasana. Tapi katemong keur aya dina kapihatinna dae di bawah sararea moadaykeun. Iwati ku cara kaula sangkan ka bawa Semar wewungku leuwih alus ku kaula deuk disabet di luhur.
0: Oh.
1: Nah ieu teh Semar teh geus maot atawa kumaha lamun seuk daya janji ti raja mah ieu teh lamun maot kudu dibawa layona. Sumawana hirup kudu ka bawa hirup. Ayeuna jigana Semar geus nangkarak peut geus ditinggalkeun ku hirupna kari wujudna wungku. Wayahna Nyi Sutiragen Astra jingga dawala gareng ditinggalkeun ku kaula bapa maneh deuk dibawa bakal disangakeun ka raja.
2: Awas
3: ati utusan lajeng sinapet lir sata bana
0: sata
3: sata hayam
0: bana
3: bana waron katos hayam dipusabet heulang
1: dicanak dina pangkonan Dewi Sutiragi.
0: Wah
3: tobat Gusti dawala.
1: Uluh Gusti kudu bilah
2: sarhadi tai
3: tobat deuing Astra Jingga. Ih bapaya pure
1: bisa jadi tak ku si wawal bapak
3: nih hiu
0: awas kan ah
3: tanyaya taya bapak kan. Bapa mana ayah nu mawa ujan? Ku mages kieu pipetanana Kakang Semar milu Kakang. Astra Jingga kumaha bae pipetanana yang salah saurang kumaha ieu teh atuh Jang?
1: Ya, mah kumaha mah geus kieu mah atuh.
0: Mah atuh mah apa?
1: Bisa jadi mah ku semah-semah nu tadi hiji di antarana. Tino dua eta nah ieu teh ti Majeti atawa ti Nagara naon hiji eta a? Heh, hiji deui teh rasa kiri.
0: Naon mah nyal karasa?
1: Naon kiri karasa? Di antarana eta urang laporkeun naikan wajib.
3: Tah, jantung mah keur dilaporkeun urang tangan, urang susul ka dua nagara, urang aprak ya.
1: Yah, Majet mah ngawakan istri deui.
3: Kakang Semar. Milu Kakang
1: barang saweg Dewi Sutiragen anu jerit koceak ngebet-ngebetkeun salira di satengahing sapratane pun Raden Gatotkaca
3: tumekah wontening tumaritis.
1: Tah saha
3: Juragan Gatot

dammi la cacciola. Mamma, papà, mi ra. Tempat tu marengan anak.

0: sama Gusti Pangawalan anom keningan keresan supi.
1: Agan mohon kan sudah pon tadi agan.
2: Ayah kajarin naon dola.
1: Repot nyapot. Menyuhur isi di babuk ya woy.
3: Nyaha.
1: Silaka pun bapak teh.
0: Bapak na barudak anom tiwas.
2: Tiwas naon wak.
0: Carita ke nas dagingnya.
2: Ngomong siap. Ot.
0: Sereh ya. Agan telah sumping ciraka pun bapak.
2: Ciraka dahan.
1: Tong bari jeung ceurik nyari tanah itu. Atuh si Dayi. Kanya ngomong. Kayak harip ayu sedik. Emang epis bibir. Jadi oke.
3: Namanya juhting bibir.
0: Carita ke dawala.
1: Si Dayi kanya kudu kandal bibir.
3: Ya kita coba dikandal ke pelan. Namanya kamu ya.
1: Atur uninga pun bapak teh teu damangna langkung-langkung repot.
2: Luy.
1: Atuh naha dikersakeun mae aya tamu duaan ti nagara jin hiji ai anu pangpayuna jenenganna satea.
0: Mun teu sama Candrapati.
1: Nah, Candrapati. Candrapati ti nagara Majeti. Aya nu hiji deui ti nagara nah untuk kita sebut nak karena nama sang yang permana dewa di negara Giri Kadasa dan dia dua tamu teh benten masad anu hiji mah priyogi kang utumal pun bapak
2: waduh lu di mana
1: anu di negara Majeti kan
2: jin
1: siluman silemin barakasakan anu hiji deh mah pun bapak teh dibadi damal puputon malahan upami kersa mah senasara kula warga gitu
2: yuk.
1: Abdi teh bingung kan. Ninggal dedegan hiji deui busekel adukeun ku abdi teh duanana. Cekeng ieu butuh ku pun bapa butuh. Itu butuh, butuh. Wani kayaknya itu cek abdi teh.
3: Nyaha.
1: Wani sana ger we. Di nagara Majeti teteh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha mina, Pak?
5: Abdi Wasta Muhtar.
4: Bapak alamat lengkapnya di mana?
5: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
4: Bapak kantos tetes ngaleut sabaraha botol?
5: Kapengerte sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio diopis, pirajinan, nyetel, hoyong nyubian.
4: Bapak tahu sabar alami gaduh kelenjar getah bening, Pak?
5: Rupin mah ayah setahun waktu sarita teh. Namun asal nah hiji, di puhu lengan anuka tuhu. Nah dikencak gitu ayah. Dicobi, weh gitu. Alhamdulillah, kempes dugi ke ayah, nah.
4: Bapak teh tahu sabar botol nggak lihat teh tetes dugi ke kempes gitu, teh?
5: Sabotol. Rupin mah di setengah botol oge, tos kempes. Hampir sasasi, masih teras ayah, namun ngelet-ngeletan gitu.
4: Bapak tahu kemana weh gitu, Pak, berobat?
5: Tidak acan. Mulai dianggap teh lah. Iya mah pangten biasa. Tapi lami-lami kok ngagengan gitunya. Ping birai nguping dina radio. Pirajeunan sok nyetel radio.
4: Nggak ada ngukenawan pak.
5: Resep dawa yang golek gitu.
4: Lainnya pada mesek kangge panyawat naon bapak ya.
5: Leres. Tadi teh kaleresan. Teh gaduh panyawat vertigo.
4: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis.
5: Mohon tangtos weda rupina arinu karagungan panyawat mah. Pumacarana nyeseur upaya. Hoyong sararehat. Tatu malsa gitu. Wilih kepala wargi. Dimana bayi ayana. Terutama anu ngadangu. Gitu sim kuring nyangem. Iya. Tengeng ragu-ragu lah. Terutama anu tipayun. Anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring etama tos teu aya rata gitu aya na mudah-mudahan we bapak-bapak tuwaleda atarpi ibu-ibu urang memungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah
4: nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpha Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata. Mata Tesma Aini, membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam Tetes Mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.
8: 102,4 FM.
9: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Tuka paksa anu unggul tadi adukeun sareng ieu tak jago single. Pun lancet.
3: Dah.
1: Bakayan rubuh ku pun lancet mabur. Itu rubuh pun biang ngoceak di kebon salak yang pun bapak parantos ngap-ngap. Napasna kulantos langkung ponok. Koceak pun biang drengdeng abi nyampurkeun sareng pun lanceuk ai gok kralak pun bapa teh naon-naon.
3: Aduh. Ngarangkeun
1: teh mah nya. Bapa na barudak tiwas. Iwas pun bapa maot pisan pisan maot na oge. Bapa na barudak tiwas anom dugi ka kanteuna malahan layona ge aya nu nyana. Layona aya nu nyambet ngahiuk ti awang-awang. Nyambut kan tia awang dapur pun bapa tu kan tiwas kan
3: ya.
1: Bapa yang mau kan tulungan bapa baru dak ano.
2: Oduh, bisa jadi dibawa dawala diantara nak dugaan mana karena garaman dibawa nak ye
1: duka kulan abdikasan kiasan nyungsi duka kagiri karasa duka kamajeti ya kapal sabi teh kena ngabujengan teh kadua nagara. Tadi naresan dia anong sajabina wa merdih nyukunkan tulung pantosan anak bapana barudak nyukunkan suparos dipilari wa oge mua bade cicingan bakal ngalengkahkan suku wa sumpah buruan bulut jangjangan orai dada antua kana bumi bukideng karibodas mua waramulang ka nagara lamusin dasan ka penak layon bapana barudak
3: ya.
1: Kapaksa wate deka lengkahkan suku pikan pemela tumuh turukan ujar isalaki wate suka wate rida lamun layon bapak nabar udak te bisa kacekal deh kuwa.
2: Aduh. Wa sugirakin wa.
1: Ula ano.
2: Gawala.
1: Ulan.
2: Pot.
1: Ulan baik.
3: Ya.
2: Ya waktu te bisa ditempuh ku waktu seletik.
1: Uhun.
2: Wayah nak wa sugirakin. Sanaya. Dibawa ku kaula ngancik di melajang tengah wa. Sanggisna wa dipernahkan diri tu. Kaula sanggup pikenangan. Hayu ini wa. Dawala ini tolak.
1: So, ayah abdi mah kumah. Iya wa, sun kumaha pun biang. Ma, itu tagening menang pangangkan urang ti. Pamarentah tina wajib. Upina wa tesanus denampi. Kana kadedeh hidup. Kana kanyarah hidup. Buat teka yang ngalengkahkan suku pribadi pati-pati teka pangih oge aiges tapa nasaran pepes madina hati buat kaya wagranana wah sana setia nampi kana pangangkan bademios pribadi sarang barudak atur nukun kana pangangkan salira
2: wah lalakun tinagara kanagara lain seletik wah yahna init wah soal iya kaulah nutanggung jawab sanggup jangan. Ini pot.
1: Ha? Ulang ni merajang tengah ya tu. Mah bisa yang mata gesumpah tadi kadenge goreng patut mah kudulu baratina sumpah. Mah mau mulang ke negara lamun can kapangi bapak mana yang. Eta mah masrakin ka mana nadek milu ka mana nadek. Ngancik di kota lingih di merajang tengah. Sarang juragan anom. Mana entega abdi make jeung cul ka emak. Da. Aki we anom kuan upami dihalanganna pun biang teh moal tiasa. Nyuhunkeun doa abdi doana abdi bade ngalengkahkeun suku abdi ge sumpah moal warawangsul upami datang penak layun pun bapa. Da. Bade nyiring abdi kan nuhun kana kadeuh agan.
2: Asalnya, eh? Wala,
1: ulan,
2: ulah saruana sia. Wa, ini tua.
0: Wah biasa nom, era ku sumpah wa Raden.
2: Di melajang tengah wa, bahaya ieu lain rokok seutik.
0: Wa sanes teu nampi nanging dalah di kumaha?
2: Dek init mah. Pat, aduh.
1: Aur engke, nah. Nyong.
3: Jendol poe tamani, Bang.
0: Sanaos bari kumaha wa teh moal biasa. Sakali moal biasa tetep moal.
1: Gatot Kaca negerakeun kadeudeuh ka kulawarga Tumaritis.
0: Salajengna kulawarga Tumaritis disabet ku Raden Gatot Kaca nanging Dewi Sudiragen watek wantos garwa Semar Kuda Palana estu teu kosong batina.
1: Barang digabruk ku Gatot Kaca maksa dirawu opatanana leungit tanpa pepih ilang tanpa kerana musna tina paninggalna. Gaya tapak-tapak nacan atuh Gatot Kaca haneuh kalayan muji kana kasaktian Sudiragen.
2: Wut! Wut! Ya.
3: Lapur tak.
2: Waduh, gua Sudiragen. Nyata di Jayang Rana punyuling apa-apa. Si Astra Jinga leungit tawala, tawala. Yakin. Tamun kieu nyata. Kasetiaan Sudiragen lain hareyaneun kamu jadi salaki sanajan bari hina jeung papa teu boleh tumutur. Wa Prabu Paman Dipati tiwas warga Tumaritis prihatin.
0: Astra Jinga, Astra Jinga,
1: gimana itu euy?
0: Tadi aja
1: dolo itu
3: ngaman teparan
1: gua. Nah, jigana geus deket ka Saptarenga ieu teh mah. Jadi dieu urang
0: memang ieu geus kabus ka daerah Saptarenga nya.
1: Nya we buruy bae ka tembong geus jadi dolo itu bebas itu. Halo. Ih, karek inget.
3: Naon tah?
1: Saptarenga ka kiduna. Ketit-ketit katemong pakuana Gusti Abiasa. Nya bener. Tupan itu teu ngajumpluk itu teh anu langkung caket ka Saptarenga panglengahanna Gusti Nakula. Oh, sawajajar nya anu ka kiduna bae wiratawu. Dalam muka kalerna bojong loa. Mantong ku bojong loa ayan kukara.
0: Percanten kana kaulungan ma. Dina pelebar dia ma muadek jalir cina janji era kudiri ma kuruma ke ngabokongan diri tetep mua mulang ka nagara lamun syuk bapa maneh can bisa kapang ijan.
1: Ma lamun bapa ngus dipaehan diri tu mastakana diteke.
0: Dek di tangan awak nasirana ma sanggup pikeun nanganna
1: kumaha lamun geus dikubur kabeh
0: mah sanggup ngalina.
1: Oh aya kitu kasetiaan emak tah juga pamajikan dewek nu acan nya kitu.
3: Ah iya
1: nah.
3: Do pamajikan dewek ya. Iraha kaulungan
1: pan
3: nya iraha
1: ah moal cecok ek mah moal cecok ka panayagan rek kawin
3: sabab
1: pan
3: sabab kumaha
1: ah moal we nggih nya
3: jakeun sabab.
1: Nyaho mah panayagan lawara teh kudak jomawaan cak ke datang ka itu.
3: Ya.
1: Nya. Pajarkeun teh nyamungan aya isuk-isuk jo namprak ka sieun kitu eh.
3: Oh, weh.
1: Nya, eta nu popokona mah panayagan nu montok-montok teh.
3: Ya.
1: Nya, ditanyakan bale enah.
3: Bale enah.
1: Barang Dewi Sudiragen ngaraga meneng bingung kedah kamananya pilempah
0: ngalengkahkeun suku naha ka kaler kaki duka kulun kawetan masih kena ayat dina teka teki.
3: Oh.
0: Sapratane pun tika tebihan ayah hiji jajaka cakayana gilang gumilang
1: Lir Dewa Kamajaya lumusur ti kahyangan. Kalawan nyampurkeun ka para pawongan. Budina dareh deh dibarengan ku DPDP hanap asa. Mang,
3: samang taun tuh.
1: Kasaha jeung ka urang jigana
9: Bandung.
1: Tiga tukang kreditnya.
0: Nah. Mang anu nuju ngariung.
3: Nih.
0: Cok.
1: Saha teteh?
0: Saha jang?
1: Jiga hopeng wabuh jigana mah.
3: Jadi. Jadi.
0: Antosan ye kaula aya kapriyogian mah.
1: Pangapunten Pribuan anu geulis pangapunten.
0: Dada teh nyesap dia atuh kaya lepatna rupi salira teh bade ka mana mulih di mana
1: ke antos kan ye budak kasep pisan euy jiga deweke bangir-bangir namanya
3: ah
1: hay sipit-sipit mah jiga kuring teh
3: bener kesakang lah
1: galingna non teh
3: ya.

0: pangapunten Nyai anu gelis ngaganggu kaula. Tetapi nodamo yang keratempo yang wawuh atau waktu
1: talap-talap
2: asa kakarak bapak itik asa kasep-kasep tinggulak dia abdi tahun dina 18 tahunan umur tekiya kasep nabi
1: ah banyak ah
2: kalau yang tepang deh
0: mang ditampi mang pangapun tengah ganggu kaulanya
2: yang rata-rata ini asyuka mak nyebut nanti nengwe gelis asyuka anak nak mang ternyata matak ngerit hati tau ke
1: nah
0: beli eta nu pungkur
2: iya pun adik pulang pada itu maros dupi salirate nuti mana teh gitu
0: kaulah
2: semua
0: sategasna kaulah ditemukan tempat pengancikan anu matu
1: loh
0: seolah-olah kaulah terjelma tukang alalana
2: oh perantau juga nama gitu nya ai potonganan mah juga potongan mahasiswa nya gitu
1: ya sadari
0: dupi jenengan teh saha raden ngaran kaulah teh pun Sanghyang Permana Jati
1: loh
0: Sanghyang Permana Jati
2: nah anu datang ka urang mah permana dewanya heuh puasa info ya jelema bade ka mana aina teh
0: ante kaulah teh milari pangalaman memang kaulah sangat kaget ninga anu gelis jiga parantos nangis ge teh naon janten marantaran coba naon anu tumibah ka salira manawi kaulah tiasa nulungan anak ka salira kaulah nyagikeun paraga sareng pikiran naon katunggara salira naon kaprihatin salira
2: nya jelema teh tukang amal ieu bisa jadi
0: mangga saurkeun sadaya-daya dupi jenengan saha aran kaulah teh Dewi Setyaragen aya mang ieu anu diiket
2: antung nyebat mang acuh
0: sebab
2: nya ka indungna Nyai gelis ka abdi mang lamun ka indungna Nyai gelis acuh ka anakna mah kitu
1: ya heeh paling goreng aja bu om
2: ya teh pun biang kula
0: mana teh
2: ya
0: Gusti
1: ya
0: ya teh pun anak sadaya nageraden bu ai manawi teh ya teh istri teh putra salira
2: heyo kumpet tidak hila loh nasib nasib tapi kaki yang memilikan eh
1: melek melek
0: sahak mang jenengan
2: abdi kan
0: nya
2: di pati gagar gunung sih
1: aduh
0: ulah sok pokong yang ya teh pun anaknya Astra Jinga ya nuka dua dawala nuka tilu nalagareng
2: nah kunaon ieu teh salira teh
0: anu mawi kaulah teh nuju kengeng katunggara nuju aya nu dipilari
2: milari naon
0: milari nu janten salaki layona aya nu maling aya nu nyabet tina lahunan kaulah
2: layon pun bapa tos maot aya nu nyabet kurang
0: eh aya nu nyabet kumaha
2: sun aya nu mao
0: saha nu maokna
2: nyabang saat aya nu maokna
0: kumaha ya temang teh
2: anteu kumaha da abdi moal pati-pati jangjang jengjeng neangan lamun nyaho nu maokna
0: oh nya nya ai jenenganna tuang rama teh saha
2: Semar jenenganna mah Semar kulang Senin wadalna teh oh Sabtu nya
1: ai
2: nya Sabtu sih ah

0: Tun. Cenah kanggo tumal wabah kasakit anu sumramah ka nagarana. Di nagara Majeti bangsa jin.
1: Hai hiji deui?
0: Hai hiji deui di nagara Girikadasa eta mah sanes bade nganiaya namung bade ngamumule bade didamel puputon cenah abdi deuk dijieun tua kampung ditu. Ataupun lanceuk bari didamel konektur kereta api ditu. Itu pulang. Temahna eta nu dua tamu teh diadu domakeun ku abdi. Eleh hiji, aya nu hiji deui nagih ka abdi teh. Kang lamun kitu mah lamun bisa mamaehan ieu nu diiket kop, lamun teu kitu teu bisa.
2: Ya, nah,
0: sing ngarepan ku pun lanceuk rubuh. Oh, itu rubuh ku pun lanceuk. Kajadian mabur pulang. Atuna hanuju kitu pun biangot saya pun bapa lapur di kebon salak. Maon deh teuing. Nuju dina lahunan jo aya nu nyabet kulan tak kitu sung.
1: Meureun bisa jadi ku eta dua jelema anu datang.
0: Mawi teh oge.
1: Upama kaula nulungan kinten-kinten aku mah. Atuh kaya wagelanana kalintang pingah anu taya papadana upami seuk salira unik galih luntur kolbu
0: gelis anu gelis kaula rido kaula nyangah tugas ti maha guru wajib tulung tinulungan istilahna nulung kanu butuh dalang kanu susah mere kanu daek ngantri kanu sieun ngahudangkeun kanu labuh ngajait kanu titeuleuh beres kaula sepiing pamrih istubah kabumela mang hayu babarengan jeung kaula urang susul weh ka nagara naon
3: nagara Pulau Majeti sareng nagara Giri Kandasa.
2: Oh.
1: Giri?
3: Giri Kandasa.
1: Oh. Hayu babarengan jeung kaula. Ngan mang kudu ngaku dulur ka kaula nya.
3: Nya nuhun atuh.
1: Salira bah kadé angkeun pribuan ku kaula.
3: Kadé mah ulah lalawara culik kitu nya. Nya.
2: Kadé.
3: Beda beda peletetna jelema teh nya.
2: Mata kulu alus rada trewet teh ge kagra.
3: Nya rada lingas panona ka ema kitu. Oh, maklum marana ngora tea atuh.
2: Nya. Beres,
3: Kang. Ada mama teh hese kari make lipon setip atuh. Nah.
2: Rada trewet teh abdi kagelur ka bibir geura.
3: Cing ati-ati beda rinatna ieu budak teh. Pamuka abdi mah bejiga bogohun pisan Kang.
2: Kasaha,
3: kasaha. Ka kuring kitu. Kicepna oge. Eta galing-galingna jiga buuk kuringnya
2: kitu. Ya, leuwih galing
3: Kang. Cing waspada we mah.
1: Hayu urang babarengan jeung kaula menuju ka nagara Majeti. Apakah nagara Giri Kandasa?
2: Loh.
1: Nu mana nu leuwih teu ditinjak?
3: Hayu saya nama ieu we kulan kanu bade ieu ngarawatan heula.
2: Ka mana?
3: Ka Pulau Majeti heula urang tangtos keunaha aya dinya tanapi teu aya.
1: Sae. Oh, pribuan, mangga urang sami mios.
4: Tekapi no damel ngiringan.
3: Naon purianeunana atuh.
1: Ulah sok ngomong kitu pamali ka kolocu.
3: Ah, koloco teh.
2: Ya.
3: So teh.
2: Ya.
5: Ning praketun kitu.
3: Ya, sering cemunyung cimuruan ka kolo. Alain cimuruan da beras rakna atuh.
2: Ya.
4: Ulah sok kitu pamali cu ya teh meujehna mah teu nyebut incu ka pangtuanana.
3: Enya ai mah mah ai itu mah da beda kiceupna atuh.
1: Mang ulah sasauran mah. Ulah sasauran nu teu ngeunah ka kaula sareng bari garayam-garayam kadenge ku kaula.
3: Ah. Deuk bertindak sok wae da mah gila.
4: Ulah kitu pamali jang kana deuk nulungan mangga Raden.
1: Oh mangga mah urang sareng. Hayu mang asli.
3: Karena jeung abdi mah make bareng jeung itu nonton.
4: Tutur keur marsa.

sapa wontening nagara kiri kadasar. Sang Hyang Permana tunggal bingah saklangkung kasumpingan utusan. Hatur pangapunten Kipati nyuwun asil hibaring pangestu.

0: nya teuing geuningan kieu bentukna.
1: Tau timbalan, bumi na oge jika na opat kagenep ente sun ay pantona bungbas ditepas ka dapur. Oloh. Tengang opanto-panto asan, kalayan, kenteng naget sabuni-buni naget ku daun waluh anu ngayang-ngayang. Anak suhu nanana, tapi ajaib di ayat saya anu ngesakat tengah bumi.
0: Atuh lain oge manusia siloka. Umaha kula wargana
1: teu kabantu da galak cium.
2: Nya, mana teu galak teh.
1: Kaula teh rubuh kunu diiket.
0: Anga
1: usaha ku anakna sunupang ageungna jenenganna teh ada jingga-jingga kitu.
2: Nya,
1: menak jingga kitu.
2: Wah.
0: Astra jingga.
1: Wah eta cium.
0: Nya teuing. Aya teh mudeg nganiaya teh urang mana?
1: Ti maceti urang jin.
0: Hiji waktu urang beresan eta raja geus tega nganiaya ka bangsa deungeun. Abong kana jalma lieuh ragap teu aya tepi ka teu dihargaan.
1: Duh ti mah cai. Koaci
0: koaci koaci koaci. Halo.
2: Koaci mo.
0: Barada ieu permen karet, permen karet, permen karet.
2: Aduh.
0: PPO bade PPO ieu.
2: Aya PPO
0: kangkung cap macan bade kangkung cap macan. Gedang bade ieu gedang tos asak weuteuh keneh kula.
2: Asak teh.
0: Asak weuteuh keneh ngan urut ngagorogotan abdi.
2: Gedang, gedang keur kolong jamatan
0: geuna. Nah. Mang Dala.
1: Kulan.
0: Iye. Karatona.
1: Iye, kulan. Abi nampi katerangan ti patugas.
0: Aya beja.
1: Kantenane kulan patih namanya Sumping cenah. Nyanak gemolan. Bisa jadi bapak abdi. Ah,
2: masalah kami
0: apa? Nyai, anu gelis.
1: Coba eta geus nyai deui wae. Teu beunang dipapatahan tabudak. Cekeng lamun nyai ka indungna ka anak-anakna oge kudu nyimas gitu.
2: Ya.
1: Nya.
2: Kata kau
0: nak menyebut cecep kanak-kanaknya. Wah ulah nung pula Raden. Maha urang sareng ke keraton.
1: Asalios pun biang mas sareng abdi engke.
0: Maha yang tihela kasep maha sareng ibu cu.
1: Ya tamah tebunang dipapatahan kolot-kolot. Iya. Tengena hati pisang aing.
0: Punten kulan. Pangapunten. Saha di luar. Coba simpen helah ka gedong jimat ye. Layona.
1: Bau tiba-tiba.

0: Mira ngerti mansu mangkulinan. Datang mira ngerti mansu mangkulinan. Iya dadayo mira prapta.
1: Tubulan nu itu sidik mah tegas
2: bener wae cu
1: teu poho deui ka abdi haeta nu kumisan.
3: Waduh
1: saha putrana geuning sareng ibuna
4: si pacela
1: duka ye satria ti mana ye
2: pangapunten maha prabu permana tunggal
1: kekapina saha ngaran anjeun
2: kaulah sangiang permana si jati
1: saha
2: sangiang permana jati.
1: Waduh gening pada sangiang pada permana awas maksa info jelema teh sanewara lah cing hati-hati deuk mancing urang jiga napan tadi ge butuh teh ku salarea ma abdi naon teh jigana ye budak teh mancing ye bener mah
2: teuing jang mah ge can ngarti cu
1: ya ngaranna ge permana
3: nih
1: pada sangiang aya naon satria
2: kaula dumung ka padieu maksud bakal nagrahkeun pitulung ka ieu Nyi Putri Dewi Sidragen cenah ka icalan layon carogena nyungutkeun katerangan ti putrana ieu layon leungitna aya hubunganna sareng urang ieu.
1: Waduh bener aja mana itu wah bener euy Adisya Adisya
3: nya nya
1: Adisya
3: nya
2: kemang tenang mah
1: dan aduh kunyeng abdi ah kebugueng dah
3: nya
1: pusing mah
3: mesti bare uuh
1: dibincih ku dongkrak weh mah
3: wah mana buka dongkrak
1: ah nyaos yang dongkrak
3: naon
1: euh pargi magahan baud
3: ayo
1: bener eta jaman ah moal kapalingan aing mah gelut jeung aing hayang hayang aduh cilaka eta putrana teh nu
2: tenang. Jadi katang tuan, kaulah bade ngabantu nelayon carogena. Bener dibawa ka dieu.
1: Ulah muadek bohong, dosa lamun bohong.
3: Yeuh.
1: Ieu layon geus aya di gedong jimat. Nyan, kaulah muagana-gana mikeun. Kucing hingga ayeuna geus maot kari wujudna sanajan bari kumaha. Sok komo lamun hirup keneh, cacakan maot oge ku kaulah muadek dirusak tapi deuk didama-dama.
2: Oh kitu.
1: Tapi no.
2: Dibikin selamat teribikin silakan anjir
1: eta anjir dek make jalan kumah waktu ini
2: dek dibikin wah
1: yang tibatan masrahkan ilaun layon jiwa kaula kumelah yang daya halangan
2: ha
3: ya
2: permana tunggal ayah nao coba keluar keluar
3: halo
2: iya saya
1: permana dewa tetenggaran akulan sarwa yang abdi dewa nama
3: dewa naon ada kan
1: ayah abdi mah dewa lah gitu
3: iya pedah dewa dewa lah
1: sayus kaulah bagian anak ina waktu ayah nama nih ngamunur iya cakar iya hei hei iya singa repan tanu diikat bawa keluar
3: wuh mang ayu mang kurang jogol deh
1: ya tidak tunggu kan luar biji siya biji
3: iya masih orang
2: coba urang perang giri gamana toya gamana
3: giri gamana
2: giri gamana perang sada sering gunung
3: toya
2: gamana toya gamana perang sada sering segara
3: oh,
2: nempada iya. Nempada ciworo keti permanak penak tunggah anak menetak cimulati tegak gak tegak gak
1: memang kula tega
2: pati
1: memang kaula tega
2: keluar
3: loh
1: ayah anjun tejago
2: memang kaulah nguriling dengan tani hanya sang dengan lawan kalian hiji dasar kewajiban tulung tinulungan kaulah karungkir tunggara
3: oh
1: arik tangaranan jago mah ulah gelut di luar di dia ge cukup kerpas sehat di jero karaton
2: muanya gelut di jero karaton usyakya herin aku parabot
1: ulah boga rasa herin ku parabot syakya ay kangaranan jago tukang gelut na bujeng-bujeng di tempat nusyakya sanajan di jero batu dek di jero kenik, dek di jero enok, jago masang upun.
3: Hmm.
2: Kurang ajar.
1: Coba, mumpung urang paduduan, singkir anjeun.
2: Ladenan serangan kaula.
1: Coba.

0: saha ya teh kaulanu.
1: Permana jati kula sangyang tunggal ti alang-alang kumitir negrakeun kadedeh ka Ki Ismaya atawa Ki Semar anyin anu toh pati jiwaraga bela ka kulawarga Semar prak gerabawa tah layona dipasrahkeun ku kaula jig gramulang.
0: Kaulan hatur nuhun.
1: Kadua kaula teh kadatangan layang Jamus Karemusada lantaran Yudhistira keur kakeunaan ku sipat poho ka Semar kana boga nyameureun ieu jimat teh teu betahan aya di Yudhistira mulang heula di mana Yudhistira geus elingin ka Semar kuda pawana ieu sangakeun deui layang Jamus Karemusada ka anjeunna.
2: Oh.
1: Kalayan katangtuan ieu jimat teu bisa dibenerkeun dicekel ku jalma lian ti panawa panawa teh jalma lima tiap lima panawa teh kitu katangtuan.
0: Nawananya datang sanika
1: ieu geura bawa kulawargana bawa ieu layona ngan anjeun di jalan bakat tepung jeung serangan ti nagara Majeti anu deuk ngagempur ieu nagara sabab ngenes kaki patih Permana Dewa pantaran rubuh di tumaritis priatna di jalan.
0: Nawananya datang sanika hatre munuhun
1: lamun nanyakeun kula warga Semar geus paeh kitu diri kula
0: kapina damel unyuh sumangat. Bang, mangas tadi nggak?
3: Dan kumaha weh, bejana?
0: Geus pae Permana Tunggal, ieu layon bapa maneh dina kantong kaula.
3: Aduh, nuhun teh, nuhun. Nuhun pulang, nuhun. Naon atuh mulang terima abis? Seneng kana putuy. Cen. Nuhun Gusti pulang. Asok tuang kapiting henteu.
2: Ya.
3: Nuhun mang, nuhun, nuhun. Ma bagja ma.
0: Tobat teuing Raden mana bapana baruga. Ieu tingali dina kantong hikmah. Coba atuh ka ibu keun cu.
3: Oh, moal tiasa. Engke tiasa dibuka di Amarta.
0: Kumaha?
3: Engke tiasa dibuka di Amarta. Sakantenan ieu teh kaula tekeng yang pusaka Kalimusada sangakeuneun ka Gusti Prabu Yudhistira.
2: Geuning.
3: Tah.
2: Eit.
3: Saha teh teh?
0: Anu mana ngaran Prabu Permana Tunggal Basak? Mana si Permana Dewa nu nganiaya pati aing, ha?
4: Haluar, siap Permana Dewa diadu deui jeung aing.
3: Tuh. Den, den.
0: Kula mah,
3: ma, ma.
0: Iya, Jang.
3: Patih nu mangkukna teh nya.
0: Bener pisan ta eta anu deuk ngalanyawa bapana baruda.
3: Oh, tenang, tenang. Coba Astra jingga ada waras singarepan barat-barat nabuta. Kot buta, kot buta.
2: Siap.
3: Cup. Gareng, oke.
2: Iya.
3: Kaula bakal nyingarepan etat denawa. Maju.
0: Asa awak mana ha? Kaula bang-bang Permana Jati. Nau nana si Permana Tunggal montong lobat cerita coba urang pada pito tamat cekal sabuk bilang tatu adu truk ampal tiga paker lor dira
2: hahaha.

0: kalian sadipun parang alamat ancur awak maneh ninggang kena batu bangsat. Permana jati ngedalakan panah linuhung lajeng Prabu seking negara majeti dipun pentang lengit tanpa hilang tanpa kerana dadia sukma akmane pun sangyang rantasan. Awas permana jati aing rantasan bakal malas pati nyangan di jalan waktu isuk yang pagi itu. Parantos rengse mana layon teh kaula hayang nempo.
1: Iya nyangakeun
0: deuh teuing
1: mohon kula aing andaran casan mas musuh bapak.
0: Rancasan ngaranana da ulah
1: sumuhun
0: iya sarwe teh tapi nodama cobi atuh nyuhunkeun bukti salira teh teh kumaha dugi ka saenteng pisan usaha moal patos-patos ngangkeun sanghyang upami daya buktos pisan.
1: Oh kitu
0: tepino
1: tingali hiji dua tilu permana jati manjing kana wujudna Semar Kuda Pawana sayak ni sukmane pun Semar Kuda Pawana manjing waru
2: aduh babe
1: pada ngarang nyawe gudang rahasia bapak. Permana jati parantos kapungkas faktos tos nang toskin di SP recording wilujeng kantun sakali selamat tetap selamat mangkenetik sedang tutup lawang sidotaka.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu sama Bapak saha, Pak?
1: Bapak Solehudin.
0: Bapak linggih pilihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
0: Kabupaten Bandung mah nya?
1: Mun RT 4 RW 7.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat lieut aya payun mah gitu sirah sok rada lieur gitu.
0: Tah ku kituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
1: Pengobatan mah nyatos lah sering kali tuh ka dieu gitu. Ka ku herbal pernah gitu bapak muntah reaksina gitu.
0: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereya, nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
1: Nanti bapak teh nuju di kereya ku alfa propolis.
0: Ku alfa propolis ya, Pak?
1: Propolis ya gitu.
0: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
1: Alhamdulillah nu me sabotol eta jan saep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir atos rada normal gitu.
0: Mohon janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya?
1: Kaki ya terserah daya gitu, terserah datu tiba yun nopan kaki teh nyeri gitu, palingnya serik segedik lah gitu. Ya anu karos ku bapak mah dina sampean naman kuit naman nyeri wae nyeludu dan mah alhamdulillah gitu saya gitu.
0: Pami lambung kumaha, Pak?
1: Lambung alhamdulillah kawit mah pami iya teh sakit seul gitu ngebata masuk diticahkan ku si ibu na lihat terus daya
0: alhamdulillah berarti terus sakitnya banyak
1: munda sami darah sami tiba yun aya liur wae enak kinten deh gitu jadi seueur perubahanana.
0: Bapak penggunaanna sabaraha tetes oge sabaraha kali, Pak?
1: Sementara wis mah ada sesisa umpan. Paling maghrib genep tetes nya bade ye subuh genep tetes.
0: Dua kali banyak sedinten. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
1: Botol kedua mohon.
0: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras nya mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya dileukeunan pak konsumsina.
1: Insyaallah gitu.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku bapak nya mangga pak.
1: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos bapak gitu. Kebianlah ku alfa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
0: Aturan nuhun Pak Solehudin pidoa ti abdi panya. Mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna hatur nuhun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Ayo, please.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sarang sanam itu?
3: Ibu Ida.
2: Ibu Ida, bagaimana cepatnya Ibu Idanya? Di mana lingga itu, Bu?
3: Di Sumber Agung, Waluran.
2: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar itu gaduh penyawat naon, Ibu teh?
3: Lambung sareng radang paru-paru.
2: Lambung sareng radang paru-paru nya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
3: Upami lambung dina patuangan perih sareng kukurukan upami mohon.
2: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
3: Karosna dina dada rocok.
2: Di dada terada rocok nya.
3: Mohon.
2: Tos sabaraha lami Ibu teh kudu panyawat teh?
3: Opat sasihan
2: ya. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
3: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian.
2: Mohon, ayo beja cok batur cendera buktoskan ya.
3: Mohon.
2: Nah, kamari kan ngeliat landong alpa propolis. Kumaha tanu karosku ibu waktu ngeliat harita.
3: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Aya karos na gitu.
2: Reaksi na.
3: Reaksi na.
2: Kumaha tak kena salira tuh.
3: Kena salira upamies nyeri sarang singkuruwuk na aya.
2: Mohon.
3: Perih na aya.
2: Ngeras.
3: Ayo terus ngeliat lada lami mah tuh aya. Nyamirangan gitu.
2: Rada ngirangan.
3: Mohon.
2: Ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi saperti sanadang bari disebatkeun nya.
3: Mohon.
2: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
3: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak Ida
2: gitu.
3: Kasehatna.
2: Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru nya.
3: Mohon.
2: Tah sareng-sareng ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
3: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
2: Cobian
3: we ku ngaleut alfa folklorit.
2: Oh, hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan, maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kasaksian ti pengguna Jabut Netes Alpha Propolis. Abu, Ibu namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapna di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteg.
0: Ibu teh kantos ngaleueut sabotol Alpha Propolis.
1: Atos ngaleueut sabotol namung alhamdulillah gening. Aya karaosna kitu anu karaos ieu di pengker nyeri bokong janten sae ayeuna mah alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak malik teh kitu alhamdulillah. Tos sae ayeuna mah teras lambung anu kawitna mam sakedik ge asa kembung kitu namung ayeuna mah alhamdulillah atau sae kitu. Tensina teh sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu aya buktosna kitu tiasa diantosan.
0: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleueut ka tilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
1: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu Dusun Kereteg gitu. Dusun Kereteg sareng di lingkungan Pengkeren ieu we Perum Kereta Galuh bilih aya panyawat sapertos abdi kieu nya mangga nyobian ngagaleuh Alpha Propolis. Da abdi oge alhamdulillah ayeuna hampang tos damang gitu.
0: Ibu kitu tos ka mana wae ibu ngaobat?
1: Atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami kitu namung da teu aya karaosna geningan tos bosen lalandong ka mana-mana geningnya alhamdulillah tina ieu mah gening tiasa diantosan alhamdulillah ayeuna abdi oge tos tiasa mapah tos teu ngotongkat ge tiasa ayeuna mah geningan gitu.
0: Alhamdulillah pisan nya ibunya ku abdi doakeun sing terasa sehat nya ibunya.
1: Amin.
0: Nuhun pisan kasaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Turun, baraya pis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkeun ku Radio Pis 102,4 FM Ciamis.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Baraya Bis, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahi allazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي كانت حسناته لا تحصى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والتقى أما بعد. Saudara-saudara hadirin yang berbahagia, manusia ini hidup dalam tiga dimensi waktu: masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Masa lalu katanya adalah kenangan, masa sekarang adalah kenyataan, dan masa yang akan datang adalah harapan, impian, khayalan, atau cita-cita. Orang yang baik sesungguhnya adalah orang yang pandai mengambil pelajaran dari masa lalu untuk dapat menentukan sikap pada hari ini dan sekaligus merencanakan hari yang akan datang, sehingga hari ini harus lebih baik daripada kemarin dan besok harus lebih baik daripada hari sekarang ini. Dalam konteksnya dengan itulah kita pada pertemuan kali ini akan membicarakan tentang hikmah Isra dan Mi'raj, satu peristiwa masa lampau yang tetap tidak kehilangan relevansinya untuk kita jadikan pelajaran bagi kita yang hidup di penghujung abad ke-20 ini. Kalau kita perhatikan, hampir setiap bulan dalam Islam ini mempunyai nilai-nilai sejarah. Kalau kita bicara Muharram misalnya, kita diingatkan dengan peristiwa hijrah. Kita bicara Ramadan, diingatkan dengan peristiwa nuzulul Quran. Kita bicara bulan Zulhijjah, diingatkan dengan peristiwa kurban. Kita bicara bulan Syawal, diingatkan dengan Idul Fitri. Kita bicara bulan Rabiul Awal, diingatkan dengan Maulid Nabi. Dan kalau kita bicara bulan Rajab, kita diingatkan kepada peristiwa Isra dan Mi'raj. Sebagai yang kita maklum, Quran itu memang bukan kitab sejarah, tetapi Al-Quran banyak menceritakan peristiwa-peristiwa bersejarah. Dan kalau kita perhatikan gaya bahasa yang digunakan oleh Al-Quran di dalam menceritakan peristiwa-peristiwa bersejarah itu berbeda satu dengan lainnya. Istimewa sekali bahwa untuk menceritakan peristiwa Isra dan Mi'raj, Allah memulai ayatnya dengan menggunakan kalimat tasbih, seperti yang kita baca dalam surah Bani Israel ayat pertama. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Mari kita coba dekati ayat ini per kalimat untuk memudahkan pengertian kita di dalam memahami peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Ayat ini dimulai dengan kalimat Subhanallazi. Dalam ilmu balaghah, kalimat semacam ini disebut dengan kalimat ijaz, yaitu kalimat yang redaksinya ringkas namun isinya padat. Di situ ada kata yang tersirat, yakni lafzul jalalah, sehingga asli kalimatnya Subhanallahillazi, Maha Suci Allah. Dan ini disebut dengan kalimat tasbih. Banyak peristiwa-peristiwa bersejarah yang diceritakan dalam Al-Quran, tetapi jarang yang diawali dengan kalimat tasbih. Al-Quran menceritakan bagaimana Allah menciptakan Nabi Adam, tidak dimulai dengan kalimat tasbih. Al-Quran menceritakan bagaimana Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan di Lautan Merah, itu kejadian hebat, tidak dimulai dengan kalimat tasbih. Pun Al-Quran menceritakan bagaimana umatnya Nabi Saleh, umatnya Nabi Hud dan lain sebagainya yang ditelan gempa bumi, ditiup angin topan, seluruhnya diceritakan dalam Al-Quran, tetapi tidak satu pun yang dimulai dengan kalimat tasbih. Istimewa untuk menceritakan Isra dan Mi'raj ini, Allah memulai ayatnya dengan kalimat tasbih. Subhanallazi, maha suci Allah. Maha suci dari segala kelemahan, maha suci dari segala kekurangan, maha suci dari segala ketidakmampuan. Allah mempertaruhkan kesuciannya untuk menjamin kebenaran peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan sebagai pertanda, Isra dan Mi'raj bukan sekedar peristiwa biasa, tetapi Isra dan Mi'raj adalah peristiwa yang amat sangat luar biasa, sampai Allah memulai ayatnya dengan menggunakan kalimat tasbih. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari kalimat tasbih ini? Saudara, kita tahu di dalam agama kita ini kan ibadah macam-macam. Ada ibadah yang berat dan modalnya juga besar. Membangun masjid berat dan perlu biaya besar. Melaksanakan ibadah haji berat dan perlu biaya besar menurut umumnya ukuran ekonomi bangsa kita. Ini jenis ibadah yang berat dan perlu modal besar. Lalu ada pula ibadah itu yang berat tapi modalnya ringan, seperti puasa. Puasa itu kan berat, puasa itu bukan menahan lapar dan hausnya yang berat, tetapi esensi puasa itu sendiri, yakni kemampuan mengendalikan nafsu. Kita ini kan kalau sedang puasa, lapar sih tahan, tapi marah kadang-kadang enggak tahan. Haus tahan, tapi ngomongin orang kadang-kadang enggak tahan. Padahal di situ esensi puasa, kemampuan mengendalikan nafsu. Dia ibadah yang berat, tapi modalnya ringan. Modal paling penting niat. Sahur itu kan hukumnya sunnah muakkadah. Yang wajib itu niatnya. Ini jenis ibadah yang berat tapi modalnya ringan. Lalu ada pula ibadah itu yang ringan, modalnya pun ringan. Agama menyebutnya dengan kalimatut thayyibah. Ucapan-ucapan yang baik yang dibanyak diajarkan oleh agama kita. Bertemu teman, assalamualaikum, ibadah. Memulai pekerjaan, bismillahirrahmanirrahim, ibadah. Melihat sesuatu yang hebat, masya Allah. Melihat sesuatu yang luar biasa, subhanallah. Terkejut, astaghfirullah. Mendapat nikmat, alhamdulillah. Terkena musibah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ibadah dengan modal yang ringan berupa mengucapkan kata-kata yang baik yang banyak diajarkan oleh agama kita. Ini kan ringan. Orang tidak perlu syarat toharoh, orang tidak punya wudu itu istighfar boleh, tidak punya wudu itu baca solawat boleh, membiasakan ucapan-ucapan yang baik di dalam kehidupan. Itu hikmah yang kita ambil dari kalimat subhanallazi. Kalimat selanjutnya, Asra, maha suci Allah yang telah menjalankan. Asal kalimat Asra ini, Sara Yasiru, lalu dibentuk dalam bentuk majhul menjadi Asra Yusri Isra'an. Maha suci Allah yang telah menjalankan. Segera nampak dari ayatnya, saudara-saudara, bahwa dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu yang aktif sebenarnya Allah. Nabi pasif. Allah yang menjalankan, Nabi yang dijalankan. Orang dijalanin tentu terima beres, namanya juga dijalanin. Maka tidak heran kalau beliau berangkat dari Mekah kemudian menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Dari sana naik ke langit pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari sana naik lagi ke Rafraful Akhdar, sampai ke Sidratil Muntaha, sampai di bawah aras, menerima perintah sholat, melakukan kunjungan ke surga dan neraka, kembali lagi ke Mekah tidak lebih daripada sepertiga malam. Kok bisa ya? Kalimatnya asra. Allah yang menjalankan, Nabi yang dijalani. Tentu saja karena dijalankan, oh beliau lalu terima beres. Andai kata Rasul berjalan sendiri, terang beliau tidak akan mampu menempuh jarak yang demikian jauh dalam waktu yang relatif singkat. Artinya, di dalam memahami peristiwa Isra dan Mi'raj ini, yang dipakai bukan logika intelektualitas manusia, tetapi logika kemahakuasaan yang mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu contoh kecil. Saya satu hari berangkat ke Bogor. Jam 9 saya berangkat dari rumah, ambil baju di lemari, saya pakai. Berangkatlah saya ke Bogor. Saya tidak tahu kalau di kantong baju saya ada semutnya. Saya pun berangkat ke Bogor. Jam 10 sampai di Bogor, setengah 11 urusan selesai, kembali lagi ke rumah, setengah 12 sudah sampai di rumah. Baju saya buka, saya gantung kembali di lemari, semutnya keluar dari kantong, cerita sama teman-temannya. Saudara-saudara bangsa semut, percayalah saya baru saja pulang dari Bogor. Kata temannya, jam berapa kau berangkat? Tadi jam 9. Lalu setengah 12 sudah sampai lagi di sini. Iya. Temannya yang berpikir menurut logika semut, mana mungkin percaya? Tentu akan berkata, bagaimana mungkin mut? Badanmu begitu kecil, jalanmu begitu lambat. Masa Kebayoran Bogor jam 9 berangkat, setengah 12 sudah pulang lagi? Temannya tidak tahu, semut bukan jalan sendiri, tapi nyempeng di kantong saya. Dahulunya Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu-Abu lainnya itu mikirnya pakai logika manusia. Ya jelas toh, peristiwa ini tidak akan bisa dicernakan oleh logika. Karena itu kalau sedikit orang mau merenungi ayatnya, tidak terlalu sulit memahami Isra dan Mi'raj. Dia kehendak Allah, bukan kehendaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kalimat asra. Kemudian kalimat bi'abdihi, maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya. Kenapa kok Allah memakai kalimat tidak langsung? Kan lebih enak saja kalau Allah bilang misalnya, Subhanallazi asra bi Muhammad, maha suci Allah yang telah menjalankan Muhammad. Begitu saja, kenapa sih? Kenapa harus pakai bi'abdihi, maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya? Pakai kata-kata hamba. Apa maksudnya? Nah, di dalam kalimat hamba ada dua data. Data pertama, kalimat hamba di sini menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu Isra dan Mi'raj dengan roh dan dengan jasad sekaligus. Sebab apa? Orang hanya dipanggil hamba kalau punya roh dan punya jasad. Jasad tanpa roh namanya mayit. Roh tanpa jasad gentayangan, mungkin namanya pocong. orang dipanggil hamba tentunya lengkap jasad dan roh sekaligus. Karena itu kalimat bi abdihi sudah merupakan jawaban. Isra Mi'raj terjadi dengan jasad dan dengan roh. Itu data pertama. Data yang kedua, kalimat bi abdihi ini menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu oleh Allah benar-benar telah diakui sebagai hamba-Nya. Maka lalu dipanggil hamba dalam ayat ini. Saudara mungkin lalu bertanya, kalau cuma sekedar urusan itu, apa kita ini bukan hamba Allah? Ya tentu, kita ini hamba Allah. Kata siapa? Kata kita. Kalau kata kita, namanya mengaku. Orang mengaku tentu boleh-boleh saja, namanya ngaku. Cuma diakui atau tidak, ini yang jadi masalah.
0: 102,4 FM
1: Radio Peace Ciamis.
0: Radio Peace Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Saya bisa saja berkata, saya kenal dengan Bapak Presiden. Tapi yang jadi masalah, apakah Bapak Presiden juga kenal dengan saya? Dengan kata lain, kalau kata-kata hamba Allah keluar dari mulut manusia, nilainya murah. Kenapa murah? Sebab itu pengakuan. Tapi kalau keluar dari Allah sendiri, itu yang mahal. Maksudnya bagaimana? Berapa banyak manusia di dalam hidup ini? Mulutnya berkata, saya hamba Allah. Tapi perbuatannya membuktikan dia hamba dunia, hamba nafsu, budak jabatan, budak pangkat, budak harta. Tidak sesuai antara ucapan dengan perbuatannya. Dari kalimat bi abdihi ini kita ambil hikmah. Sekali kita menjadi hamba Allah, jangan menghamba kepada yang selain Allah. Sebab syahadat yang kita ucapkan punya konsekuensi. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah. Maka itu berarti saya tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan pernah minta tolong kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan menggantungkan hidup kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Konsekuensi yang logis daripada ucapan kalimat syahadat itu. Sekali kita menghamba kepada Allah, jangan menghamba kepada yang selain Allah. Adapun Nabi sebelum dipanggil bi abdihi dalam ayat ini, kita baca dari sejarah, tahun-tahun sebelum beliau dipanggil dengan kalimat bi abdihi, tahun kelabu, amul huzni dalam sejarah itu, tahun duka cita. Beliau ditinggal oleh paman tercinta Abu Talib. Setelah paman tercinta meninggal, istri tercinta pun wafat, Khadijah. Wafat kedua pelindung ini makin meningkat gangguan kafir Quraisy. Dihina, dicemoohkan, dicaci maki, dilontari dengan kotoran unta, bahkan akan diancam untuk dibunuh. Lulus menghadapi semua itu, Allah panggil beliau bi abdihi. Seolah-olah Allah mengatakan, Muhammad itu betul-betul hambaku. Tidak bergeser nilai kehambaannya apapun yang menimpa dia. Saudara hadirin yang saya hormati, ini kalimat bi abdihi. Jadi dari sini kita bisa memahami Isra yang merupakan perjalanan Nabi dari Masjidil Haram hingga ke Masjidil Aqsa, dan Mi'raj yang naiknya Nabi dari Masjidil Aqsa menghadap Allah semata-mata merupakan peristiwa yang terjadi menurut apa maunya Allah. Nah, kemudian apa tujuan daripada Isra dan Mi'raj itu? Hakikatnya cuma Allah yang tahu tentu. Namun kalau kita lihat di penghujung ayatnya, kita akan menemukan kalimat linuriyahu min ayatina. Keseluruhan perjalanan yang ajaib itu, sejak berangkat sampai kembali, tujuannya linuriyahu min ayatina. untuk kami perlihatkan kepada Nabi Muhammad itu sebagian kecil daripada tanda-tanda kebesaran kami, untuk disampaikan kepada umatnya dan kemudian menjadi pelajaran di dalam mengarungi kehidupan. Seluruh perjalanan yang dilihat oleh Nabi, seluruh pemandangan yang ditemui di dalam perjalanan itu merupakan sebagian kecil dari tanda-tanda kebesaran Allah. Dan itu merupakan tamsil, contoh pelajaran buat kita yang hidup di zaman sekarang ini. Misalnya, di dalam perjalanan Rasul melihat ada orang mencakar-cakar mukanya dengan kukunya sendiri. Beliau bertanya, "Ya Jibril, itu orang macam apa?" Jibril yang waktu itu bertindak sebagai bodyguard menjelaskan, "Muhammad, itulah contoh daripada umatmu, orang-orang yang suka memburuk-burukkan saudaranya sendiri. Ditamsilkan bagaikan orang yang mencakar mukanya sendiri. Sebab muslim ini bersaudara seperti satu tubuh. Jikalau yang satu sakit, yang lain akan ikut merasakan sakit. Jikalau satu terinjak, yang lain merasakan akibatnya. Ibu jari tersandung batu, mulut akan berkata aduh, air mata akan keluar, kepala mungkin akan ikut pusing, dan itu refleks tanpa harus menunggu undangan." Orang yang memburuk-burukkan saudaranya sendiri, hakikatnya mencakar mukanya sendiri. Bak kata pepatah, menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Lalu beliau melihat pula ada orang dipotong lidahnya. Kata malaikat Jibril, "Muhammad, itu tamsil daripada umatmu, orang-orang yang suka mengumpat, para pembuat fitnah, tukang bikin gosip dan menjelek-jelekan orang lain. Maka lidahnya akan dipotong sedemikian rupa." Lalu beliau melihat pula dalam perjalanan ada orang memikul kayu. Sudah cukup berat, rengkek-rengkek dia membawa beban yang cukup berat itu. Anehnya malah, beban yang sudah cukup berat itu bukan dikurangi, malah ditambahi. Makin berat, makin ditambah. Makin berat, makin ditambah. Sampai Nabi heran dan tanya, "Jibril, apa lagi kalau ini?" "Nah, Muhammad, ini tamsil daripada umatmu, orang-orang yang dipercayakan untuk memikul satu amanah, tetapi amanah yang satu belum dia laksanakan, sudah diterima amanah yang lain. Akhirnya bertumpuk-tumpuk di pundaknya amanah-amanah yang harus disampaikan. Orang yang terlalu banyak jabatan, tetapi kemudian ternyata tidak mampu melaksanakan tugasnya. Tapi dikasih jabatan baru, mau lagi. Dikasih yang baru, mau lagi. Soal mampu of tidak, soal nomor dua, yang penting punya jabatan." Orang yang di dalam menerima suatu pekerjaan tidak pernah mengukur dengan batas kemampuan yang dimilikinya. Lalu beliau melihat pula ada sekelompok orang menanam. Hari itu dia menanam, hari itu juga tumbuh, hari itu juga keluar buahnya, diketamnya, lalu tumbuh lagi gantinya. Tiap kali diketam, tiap kali keluar buahnya. "Itu tamsil apa ya Jibril?" Kata malaikat Jibril, "Wahai Muhammad, itulah satu contoh daripada umatmu, orang-orang yang gemar memberikan bantuan kepada orang yang memang memerlukannya. Mereka yang rajin sedekah, membantu fakir miskin, menyantuni yatim piatu, memberikan bantuan kepada pengembangan dakwah, madrasah, pendidikan dan pesantren. Hakikatnya mereka mengeluarkan uang, tetapi hakikatnya itu adalah untuk kepentingan diri mereka sendiri. Dicontohkan laksana orang, hari itu dia menanam, hari itu tumbuh buahnya. Dia petik, keluar lagi gantinya. Begitu seterusnya, tidak pernah berhenti." Jadi, orang yang rajin bersedekah, senang memberikan bantuan kepada mereka yang memerlukannya, pada hakikatnya adalah orang-orang yang tidak pernah merugi barang sedikit pun. Malah, milik kita yang sebenarnya adalah apa yang sudah kita belanjakan di jalan Allah. Uang kita di kantong kita adalah uang kita hari ini. Besok barangkali uangnya sopir taksi. Uang yang ada di dompet, uang kita hari ini. besok barangkali uangnya tukang rokok. Uang kita yang sebenarnya apa yang sudah kita belanjakan di jalan Allah, baik dalam bentuk zakat, infak, sedekah dan lain sebagainya. Tentu banyak peristiwa yang dilihat oleh Nabi di dalam perjalanan yang seluruhnya merupakan pertanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara, kemudian di antara tujuan Isra dan Mi'raj, di samping memperlihatkan sebagian kecil tanda kebesaran Allah, menerima perintah sholat. Dari segi menerimanya saja, sholat itu sudah istimewa. Coba kita lihat. Allah perintah kita puasa. Cukup turun ayat.
4: Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussiyam.
2: Cukup turun ayat. Allah perintah orang yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Cukup turun ayat. Allah perintah kita bayar zakat. Cukup turun ayat. Tapi Allah perintah kita sholat. Tidak cukup cuma sekedar turun ayat. Nabinya langsung dipanggil. Dari segi ini saja, sholat itu sudah istimewa. Benar kalau Nabi menyatakan, innama masalus sholati fiddin kama salir ra'si fil jasad. Kedudukan sholat dalam agama sama dengan kedudukan kepala dalam anggota badan manusia. Kita yakin manusia tidak punya sebelah tangan, mungkin masih bisa hidup. Manusia tidak punya sebelah kaki, barangkali masih bisa hidup. Manusia tidak punya sebelah telinga, masih bisa hidup. Tapi kalau manusia sudah tidak punya kepala, umpama hidup juga, itu barangkali tulen turunannya kuntilanak. Begitulah kita lihat kedudukan sholat ini di dalam agama. Begitu pentingnya sampai untuk menerima perintah sholat, Allah langsung memanggil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara hadirin yang saya hormati, apa sih sebenarnya perlunya kita sholat itu? Tidak untuk menggembirakan Allah. Se-ASEAN orang tidak ada yang sholat, Allah tidak akan pensiun. Jangan lagi kita berpikir, barangkali kalau kita se-Jakarta ini tidak sholat, Allah rugi. Tidak. Tidak usahlah se-Jakarta, se-ASEAN lah. Tidak ada orang yang sholat. Allah tetap Allah. Sebab ia menjadi Allah, tidak ada ketergantungannya kepada manusia. Ia tidak pernah mengambil manfaat daripada perbuatan manusia. Sholat yang diperintahkan kepada kita, manfaatnya akan kembali kepada kita. Apa sih manfaat sholat itu dalam hidup ini? Untuk menjawab apa manfaat sholat, coba kita lihat. Ayat yang memerintahkan sholat itu selalu oleh Allah dimulai dengan kata aqimis sholah. Tidak ada i'malis sholah, if'alis sholah, tidak. Mesti aqimis sholat, dirikan sholat, bukan kerjakan, tapi dirikan. Maaf saudara, mungkin di antara kita sudah banyak yang mengerjakan sholat, tapi belum banyak yang mendirikan sholat. Apa bedanya pak, mengerjakan sholat dengan mendirikan sholat itu? Kalau mengerjakan sholat itu cuma asal sekedar gugur kewajiban. Kadang-kadang keluar sholat Jumat nukar sendal. Mentang-mentang khotibnya khutbah, saudara-saudara kaum muslimin, ambillah yang baik, tinggalkan yang buruk. Lalu keluar praktek. Padahal sholat. Di situ kita lihat bahwa orang macam ini sebenarnya hanya sekedar baru mengerjakan sholat, belum mendirikan sholat. Padahal agama menuntut kita dirikan sholat. Apa pengertian mendirikan sholat itu? Mendirikan sholat artinya mengerjakan sholat dengan betul, cukup syarat rukunnya, selesai sholat, ajaran sholat diterjemahkan di luar sholat. itu artinya mendirikan sholat. Jadi ada istimrar, kontinuitas, kesinambungan kata orang sekarang. Pada waktu dia mengerjakan sholat kelihatan khusyuknya. Setelah selesai dia sholat, kembali ke masyarakat, kembali ke tempat tugas, ajaran sholat diterjemahkan di sana.
5: Radio Peace FM.
1: Peace
5: Radio. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Nah, saudara hadirin, apa ajaran sholat yang harus kita terjemahkan dalam hidup, yang artinya ini merupakan manfaat daripada sholat? Pertama, sholat mengajarkan kita satu sifat yang disebut rendah hati, at-tawadhu. Rendah hati bagaimana? Anggota badan kita yang paling kita hormatikan kepala. Kalau bergurau dengan teman, dipukulnya tangan kita masih senyum kita. Dipegangnya kaki masih senyum kita. Tapi kalau sudah kepala, namun kepala yang begini kita hormati, manakala sujud di hadapan Allah, sama rendahnya dengan telapak kaki kita. Allahu Akbar. Selesai sholat, kembali ke masyarakat, sombongnya hilang. Ini mendirikan sholat. Sebab apa? Dia tahu orang sombong itu Allah tidak senang. Iblis diusir dari sorga itu kan cuma karena sombong. Diperintah sujud kepada Nabi Adam, dia tidak mau. Allah tanya Iblis, kenapa kau tidak mau, ini kan perintahku, kata Allah. Iblis dengan sombongnya menjawab, wahai Allah, saya kan diciptakan dari api, Adam kan dari tanah, unsur api lebih mulia daripada unsur tanah. Masa saya harus sujud sama Adam yang baru kemarin? Gengsi ah. Kata Allah, kamu sombong Iblis. Surga bukan tempat orang sombong. Keluar. Iblis diusir dari surga. Jadi kira-kira sajalah, yang sudah di surga itu sombong saja diusir, apalagi kita yang masih di dunia ini. Dalam segala bentuknya sombong itu Allah tidak senang. Sombong ilmu Allah tidak senang. Mentang-mentang punya ilmu agama, tepuk-tepuk dada, nih saya satu-satunya ustaz di sini, semuanya mesti ngaji sama saya ya. Kalau tidak ngaji sama saya, Islamnya kurang tapi sah. Sombong dengan ilmu. Sombong harta, ibu-ibu, Allah juga tidak senang. Sombong pangkat pun demikian juga. Yang wajar-wajar sajalah kita dalam hidup. Tawadhu. Yang kedua, sholat mengajarkan kita untuk ikhlas. Berbuat tanpa pamrih. Kalau sudah Allahu Akbar, itu sudah karena Allah. Orang mau puji atau tidak, mau tahu atau tidak, mau dengar atau tidak, yang penting Allah. Tertanam keikhlasan. Bagaimana orang yang ikhlas dalam berbuat itu? Maaf-maaf. Orang yang ikhlas dalam berbuat itu seperti orang buang air besar. Saudara, kalau saya tanya, pagi-pagi buang air besar itu ikhlas apa tidak? Walaupun malam saudara habis makan enak, sate, opor ayam, buahnya anggur, apel, besok pagi dibuang, ikhlas. Tidak pernah ditengok-tengokin. Begitu jatuh lalu dilihat, ini jangan-jangan satenya ini, tidak. Sudah jatuh ya sudah, kurelakan di kau pergi. Berbuat tanpa pamrih, yang penting Allah. Ini mendirikan sholat. Yang ketiga, ini saya kira yang banyak dicari orang sekarang. Sholat itu memberikan ketenangan dalam hidup. Ketenangan bagaimana? Kita manusia hidup ini kan punya ambisi dan emosi. Yang orang lain punya, kita kepengen. Yang orang lain bisa, kita kepengen. Itu wajar, namanya manusia mesti punya emosi. Tapi emosi yang membludak tanpa dinetralisir akan bisa menimbulkan psikosomatik. di mana manusia disiksa oleh perasaannya sendiri. Cobalah, kadang-kadang dia lihat tetangganya beli televisi berwarna, tetangga yang sebelah meriang, enggak dia apa-apain, meriang. Tetangganya malah makin kaya, besok beli kulkas. Wah, dia makin gawat, opnam, masuk rumah sakit. Di rumah sakit dapat kabar tetangganya beli mobil. Wah, mati dia. Disiksa oleh perasaannya sendiri. Orang yang sholat lain, jam 11 siang lihat tangga tetangga bawa TV berwarna baru, temperatur naik, panas, wajar. Datang waktu zuhur, kutub-kutub badan yang panas karena lihat tetangga bawa TV baru didinginkan oleh air wudhu. Begitu terkena air wudhu, temperatur turun, set, adem. Selesai wudhu, menghadap ke arah kiblat, usolli fardhu zuhri, Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Temperatur makin turun, turun, turun, turun ke titik nol, titik netral. Sebab apa? Dia sudah berhadapan dengan zat yang maha besar, Allahu Akbar. Yang besar cuma engkau ya Allah. Televisi tetangga saya mah kecil. Itu sebabnya Nabi pernah mengisyaratkan tanda orang bahagia itu dalam urusan dunia dia lihat ke bawah, tapi dalam urusan akhirat, dalam urusan agama, dia melihat ke atas. Kalau dia punya mobil, dia berkata, alhamdulillah kita nih punya mobil, tetangga sebelah cuma punya motor. Kata yang punya motor, alhamdulillah punya motor, orang tetangga sebelah cuma sepeda aja kemana-mana. Kata yang punya sepeda, alhamdulillah punya sepeda, tetangga sebelah kemana-mana jalan kaki terus. Kata yang jalan kaki, alhamdulillah masih bisa jalan, tetangga sebelah lumpuh bertahun-tahun gak kemana-mana. Kata yang lumpuh, alhamdulillah masih hidup, tetangga sebelah kemarin out gak balik lagi. Timbul rasa syukur. Lalu dalam urusan akhirat, agama, melihat ke atas. Kalau dia bisa jaga sholat yang 5 waktu, kenapa saya tidak? Kalau dia bisa baca Quran, kenapa saya tidak? Kalau dia walaupun hidup sederhana berani membantu pembangunan masjid, musholah, madrasah, kenapa saya yang lebih kaya tidak? Timbul keinginan untuk mencontoh. Mencontoh orang dalam ibadah menimbulkan kepuasan batin. Sebaliknya, mencontoh orang dalam urusan harta menimbulkan rasa penasaran, hasud, dengki, tidak senang melihat orang lain mendapat nikmat, dan paling akhir disiksa oleh perasaannya sendiri. Ketenangan dalam hidup, ketenangan dalam rumah tangga tercipta karena sholat. Cobalah, kalau seorang istri, suami ahli sholat, istrinya sholat, jam 4 bangun, dibangunkan istrinya, bu, mari sudah menjelang subuh, ayolah kita ambil air wudhu berangkat. Selesai dia ambil air wudhu, dia sunnah qobliyahnya 2 rakaat. Kalau dekat ke musala masjid, jamaah ke musala masjid. Kalau jauh, jamaah di rumah. Nikmat rumah tangga muslim itu. Si suami jadi imam, istri jadi makmum. Suami takbir, istri takbir. Suami ruku, istri ruku. Suami sujud, istri sujud. Selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si istri mencium tangan suaminya, bang, kalau tadi siang banyak dosa saya, maafkan bang. Nikmat rumah tangga muslim tercipta karena sholat. Suatu hari bertengkar, yang ceng cong hang heng hong, ribut suami istri. Datang waktu zuhur, kata suaminya, bu, waktu zuhur sudah datang, pertempuran kita hentikan sebentar. Gencatan senjata mulai. Ayo kita sholat. Ayo kau jadi imam lah. Suami jadi imam, istri jadi makmum. Biar monyong-monyong dikit, sholat. Saya sholat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Si suami menoleh ke belakang. Bu, kalau memang masih penasaran, terusin yuk. Saya kira kalau memang masih terus juga, itu memang dasar ahli bertengkar. Sudah profesional itu. Pakai sholat saja tidak mempan, bagaimana pula dengan yang lain? Sholat membawa ketenangan dalam hidup pribadi, berumah tangga, bahkan bermasyarakat sampai kepada bernegara. Inilah makna inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang didirikan dengan betul mampu mencegah manusia daripada perbuatan yang keji dan munkar. Saudara hadirin yang saya hormati, dengan demikian maka sholat adalah keperluan kita, bukan keperluannya Allah. Dan waktunya sudah diukur sedemikian rupa. Coba lihat, antara subuh dengan zuhur itu intervalnya panjang. Sebab apa? Allah juga tahu di situ jam-jam sibuk. Pegawai di kantor, petani di ladang, di sawah, pedagang di pasar. Maka di situ tidak ada sholat kecuali sholat sunnah. Bekerja kita dari pagi sampai siang, siang-siang sampai udara panas, timbul stres. Datang refreshing, istirahatlah. Jangan diforsir, ademi dengan wudu, lalu sholat zuhur. Selesai sholat zuhur, kembali lagi ke tempat tugas. Antara zuhur dengan asar, intervalnya lebih pendek. Sebab apa? Dalam udara panas, kerja cepat melelahkan. Maghrib dengan isya, intervalnya lebih pendek lagi. Sebab apa? Sudah masuk malam, sebagian besar kejahatan justru terjadi pada waktu malam. Antara isya dengan subuh, intervalnya memang panjang. Tapi di sana ada terminal kontrol cadangan yang disebut tahajud, hajat, dan sebagainya. Terminal-terminal kontrol cadangan untuk menjaga stabilitas temperatur batin manusia. Jadi dengan demikian, kalau diabaikan, kerugian untuk manusia sendiri. Sebab hakikatnya Allah
5: 102,4 FM Miss Radio Ciamis, musik masa kini.

0: qa'imah, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah, innaka la tukhliful mi'ad.
1: Tidak pernah mengambil manfaat daripada amal dan perbuatan manusia itu. Nah, saudara-saudara, dari uraian yang singkat ini kita ambil beberapa kesimpulan. Pertama, Isra dan Mi'raj adalah maunya Allah. Kita manusia punya kemauan, Allah juga punya kemauan. Kalau kemauan kita sesuai dengan kemauan Allah, tentu jadi. Kalau tidak, ya tidak, maunya Allah yang jadi, bukan maunya kita. Nah, agar mau kita dimaui Allah, caranya bagaimana? Mudah saja, ikuti apa maunya Allah, nanti dia ikuti maunya kita. Dekati Allah, nanti dia dekat dengan kita. Kalau dekat, fasilitas tentu dikasih. Memang kita dekat sama lurah saja kadang-kadang dapat fasilitas kan? Dekat dengan orang-orang tertentu bisa mendapat fasilitas. Dekat dengan Allah, demikian juga adanya. Sarana komunikasi yang paling efektif untuk mendekati Allah, sholat adanya. Yang kedua, seluruh kejadian dalam alam hanya bisa terjadi karena dua proses. Pertama, yang disebut proses kauniyah, yaitu seluruh kejadian yang terikat oleh hukum kausal, hukum sebab akibat. Kalau begini, mesti begitu. Kejadian seperti ini bisa diperhitungkan, dapat diperkirakan, dan bisa dianalisa. Tapi ada kejadian lain yang disebut proses rabbaniyah, kejadian yang terjadi menurut apa maunya Allah dan tidak tunduk kepada manusia, kepada hukum kausal. Contoh, kalau ada anak kecil, logika kita akan lalu mikir, ini ada anak kecil, mesti ada bapaknya, mesti ada ibunya. Ibu bapak sebab anak akibat, itu proses kausal. Tapi kalau Allah yang mau, tidak mesti. Nabi Adam, ibu tidak ada, bapak tidak ada, Allah mau, jadi. Tidak bisa diselidiki secara eksat. Bagaimana ya proses terjadinya Nabi Adam secara antropologi budaya? Buntu.
2: Radio Peace Ciamis.
3: Radio Peace Ciamis.
2: 102,4 FM.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Nabi Isa, ibu ada, bapak tidak ada, Allah mau, jadi. Tidak bisa diselidiki secara medis. Bagaimana ya menurut ilmu kedokteran, kok Siti Maryam bisa hamil padahal dia tidak punya suami? Mukjizat. Maryam hamil tanpa suami, Allah yang mau. Cuma tentu agak kita sesalkan bahwa di zaman sekarang ini rupanya banyak juga perempuan-perempuan tidak mau kalah dengan Siti Maryam ini. Ini barangkali termasuk mukjizat abad 20. Saudara-saudara, otoritas intelektual perlu, tapi tidak bisa mentargetkan. Beberapa tahun yang lalu

itu karena alam sudah bosan bersahabat dengan manusia. Macam-macamlah komentar, tapi satu hal yang jelas, otoritas intelektual manusia itu harus sadar akan kelemahan keterbatasannya. Janganlah karena terlalu memuja otak sampai kita lupa kepada yang bikin otak. Sebab bagaimanapun jeniusnya otak manusia, yang bikin otak tentu lebih jenius lagi. Kita kagum dengan otak manusia, tapi kadang-kadang kita lupa dengan sang pembuat otak. Isra Mi'raj, proses rabbaniyah. Allah yang mau, bukan Nabi Muhammad yang mau. Api, kalau menurut kita kan api itu panas membakar. Kalau menurut Allah tidak, api itu netral. Netral bagaimana? Terserah maunya Allah. Kalau dia mau api panas, ya panas. Kalau tidak, ya tidak. Panas dan tidaknya bukan untuk manusia, bukan untuk Allah, tetapi untuk manusia. Maka Nabi Ibrahim pada waktu oleh Raja Namrud dilempar ke kobaran api yang menggunung, seujung rambut pun dia tidak terbakar. Sebab apa? Ketika dia hampir jatuh ke dalam api, Allah berkata kepada api, ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Hai api, dinginlah kamu, selamatkan Ibrahim. Api tunduk kepada maunya Allah, seujung rambut pun Nabi Ibrahim tidak terbakar, malah kedinginan di tengah kobaran api. Kasus macam ini tidak bisa diselidiki secara eksakt. Bagaimana kok Nabi Ibrahim itu enggak kebakaran di dalam api? Oh, barangkali baca ayat itu tuh yang tadi itu. Saudara boleh coba. Bacalah ya naru kuni bardan wasalaman alayya, masuk saudara ke dalam api, insyaallah mateng. Kalau potongan kita, sebab yang kita mau itu belum tentu Allah mau. Kalau yang kita mau Allah mau, tentu jadi. Kalau tidak, tidak. Isra Mi'raj sekali lagi, peristiwa rabbaniyah dan bukan peristiwa kauniyah. Logika di dalam memahaminya bukan logika intelektual, tetapi logika kemahakuasaan yang mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, marilah kita berusaha agar setiap gerak hidup dalam dunia ini bernilai ibadah. Sekurang-kurangnya berupa ucapan-ucapan yang baik. Bukankah yang namanya ibadah itu ya salat ibadah, puasa ibadah, zakat ibadah, haji ibadah, tapi tidak terbatas kepada hanya sekedar itu. Membangun rumah sakit, membangun sekolah, membangun panti asuhan yatim piatu, itu keseluruhannya merupakan ibadah. Sekurang-kurangnya ibadah dalam bentuk ucapan-ucapan yang baik, yang menyenangkan orang dan berpahala kita mengucapkannya. Ini tidak terlalu sulit dan bisa kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Begitu pentingnya soal ucapan, sampai dalam satu ayat Allah menjelaskan, wa qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Ucapan yang baik itu lebih disukai Allah daripada sedekah tapi menyakitkan hati orang yang menerimanya. Sedekah itu pahalanya besar tentu, tapi kalau menyakitkan hati orang yang menerima, lebih baik ngomong yang enak-enak sajalah. Termasuk ini kalimatut thayyibah, ucapan yang baik. Yang keempat, marilah kita menjaga stabilitas kita sebagai hamba Allah. Miskin hamba Allah, jadi orang kaya tetap hamba Allah. Orang biasa hamba Allah, punya pangkat jabatan kedudukan tetap hamba Allah. Dalam keadaan bagaimanapun posisi kita, nilai kehambaan jangan bergeser adanya. Yang kelima, Isra Mi'raj sesungguhnya merupakan batu ujian. Setelah terjadi peristiwa Isra Mi'raj, kelihatan mana yang loyang, mana yang emas, mana yang batu kerikil, mana yang mutiara dan intan. Setelah terjadi Isra dan Mi'raj, yang beriman makin

0: mantap imannya. Yang ragu-ragu makin kembali malah kepada kekafiran. Yang memang sudah kafir makin menghebat kekafirannya. Rombongan pertama yang makin mantap imannya diwakili oleh Abu Bakar Siddiq. Sehingga ketika diceritakan orang kepadanya, wahai Abu Bakar, sahabatmu Muhammad itu sudah gila dia. Gila bagaimana? Masa dia cerita katanya tadi malam dia dari Masjidil Aqsa, lalu sekarang sudah ada di Mekah lagi. Betul dia cerita macam itu? Betul. Saudara, kalau memang Muhammad yang cerita macam itu, jangankan cuma sekedar sampai Masjidil Aqsa di Palestina, lebih daripada itu pun kalau dia yang memang betul cerita, saya percaya. Makin mantap. Yang ragu-ragu malah ada yang kembali kepada kekufuran. Yang kafir malah makin menghebat kekafirannya. Maka Isra Mi'raj merupakan ujian bagi umat untuk menyaring, merupakan filter mana umat Nabi yang benar-benar yakin dengan iman, dan mana yang setengah-setengah, dan mana yang murtad, kemudian mana yang ingkar dan kafir. Oleh karena itu, hakikatnya kejadian apapun yang kita alami dalam hidup hendaklah berlaku seperti Nabi Sulaiman alaihi salam. Diberikan beliau kekuasaan, diberikan pengetahuan, diberikan harta yang banyak. Atas semua itu beliau hanya berkata, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Semua ini, kekuasaanku, hartaku, ilmu pengetahuan yang diberikan kepadaku, ini cuma sekedar karunia untuk menguji diriku, adakah aku bersyukur karenanya atau malah aku menjadi ingkar karenanya. Maka bersyukurlah kita yang hidup di satu zaman yang jauh dari zamannya Rasulullah. Kita belum pernah berjumpa dengan beliau, belum pernah mendengar suara beliau, tidak melihat gerak langkah perjalanan beliau, entah kita beriman dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Jauh lebih beruntung daripada orang-orang yang langsung ditongkrongi Nabi. Mereka melihat wajah Nabi, mendengar Nabi membaca wahyu, melihat mukjizat, tetapi mereka tidak juga mau beriman. Nilai-nilai iman ini kalau tidak kita pelihara dan kita syukuri, akan bisa bergeser, ditelan oleh segala macam godaan dan cobaan yang kita hadapi di dalam perjalanan hidup ini. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, dengan begitu maka Isra dan Mi'raj dengan segala kejadian yang ada di dalamnya sekali lagi merupakan bukti kemahakuasaan yang mutlak dari Allah dan kelemahan serta keterbatasan dari kemampuan yang dimiliki oleh manusia. Membicarakan Isra dan Mi'raj artinya bercermin di dalam perjalanan yang luar biasa itu. Bercermin apa? Bahwa pengetahuan manusia, taruhlah dia sudah melanglang buana ke ruang angkasa, tapi masih terbatas kepada alam yang fisika, dan itu pun sedikit sekali. Belum dia menyeberang ke alam metafisika. Kekayaannya, apalah artinya kekayaan manusia ini? Jabatan barangkali. Kita semua sadar bahwa pangkat yang paling tinggi sebenarnya kan pensiun. Titel yang paling akhir tidak lain adalah almarhum. Setiap kita akan berjalan ke arah itu. Sehingga tidak terkena apa yang diingatkan Allah. Kalla innal insana layatgha arra'ahu staghna. Manusia itu mudah lupa diri. Manakala melihat dia sedikit mampu, kaya, berkuasa, pandai, mudah lupa diri. Cobalah lihat berapa banyak orang-orang yang tadinya sudah adil, berjuang menegakkan keadilan, namun di tengah jalan dia bisa berbalik, meluncur menjadi orang yang justru menginjak-injak keadilan itu sendiri. Berapa banyak orang-orang yang tadinya sudah benar, berjuang menegakkan kebenaran, atau sekurang-kurangnya berniat untuk membela kebenaran, tapi di tengah jalan dia bisa berbalik menjadi orang yang justru hanya mau benar sendirian, walaupun tidak benar bagi orang lain. Wa idza massal insana durru da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'ima falamma kashafna anhu durrahu marra ka'allam yad'una ila durrin massahu. Kalau manusia ditimpa kesulitan, dia bermohon kepada Allah supaya dihilangkan kesulitan, baik pada waktu berdiri, sambil berbaring, sambil tidur. Manakala kesulitan sudah dihilangkan, marraka alam yad'una ila durrin massahu, dia pun berjalan dengan sombongnya seolah-olah belum pernah minta tolong kepada Allah. Ini kecenderungan manusia. Itulah sebabnya yang terakhir sekali dari pembicaraan kita kali ini, puncak kebahagiaan seorang muslim tidak lain adalah bertemu Allah. Bagaimanapun nikmatnya masuk surga, kalau diukur dengan bertemu Allah, masih jauh lebih nikmat bertemu Allah. Nabi di puncak perjalanan Mi'raj bertemu Allah, tapi pertemuan itu diawali dengan berbagai macam cobaan, ujian, fitnahan, sampai kepada ancaman akan dibunuh. Paling akhir beliau mendapat perkenan bertemu Allah, puncak kebahagiaan hidup yang belum pernah diberikan kepada seorang pun manusia, baik sebelum atau sesudah beliau. Jadi begitulah seperti pepatah bilang, habis gelap mesti terbit terang. Inna ma'al usri yusra. Di balik segala kesulitan itu, insya Allah akan menunggu kemudahan. Kesulitan adalah bagian daripada hidup, bukan untuk ditakuti, tetapi untuk dicarikan jalan keluar bagaimana pemecahannya. Saudara, inilah pembicaraan kita pada pertemuan ini. Walaupun selintas, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran tentang Isra dan Mi'raj yang pada gilirannya akan memperkuat nilai-nilai keimanan kita dalam rangka melaksanakan apa yang diperintah Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Terima kasih banyak atas perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Baray Api sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ya, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
1: Ya, panyawat tos lami.
2: Panyawat mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme tirusasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang, tapi alhamdulillah ayeuna mah sakinten.
1: Teras Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, khasiat saonan karaos ku Ibu?
2: Alhamdulillah nu tadina alim emam, ayeuna mah hoyong wae emam, kawitna mah alim nanaon, pokona mah emam ge mung dua suap gitu. Saatas Propolis eta tilu dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes oke kolesterolnya kumaha, Bu?
2: Anu diabetes, kolesterol tegaduh mung diabetes abdi tos aya sataun teuot obat diabetes.
1: Berarti ayeuna mah jeung normal kitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan tilu dinten atas karaos dina hoyong mamna nya nu tadina limam hoyong mam karaos hasiatna. Teras anu tadina dina sabotol ge teh karaos, alhamdulillah si ari abi mah.
1: Ibu udah ngati mana, Bu, Alpha Propolis?
2: Radio Pis, lawan tina Radio Pis FM nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum. Mohon. Sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi. Mangga, Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sareng trek paru. Mm-hmm. Alhamdulillah saatos Alpha Propolis, alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan. Mangga sepenten kasadayana konsumsi Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya, didoa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tami sehat, rezeki tami lancar, Bunya.
2: Amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Sunar.
0: Mohon bapak linggih pilihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksi nanti mung anu karaos ku abi mah upami telat barang mam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ieu atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagalali brig kitu.
0: Kalama 2 tahun eta bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
1: Aduh, teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya, tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna bapak saurna atos konsumsi alfa propolis ya, Pak?
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
1: Nemeh hiji, tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merobat-merobat anu sate acana gitu.
0: Oh, jantan bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis probihan naon wae nu dirawas, Pak?
1: Jantan aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar
0: gitu. Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
1: 5 tetes antanapi 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
1: Kalau resan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-tarang abdi teu damang atau salami, tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu kadieu teu acan aya karaosna gitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo bapak, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
1: Amin, amin.
0: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha Bu karaos?
1: Ese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
1: Bobot tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu teu aya nanaon.
0: Ibu uninga alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, bidoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
1: Amin, amin ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng bapasahanna mina Pak.
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggi pilihan mana Pak?
1: Bapak teh linggi teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae Pak?
1: Rukanya panyawat bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
0: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
1: Mohon.
0: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae Pak? Sata acan ku propolis.
1: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna geus dikana disebatkeun, nah, anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Tainan teh terus meneme hiji kan meneme sabotol bapak ngali eta terus rada ipis ieu teh. Matak meser deui teh kitu tah. Harus sehat teh. Gar, ieu rada baal di kaki teh nyipisan kitu.
0: 6 BCF seberapa botol ku Propolis? Hiji. Janten 6 sabotol bapak atos majeng kasehat.
1: Majeng kasehat terus robi pisan gitu.
0: Uningat ti manten Pak Alfa Propolis.
1: Bapak sok ngupingkeun radio.
0: Bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepotos bapak. Mangga Pak.
1: Tah ka para wargi atau sahawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sepotos abdi, cobian we ku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina.
0: Ternahun bapak pidoati abdi, mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis janten sehat, rezekina oge tambah lancar banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABA kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak Sahana Minapar.
1: Bah Iwa.
0: Bah Iwa di mana Pak alamat?
1: Di 01 RW 10 Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Raja Desa, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak itu terus ngangge Alpa Propolis terus sebekalami Pak?
1: Langkung sesasi namun ya kurantaran tebi gini. Abi teh badan nitip teh ayah. Hadi teh nembe teh ayu na. Hadi dei gitu. Da ayah karawasna gitu.
0: Emang Bapak kunaun gitu?
1: Abi teh pan kapungkur mah uhun prostat sarang ieu teh ya lambung seueur bae lah panyawatna teh
0: anu karaos pisan ku bapa naon tos pas ngaleueut Alpa Propolis sabotol Pak
1: mohon kapungkur mah pan abdi teh barang dahar ge kirang geuning upami tos ngaleueut eta mah alhamdulillah kitu kana dahar teh rada rog janten abdi teh lah cinta meser di bae ka ditu ieu aya wargi geuning nyeri tuur yeun cing teh ka Propolis abdi oge da kapungkur mah tapi teu tiasa papah cing teh ayeuna mah alhamdulillah cing teh dikersakeun ku Allah teh tiasa bapah ayeuna mah ngarit deui tiasa.
0: Teu tiasa ieu asalna mah.
1: Teu tiasa kedah pamitos ieu teh kedah diangkat bae geuning. Kedah aya nu ngangkat ieu teh pamit bade tatih teh.
0: Ayeuna pas tos Alpa Propolis jadi enakeun atuh kumaha?
1: Aya mohon aya karaosna nembe saep hiji oge abi. Ayeuna hoyong nyageurkeun ieu aya lambung geuning. Pami bade sare teh pan abi sok rada racop ieu teh yeuh tah. Da dasareng ieu teh tonggong teh. Cing teh sugan kedah meser deui ka ditu cing teh Alpa Propolis. Mudah-mudahan we cing teh ku Allah tiasa disembuhkeun cing teh da iman nyaraat ieuh urang mah cing teh.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
1: Mak Icu.
0: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
1: Dawan tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Mohon eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 tahunanna vertigo mah gitu. Sakanten eta sa kapung-kapungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
0: Hampir 10 tahun kantos ka mana wae, Mak?
1: Berobat teh dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu dijungkol-jungkolkeun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawat jantan biasana kumaha karosna, Mak?
1: Lieur muter gitu sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
1: Nganggo Bropolis, alhamdulillah ya sakinten gitu. Alfa Bropolis.
0: Mak atosna konsumsi Alfa Bropolis kumaha karosna, Mak?
1: Alhamdulillah tos karaos peuri teu karaos pegel gitu.
0: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
1: Tos tilu ayeuna, seep dua tilu ayeuna gitu.
0: Di botol kasabaraha emak ngaraoskeun khasiatna, Mak?
1: Ngaraoskeunana botol kamari we anu pertama mah teu karaos naon-naon, tan anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih aya sakinten gitu. Magaleuh deui soten gitu.
0: Oh, terus saya probihan nyamanya.
1: Nuhun, alhamdulillah.
0: Maicu ku kituna hatur nuhun. Ya, doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis Mak Icu tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Amin. Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Lopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sarang saya namanya teh?
3: Ibu Ida.
2: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingkat teh Bu?
3: Di Sumber Agung, Waluran.
2: Sumber Agung, Waluran. Punten kamarnya teh gaduh penyawat naon Ibu teh?
3: Lambung sarang radang paru-paru.
2: Lambung sarang radang paru-parunya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
3: Upami lambung dina patuangan peuri sarang kukurukan upami ini ya? Mohon.
2: Upami radang paru-paru kumaha nu karaos?
3: Karaosna dina dada rocop.
2: Di dada terada rocopnya?
3: Mohon.
2: Tos sabar alami Ibu teh kadu panyawa teh?
3: Opat sasihan
2: ya. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
3: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian.
2: Mohon, ayo beja cok batur cendek buktaskan ya.
3: Mohon.
2: Nah, kamari kan ngeliat landong alpa propolis. Kumaha tanu karasku Ibu waktu ngeliat harita.
3: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Ayah karaos na gitu.
2: Reaksi na. Kumaha tak kena salira tuh Bu?
3: Karena salira upamies nyereri sarang singkuruwuk na ayah.
2: Mohon.
3: Perih na ayah.
2: Ngeras.
3: Ayo terus ngeliat rada lami mah tuh ayah. Yang ngirangan gitu.
2: Rada ngirangan ya. Jantan pas pertama ngalet alpa propolis teh aya reaksi saperti sana dan beli sebatkan ya.
3: Mohon.
2: Tak ayana kumaha tanu karosku Ibu ayana ta.
3: Alhamdulillah ayana teh sakitnya majeng we Pak
2: Ayana. Majeng kasehat
3: ya. Kasehat nam.
2: Alhamdulillah. Iya Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sarang radang paru-parunya.
3: Mohon.
2: Tak sarang-sarang ngalet landong alpa propolis. Alhamdulillah majeng kasehat. Ayah saran tuh Bu.
3: Mohon kanggo kanu gaduh panyawat lambung radang paru-paru.
2: Cobian
3: we ku ngaleut alfa folklorit.
2: Mohon. Hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Pis.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sareng Abah Damisnya dina acara Dongeng Sunda Carita keur Balare. Wangkin kiwari Bah Damis baris ngaturkeun deui Dongeng Sunda dina jejer carios Jawara di Kuhawale. Jawara di Kuhawale. Jawara di Guha Walet hasil karya Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis.
1: Diponis penyakit kronis, gak usah menangis, minum aja Alpa Propolis. Penyakit hilang otomatis karena Alpa Propolis khasiatnya fantastis.
0: Jamu Tetes Alpa Propolis lanung herbal alami ngandung 100% propolis asli anu tos manjur khasiatna. Semangat atuh urang sami-sami ngananggukeun deui Dongeng Sunda ti Abah Damis dina jejer carios Jawara di Guha Walet karangan Ki Leuksa bagian ka-16. So

0: Api tematak pengasarepan manehna terus ngabarik Wirapati anu kacida lingasna.
1: Wirapati, naon sok? Dagoan sia bangsat. Urang tarung jeung aing sia. Wirapati, ayo sia tarung jeung aing yo.
2: Naon mun tong ngabacot wae sia. Sok perik ku ani mah setan sia dah.
0: Puguh duanana singkorowok nang tang lawan. Sedih ejek jeung sedih panasan nu hiji tetep lompat nu hiji deui terus mudag. Sing korobas sing karaceleng matak pawur. Manuk sing kleper bari recet raduaseun pagong sing salagor kagaruahkeun. Bajing sing cirihil nyengserikeun harita teh. Akhirna anjog ka hiji bubulak. Reg Wirapati eureun sakeudeung. Terus wak liek ciga aya nu diteangan. Tapi yakin ngararet kabardi sabab panona melong kanu jauh. Oreng keur neangan panyumputan nu geus matuh dipake nyumput kumanehna jeung Kala Surya.
2: Kumaha mun si Keulis geus peunang ku si Kala Surya? Waduh, cilaka ieu mah yeuh. Aing moal kabakean yeuh. Piraku sia aingan ukur panyesaan si Kala Surya. Kurang ajar goblok boga sobate. Rasakeun sia Kala Surya. Mun maneh nyenyahwanan, maneh meulaan aing kajen pecah jeung sobat. Taya halangan jadi musuh oge. Aduh. Ngesutirah mangkading moncang lenjang sakitu lempaina. Aduh, pakulitan kuning umyang. Aduh. Mata kegemeun ieu mah duh. Aing teu kuat ieu hayang ngalaman nyisutira. Aduh.
0: Wirapati gegerenengan tetela pikiranana leuwih manteng ka nyisutira. Batan kawardi danu sanyana mah ngajar lumpat oge lain sieun tapi hayang buru-buru tepung jeung Kala Surya. Keur ngahuleng kitu, jeng trek. Wardi nangtung hareupeunana. Napas meninga hegak panon buncalik amek lain memeusan ka Wirapati teh. Kabayan tetetap pasini teui seak narajang peureup nyawuk ngancam peungeut. Kibak plos, hiuk des. Ditakis ku Wirapati antuk daker duanana galungan leuwih ragot batan tadi. Duanana sarua nafsuna, sarua pada kesitna, masing-masing hayang ngadubuhkeun lawana.
1: Modar sia setan. Hiya.

0: tidak pati ngakorowok bari ngirimkeun tonyok kana anu mateni. Sora nangahiung bangbaraan tapi wardi kesit nakis pleut. Baadu pigelang leungeun hayuk, peureup kenceng Wirapati nyodok gado tapi keduh. Dibendung ku peureup Wardi anu langsung apesot deui kana irung Wirapati. Hayuk, cedak kana pisan. Wirapati ngarandeg bari nahan napas. Irungna sarumpung. Sedan sia. Barang nak dipinok deui gancang akilek bari ngajajak kuda-kuda Wardi. Seak cekok kena kana tuur rampel pru. Wardi rupuh mani neneut kana taneuh buturna mani ngarempot. Adah setan siap rasakeun wawaras si aing siap. Korejat Wardi hudang deui serepet ngalugas bedog. Sohu disabetkeun ngancam tak-tak. Rasakeun setan siap. Iya. Tapi paling ceplos. Bereng-beng Wirapati lompat deui sabab inget wae ka Nyi Sutira. Musuh mah dijieun nomor 2 jeung dianggap hampang puguh wae Wardi teh jengkel nakranan. Haram jadas ya. Mondong lompat bangsat. Teh ka mana sia teh? Gergelut ngadon lompat wae sia teh. Bereng-beng. Lumpas sateker tenaga bari terus kegorobokan nang tang musuh. Takuan setan siah. Urang terus kentarung kurang aja siah deh. Bubuh we mata cengkel kena hate Wirapati. Celina panas asa disebit tungtung nang araneg deui seret nyabut peso barati. Kilek. Malika musuh nak kalayan tong ngomong heula. Hayuk melesat. Maledogkeun peso ka Wardi. Seseket nang agurilap bodas. Mata kala lenyapan kana hate. Wardi ngeceunghok leuwas cereng loncat ka gigir siwet. Cerep. Beso nancep dina tangkal jeung deung. Setan teh siah. Nah, abet ka bina-bina teuing. Haah. Geus hayang kojor atawa kumaha ieu teh? Mani keukeuh ngababarik aing teh, ha? Yeuh rasakeun yeuh. Kana patuh segede sirah, pelewer dibalangkeun ka Wardi. Cereng Wardi loncat deui. Batu kana taneuh. Wardi teu ngomong cereng luncat murung musuh seak narajang ku bedogna. Cereng Wirapati luncat bedog ngaliwat hanapeunana. Urang ajar bareng jeung kitu suku Wirapati ngepesot kana beungeut Wardi lepos. Wardi ngelok bari malikeun bedog dikepang ti kenca ka katuhu nyerong rada kaluhur nu diarah bincurang Wirapati. Orang ajar. Tapi mani bangun hampang pisan. Wirapati ngaculalit cungkir cewek nincak kena lemah beh tukang harita teh. Terus nangtung yang hareup deui ka musuh. Wardi panas seak dipapag ku bedog nu ngalah beheung. Wirapati rikat nyabut bedog na heuk terang. Bedog bantrok tungtungna ger deui tarung. Sidih sabet sidih tarok sidih kitik sidih tigas. Sora bedog trong terang mata keung. Kemang seuneu sing puricak. Ah setan teh. Sakali mangsa Wardi kadesek bedog musuh butbet ngancam awakna. Sakapeung kahareupeun beungeut sakapeung ngalapeuheung jeung dada malah lain sakali rek ngababat bincurang. Tungtungna Wardi munur sabab tetela pangapisa Wirapati lain bantrak-bantrakeun. Serangan anak ngabahayakeun kabeh harita teh. Nah, make mundur kunyuk. Lain hayang tarung jeung aing. Sok maju sia. Maju sia. Urang angeuskeun di dieu tarung teh, ha. Tapi ka ngacolor kojor salah saurang. Ceuk Wirapati bari terus ngangsreg harita teh. Sabetan bedog dal leuwih ronggah batan tadi. Rasakeun pun haus. Tak. Mal burung teu lawan ku aing. Iya. Pikiran anak dipuseurkeun pikeun ngatur serangan Wardi teh ngabendung serangan lawan mun balangah batak cilaka. Bedog musuh bisa nyayang dina iga. Wardi ngagunakeun sakabeh pangabisana. Sangkan teu kabeunangan ku musuh tapi lapur. Teu mahi dipake ngalawan Wirapati mah. Akhirna, hiu hiu. Kolebat kana tarang Wardi, lep Wardi ngelok. Awas ya. Rasakeun sirah pencar setan kurangnya sia teh sia karena suku celeng wadi luncat los los los sahabat Tani Wirapati nyabat angin tapi anu saterusna teu ketahan ku Wardi bedog nyurubuk kana biti seak cekok urial getih kena bijil raket kewak batak lawang tina biti Wardi karasa sia awas ya ha rasakeun sia di podalan ku aing sakalian sia kurang ajar sia coba pugah memberik aing sia deh aya naon sia ha eko campurkan urusan aing sia di kurang ajar sia Wardi ngakerung cereng maksakeun mundur getih cina bitisna kalah beki cuuh seak Wirapati narajang deui bedog nyebuk kana dada tapi Wardi boga keneh kakuatan hiu krang ditakis ku bedogna terdampal leungeun ngageter sing sireumeun bluk bedog Wardi ngurag Wardi ngalenyap sabab bedog Wirapati nyerepet kana beuheung diberengan ku hate keumpeur Wardi meakeun sesa tanaga jeung ngaruncat kana gawir
1: ini berhep
0: Kurubas Wardi ngakulitik kelebat ngagereng erih jeung tanggal harenong peti
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis, Bapak saha ieu namina?
3: Bapak Endi.
2: Bapak Endi ti mana?
3: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
2: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
3: Parantos 2 kali.
2: Nah, Bapak ena asalna karaos nanu ya, Pak?
3: Kawitna mah karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna teh aya.
2: Aya panyawat naon selain puyeng?
3: Aya saurna mah saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
2: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
3: Atos sa botol nu tos saep mah.
2: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak?
3: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos isal ai puyeng lemah.
2: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf, dengan Bapak siapa?
7: Saya dengan Bapak Junaidin.
6: Bapak Junaidin?
7: Iya.
6: Alamatnya?
7: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak Ketanggungan.
6: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
7: Yang kedua
6: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
7: Untuk ibu saya.
6: Oh, buat ibunya. Hmm. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
7: Ibu Darsi.
6: Ibu Darsi. Yeah. Umurnya?
7: Umurnya 64.
6: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
7: Tinggalnya di sebelah.
6: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu pak?
7: Matanya perih, gatal dan berair.
6: Oh berair, merah.
7: Merah ya.
6: Nah setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah set yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu pak?
7: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak, cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
6: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
7: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
6: Oh berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
7: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
6: Oh alhamdulillah. Ya. Oke pak, gitu aja pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar pak gitu.
7: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
6: Oke pak, gitu aja pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya pak ya.
7: Amin. Amin.
6: Nah, gitu aja pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio 102,4 Radio Peace FM.
0: Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeuh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
9: Jawara di Guha Walet.
0: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanyeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Wirapati tolohok sabetan bedog na ngeplos ari musuh ngakritik kalbak kawas anu geus ponok harepan. Satadina Wirapati rek ngabrik wardi hayang puas jeung hayang mateni. Tapi pikiranana kagoda deui ku Nyi Sutira. Atuh harita keneh Wirapati teh tujuanana robah deui. Budeng mengelumpat melilingan pasir muruk ka hiji tempat anu sok dipake nyumputea. Tul weh Wardi mah teu dipalire. Atuh salam atuh Wardi teh nyawana katulungan keneh sarta pisan neruskeun perjuangan.

0: tepus. Nyang korah bari ngahegak beungeut pias kesa ngucur calana katuhu baloboran peugeutih. Tatu ngewak ngaburial mata kreuas dina bitisna. Kuniang wardi hudang lalaunan awak lungse tanaga leuseuh harepan leuntas.
1: Aduh. Kurang ajar setan deh, aduh. Aduh, ya bitis, aduh.
0: Tapi yakin si Wirapati lain lawanan aing. Kumaha mun geus kieu ya, aduh. Deung basa lamun si Uja jeung si Unus geus hasil ngarebut Jisutira. Kumaha lamun sarwa dicilaka juga aing. Apunten, aden purwa. Abdi teu tiasa nyumponan pancen. Teu sanggem nyalametkeun Jisutira. Ampura kiupas, aduh. Kuring teh eleh jajaten ku si Wirapati geuningan. Ceuk Wardi ngagreneng sorangan. Gap kana bedog terus dipake ngeureut calana. Maksudna rek dipake mengkeut tatu ngarah teu juuh teuing ku geutih. Harita keneh dibakutat sabisa-bisa mengpeung aya keneh tanaga. Saterusna Wardi ngarayap nuturkeun leosna Wirapati. Susuganan aya milik bisa kasusul tujuanana. Wardi kapaksa kudu ngaku eleh sabab manehna teu sanggup naningan pangawasa Wirapati. Nu disusul na harita teh geus mangpung kalebak muru ka hiji bebulak nu didiung ku tangkal kawung.

0: sedangkan Uca manehna jenghok sabab sieun ku Wirapati anu mangihan manehna di dinya.
1: Kenaon sia teh bangsat? Kenaon ha? Kenaon sia? Noh antap intip ka batur ha?
0: Cek Wirapati bari ngadeukeutan beungeutna keuneuk puguh we Uca beki reuaseun. Sakujur awak asa bari jilan kesang tiis suku nyorocod.
2: Nanya neh siang do bangsan mah ha?
1: Kamana keun nyisun tina ha? Naon ngomong teh teu karti sia ngirung kitu sia
2: kamana ngan nyisun tina.
0: Uja maksa kenyarita tapi hati mah peot sieun ku Wirapati.
1: Setan teh sia nyangka bangsat kaing rasakeun kurang nyar sia. Hup hiat iya seprut.
0: Wirapati narajang kawas nu edan nempo Uja teh kacida geuleuhna alahbatan nempo kokotor. Tapi Uja teu ngalawan manehna geus naksir kana kekuatan musuh. Kalayan teu panjang mikir geucek beungbeung lumpat sakalumpat lampet teu ngareret deui ka Wirapati. Atuh puguh Wirapati manehna nyeluk sabab peureupna anu dieusi tanaga teh ngaplosakan angin ngan ukur cape teu puguh.
1: Urang ajar, waduh sia, ngalor mantok ah, salam tiada sia ah, ngadun itu, aduh, melompat sia, waduh, untung tengah malu sia, asalkah kamu bawa nama sia teh, pasti hitut sia, salam tiada sia, tipis purih ngadar jang-jang, badis hayam lesung anu caru tarung sia, awas sia bangsat. Diberik najan lumpat ka tungtung langit oge sia sabab sia teh bakal jadi kasakit bikin aing. Belecet
0: Wirapati lumpat ngudag Uja tapi barang tepi ka hiji tempat hatena nyiak panas sabab nempo kalah surya baturna keur ngagugulung Nyi Sutirah. Harita teh Nyi Sutirah can eling atuh ku kalah surya digulang gaper di ubaran. Disangkana ku Wirapati mah keur diajak ocon nyacapkeun ka hayang hate. Atuh puguh we rei Wirapati nafsu ka bina-bina. Amek ka kalah surya. Lah poho ka Uja anu cari udaganana. Cereng Wirapati luncat nguru ka kalah surya anu keur nukangan manehanana.
1: Surya. Noh sia teh. Kadon miheulan aing ha.
2: Eta awewe tepi ka ngalempreh kitu. Tangtu ku sia geus dihakan ya. Dasar sia kunyuk. Dasar jerman kejur sia ha. Kumawa ni mihelaan kanu bogana. Baingan aya nu ngintip atuh sia teh. Daya nu ki patut berenang keur murak paisan sia ha. Dikumahakeun sia wewe. Bae dikumahakeun sia ha.
0: Wirapati amek beungeut na keuneuk atuh puguh kala surya manehna jenghok bakat kureuwas. Ret ka tukang barang breh baladna ngabedega nudak cangkeng panona melotot beureum harita teh.
1: Ret sori sia.
2: Tah geuning maneh Wirapati. Aduh. Syukur geus tepi ka dieu mah. Dih. Aduh, weleh.
1: Mareh sia, ha? Ngunah we sia. Tah kokohot awewe sia teh. Buruan aing sia teh atuh. Tungguan aing sia teh mempeh murak awewe teh, ha? Lain sori sia.
2: Ge. Weleh. Tapi naon sebabna datang teh amak-amakan Wirapati? Naon sebabna atuh? Naon maksudna omongan kitu teh? Kuring teu ngarti.
1: Motong angles sia bangsat.
2: Da aing teh lain budak leutik atuh. Moal peunang dibobodoh sia. Ngaku we sia kalah surya. Ngarebutkeun hancengan batur, ngomong lawun sia mah tapi hawa ka bina-bina sia, ha? Ngaku sia kalah surya. Ngalah hampang hukumanana. Teu kudu ngangles ka aing mah. Mun kitu carana, sarua jeung ngahina ka dewek sia kalah surya. Sabaraha taun urang bebarengan teh sasobatan teh sia. Sakuru

0: deui saelmu sia teh. Nah, ari awewe sia teh. Bubuh aing. Nu nipu na ge aing anu nyokot di kolotna dihakan ku sia teh heula. Kurang ajar sia. Wirapati popolotot kekeh nyangka teu bener ka baladna. Bubuh we ka Surya teh ngapuring ka lamarahna. Tengeunah ngadenge omongan Wirapati. Cung ka Surya nangtung bari ka kerot panon molotot semuhurung. Nah sia teh Wirapati kacida ka aing teh nyangka teu puguh. Aing teh lain sataun dua taun babarengan jeung sia teh gih. Nah atuh sia teh boga pangadatan jiga kitu gih. Nah kalah mengkolkeun urusan kadinya sia teh. Nah moal ngaku kana kalakuan sia anu ngaco. Bagian saha ieu Nyi Sutirah teh ha? Bagian saha? Apan bagian aing? Da beunang na oge ku aing. Sarta nu nipuna kasih upas oge aing. Tapi naha? Ari geus beunang dihakan ku sia. Ngunahnya jika ucing wae sia teh. Tara ngomong tara disada. Aya paisan disantok langsung sia. Ngapudi ucing sia mah. Nah, sia teh kurang ajar. Ngunahnya karikop ngalebok. Wirapati jebit panon buncelik tananing ijin ka Kala Surya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha mina, Pak?
2: Abdi Wasta Muhtar.
1: Bapak alamat lengkapnya di mana?
2: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
1: Bapak kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
2: Kapengertes sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio opis pirajin dan nyetel hoyong nyubian.
1: Bapak tahu sabar alami gaduh kelenjar getah bening, Pak?
2: Rupin mah ayah setahun nokto sarita teh namun asalna hiji di puhu lengan anu katuhu. Nah dikencak itu ayah dicobi weh gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
1: Bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes gitu teh?
2: Sabotol rupin mah di setengah botol oge tos kempes hampir sasasi masih teras ayah namun heleut-heleutan gitu.
1: Bapak tahu kamana weh gitu, Pak, berobat?
2: Da acan dianggap teh lah ieu mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Ping bireng nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio
1: ada ngukeun naon, Pak?
2: Resep dawa yang golek gitu.
1: Lain abad meser kangge panyawat naon, Bapak ieu?
2: Leres tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
1: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
2: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seur upaya hoyong sararehat tatumal sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atar pi ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
1: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpha Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Meni rajin kekosrekan wae.
5: Cek muhun, dah meni barala, tak enak dipandang gitu teh. Badai kemana cek?
4: Eta cek, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
5: Oh, iya atuh cek, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Ah, iya cek. cobian gera, insya Allah karaos enakeun.
4: Tetes mata naon? Iya tes ce.
5: Tetes mata, tes ma. Aini ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapatos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata ce.
4: Wah, geningan seueur kasiat mah ce. Kumaha cara pemakaianna ceuk?
5: Gampil pisan ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes ceuk. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali ceuk.
4: Oh kitu, aman ieu teh ceuk.
5: Insyaallah tetes mata tesma aini 100% herbal ceuk. Janten tos tangtos atuh keamananna.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
7: Radio P 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio mudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
9: Jawara di Guha Walet.
8: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Nah, kalah mengkolkan urusan kadinya sih teh. Namual ngaku karena kalau kuan si anu ngaco. Bagian saha ianya Sutirah teh ha? Bagian saha? Apan bagian aing? Dah benang na oge ku aing. Sarta nunipuna kasih upas oge aing. Tapi naha? Adikus benang dihakan kusia. Oh, nahnya juga ucing masya teh. Tanah ngomong telah disada. Ayah paisan disantok langsung sia. Ngapu di ucing siapa? Wirapati jebi panon buncelik tananing ijin ke Kalasurya. Nah denge omongan kitu Kalasurya geus teu bisa nahan amarahna ngan sebut wae narajang. Jurus badak mabok digunakeun hayang nembrak Wirapati nepi ka ngacungkel. Tapi Wirapati oge lain jawara atah atuh. Geus nyaho kana antina eta jurus da puguh saguru. Kalayan gampang ngagunakeun jurus bajing luncat Wirapati. Rasakeun kurang ajar siap. Iya kakek ya. Sebru. Serempos. Serangan Kalasurya ngakan angin tapi teu cukup ku kitu Kalasurya malik bari ngagunakeun siku rek ngapentur iga burung. Tapi Wirapati rikat ngacilek bari nepak siku musuh. Rasakeun haus. Balukan nama tak kaget awak Kalasurya muih jika pangal. Tapi Kalasurya oke telek kesit awak nanu muih sekalian diusi tanaga sarta suku katuhu diangkat ter muter jika pangal dampal suku ngacorelat ngancam hulu angin rengkok. Wirapati mundur hati yang ngalenyap sama musuh nak ngegunakan jurus ampuh pikir ngeludutnya jantung. Ah, montong mundur setan beli. Ah, sok layanan munnya mah wani gih. Ah, ayo gih, ayo. Cek Kalasurya bari terus muihkan awakna. Suku katuhu jika kincir nuka tidak ngabahayakeunana. Sararetan mah estu daya lowongan pikeun Wirapati moal bisa ngasupkeun serangan balesan. Tapi bubuhan saguru saelmu atuh kaayaan kitu teh teu matak bingung keur Wirapati mah. Gancang manehna deku rek ngarampir suku musuh anu dipake tihang. Gurendel ka handap jeleng Kalasurya luncat. Hiat eh nanaonan si Wirapati. Dengan tetari suku narek dilampin mah cerek nicak di lemah langsung nacongken suku kencakan awak Wirapati nunga kireleng saya keduk ada setan belang sya Wirapati ngaharurung dada kebenangan eleh cepet ku Kalasurya tapi te katu duluyan gitu nate korejat hudang dei rengkenek masang kuda-kuda. Panona muraleng ka Kalasurya nu nyerengeh seringoa. Ayo emplih. Sok baju desia ha. Geura jajal pangabisan teh ha. Montong ahuntu sia Kalasurya. Aing moal pati-pati nangtang gelut. Lamun teu sadia jeung akibatna. Sarta mun teu nguncup ka sia. Sor maju Kalasurya. Gatuh hari kitu mang Wirapati kagok ieu mah ye ayo rasakeun siap lih seprut Kalasurya narajang deui ayeuna mah geus teu asa-asa dina narajang sarta geus teu mikirkeun ka babaturan seak leungeun kenca ngancam cukang irung tapi ngan sakibat dirawel ku Wirapati hiukep. Barang rek ditentok leungeun Kalasurya ditilepkeun di banengan ku suku kenca na anu maju sarta awak ngacilek ka katuhu tuk siku na keuna kana bebeuteuan Wirapati. Nya cek aing oge atuh sor lah Wirapati setan sia. Wirapati berembengeutna ngarasa era kabeunangan ku musuh gancang ngalesotkeun cekelanana. Di barengan kulengan kencanu ngadius karena benget Kalasurya tapi leplos tekena sarta Kalasurya marik tanajang
dengan katuhu nyewu kena dada nenggelan dibarengan ku awak anu ngakila kakencah puguh wae gede tanaga heu kenu nengal pisan kena dada wilapati aduh mbak.

0: gerakan lebih cepat lebatan sia-sia ha. Setan sia. Wirapati dua kelinga gerung. Geus kebenangan dewa ya atuh tapi ukur sakitu sama berikat masang di kuda-kuda panon mureleng ka musuh. Paparahna mah hayang ngarekep. Tapi kalah Surya memang leuwih kesit dina gerakanana. Tadah hese ngasupkeun tenggelan teh. Ayo maju deui sia. Aing moal kagok ayeuna mah enggih embli tetel. Tetela Wirapati sia mah geus teu eling ka babaturan. Ka aing nyangka nu lain-lain, moal aing mah yeuh. Moal hianat ka babaturan aing mah yeuh. Masih macara sia atuh, sok biasa hianat. Tong boro ka aing ka guru oge dihianat. Saruana sia kurang ajar sia. Sarua baungna, sarua hianatna. Tong ngacablok sia kurang ajar sia. Ayo lah tong loba bacot Wirapati. Kala Surya nangtang panona mudeleng ka Wirapati. Kembe sedan sia. Heu rasa akur. Hap. Iya kah? Tapi gerakan Wirapati ku kala Surya tiri piceun malah dipapaku leungeun ka tuhu nu dipalangkeun luhureun sira. Heyu, tes. Bentrok karasa leungeuna linu jeung sing sireumeun. Srot suku ka tuhu munur dibarengan ku awak anu ngakilek ka tuhu. Leungeun kensa ngagius kana puhu ceuli Wirapati. Tapi sakali ieu mah Wirapati oge rancing geus naker lep ngelok atau plos peureup kala Surya ngahakan angin. Peureup nu mapo ditewak terus diparilitkeun dibawa ka handap puguh we kala Surya kawalahan. Kapaksa ngangsrod bari dengdek nuturkeun leungeuna tapi teu eleh siasat. Awak kala Surya dileuleuskeun sarta sukuna meulit kana bitis Wirapati. Sanggeus merenah dikosen dibarengan ku tenaga nurohaka. Koreang kedebut. Setan melangsa tapi bareng jeung kala Surya labuhna teh terus sedih tengkek bari syukur atau tojer. Berepuk bekana banget dua jago teh galungan cikebudak letik sedih tengkek sedih dempet malah mah Wirapati ngegel kana beuheung kala Surya sata kartanaga puguh we kala Surya manibun celik bakat ku nyeri. Tong ngegel sia. Setan alas teh unaon gelut teh geus awewe ha. Lesotkeun bangsat. Lesot ulah bangsat. Moal sia. Lesotkeun bangsat. Kala Surya gegleneng. Ari Wirapati teu nimalan kurinyal hudang bari babaduk. Blak kala Surya nangkarak. Barang rek dijejek dadana kala Surya ngagereleng ka kenca bari ngababitkeun dengan katuhu. Hiuk kilebet kana cecek kolan Wirapati rempoyak bu. Wirapati rubuh sukuna asa komper. Aduh bah koreja kala Surya hudang terus ngirimkeun tampal suku kana tarang Wirapati tapi gerakanana gagabah ku Wirapati ditewak lain gampang. Hiuk geduh tampal suku kala Surya ditonyok satarikna. Aduh bah atau cungkal kala Surya dijumpali korejat Wirapati anu hudang serepet kalugas bedogna heu kolebat beres kana taneuh tarung leuwih rongkah duanana geus ngagunakeun pakarang. Wirapati jeung kala Surya geus teu inget kana kaayaan yen manehna teh sobat medog tapi eta parasaan teh lembur ku alatan panas hate sieun direbut awewe. Wirapati naon sia sia geus teu meunang disabaran. Aing oge kapaksa ngagunakeun pakarang gih sor maju sia gih teu kudu mikiran nanaon deui gih tong bacaan jeung aing mah sia kelas sudah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak sahan amin apa?
2: Bapak Solih.
1: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
2: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
2: 6 botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
1: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
2: Di antaranana diabetes, kolesterol. Rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
1: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha pa karaosna?
2: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut. Sarang puyeng nana teh, sarang lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos CF meser dina nu kadua kalina.
1: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna pa?
2: Dua dinten langsung karaos. Aya hasiatna. Alhamdulillah gitu, syariatna.
1: Bapak tos ka mana wae Pak berobat?
2: Berobat mah ka medis sering, cuman aya reaksina kitu nya. Di radio nyobiannya alhamdulillah aya karaosna gitu.
1: Radio mana gitu Pak nu didangukeun?
2: Radio Peace.
1: Radio Peace unggul Pak.
2: Mohon.
1: Bapak gaduh pesan-pesan Pak ka pendengar Radio Peace?
2: Oh aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami pagaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis abdi oge alhamdulillah syariat neme erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
1: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bu.
6: Waalaikumsalam.
5: Dengan Ibu Ramini ya?
6: Iya.
5: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
6: Di Lubung Bata.
5: Lubung Bata?
6: Lubung Brebes.
5: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
6: Umurnya 55.
5: Sakit lima.
6: Iya.
5: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
6: iya.
5: Kedua dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
6: Ada.
5: Perubahannya apa Bu?
6: Perubahannya yang ini jelas nih.
5: Jelas.
6: Yang ini ya ionya madan kadele.
5: Sebelumnya
6: babar pisang. Babar pisang itu
5: enggak sama sekali.
6: Enggak jelas.
5: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
6: iya.
5: Udah jelas
6: matanya. Udah.
5: Yang kiri?
6: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
5: Iya. Yang kanan.
6: Yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
5: Oh, jelas nemen.
6: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
5: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya?
6: Ketiga
5: botol, ya.
6: Iya.
5: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
6: Iya.
5: Ya Bu ya, Ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya. Enggak perubahannya nyata gitu Bu ya.
6: Iya.
5: Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
6: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Nah, ini ya. Yeah.
5: Terima kasih informasinya. Assalamualaikum yeah. Warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis.
7: kami
8: 102,4 FM.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeuh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
10: Jawara di Guha Walet.
9: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: tapi sutirah lilir tina kapaihanana. Kuniangnya sutirah hudang, red kanuker kalungan anuker silih sabat, merebutkan umur pekaran pati. Hatenanya sutirah meninggalanyap, sanges ngusap benget, bedeng-beng lompat tepukuh tujuan, dapon jauh tidurat maka, hayang bebas tidak cangkreman Wirapati jeung Kalasurya. Kejadian kitu teh kareret ku Wirapati, atau meninggal cenghok cereng luncat ke tukang, terus ngepecil nyusul nyusul tirah bari gogrowokan tarik naker harita teh. Nyusul tirah, daguan agang nyai, daguan agang il. Geus teu malire ka Kalasurya anu molohok kawas kasima, tapi Kalasurya oge tungtungna mah ngepecil mirung ngudak.
1: Reka mana si Wirapati? Ayo diudak ku aing.
0: Bedogna dijingjing cikan ngudak bangsat. Puguh we matak soak pikeun Nyi Sutirah mah sabab diberi kuduaan anu marawa bedog pikasieuneun. Ari Nyi Sutirah mah lumpang awak awewe atuh lumpatna saberong bentor. Deriteran tincakeun padumangprung ngajauhan anu burung harita teh. Dekung silila. Jog anjog ka sisi walungan. Nyi Sutirah reuwas manehna paur nempo cai umpal-umpalan lagi gila cigan hayang ngalegleg. Tapi barang red ka tukang Wirapati jeung Kalasurya beki deket gugup bae ku bedog matak soak. Puguh we Nyi Sutirah jadi gugup beungeut na sapapias kabina-bina.
2: Gusti nu agung, kudu kumaha atuh, aduh kudu kumaha, kudu kumaha atuh, aduh kasami ta tulung ya aing, aduh kasami ta tulung. Ieu walungan cayina meni gede pisan jeung kiruh jiga nu panjir, aduh.
0: Nyi Sutirah samar pola red kana cai red dai ka tukang anu ngudag beki deket sarta pikasieuneun. Akhirna Nyi Sutirah nekat barang duaan geus ampir tepi. Deg-deg jleng. Kecebur ningang cai walungan anu umpal-umpalan.
2: Iya.
0: Dicebur. Kelep pecenghul. Klep deui teuleum. Nu saterusna teu katempo deui, Nyi Sutirah palid ka bawa ku cai anu sakitu gedena. Nempo kejadian kitu Wirapati jeung Kalasurya olohok bari nangtung sisi walungan ngaharegak bari ngajingjing bedog panona melong kana cai anu ampul-ampulan. Nyi Sutirah geus teu katempo ukur kokolepatan tina ciptaan kaciri bae basa ngamayangna ka walungan harita teh.
1: Nyi Sutirah daguan agang, daguan agang Nyi Sutirah, daguan agang, daguan Nyi Sutirah.
0: Wirapati ciga anu kelo sup bedog kana sarangkana
1: cereng kecebur kana cai Wirapati teh. Hap hiat
0: wak teuleum nu saterusna teu kenyahuan deui ku Kalasurya teu katempo mucunghul.
3: Wirapati, Wirapati beedas nepi ka kitu. Edas Wirapati, kudu kumaha ari aing ieu teh? Piraku aing kudu nuturkeun kana cai? Wah, cilaka ieu mah yeuh. Si Nyi Sutirah palid, si Wirapati kabaud palid, aing kudu kumaha ieu? Daing mah sieun ku cai teh. Aing moal tega nanonkeun nyawa di walungan.
0: Ceuk Kalasurya bari colohok bengong panona melong kana cai walungan. Nyi Sutirah jeung Wirapati geus teu katempo nu aya iwal ti cai tetep ciga tadi terobah. Kalasurya bingung kitu salah ki lain ari nempok kenyataan kitu mah betuatir ku sobatna nyaeta Wirapati dan najan di henteu-henteu oge Wirapati teh babaturan anu geus karasa belana tapi kiwari bet aya kajadian kitu. atur tadi mimitian kupat laksiri kakalaken jeng sobat tungtung nakala surya ngajentul diuk di sisi walungan bari ngahuleng mikiran pilampahkeun anu saterusna.

0: Hanya kalpisan waktosna gening baraya parantos kenyekapan deinya. Urang teneun dihandeuleum hieum, urang tunda dihanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enjing bah damis ngadongeng deui. Di radio mudip dideudeuh ku baraya sadayana dina bagian salajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku jamu tetes alfa propolis. Jamu tetes alfa propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli nu parantos buktos khasiatna nyaeta jamu tetes alfa propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana jamu tetes alfa propolis. Gurujing kantun permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya

0: Sandra Winulan Sastra Tinuara Panjang Ingawus Sinegih Kanda Purwantara
1: Basa Purwa
0: Purwa Hartosipun Wiwitan
1: Dupitara
0: Ara Hartosipun Kraton
1: Kedaton Opo Iki Dalang
0: Karaton Anu Parantos Dijadikeun di ieu kemah dipalih kuloneun tega Kurusetra
1: ya inggih
0: hempak merbayak sakemah-kemah para raja miwah sajumlah kemah para prajurit anu sasadna Iciki bung dina perang Bratayuda perang Jayawinangun antara Pandawa sareng Kurawa.
1: Tuh, ya hiji.
0: Diciptakeun kemah-kemah karaton kangge raja-raja.
1: Leres.
0: Anu dina waktos ieu Raja Patalukan Prabu Duryodana, kakasih Prabu Gordapati di nagara Tirtakan sana.
1: Inggih.
0: Kalayan disarangan ku Patih Naoge sedanten wala dia bala tamtama anu kacakok kurupa-rupa harta jeung kakayaan oge inyuman-inyuman anu kiwari janjina dilaksanakeun sanggup mantukeun kananaon rupa kapriyogaan nagara Astina.
1: Oh, leres.
0: Akibat tina kasarakahan jeung kahawekan Prabu Duryodana anu dina waktos ayeuna ngayonan perang Bratayuda perang Jayawinangun sarang Pandawa tina dulur sagetih dulur saturunan
1: leres
0: ya disebatna Bratayuda Brata hartina dulur
1: Yuda,
0: Yuda hartina perang
1: iki
0: Seueur prajurit anu masing pati tumakaning perlaya wala dia bala tamtama sami korban patulaya di medan laga.
1: Leres.
0: Utami anu tararatu mah. Di dua belah pihak kanana memang parantos seueur anu korban.
1: Leres.
0: Itu hukumna perang anu menang jadi ruhak anu eleh jadi lebu.
1: Leres.
0: Anu dina waktos ieu Sang Nalendra bibisik Prabu Gordapati lan Patih Gorda Swisesa oge Senopati Ingalaga parantos siap dina dinten ieu ngayonan perang Bratayuda di Tegak Kurusetra mimpin sajumlah pasukan
1: ieu
0: dina gelar perang anu parantos ditangtos kitu.
1: Leres.
0: Margi salami ieu sadayana para Kurawa ampir kadeseh ku amukanana Raden Abimanyu putrana Arjuna panengahing Pandawa.
1: Inggih.
0: Sadayana sami ngungun ngangluh bingung teu mangih tungtung kengeng tegoran ti Prabu Duryodana. Kedah kumaha carana pikeun ngancurkeun pihak Pandawa. Yang sia-sia

0: bibisik Gardapati
1: yaike
0: lan garda wisesa oge garda denta salaku senopati
1: leres
0: anu aya di kemah palih puluneun tegak Kurusetra.

0: kasebat kemahran dua tangan bulu kapitu antawis Pandawa sareng Kurawa
1: itu kaya
0: pengawakan jangkung gede simar dada biwose merostaya papadana pasemolir bang barongan ngandika kawadaling lisan mekaten pengandikan ibu
1: kadang ingsun
0: patih lan senopati anu payus dipiagul kalayan anu dipireus kuakang yap kaharep diukna
1: urang pileleyan sabab urang tenying harapan perang bisi urang aja dipangperangan
0: bisi diparangkeun teu pangih deui yap ka dieu kaharep diuk kaulan Sri Paduka
2: dah
0: pupu dening ati semeuhun abdi abdi sapangeusi nagri
2: leres
0: nampi kana pembage kalayan unyuk sumbangan ngahaturkeun sebab bukti kunyuk panjenengan Sri Paduka
2: yeh nuhunnya pucas tutis sampean aku terima dening tangan loro kiwat dengan simpan pelungi hati pun dehing mas takai
0: atur nuhun
2: dah
0: kali nati eta agung son cukup lumur jemar hapun tenanu diseja tina nanu pihak kelepatan bilik kirang tata kirang titi duduga priyoga celogok sareng sajabina mugia paduka tiasa ngamalu
2: ya saling maklumi
0: atur nuhun kaping tiga tansah diajeng-ajeng naon anu kudah dijalankeun dinten iya ku abdi gusti oge abdi abdi sadaya
2: tunggu
0: mangga
1: sae ah senopati
0: Ki Adi kapayun Ki Adi
1: kapayun kanya
0: nampi nuhun paduka kana naon rupiha pembage kalayan ngahaturkeun sebrah baktos ka unyuk panjing
2: ya saling maklum diterima pujas tuti sampean
0: aya naon atuh ieu teh sareng kumaha dina waktos ieu da geuning urang teh sadayana dibaeudan ku dunungan
1: dibaeudan ku
0: Gusti Prabu Suyudana Raja Astina teh geuning benu kasadayana para raja anu ngabantoskeun wireh dinten kamari upami di jumlah korban teh seueur ti pihak urang batan pihak Pandawa.
1: Wow.
0: Katinggal dunungan urang teh nyungjung. Iya, baeud. Itu kulan kedah kumaha atuh da panginten tos kieu kajadianna
2: numawi
0: rai
1: ku hal ieu urang sararea pada mikir gara pikir bolak-balik ku maneh sarere

0: salaku raja siapkan tanaga pikiran dina waktu ayeuna pikeun ngaronjatkeun kasumengetan ka wani jeung sanyawana. Bisi aya ilmu kasungkur-sungkur pangabisa nu can katelaah haji nu kasingkir-singkir. Talungtik ti kiwari kotek tak ti ayeuna.
1: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengetnya sarang pribados, kalerasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
3: Iya, Bapak Nang.
2: Bapak Nang, atanapi?
3: Bapak Pak Ogar.
2: Pak Ogar.
3: Di Tanjakan Kondang.
2: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak
3: tadi? Desa Cibenang.
2: Oh, Desa Cibenang ya. Tah kapungkur watos ka dieu naon keluhan anu karas
3: bapa? Keluhan tina sampean, dina sampean teh sangkeul, renyem.
2: Mohon.
3: Dari paregel.
2: Paregelnya.
3: Itu jantan abot lah. Tah saatosna mesela alfa pomoris.
2: Alfa propolis.
3: Alfa propolis, alhamdulillah.
2: Aya karaos.
3: Aya karaos dari aya di lah aya karaosna gitu tah.
2: Oh, pamit telepat we cenah kapungkur teh barareuh pe antenya.
3: Barareuh kapungkur mah, barareuh jam dan rada hareuras.
2: Hareuras.
3: Aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu ya
2: teh. Salit deui.
3: Salit deui aya mentak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
2: Oh, ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui.
2: Sabar tetes kamari ngaleut.
3: Sakali netes genep, genep tetes sakali eueuh teh.
2: Sabar kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun
3: enjing-enjing tengah dinten sareng santan pada bobok.
2: Mohon leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali
3: pada dinten.
2: Aya reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu.
3: Alhamdulillah geus hampang jantan kana urang raten teh teu karejang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tanam eta kan ceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
3: 150
2: tawang kin ngaleutna tanapi bapak Endang ya kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
3: Oh.
2: Coba ada selungsur ke darah tinggi nama bapaknya
3: untuk mamu ya
2: ay nggak mama nggak mamu sali
3: ay mohon
2: dikirangan
3: nyanyanya
2: bapak Endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
3: sami sami amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
5: 0813-8000-6860.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna tes Maaini. Bapak saha namina, Pak?
7: Abdi Pak Kusman.
6: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
7: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3, RT 1, lingkungan Rungki.
6: Bapak pengguna tes Maaini teh tos ngangge sabar botol, Pak?
7: Tes Maaini tos 3 botol.
6: Bapak tos ngangge tes Maaini sabotol kumaha pak kaosna?
7: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas acana kawitna mah atuh tapi ayeuna mah teu atuh kitu jadi bengras ieu iya mah panon mah kitungan sok sakinengna sok anu pak jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteu-henteunana teu sawes-sawes mahitan.
6: Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
7: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanong teh kitu memeh magrib atuh siang gitu siang sok aya dongeng geuning seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
6: Nuhun pisan kasaksian bapak anu tos nganggo tes Maaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan tetes mata tes Maaini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Maaini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Peace Ciamis.
10: Radio Peace Ciamis.
5: Ciamis
9: 102,4 FM.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Misi ayah ilmu kasungkur-sungkur pangabisan ucan katalaah haji nuka singkir-singkir talung tik tikiwari kotek takti ayina
10: misi ayah ilmu nuka sungkur-sungkur
11: bener
0: duka dosa abdi dinten kamari
10: naon sing dosa naon ulang
0: dume sontena ti abdi teh gaduh dosa teh diangir heula gitu. Kitu abdi teh kulan
10: gusti.
0: Wirajeunan ana nu kitu patut diomongkeun atuh bari nage.
10: Edahna ngeureunna. Hayu dosa na mah eta nyabok pamandikan.
0: Dosa nu paling gede mah eta pun bojo dibanting ku abdi teh kulan gusti.
10: Abdi dinya juga
0: cik atuh tina soal pribadi maulah dibawa kanu kieu. Yeah, pedah ngabalanjaan saeutik. Dumeh acara teu aya ayeuna teh. Yeah. Da kuhal ieu diestokeun pisan paduka dina waktu ieu sadayana pasukan parantos siap tempur kalayan ngaronjatkeun kawani ngaronjatkeun kasumangetan dina waktu ayeuna. Da urang teh kedah ageung rumah saatu da puguh nagara urang teh digedekeun teh dugi ka maju teh alatan kengeng bantosan ti nagara astina. Teu sakedik pan ayeuna urang sadayana nyaeta ti Prabu Suyudana kapan upami ninggal kana kaayaan bekal mah urang teh parantos runtang ranting ai bekal ti nagara mah da puguh tebih tapi geuningan di negara astina oge istuning penuh dina soal konsumsi mah gusti eta upangeunah nama kopi pamere. Iya kitu kulan gusti, kitu kulan gusti parantos siap ai bekal mah kulan ya non non
10: regreg bekal.
0: Memang urang teh tina rumah sa tadi leuh lamun dipikir dibulak-balik mah kapan ayeuna teh urang teh aya keneh eta hutang ka nagara astina tina injeuman urut ngawangun nagara urang. Akang janji dina ati sanggup ngorbankeun diri sanggup ngorbankeun jiwa raga pikeun mantuan kana naon upaha kapriyogaan urang nagara astina Prabu Suyudana. Hei, ai abdi sadayana mah kumaha but, oh kumaha hulu paribastos teh mah ceuk oray kitu.
10: Ai buntut mah kumaha hulu?
0: Naon? Jeun mun oray mah kumaha hulu ari buntut mah abdi nyangakeun.
10: Hulu kakaler kakaler.
0: Upami teh mah hulu oray kakaler kakaler buntutna teh.
10: Hulu kakaler.
0: Kitu. Kumaha hulu ari abdi mah syukur-syukur syukur.
10: Sabage laras.
0: Dina waktu ayeuna wayahna ieu kareta gajah kuda pasukan gajah siapkeun pasukan pedang pasukan panah ti pihak urang ulah aya nu tinggaleun poe ieu hayo urang ansurkeun Pandawa poe ieu urang sareng. Eta cenah aya budak ngora memang anu ngaranna teh Abimanyu ta eta anu dina waktu ayeuna kudu diolah heula eta mangkelu. Gimana? Saya. Clear pendra. Ya inge. Barang nuju raos impal wacana sapraptane pun ieu patih nagara astina patih Arya Sangkuni.
10: Inge.
0: Nya eta sumping kaya tempat aya hiji cara pikeun ngancurkeun Abimanyu. Sampurasun.
10: Hai.
0: Rampes.
10: Wah.
0: Rampes. Ha ha ha ha ha.

sumangetan bikin ngaronjatkan taktik yang sajabana kumaha baik cara nak dina waktu ayana supaya

0: Arjuna tang-tang bagian sampean. Ken si Bima ku kaula.
1: Wah, saya.
0: Mung ieu mah kumaha? Bungan abdi dijadikeun panasehat. Sajabina ti Senopati teh ulah lalawara eta ngalawan Bima sareng Arjuna.
1: Teu bisa digampang.
0: Ulah Sologoto.
1: Leres jupir
0: numutkeun beja tinu meunang dipercaya ai Arjuna teh muridna Drona. Murid kahiji na Drona nomor wahid. Ari Bima dina main gadana teh muridna Baladewa. Tah eta dua jalma teh salaku bantengna Pandawa. Anu lain lalawara ilmu panemu jampe pamakena. Luar biasa. Ya atulah mungkin itu masarana. Siapkan tenaga pikiran mararane. Ayo tuturkan kaulah sabalat-balat. Urang sami-sami mancing si Bima jeung si Arjuna supaya keluar di tengah. Jangan jug-jug ke kidul. Tantang sakuat tenaga.
2: Cara na rupa-rupa. Anu penting si Arjuna jeung si Bima nyingkah di tengah-tengah tegak Kurusetra.
0: Saya rupina dina waktu saya sakada priparantos hampir dugi kana waktosna. Anu paratos ditangtoskeun pikeun ngawangun gelar perang nyata pikeun papayun-payun sareng pihak Pandawa. Ya, sami halumampah. Rampung daun tutas pangandika. Hapunten tina pihak kalpatan paduka maklum pan ieu teh mayunan perang. Ya, dihampura sareng anu. Sami hapunten tina pihak kalpatan. Ya.
2: Angsa sama-sama.

capek. Kembali lagi, Boyer.

0: menang tugas teh digawe di dia di pangperangan meresihan tempat-tempat di ieu kemah
1: nya berapa
0: nepi ka kieu ieu melaan anak da puguh bapa nama atuh da teuing di mana da puguh aing teh keur di kandung ieu budak keur di kandung 7 bulan teh bapana teh init tebeja teu carita sabar mah jeung sabar ditutungan bejana cenah digawe di Arab eueuh teu balik
1: geus bae da geus nasib nyai
0: nyaeta da puguh geus nasib meureun
1: tarimakeun we
0: tarimakeun geus teu ditarimakeun kumaha atuh dah
1: da geus kadar jeung takdir meureun
0: kadar geus jeung takdir geus kaalaman ku bibi
1: heueuh si eta mere tarawet boga salah
0: heueuh eta peuting ICS meni cing paruningkak bulu punuk ai geus nu cing cararowok anu kakeunaan ku tatu
1: aduh pasti we dari pangperangan
0: anu kapanggang pelebah ti korona anu can ngalepas ke nyawa gogorowokan
1: kuria buncelik
0: anu dikaput kulantaran soek kulitna
1: eta nu batir mah nu potong leungeuna lain nu naon
0: nu potong leungeuna
1: batir teh
0: nya leheng lamun potong leungeun teh ditembak batur imah teh jalikeuh
1: oh kitu da malum di pangperangan nya
2: oh da di perjuangan
0: malum di pangperangan atuh
1: rupa-rupa
0: mayit mah geus teu kaitung lobana
1: eta nu gagah
0: cing cararowok marukana teh
2: anana jiwa perangan
1: cing jararit nya nyai
0: hanyir ari aya angin di tengah teh
1: hangru
0: hangru da puguh getih meureun nya
2: ngalirnya
1: oh, getih
0: getihnya didoakeun mudah-mudahan utos mararawat teh para pahlawan teh nya
1: oh ja kitu
2: aya peuncit sakumaha
0: sing ditempatkeun dina tempat anu nikmat
1: amin
0: urang anu ditinggalkeun atuh cing sobar cing kararuat
1: sing tawakal urang
0: da ngaranna ge perang atuh aing ngaran-ngaran perang mah ayi
1: kumaha
0: hapus ka pangperangan mah jadi algojo kabeh teu diala nyawa ngala nyawa
1: teu dipaehan maehan
0: teu dipaehan maehan
1: rasikona
0: rasiko nu meunang jadi ruhak nu eleh jadi lebu
1: nya kitu aya di pangperangan
0: mah eueuh meningna
1: teu aya teu aya
0: ngan nyai mah kiwe menyediakan kendaraan teh pan aing galalugur teh meureunan ieu barang-barang teh moal anu mawa
1: moa
0: dibawa we ka aing ka lemur
1: dipake rongsokan
0: teh lumayan marukana ieu teh pakaian-pakaian urut kerajaan teh marukana teh payu engke bakal muka museum aing
1: jadi barang antik
0: ya. Jadi barang antik ulah lalawara ayi
1: ulah
0: nah ieu teh geus dicatet ku pangeran ti dituna kitu jelema dengan para sea pagawéanna teh
1: duka teuing lamun harengeng pisan nya ieu
0: da geuning ai nu di luhur perang pan nu ripuh mah nu urang nu dihanap
1: nu leutik nu kagencet mah
0: can ekonomi meureun cing tararek teh
1: hooh hooh ta eta
0: teuing naon nu direbutkeun
1: teuing
0: oh da aing mah jelema awam teu nyaho naon pangna perang
1: teuing teuing naon kahayangna
0: jeung naon direbutkeun deui lamun ngarebutkeun harta na moal para raeh manehna teh teu sadar kitu
1: teuing deui
0: tina soal harta bana nepi ka teu wawuh jeung dulur
1: nya anam jeung baraya
0: jadi musuh jeung baraya
2: jelas
0: oh cenah imah bejana panawa jeung kurawa teh teh tirituna teh saturunan sagetih
1: sakaruhun malah
0: sakaruhun tapi kunaon make dar para sea silipaehan beh dieuna nya numatak pentingna hirup beragama teh kitu supaya hirup ulah dijajah teuing ku urusan dunya lain ulah dudunya dunya mah teangan cenah geuningan cing saperti urang hirup dek ribuan taun nya
1: bener
0: ngan cing ingat kapan urang teh bakal pae heeh
1: nya nya atuh nyai kabeh
0: oge bakal pae da eueuh sugana nu pae teh dar mamawa harta
2: bohongan dua
1: atau mamawa HP nu pae teh
0: teu can can ngadenge aing nu pae mamawa HP
2: bener
0: nya cenah aya nu dikubur sok di kongkorongan sok di make duit cenah eta mah kunu hirup
1: kunu hirup
0: dan nu paehna mah teu hayangeun
1: boga kahayang
0: nyai
1: sumohon nyai tes lepat kaprah.
0: Tapi deui lamun ngadenge heueuh sok nguping ti kiai kitu.
1: Ya, ti ajengan.
0: Lumata kudu rek ngaji teh kitu. Deketan kiai ajengan teh. Ulah dijauhan teteh warisan para nabi teteh mawa obor.
1: Mawa obor pikeun
0: urang. Pikeunyaangan jalma nu poekeun. Ya. Ulah cedeum teuing dina awak teh.
1: Ulah kurang teuing na pikiran teh.
0: Aing ngaran-ngaran poek dina agama mah tu dayi.
1: Yang dirup saborong bentor.
0: Bakal saborong bentor tunggu di parut catang dirumpak. Jadi ayatna agama teh sabenerna mah keur nyalametkeun urang sarerea.
1: Nya.
0: Supaya salamet ti lahir nepi ka batin ti dunya nepi ka akhirat.
1: Ta eta.
0: Lain urang melaan agama, sabenerna mah agama nu melaan urang.
1: Nu misahkeun bener.
0: Lamun dipikiran mah sabab naon? Ku ayana agama bisa misahkeun mana bener, mana hade, mana goreng, mana hade.
1: Eta bener-bener mana salah.
0: Ya.
1: Bener teteh.
2: Mana nya mana lain
0: teh. Jadi setiap maca ayat teh unggal maca ayat teh kudu beuki leumpeuh ieu jiwa teh.
1: Nya. Mun pare mah kudu beuki ngeluh.
0: Kudu beuki ngeluh, kudu beuki sumerah jeung tumarima. Kudu ka anjeunna.
1: Ilmu panikian berisikian tunduk teh.
0: Heeh, ari ayeuna maca ayat-ayat pangeran teh kalah mudigdig awak teh.
1: Kalah nepak dada.
0: Kalah nepak dada.
1: Bener.
0: Boga rasa pangbenerna, ku boga rasa pangbenerna ge hirup mah geus salah.
1: Bener.
0: Heeh, ayi
1: sumuhun teh teh nyai telepak.
0: Heeh, ieu mah ceuk pamikiran anu bodoh.
1: Hah? Kajeng aku nabi na. Dasar res.
0: Homo geuleuh ka Yahudi jeung geuningnya.
1: Ka Yahudi tadi.
0: Geuleuh ka nu jauh. Padahal eta Yahudi teh nyaeta sifatna. Ai sifatna Yahudi teh somong, bedegong, gede hulu, muntangul.
1: Sagala di aku.
2: Geureuhan, geureuh.
0: Sagala di aku.
1: Bener.
0: Tah lamun urang ngaku agama, agama Islam dina diri urang teh sagala di aku, somong, bedegong. Tah Yahudi eta heula we paehan mah.
1: Yahudi.
0: Lain dipaehan jelemana, dipaehan ku urang keneh. Nya.
1: Leres.
0: Ieu mah geuleuh ka kafir ka itu. Kafir teh tina kupar hartina nutupan jiwana. Nutupan kabersihanana, nutupan pitrohna. Katutup teteh pitrohna teh kasucianana teh ku sombong ku bedegong. Ku ujug ria takaburnya cimaki jeung sajabana.
1: Bener.
0: Tuh kafir eta we heulaanna.
1: Perangan mah.
0: Perangan naon da ti ditu teh urang teh datang ka dunya teh sorangan balik sorangan.
1: Da bener.
0: Ieu mah beda paham saeutik silih baeudan. Bari hirup saagama.
1: Oh, siri omongkeun.
2: Bener ka gila-gila keding kana kitu
0: teh. Nya. Batur teh atuh lain lain simpati tungtungna teh jadi antipati.
1: Antipati. Lain hayang nurutan kalah ngajauhan.
0: Nya. Bener di araraku geuning.
1: Bener.
0: Boga pamadegan teh asa aing pangbenerna.
1: Nya.
0: Asa aing pangharep. Ku boga rasa aing pangbenerna ge pan geus salah teteh aye.
1: Ah, nya kan tenang.
0: Da sapanjang hirup mah jelema mah kudu boga target, target kurang di dunya mah nyaeta belajar.
1: Belajar.
0: Belajar. Belajar. Kana nu meunteuna mah itu. Ulah dipunten ku urang, ulah diponis ku urang. Naon sababna? Sababna Allah geus nyadiakeun sawarga jeung neraka.
1: Neraka. Kaeta.
0: Tuh, teu kudu dihukuman ku urang.
1: Oh.
0: Sabab cilaka jeung salametna jalma teh gumantung kana amal perbuatanna.
1: Nana.
0: Heeh. Oh ya ta can can jala lemar nepi kainya meureun.
1: Duka
2: can nepi duka bedegong mah.
0: Can dewasa. Atawa teu dewasa wae.
1: Bisa jadi
2: mah eta teu dewasa wae.
0: Heeh.
1: Bubudakeun wae teh.
0: Wayahna meureunan ai ku kadewasaan mah meureunan eueuh mode pepelakan wae. Saacana gede teh meureun eta pare teh meureun dipupuk mah, diramet mah, di oh rupa-rupa.
1: Nya ditatap diusap.
0: Can hama. Heeh, si goreng kana diri urang wae geuning. Hama teh.
1: Heeh. Hama wareng teh.
0: Nyai
1: sumuhun
0: ah mikiran diri sorangan oge aceuk mah geus hese
1: hese mun dimikiran diri batur
0: lumatak aceuk mah wah geus noyod ieu sungut mah ieu we praktek ngepel babarasi
1: ya, pemikiran batur kagering-gering
0: kagering-gering mikiran batur ah nyeta rumasa bibi mah atuh da hirupna ngancrut baheulana
1: rumasa harus diaku
0: ah diaku we ku bibi mah
1: rumasa bobolokot ku dosa
0: sia teh bobolokot ku dosa
1: tong dipindingan
0: ka moal dipindingan kasalahan bibi mah marukana hirup bari jeung awewe aing teh
1: pangawakan
0: dina proses
1: kumaha prosesna teh kumaha proses hirup teh nyai cing dilahir nepi ka ayeuna
0: teh da puguh baheula nyai teh keur dikandung ku indung 3 bulan teh bapa geus maot teu nyaho dirupa bapa
1: gatuk maot
0: umur 5 bulan geus lahir teh cenah indung maot teu nyaho rupa indung nyaho-nyaho sateh geus dewasa aing teh jadi kukut kuwa
1: kuwa
0: nepi ka ngalaman ngamen pan
1: jadi budak jalanan
0: ya. Jadi budak jalanan unga parapatan turu limun di tiiran dijieun kecerek mangih kawat hiji teh atoh
1: atoh asa boga modal
0: ai lagu geuning mobil butut
1: mobil butut
0: mobil butut buatan baheula lain dibere duit ku supir teh kalah dibanting
1: nah awake digebuk
0: da kasiniran meureun mobilna teh butut
1: beda make kodol
0: kabur deui tidinya teh ini apruk-aprukan malahan tidinya aing make jeung nyaho sisiniran teh
1: dah jadi hejo kumaha sisiniran kumari nyai teh
0: kasoreang Bandung Banjaran deui kolot
1: ai terus
0: kasorang Yanu Ngajaran di Ontro Gunung Kolot rupa-rupa tanu matak aing teu ngabisani ka jelema jahat ka jelema ngancurud oge geuning saperti aing ge eling nya da aya hakna pikeun husnul khotimah teu kudu dipikangewa ku urang keun bae
1: kuati ngalus leuwih ti urang
0: anguran doakeun jelema nu kararitu teh buru-buru areling
1: amin amin
0: da ngabuguh ngewa teh teu ngeunah geuning kana hate
1: ah teu
0: sok nuturkeun teh jadi jurig dina salat
1: jadi ririwa jadi bayangan
0: anu nyilakakeun malahin jurig di kuburan tah jurig dina kuburan sorangan tah
1: dina hate
0: nu ngajungjurigan aing keur salat nyebutkeun Allahu Akbar teh lain Allahu Akbar tungtungna mah jadi Allahu Akbrai teh kadeuleu pangabutuh ka hayang ka embung ka sieun ka wani popotongan kadeuleu ai sungut mah nyebut Allahu Akbar tapi brai teh sagala rupa kapikiran dibere deui parabot ku Allah kul kul kul kul ku Allahu Ahad kul bejakeun ku maneh bejakeun hiji we ka Allah ka Allah ka Allah
1: hiji we
0: kul hu Allahu Ahad lumatak datang pangabutuh kasieun ka hayang ka mung teh dina pikiran teh kul bejakeun ka anjeunna we hiji
1: hiji we
0: tunggalkeun artina teh ulah ka sisi ka gigir sok muka sapah ka anjeunna
1: gemblengkeun ka anjeunna
0: gemblengkeun ka anjeunna kitu tah ye
1: sumohon
0: nya nyai
1: sumohon
0: terus tiis geus sok kana hate teh
1: pepes pepes
2: baturan urang
0: oh ti acek mah kitu we aji
1: sumuhun
0: sae mudah-mudahan urang doakeun ieu nu pararang teh
1: menjan doa ponok
0: cing buru-buru rengse
1: yakin cing buru-buru
0: cing aya solusina
1: cing aya jalan kaluar
0: cing ngalakur kumaha carana damai sanajan geus geur perang
1: sumuhun aya
0: babaan ya. Ulah nepi ka teterusan perang perang perang dari dina wujud urang oge sabenerna mah unggal poe teh perang tah merangan hawa nafsu nu panghesena mah nya ekonomi anu sakieu awut-awutanana urang teh sagala rupa ngaronjat geuning gara-gara perang teh heeh
1: oh apung-apungan harga
0: rana jadi riap
1: heeh patir
0: karana nu ditinggalkeun paeh ku salakina nu mati di medan jurit anak yatim jadi loba
1: BBM naik tah si Ari anak yatim
0: oh ah geus rupa-rupa we hirup sakitu aye premios asanes teh sono pamitan sanes beuseunan
1: sumun mangga
0: nya
1: sing salamet.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis.
0: Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
1: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
0: Bapak kagaduhan panyawat taun, Pak, ngawitan, Pak?
1: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, tung, kolesterol, oke, sareng lambung, sareng vertigo, pami telepat mah.
0: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Lami eta pami jantung di 2018, upami nusanes nama, namayana paling lah ya setahunan.
0: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan kamana wae, Pak?
1: Seueur antawisna secara medis, nya rumah sakit, terus kadok herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
0: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
1: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
0: Bapak ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teh tatos teh nyeri pami di lebetan teh. Pami di lebetan teh nyeri mam ge ayeuna mah alhamdulillah teras jantung teh patos teh ngageder pami ieu teh aya sakedik mah naon aya benda anu jatuh teh alhamdulillah kitu nya. Sareng misalna ge alhamdulillah teh patos ka ieu teh. Vertigo alhamdulillah ayeuna teh teu patos teh puyeng pami kumaha mah asa muter pami eta teh pas jantung ayeuna mah teu mung aya nya sakedik deui menten dan mae sabotol. Nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
0: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
1: Alfa propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi sampai bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes minten teh.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Abdi teh di radio.
0: Li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapertos bapak, mangga, Pak.
1: Mudah-mudahan ikhtiarnya da rindu ngadamkeun Allah Subhanahu wa taala. Mung ieu mah nu karos ku sim kuring pribadi, alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atanapi lambung, cobian wae ku alfa propolis. Alhamdulillah abdi ge ieu namanya sabotol membajeng anu kaduana miten. Mudah-mudahan we teras sehat cobian, mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna mah kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah. Minta orangnya tadi insya Allah sehat doi.
0: Hatur nuhun bapak, pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nyapanya. Nuhun, mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian ti pengguna Tesma Ayeni, ibu ti mana?
5: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
5: Tos 2 3 sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
4: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
5: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
4: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
5: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada tata dokter teh ada debunya kitu kantos mohon.
4: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
5: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena ge teu acan saeup aya namung maksad teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger ka eta teh cara rekas jelas.
4: Ibu, gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis.
5: Oh, pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi, mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas kitu abdi ke usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapak anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis si Amis.
4: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh
5: abdi Neni Sri Herlina.
4: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tes ma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Radio Peace FM. Waradia balatang tama.
6: Hege, pulak.
3: My friend, my brother, everybody, come here.
6: Hege.

0: ngehajurkin sebuah paket. Diterima. Diterima.
1: Gak cina?
0: Diterima. Diterima. Dajan, dajan panen. Daun Asia.
2: Cerita kemana karep?
0: Dajan panen, insya Allah. Upami tos ke alam panginten Asia kintal maaya. Sugan kejadian gagal panen wing teh hampura.
2: Kalau doan
3: pan hujan lah.
0: Gagal panen 3 hektar teka ala. Pangna teka ala teda puguh teh di pelakan tadi leh. Jeung sawahna geuna sawah batu.
2: Paingan eta mah.
0: Naon atuh sia teh diomongkeun? 3 hektar. Coba budek geuning sia eta teh. Sia budek. Geus dikawinkeun demi Allah. Geus dikawinkeun.
3: Pananggalan tanggapin lagi.
0: Teu nyamung goblok. Bolot sia teh. Sia bolot.
2: Budak
0: neme di SMA. Kelas 2. Engke tos ujian, tos hasil, neme bade dikawinkeun. Oh, teu nyambung. Hayang na ngapuayang. Anjing. Teu nyambung, goblok. Tangtuna ge wayang golek. Si anjing. Lain nyaritakeun anak sia. Nu maot. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Iraha anjing. Naon sia teh? Bu itu maneh teu sangka bapa maneh. Aduh, ya anjing.

0: ya bala tam tamat denawa.
1: Iya ge.
0: Syukur geus kararumpu yap ka hareup. Anu kedah dijalankeun dinten ieu naon? Naon Gusti? Naon? Kieu Raja Astina teh benu kuayana gara-gara poe kamari nu korban di jumlah jamle teh loba pihak urang. Hampir satengahna lamun dicokot persen ti pihak Panawa nu korban kamari teh ngan ukur 20% ti pihak urang mah aya 40%. Takuhal sakitu Raja Astina ngabenuan kasadayana urang maring tongboro urang anu tepati wawu dalah para pini sepuh na oge kabeh menang bebenu syakur nu ngaliwat oge dicarekan
2: labar erang kan ngaliwat
0: jelema anu teu tua teh dosa dipikageuleuh
2: eta anehna
0: parara iya tak kitu yeuh nu matak urang cing apa kana adat siapa bae Duryodana mah tiba heula tiba heula adatna teh eueuh nu dialuskeun jelema teh kumanehna mah
2: ngepes keuyang di manehna mah teh
0: keun bae dak asa pangbenerna we hirupna teh
2: bener bener
0: tah kitu ya jadi aing ngaran-ngaran jelema kitu mah nyaeta ku urang kudu ditangeuy kudu digenahkeun hatena jeung aing digenahkeun mah babari ku panduitna teh turunna teh cara hese
2: ya.
0: Tah ai anu jadi bibit panyakit ti pihak itu teh si Abimanyu digeneng ku bapana jeung ku uana apan dina gelar perang sinupit hurang ti pihak urang kamari eleh ku gelar perang Garuda Ngalayang pihak Pandawa dikencak katuhu sirah manuk teh nyaeta Arjuna jeung Bima tina pamatukna eta Garuda teh si Abimanyu
2: yeah.
0: Atuh puguh moal aya meunang temakan-temakan si Arjuna anu tara salah kana sasaran teh hasil tah ayeuna Bima jeung Arjuna anu jadi pangapit senopati nyata pangapit Abimanyu wayahna urang tangtang cenah jauh ti anakna tah urang bawa ka lapangan bulak kidul ka sisi gawir jadi dinya urang tarung patutunggalan sarerea
2: ajak jejeleh
0: malah aidina waktu na perang mah tong disebut patutunggalan urang hurup si Bima jeung si Arjuna bagja lamun si Arjuna jeung si Bima geus pae si Abimanyu di tengah korban ta urang teh sajabana tiba ka meunang pujian tiba ka meunang bonus aya HP bonusna kuing nelepon teh ka pamajikan cukup dina seeng we atuh aya geus boga HP mah
2: bisa ngasih
0: mahal mana HP jeung motor
2: HP
0: duanana ge mahal.
2: Mahal.
0: Da teu kabeuli ku uing mah. Itu. Jadi duanana mahal, da teu boga duit, da teu boga duit. Ka Indonesia ngalagu rame. Maksudna sia teu rame. Tong meuli uing, naon paduli teuing.
2: Aduh.
0: Bah, di gunung aya kabut. Naon entong ribut.
2: Saeutik-saeutik
0: ka pantunna teh teh. Ka Surabaya meuli udud, naon jauh teuing di dieu ge loba. Anjing geus di sini rada teu jembar.
2: Ka Surabaya geus loba.
0: Wayahna deuh.
2: Aya panjerah.
0: Ieu tugas teh kudu dijalankeun siap sarea. Iya, siap, siap. Iya, iya, iya. Siap, siap, siap. Ka kitu hayo pada-pada lumampah dina waktu ayeuna. Hayo. Ulah aya nu tinggaleun urang ngajug-jug tengah lapangan Tegak Kurusetra ayeuna kudu geus ngawangun gelar perang sakeureung deui

0: geju.
1: Panatik.
0: Haram jai pengenje.
1: Panatik teh mah dikaleuwihan.
0: Ingah mun teh tagunian ya. Urang tiap urang tamtama. Ingah ingah ingah. Satu jua pikeun nangtang si Bima jeung si Arjuna. Ajak ka mulah kidul. Ingah ingah. Ulah.

0: ngapakipun rencana Kurawa. Tuh, daya kajaba lintang tikudu ngange jalan reka perdaya, nyata jalan tipu muslihat.
1: Tuh, iya iya.
0: Bima Arjuna anu diansam ditangtang, cenah nepihan putrana Abimanyu.

0: payun antara Pandawa Kurawa.
1: Doh, yaiki.
0: Di tengah tegah Kurusetra.
1: Leres.
2: Ai ieun nu nyawangkeun ti palih tongoh nyaeta hiji pasir Semar Sapala Putra.
1: Dah.
2: Yang
1: kulang.
2: Nah, ayah ku wararaas teuing cu.
1: Wararaas kumaha? Aisab
0: teh kumaha jadi? Nah, deuleuh ieu Ujang.
1: Duka teh teuing
0: atuh. Ngasuh Pandawa teh nepi ka jadi Bratayuda.
1: Sumuhun sepuh kulan.
0: Nyaeta perang Jayawinangun di tengah tegah Kurusetra.
1: Leres. Nah, karareueun teuing.
0: Mudah-mudahan teh cing jadi eunteung ka jalma anu bakal dararatang cu.
1: Leres.
0: Dah. Sakur kajadian anu geus kaliwat jadi enteng ayeuna kajadian ayeuna cing jadi enteng pikahareupeunana
1: jadi cermin
0: kuasa kitu Ujang
1: kulang
0: heuh
2: ka Akang Silaing lamun dek lalajo ulah hareup teuing jeung ulah tukang teuing
1: ta eta kulang
0: mun tukang teuing bisi cidengkang hareup teuing bisi kagalei
1: sumurus
0: siger tengah we hirup mah kitu cu
1: ih atuh kan tenang
0: sagala rupa oge make teuing teh sok aya mamala anu teu hade
1: sumuhun
0: bujeng hinga make jeung kaayaan kieu dahar we ai seubeuh teuing mah pan mata kamarakaan nya cu
1: ih sagala ge ulah kalangkungan dua
0: geus saling hareupan deuleuh itu di tengah tegak Kurusetra
1: sumuhun
0: kantu nunggu komando
1: leres kantu nunggu komando we
0: eta teh deuleuh anu saling hareupan teh dulur jeung baraya
1: ih dasarna sulian uang teh geuning
0: ha beh dituna mah sa Adam sa Hawa
1: sumuhun sagetih urang
0: ieu meureun ucu bukti tina ayat-ayat pangeran teh ucu
1: buktos kumaha iwang lan ah sakarang
0: dina nalika para malaikat protes ka pangeran
1: leres
0: nganahakeun dina waktos at Nabi Adam bade dilungsurkeun ka luhur bumi
1: osumuhun wari
0: para malaikat nganahakeun naha make rek nurunkeun Adam ka luhur bumi jadi khalifah sabab seke selerna bakal saling ngocorkeun getih
1: oh kitu teteh
0: wa bukti gening cu
1: buktos wa delapan kulan
0: maha benar Allah dengan segala firman
1: dengan segala firman yang
0: parah numata kulah dimang-mangan deui oge cu
1: ulah cang

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sarang bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 2 Opat.
0: Mohon, Bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Aba di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obo teh kiat ngaroskeunana wae pami wengi teh bade obo teh kiat teh pokoknya ngaroskeun.
0: Bapak ku panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penten lah kana setahun setengahan anu berat nama penten setahunan lah.
0: Ku kituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Dacan ka mana-mana kan aya ka Barios mah atos gitu kan ngadangu ti radio.
0: Bapak atos na kitu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Bapak kumaha saatos ta konsumsi alfa propolis teh?
1: Aya nama badan mah darah raos kitunya sampai ante aya burung kaparengkel aya nama tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Nembe sabotol.
0: Ayeuna teh bade mesa
1: anu kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, bade obo we genep tetes.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana gakaduhan panyawat sapertos bapak, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Tah aya nama nya pami anu gaduh panyawat sapertos bapak cobian we meser alfa propolis bapak ge ayeuna terus bade damang.
0: Alhamdulillah, nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Punten nama Bapak siapa?
5: Bapak Sukedi.
4: Bapak Sukedi, alamatnya
5: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
4: Pakijangan Bulakamba,
5: RT Loro RW 5,
4: Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes.
4: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya, tetes Aini, iya
4: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
5: Beli yang kedua, iya betul.
4: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
5: Hampir habis.
4: Oh, hampir ya, habis.
5: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis satu yang satu gitu. Botol.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
5: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
4: Lihat orang ada dua.
5: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
4: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
5: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
4: mata
5: Tesma Aini cocok berubah, itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan pong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
4: Iya benar Pak ya. Jadi nggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
5: bertahap ya, hilangnya mipil bertahap.
4: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
5: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
4: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
5: Empat hari
4: udah merasakan perubahannya.
5: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
4: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
5: Ini ya betul sudah cocok.
4: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
5: Tidak mengada-ngada.
4: Asli gitu Pak ya.
5: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
4: Iya.
5: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini.
4: Ya,
5: nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. udah roboh banget. Beli keduanya ini.
4: Beli kedua botol ya, Pak ya?
5: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
4: Baik, amin gitu. Ya, Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya, Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
5: Amin.
4: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
5: Amin.
4: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
5: Amin, amin.
4: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Bapak mau kemana?
8: Mau ngopi ke kedai sebelah.
7: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
8: Kopi apa, Bu?
7: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
8: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
7: Ah, Bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
9: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
10: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.
11: Habong kena hariring lain nu kuring, haleuang lain nu urang.
12: Sumohon.
11: Hariring nu maha wening, haleuang nu maha wenang.
12: Deh, eta wadan.
11: Cek hariring anu dibawa ku angin peuting.
12: Deh, eta
11: nu ngadalingding. Anu ngadalingding. Ulah waka suka seri muncan pangih jati diri.
12: Laras sepuh.
11: Supaya ditepikeun ku angin letik. Ka manusa-manusa nu bakal datang kajadian anu geus ti heula.
12: Deh, kumaha teteh wadah.
11: Ya cuk.
12: Sumohon, sumohon wadah.
11: Tah keur urang sararea da kitu oge meureun keur nu malalikir nya cuk.
12: Heh,
11: wayahna we nu teu mikir wae teu kabagehan.
12: Ya kitu.
11: Nya cuk. Nu teu mikir mah ukur kaget jeung nganahakeun. Malahan beh dituna mah pangeran teh bakal dianggap bujang. Sok nganyalahkeun ka pangeran nganahakeun ka pangeran padahal anjeunna mah maha dina sagalana. Naon rupa hal kakaget jeung naon rupa hal anu ditanyakeun ku urang moal teu kajawab ku anjeunna jeung moal bisa naon-naon urang
12: sumohon
11: leres contohna maot
12: deh kumaha maot teteh uang
11: saha nu rek ngahalang-halang
12: deh laresan
11: dina waktu namanya cuk
12: sareun
11: bojo anak kabeh ngan ukur cariri
12: leres
11: malahan hasil usaha bebeakan
12: deh
11: malah beh ditu nama hasil nyiku batur hasil ngejejek batur harta kekayaan sawah imah mobil kana heuh kabeh kana raanya cuk
12: subuh
11: ditinggalkeun akhir nama ujang
12: teu aya nu dicana
11: urang ku anak jeung ku bojo bakal diusir sacara teu langsungna silahkan bapak untuk pergi selamanya
12: carikeun
11: nya cuk
12: sumohon
11: lawang kumuh gedong anu sigrong ditinggalkeun ngan ukur 2 meter cuk asa meter ieu wujud anu kaancik ka nyawa maha keneh bangke teri
12: dasar leres
11: nah ha hargaan keneh bangke teri
12: leres
11: tong boro make jeung wujud ua anu pangkatna rakyat nya cu
12: sumuh teu lepat teh kulang
11: naonana atuh ucu ai jati diri teh ceuk kasauranmu tadi ceuk hariring
12: sumuh
11: ulah waka suka seuri mun can pangih jati diri
12: ta eta
11: ari jati diri teh heuh sareatna lanana karya ucu
12: karya dina gawe
11: bisa na muncul na eta ngaran jelema kasohor na eta ngaran jelema teh tina gawe na tina karya na
12: sumuhun
11: cing hayang nyaho ayeuna mah ua dek ngorehan sugan aya nyai nyai lilin dina hate
12: deh
11: anu nyaangan kana hate atawa ieu kajadian ieu hiburan ieu teh cing jadi obor kana manah sewang-sewang supaya ngaronjatkeun kreativitas nemongkeun jati diri
12: leres
11: di syariatan di mana urang init ka Mekah ka itu apanti sopa ka Marwah ti Marwah ka sopa bulak-balik eta teh sejarahna Siti Hajar baheula usaha neangan cai cik atuh kaluar ti imah di luar neangan pakasaban anu halal keur maraban anak pamajikan balik ka imah kaluar ti imah bulak balik we kitu nya
12: kitu leres
11: di mana geus nepi ti sopa ka Marwah turunjing hareup ka Ka'bah di mana ti Marwah ka sopa malik deui kana Ka'bah terus ngadoa ai Ka'bah teh pasagi opat masagi tanyakeun kana masagi pangartina
12: deh
11: syariatna ieu ujang
12: sumuhun
11: tanyakeun ka ahlina sabab Allah teh geus ngajadikeun para ahli
12: duh
11: ahli mesin ahli tani
12: leres
11: ahli ekonomi
12: ahli politik
11: ngan pangeran oge para rasul oge ngawartosan lamun nitah kudu ka ahlina
12: ih
11: saleres lamun nitah lain ka lain ahli tunggu karuksakanana
12: tah eta
11: kumaha eta katerangan teh hate bakal ebreh di mana-mana aya kajadian anu awut-awutan di mana aya pamimpin anu teu becus mimpin rakyat na eta teh lain ahlina
12: sanes
11: pecakan we tukang macul dititah nyupiran angkot da moal teu didala lagor atuhnya cuk ceuk ua oge tong boro tukang beca dititah ngenang panayagan sorangan panteri poho deui
12: anu ahlina baheun ajalah
11: bari ahlina teh teh
12: ajalah mah sok kakeun
13: bener kuha bener
12: poho
13: aya wae
11: nya cuk
12: leres pak si horeng sagala rupa ge
11: akibat tina kabodohan ujang
12: leres
11: teu malalikir teh tah hartina teh bodo anu mawi pamarentah ngagupay ka warga masyarakat sabudeureunana nganyurkeun nya eta urang sararea teh kudu bisa maca naon mamalana bisa maca atawa hasilna saeutik gedena urang teh bakal nyaho informasi kajadian nagara kajadian situasi kondisi nagara beh dituna nya eta elmu da luang teh pan dipapada urang tina daluang ti dalang ti mana we ha
12: leres Alhamdulillah tabab.
11: Ucu ayaku bagja, jang. Tina bengi iwa tiasa silaturahim sareng sepuh anom jalar istri. Lawas tilawas uang ngegejerak deui di dieu ye.
12: Sumohon.
11: Wilujeng tepang sareng uwa tiwa rombongan Giri Harja tilu hapunten tina nepiha kalepatan ageng sumawanten alit seueur lepatna batan leresna. Iya. Oh da uwa ge jelema sok salah.
12: Iya tukang
11: teh. Sok kasalahan. Aing ngaran-ngaran jami teh tungkul tempat kaluluputan tangah tempat kalalepatan samenit ganti saja merubah janji sore rajin teraka pake isu hapunten nya cu
12: leres
11: cu
12: pulang leres
11: balik deui we kana kajadian ieu uwa Bratayuda barudak
12: kosa
11: Pandawa jeung Kurawa
12: leres
11: tah cing jadi cermin teh kieu keur ka diri urang. Sagede-gede na perang Bratayuda moal leuwih gede tibatan merangan hawa nafsu anu kawengku ku dadana sewang-sewang.
12: Sumuhun wa telepat.
11: Kade ujang. Sapopoe pan urang teh merangan.
12: Merangan.
11: Da teu weleh dibaledogan ieu nu ngajentul teh awak teh cu supaya urang tigebrus kana jurang katunggaraan.
12: Ya, teu weleh ditelor.
11: Nu mawi di dieu pentingna istiqomah teh ajeg jejeg. Teu unggut kalinduan teu gedag kaanginan teh nya ujang.
12: Sumohon.
11: Di syariatan pan basa di Mina uwa make jeung maledogan.
12: Adah.
11: Padahal eusina mah uwa nu dibaledogan teh unggal poe cu.
12: Nya leres uwa.
11: Kurupa-rupa cocoba gogoda ujian jeung sajabana nu mawi di dieu kurang teh kudu diruat.
12: Ruat?
11: Nya eta diruat hartina teh dikuatkeun.
12: Kuat.
11: Rohanina dikuatkeun jasmanina.
12: Laras.
11: Nya cu.
12: Laras.
11: Sabab pangaruh teh ti ditu ti dieu anu haharewosan teh bujeung hingga kana ceuli.
12: Sumohon.
11: Kana batin oge pan. Golongan manusa jeung jin. Cing karacawis nu mawi ka dewe cing mandiri we cing mandiri urang mah cu temongkeun jati diri teh
12: sae bener sae katemong jati dirina teh
11: jang
12: kulang
11: urang doakeun dunungan uwa asuhan uwa itu keur mayunan kawajiban Bratayuda
12: ih
11: nangtukeun bener jeung adil dugi ka tega ngorbankeun jiwa ragana
12: sumohon
11: tega ngorbankeun karesep jeung kanyaahna
12: leres
11: heuh da eta teh diperangan teh dulur baraya guru jeung sajabah
12: ngomong sanes nuliat
11: ha apan dina riwayat Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam oge
12: kumaha teteh wae
11: pikeun merangan karesep teh kanyaah kudu dikorbankeun putra anu ngan hiji-hijina bari kasep
12: mohon
11: Nabi Ismail nepi ka da puguh tugas Allah eukeur mah Kangjeng Nabi Ibrahim raja tauhid deui waspada di dunya mah ieu anak tersiksa tapi mungguh Allah mah di sawarga bakal dijamin ku surga siangakeun ya Allah dek sagereseul sagereseuleun
12: sumo
11: dugi ka Allah nya baktina ka kami teh luar biasa Nabi Ibrahim nepi ka digentian pan ku
12: doma dugi ka ayeuna pan
11: tah eta teh cing jadi cermin pek gerak korbankeun urang teh karesep kana judi resep ngomongkeun batur da pangeunah-ngeunahna teh ngomongkeun batur gerak pek ngagorengkeun batur pek eta karesep eta teh korbankeun eta we leuleutikan heulana nya cu resep judi resep jina resep lacur
12: purak-purak
11: resep maehan
12: resep nginum
11: resep nginum
12: resep mabok
11: resep ngadudoma pek korbankeun. Daroba tu fitnah ka aing teh pajarkeun teh aing sok ngadudoma cenah. Padahal aing mah lain ngadudoma lalajo.
12: Lalajo.
11: Ngadudoma.
12: Kitu ngadoma.
11: Nu ngadukeun mah barudak we. Da dewek mah resep meuli doma 5 juta tagis alus diadukna aya nu nawar 15 juta kitu.
12: Neangan paleuleuwi.
11: Neangan paleuleuwi.
12: Wajar we.
11: Ya cu, hampura we cu, da puguh jelema mah nyata beungbeuratan ku kahadean
12: geura sok. Sumohon.
11: Da saha jelema anu bener sapapanjangna atuh cu?
12: Teu aya.
11: Tah, dina timbangan teh atuh sakitu beurat kana bener nya ngeyeng.
12: Nya ngeyeng.
11: Ka sawarga geura sok.
12: Leres.
11: Da urang oge barang beuli aya nu di kilo geuning can beurat mah kana nu dibeuli, urang teh tarawa ka dibayar.
12: Bayar.
11: tak tu orang hirup di dunia teh nyangeyeng nyangeyeng karena benernya cuk dina timbangan teh itu ulah berat karena dosa sabulah kenca hah
12: leres bak
11: jang
12: kulang
11: da puguh fungsi nage uat teh hiburan itu ucuk
12: ih kantena saya uat
11: sop orang hiburan heula we keuneu itu nurek perang walanan
12: nge urang cual tina hiburan
11: ai gua mah da ngadoa na bari ngahaleuang ngiring restu teh bari ku lagu nya cu
12: leres
11: sop kanya ngawilujeng sumpingkeun teh ku hariring
12: leres
11: apan tadi ge hariring lain nu kuring
12: leres
11: ta eta teh eusina tina wa mayantiku anil hawa in huwa ila wahyu yuha
12: ade.
11: Jadi pangeran mah tarasa sauran karena nafsu angin wahyu nu diwahyukeun deui.
12: Sumohon
11: cuk. Lagu yang
12: oh mangga mangga.
11: Menta cikeruh.
12: Oh cikeruh.
11: Ulah ari pangkatan acan penta bajang atuh. Nah geuning seueur poho nya.
12: Sae mangga wa cikeruh.
11: Amuing amuing amuing. Ah ulah baeun kitu. Si eta mah lamun boga bati sawah karena seuri.
12: Kertu boga mati eta. Kapan

0: Tete pegawaian gitu teh terelepan tete jeung anu disaurkeun tadi ku bapak naon yen hirup di dunya mah kudu rempug jukung sauyunan sageget sapihanean mun cai jadi saleuwi mun darat jadi salebak sapapae samamane sabagja jeung sacilaka satanggung jawab tong borok make jeung disoro rejeki eta disoro lagu dinangiga geus dijem nu jadi anak pantes hiji kolot ka anak itu patut di mana rek majuna nu jadi anak lamun terus-terusan dijem kudu jadi kolot emangna si cepot ngigati eta luar tina tetekon luar tina pakem seni itu bebas berkembang anu teu bisa dirobah mah Quran eta mah absolut dogmatis mutlak ai seni mah bebas kreativitas teh sok tingkatkeun inovasi teh sabab naon ai seni dituntut tiada hari tanpa inovasi seniman itu harus beradaptasi dengan apresiasi jangan kurung batok dengan membaca kita akan nambah pengetahuan akan nambah wawasan kenapa diem sejenak kenapa tidak menyaut wahai tukang bajigur seni itu bebas berkembang pak daripada kita ini budaya-budaya telah hancur dengan kedatangan budaya-budaya lain yang tidak cocok dengan budaya kita di sini sementara budaya sendiri diasingkan ari budaya teh anu aya patula patalina dengan peradaban kenapa saudara Semar begitu kepada saya wahai manuk pinguin babatok sia ieu teh kolot kolot teh sabaraha alternatif aya nu kolot kulitna aya nu kolot kalapa aya nu kolot kowongeun aya nu pinuh ku kokoloteun aya budak nu geus dewasa elmuna aya kolot anu masih keneh bebenyit elmuna jemar semar jemar setiap manusia jemar pinuh ku tauhid sabab dina Islam moal jadi mun teu tauhid naon sia tauhid deh apa seueur di Cianjur di botolan tauco sama goblok
1: jauh-jauh tina tauhid kana tauco
0: ai tauco mah di mana jelema ngomongna ka mana karep kawas heueuh sok tau teh mah lain tauco
1: jauh-jauh tina tauco
0: so tau mah sok ditanggung tok tok tok baso tahu
1: baso tahu ai disadakeun mah kitu
0: nah sia teh kabina-bina teuing sia nu teu mikir mah naon pang teu mikir nyaritakeun soal budaya lumun tah ai budaya di urang kumaha ai budaya teh lain seni wae cara nu kudu dipigawe unggal poe nyaeta pikeun habluminanas teh sopan santun ramah tamah DP-DP hanap asor nete taraje ninca kamalan nungtik lari mapai bukti nyukcruk walungan mapai wahangan mipit amit ngalak menta kaituna supaya ulah melengkung bekas nyalahan hirup kudu landung kandungan lahir naon lahir aisan hartina malapa gedang taeta budaya teh geus teu dipake ku sia lamun nyama dek milu ngiga bebeja heula ai urang deungeun dek moto oge nepi ka Semah Depok boleh aku ikut moto bebeja heula ai di urang jauh cing jelebreng eta teh budaya
1: budaya urang
0: teh budaya mah sok ngegel buaya tamah goblok
1: Dina
0: teh sopan sia teh
1: sopan
0: sopan mah angin nu gede teh sopan topan
1: angin topan
0: topan mah sok dipake geuning ari panas topi eta mah
1: jauh-jauh
0: topi mah diinum kopi eta mah goblok sia teh piraku sia kudu dipedil angin mah koy pake kasopanan teh pake ieu mah ngaliwat kana cucungi kesugan punten urang teh urang Sunda baheulana teh Sunda teh karajaan ciri na kerajaan boga basa anu hese di Indonesia kan. Contohna Cikaracak ningang batu laun-laun jadi legok sok basa Indonesia kan siya da kadengena gitu gena sok bisa te bisa bisa di Indonesia kan bisa sok Cikaracak ningang batu laun-laun jadi legok anu pecak nyeri huntu kalun-alun anu nyabok sisiliran goblok tamatu lain hati na goblok. Eta mah sisiniranya pak
1: sisiniran goblok lain bahasa Indonesia ya pak sisiniran
0: bina-bina teuing sia teh. Oh nyeta kitu pak henteu hirup di dunya teh naon atuh kasang tukangna uingi gawe kenangna di jem.
1: Oh nyeta teu sopan bebeja heula bebeja da eta teh ngenang nyinen teh bibit duit ladang uang ajen ajen.
0: Dina Quran kumaha sok hartikeun alhamdulillah alhamdulillah sadayana puji kagungan Allah alif lamna didinya alif lam naon alif lam li jinsi jinsun kuliyun tahtahu aprodun kasirun jinis hiji ngurung kasyakabe aisyakabe teh sadayana sadayana puji kagungan Allah. Mana kagungan Allah teh? Syakur nu kadenge, nu karasa, anu katempo, anu katincap kabeh nu nempo jeung ditempo eta kagunganna. Hinaeun lain. Sanes pujieun wungkul da danu Allah. Nah tu sia ngahina.
1: Ajeunan seni oge dulu. Da kabeh jajadian Allah nu aya di dunya eueuh nu mubadir. Kareungit-reungit teu mubadir da Allah mangayakeunana.
0: Bener. Ah puguk pikageuleuhan sok nyoco. Di mana geus nyoco geuning nepakeun penyakit anu demam berdarah, anu malaria. Tuh, ta eta teh nyabeulah sia ngaji teh. Nyabeulah kumaha? Da siana teu mikir. Teu mikir kumaha?
1: Allah mah satiap ngayakeun panyakit aya ubarna.
0: Oh, da bigi teh nguping. Likulidain dawaun jadi setiap penyakit aya ubarna
1: tengni kari mikir dengan piubarna dimana dicocok rengit tepi kagering teh sia teh kudu mikir sabab eta perkara nu datang teh ngabejaan supaya sia bisa mikir
0: berarti teu mangpaat tarengit teh
1: mangpaat goblok.
0: Nah
1: sabaraha ratus urang jelema nu boga bati tina obat nyamuk ratusan deuleuh ribuan coba ceuk pangeran teh eueuh sia rengit cek Allah teh les rengit bangkrut teh sia pabrik obat nyamuk teh
2: penganggur loba
1: penganggur loba deui.
0: Astagfirullahaladzim nepi kahinya maneh mikir teh mar
2: sunut bujurna wah
1: benangna teh ku jalam
0: teu mubadir kula ngawarah sampean teh badranaya ae ae edan
1: kala kabeuki teh ceuheuh si edan.

0: inung bapak kumaha karasana?
1: Ah, atuh akang meureun teu gelisah mah. Hah? Kiamat kolot teh.
0: Kiamatnya.
1: Kiamat.
0: Leuwih pan ti campelak tah.
1: Leuwih.
0: Marukana nu soleh teh meureun anu sopan ka bapak aya di luar puak paok. Heeh, kitu. Da jelas. Aye dewek macam pelak ka bapa sabab naon anu bakal ngegebruskeun ka neraka jahanam ka kolot teh nu deukeut heula anak jeung pamajikan. Tong boro dewek ieu mah pejabat. Kasered ku pangabutuh pamajikanana hayang gining anakna hayang gining. Dipercaya ku rakyat korupsi dah. Da loba ayeuna pejabat anu gebrus ka pangbuyan. Tibalik da baheula mah dina jaman perjuangan baheula ngarebut kamerdekaan nagara teh tina tangan jajahan toh pati jiwa raga henteu panang buruh
1: teu pamrih
0: beunang teh ku penjajah digiringkeun bus ka pangbuyan heu
1: diobag bener
0: dipangberokan aya nu perang terus pejuang nu sejena jelegur we merdeka penjajah bisa kausir eta nu dibui tadi teh ku penjajah teh kaluar ti pangbuyan pahlawan jadi we pejabat kaluar ti pangbuyan teh jadi pejabat ayeuna mah tibalik jadi pejabat heula terus dibui goblok teh
2: didasi terus dibui
1: bener ai pejuang mana tina perjuangan heula
0: atuh tah kitu atuh
1: ngarasakeun pait getir
0: ceuk rarasaan lamun jadi pejabat tuluy eureun tina pejabatna balik deui ka rakyat pajarkeun teh turun darajat padahal numutkeun hakikat eta teh naek darajat
1: bener
0: lamun tina pejabat jadi rakyat naon sababna sabab balik deui ka rakyat mah bakal jadi lembaga nu pangluhurna sabab naon kedaulatan itu ada di tangan rakyat.
1: Rakyat. Kedaulatan benar. Sepenuhnya ada di rakyat.
2: Benar. Kayak mantan rakyat
0: mentah. Mantan rakyat.
1: Teh.
0: Sepanjang dunia ngadeg rakyat mah aya.
1: Benar. Benar.
0: Sadar aing teh jadi wakil.
3: Tenang. Di DPR, Pan.
1: Di DPR.
0: Aing teh jadi bujang rakyat. Jadi ngawakilan rakyat. Tuh nya umatak dina lembah dia da cik jiga cepot camplak padahal sastra jinga ay sastra tulisan ay jinga beureum
1: beureum
0: tah dina wujud maneh tah anu beureum teh sok ngeleketek wae supaya maneh tigebrus kana jurang katunggaraan jadi bisa na disebut semar sempengangkeun mar menyemarakan datna alam ismaya teh da eta teh tirituna teh nya eta turunan nurasa
1: nurasa
0: muncek kacamata agama Islam ai nurasa teh Nur Muhammad.
1: Nur Muhammad.
0: Eta keneh barangna mah ngan urang loba terobsesi ku bahasa. Beda istilah padahal barangna mah eta keneh.
1: Eta keneh.
0: Matak tong dipaseakeun ai soal beda basa mah. Asal barangna eta keneh.
1: Eta keneh.
0: Nya.
1: Leres.
0: Ceuk bahasa urang mah ngaleueut, bahasa Indonesia minum.
1: Minum.
0: Bahasa Inggris drink. Drink minum jeung ngaleueut beda ngan barangna eta keneh.
1: Eta keneh, cai keneh.
0: Teu, kitu tong ribu. Dina soal beda basa mah. Asal barang
1: eta keneh.
0: Eta
1: keneh.
0: Kitu ai sarua mana make kudu para seha non teh lah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
5: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari, Kecamatan Balai Endah.
4: Bapak ngawitan kageduhan panyawat naon, Pak?
5: Pami bapak mah sarasna tos lami gaduh panyawat anu intina bapak nginten diabetes anu naik karawas nama di tahun 2010 dan ten kirang langkung pengintainannya tos 13 tahun pengintain eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim teh sanik kunaon bilih dampaknya tina obat pek sampingnya
4: mohon Pak Dede 13 tahun panyawat bapak atos kamana wae pak
5: ya alhamdulillah ayla lanung makanya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya anu kamarge satu acara dan dua sasi saum teh menyebian ngalandungan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitu nya. Mari ge eta teh ku bapa eta teh nya isina da pangitan

0: Jaja doanya. Yo ikhtiar nya bapak tadi gentos we ku nguping ti radio Maya aya lanong gitu.
1: Bapak pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos Pak?
0: Ti payuna upami nuju bulanana tinggi kadang-kadang bapak kan dugi ka 600 500 kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh. Eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitu nya puyeng gitu teh hoyongna teh apa engal capek itu satosna ngeleut apa propolis bapak teh namanya CF sabotol panginten geus satelan CF terus saya karaosna janten seger lah sarira teh kan gitu tensi raos gitu nya eta teh terus dicek teh normal deui kan gitu nya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge ah ieu we seger kitu teh teu aya pargel teu aya kitu mung panginten
1: terus rada sakinten
0: nya sakinten terus pami ateulna eta mah jarang teu tipoin mah teu unggal wengi waktos gitu geget
1: gitu. Bapak cara konsumsina kumaha Pak?
0: Alhamdulillah panginten bapak ngalasarga sesuai petunjuknya arahan teteh janda sadinten teh 3 kali kali genep tetes panginten janda 18 tetes.
1: Bapak uninga alfa propolis di manten Pak?
0: Bapak nyetel radio tadinya bapak hoyong nyepian bapak ikhtiar ya rada karaos aya panginten ku nganggo apa propolis teh.
1: Bapak bilih gaduh pesen kanu sanes
0: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah balai endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu saperlos bapak margi bapak gitu selami gitunya margi urang meda ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian we lah bah panyawat naon wae cobian we ku ieu lanong propolis nyata anu namina apa propolis anu ayana teh di radio Maya.
1: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
5: Yang kedua
4: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah
5: ya,
4: berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Ya, dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu.
5: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatal kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
4: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
5: Amin, amin.
4: Oke, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Ngopi yuk.
7: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
6: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat telati.
7: Kopi apa tuh?
6: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
7: Wah, boleh juga tuh.
6: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
8: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
9: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
10: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.
11: 102,4 FM Radio Pi.
12: Radio Pi.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
13: Ngan aing basa Sunda meureun aya keur ka anu-anuna model ka sato. Sato nyatu jelema tuang neda dahar rada kasar. Aya kasaluhureun kasahanapeun keur diri urang ke batur bahasana beda-beda.
14: Eta agungna Sunda teh eta.
13: Dumeh urang ka pejabat urang keur mawa ceker doma atawa hulu doma saur bapak bupati teh cepot mawa naon teh ieu ngabantun ceker doma apa henteu kasah
14: teu
13: da ceker mah ka doma ieu ngabantun hulu sapi pak henteu henteu kieu bawa naon teh cepot ieu ngabantun mastakan sapi bapak wah rusak teh basa Sunda teh nya kitu euy
14: nya ulah salah nuna basa teh.
13: Aya pan. Bapak ieu bujang bapak bupati.
14: Duh.
13: Tukang ngurus manuk.
14: Kumaha teh?
13: Bapak punten teh itu. Aduh, hapunten bapak. Naon? Itu. Lamai manuk. Dugi ka borok. Angeus heh. Ai dek basa Sunda, bapak hapunten itu manuk teh pamatukna geuning ruksak.
14: Ruksak.
13: Pamatuk we. Nya. Aya oge keur heureuy jelema na sia teh ngomong teh ka mana karep pamatuk teh nepi ka di umar kitu.
14: Eta mah heureuy daerah. Daerah urang-urang.
13: Teu bisa ka sato mah angere mode ka wayang teh. Aya dalang baheula pan.
14: Kumaha cing?
13: Dewek nyebut hulu wayang. Hish, teu mah nyebut hulu ka wayang naon? mastaka. Ah, cek aing di hulu we wayang nya agung-agung deui.
14: Heeh, da eta hulu Batara Guru
13: teh. Heeh, tuluy teh geuning aya cepot tilas mama anu.
14: Walah.
13: Woh, di kukusan.
14: Munang muasaan.
13: Oh, ieu teh cepot teh munang muasaan. Aing ge unggal genti wayang unggal cepot anyar terus ah angere kieu.
14: Ulah dikaramat-karamat wayang.
13: Ulah dimitoskeun ah nyeta ku dewek pangna di heureuyan teh Semar teh bisi dimitoskeun ku jelema.
14: Ku jelema nu awam.
4: Ulah dipi Gusti tapi dipi Gusti.
14: Dimitoskeun kumari.
13: Dar ayeuna nyieun geuningan tina wesi kuning Semar.
14: Walah loba jelema.
13: Tuluy awakna teh ditulisan aksara Arab. Pajarkeun teh paragi dagang cenah abuskeun ngeuna loket. Paragi dagang mah modal nu gede.
14: Duit.
13: Deung jujur.
14: Heeh, da bener Kang.
13: Ilmu we nu meder nu kitu
14: dipercaya
13: lain nu bieuna tah tapi Semar teh geus aya dina batin jelema sewang-sewang sempengangkeun ngangkeun marmar menyemarakan datna alam jiga Semar nu aya dina wujud urang anu embung dibawa bohong
14: si horeng
13: pan aya meureun diunggal jelema ge rupa-rupa teh nu jara di mitos teh mode Prabu Siliwangi.
14: Siliwangi
13: dor jelema kasurupan ku Prabu Siliwangi. Aing Prabu Siliwangi
14: menta duwegan.
13: Menta duwegan wah ripuh kudu nyadiakeun nog hayam. Padahal ceuk Prabu Siliwangi dina wangsitna lamun hayang pangih jeung kami di mana-mana geus sili asah, sili asuh, sili asih tah kami aya di dinya. Teh malahan aya salah sawios kiai anu nyaurkeun cenah Nabi Muhammad oge da kitu. Lamun hayang pangih jeung kami di mana aya jelema anu nyaah ka fakir miskin tah kami aya di dinya. Ayo der kasurupan ku Prabu Siliwangi. Ah eta mah lain Prabu Siliwangi jurig jeung
14: hayang tarung bilik.
13: Heeh. Nya
14: bener kan.
13: Jadi di mitos-mitoskeun ah jara rawuh atuh. Hah? Kami nabina ting tong menang di bobodo ting lah. Geur bobodo teh mah di bobodo atuh beuki rusak ge beuki sareuri we urang deungeun teh. Heeh. Cenah meureun nyerep ye. Kabodohan teh da baheula mah bangsa urang teh teu meunang sakola pan.
14: Mana?
13: Dina jaman Belanda teh.
14: Jaman penjajah.
13: Heeh. Nya golongan ningrat teh geuning nu sakola teh baheula. Ari ayeuna teu ampir kitu keneh. Heeh. Ulah terpengaruh teuing lah ku rupa-rupa kajadian teh dina agama Islam geuning ayeuna.
14: Rupa-rupa
13: aing dengekeun dina berita aya anu aliran sesat. Nah. Oh, rupa-rupa Gusti nu agung.
14: Aya nu ngaku nabi.
13: Aya nu ngaku nabi. Tobat. Nu hayang seuri naon?
14: Eta dina aliran make jeung maneh bisa ka sawarga asa mawa ayam hiji. Nok nok tilu. Duit genep ratu.
13: Eta teh asa mawa eta bisa ka sawarga.
14: Sawarga.
13: Naudzubillah, subhanaudzubillah.
14: Meni rupa-rupa ieu.
13: Eta nu dititahna daek we deui. Pangbejaan keur sawarga mah lain keur nu hayang kitu bejakeun.
14: Meni asa gampil ka
13: sawarga. Ieu mah meni ngarontok dipancing kitu teh. Aye sawarga teh lain keur nu hayang. Tuh ngajajar motor di dealer lain keur nu hayang.
14: Tapi
13: keur nu hayang mah tu beak meureun sarerea ge hayang.
14: Hayang.
13: Keur nu meuli teh. Sok beuli ku hese cape susah payah pait getir lara barangsak sobar tawakal. Iman takwa.
14: Kita kiat usaha.
13: Teu kudu dipikah hayang engke oge. Hah?
14: Bener.
13: Malik yaumidin. Nu ngarajaan di poe akhir aya panu ngahartikeun kitu ditanyakeun teh ku dewek cekeng saha teh nu ngarajaan di poe akhir teh Allah kitu gancang ning ngajawabna teh
14: Allah asa benernya
13: asa pangbenerna nu ngarajaan di poe akhir teh cekeng saha Allah geus yakin kuring ku Allah bari molotot teh ka mana deui sok
14: waduh
13: kitu eueuh deui anu ngarajaan di poe akhir lita teh Allah. Aye ku dewek ditanya deui anu ngarajaan di akhir teh cing teh Allah. Heeh. Aye ayeuna Allah teh hancip keneh.
14: Kumaha jawabna?
13: Atawa karek jenderal. Ngahuleng manehna teh. Lieur meureun. Lieur cenah aing yeuh. Cing teh hampura dari agama mah lain keur nu lieur.
14: Bener.
13: Keur nu mikir presiden numpak bus di Jakarta datang ka Leuwi Panjang. Taksi muanawaran, beca muanawaran.
14: Pemudi ojek.
13: Pemudi ojek. Moal aya nu wani nawaran, moal. Sabab naon? Sabab geus kontek aing ngaran-ngaran presiden mah meureun Pangdam Tilu Siliwangi, meureun Kapolda geus kuningaeun yen presiden numpak bus turun di leuwih panjang geus dipapag presiden mah. Aing raja mah, da raja. Tah urang oge engke teh moal dicabut umur teh.
14: Tapi
13: dipapag. Sabab naon? Sabab anjeun tina amal perbuatan anjeun sopan santun ramah tamah DPDP hanap asor eluh iman takwa ka pangeran soleh daek sili asah sili asuh sili asih sagala rupa pagawean dengan nama Allah eta jelema di mana maotna moal didudut ku Allah tapi dipapag ku para malaikat. Wow. Malah uluk salam heula assalamualaikum ya cepot. Waalaikumsalam. Parantos waktos. Nah itu jalan ke alam nirwana. Parantos molongpong jalan ke gedong. Mangga. Parantos waktos na muli. Gera muli. Atu urang na kulantaran soleh. Mangga. La ilaha illallah. Keralak. Lako jitu munapuroda ngali gincing te sanak te keluarga te emang te alo te solenang solenang acan dibohehan ge kunu hirup digiring kurung jengkuri da dikir siapa poek nak jelema na tuh jadi ai jelema soleh mah jelema iman takwa mah dipapag lain di pepeg ngan anu kurang ajar meren lain dipapag tapi dipepeg ku kalapuanana cilaka atuh nyawana oge ku bumi moa ditampi ku jagat moa ditarima komo lamun kunu kawasa cicing di alam marakayangan nilik-nilik geusan ngancik nyawang-nyawang geusan nyayang di mana kuringnya cicing di mana kulanya nyayang Gusti di mana ieu abdi balikeun deui abdi Gusti ka dunya dek getol ibadah tiris eueuh pikeun pisimuteun hareudang eueuh pikeun pikipaseun keueung eueuh pikeun pibaturan hirup balikeun deui ya Allah abdi rek getol ibadah no wayahna gentayangan ya Allah di mana atuh ka mana kuring balik aya we nu keur ngalamun oray bus kana oray cengkat orai teh hayang pangih jeung kulawarga ah dek pangihan luar leor datang ka lembur teh pada neungeulan da orai geput koceah deui tina kurunganana bus kana sapi hese dek ngomong da puguh wujud sapi tapi batina ieu kuring ceuk sapi teh aya sapi geus sok merong ka jelema teh bari curucut geuningnya aya sapi geuning merong geus ka jelema teh keun maraban teh bari curucut sing horeng eta teh jadi beuteung geur ngahujeun teh kising
14: lamun bisa ngomong kitu
13: kececet kolear deui kitu we jadi bujang iblis. Naon sababna nyalur jeung katerangan ceuk iblis teh baheula abdi rek ngagoda anak putu Adam pek ceuk Allah teh lamun kabawa kumaneh bawa
14: bawa
13: ila ya Allah angin ya Allah kajalma nu iman takwa kaula moal sanggup ceuk iblis aye geus ditepikeun onaman maneh rek iman pek nek henteu pek da Allah mah moal rugi lamun sia teu ibadah Allah mah untung moal untung Allah lamun sia getol ibadah da untung jeung rugi bakal karasa kumaneh
14: bener
13: ieu mah saulah teu ditepikeun teh aya jelema nu ngagugu nuhun nu teu ngagugu moal ambek da urusan sewang-sewang
14: jajang dirina
13: yeuh mah geura urang mah patahan ka batur teu digugu ngamuk edah teu kabawa kana golonganna teh di baheudan nanaon aja
14: euy nyiksa maneh
13: tepikeun teh tepikeun dek digugu nuhun teu sabodo aye geus ditepikeun mah kitu kadang-kadang tong boro eta ieu dalang na geus heungeu ngagugu dengekeun chef
14: lain bisi neraka
13: dai hukum Allah mah teu nyaho dalang teu nyaho presiden teu nyaho naon salah mah tigeburus ka neraka dengekeun ku sia kehen
14: hey hayang kawalat meureun
13: lah paduli teuing lain dewek kawalat si eta nu kawalat Ini na nyeka cepot nyeritakeun bener ka batur ai dalangna jahat. Goblok ban.
14: Jahatna udah
13: teh. Da si ieu nu si beuhna mah geura sok. Aing nu ripuh kieu ieu tah. Digelut-gelut. Datang duit tinu hajat ku mane na we dileg-leg. Ieu we nu ngeuna mah nu dibeno ye si goblok ge. Ah, dengekeun ge geus ngarti nuhun teh kajeung. Ieu we nu ngeunah mah nu dibeno.
14: Abong, abong nu dibeno nu kawasa.
13: Mun didasi mah manehna. Montong dumeh boga rasa kawasa sia bisa ngagulak gilekeun aing. Ah, datang nyeri huntu mah ngahuhuh ya teh. Datang muntaber mah.
14: Dalang mah keuna kumaot.
13: Datang nyeri huntu mah panjinenah ka itu ka dieu dengan ubar. Geus teu bisa naon-naon, sep. Gara eling sep dewek mah cepot di mana-mana paeh biheung teuing dewek mah ka museum sia mah jadi tulang sep.
14: Penting akang mah di luar negeri.
13: Heeh, ampun hampura sep ah. Heta ieu meureun hirup padu duaan
14: teh. Padu duaan.
13: Padu duaan. Kitu atuh dialog mah grepek jeung diri sorangan we jeung alam. Ngomong jeung batur mah pipaseaeun. Alah, sapratane pun. Ege. Barang Astra jingan ningali kalayan ngadangu sorak hambal-hambalan berengna beratayuda parantos perang campu
14: tuh
13: aya nu sumar-sumar kemanikan prataka sia-sia sorak kana lieu
14: tuh
13: Bima Bima ayo bangsa jeung aing di dieu urang patutunggalan jahat ulah. Waduh, Jang.
14: Wah, Kang.

Arjuna, tiba heula aing nungguan hayang patutunggalan jeung anu ngaran Arjuna. Hayang urang beulah kidul nu rada lega supaya lila aing okopi galapati. Arjuna ditungguan ku

0: Arjuna luncat tina kareta.
1: Duh,
0: nyaeta ngajug-jug kana ieu kuda.
1: Iya geh,
0: yakin bakal ngajug-jug anu sumar-sumar kemanikan Prapta Kacecia. Anaking Abimanyu wayahna sakeudeung kaselang heula amarek mudak jama anu hayang mecak-mecak kama. Senadyan hamu pintor katengar bisa lakatara pun julinga bapak. Aku ora wedi ora dene mobrol ketibanan panah kaula wong becik. Arjuna tunggang jaran dangu-dangu selak nite asua dipa
1: asua
0: asua pranyata kuda
1: dipa
0: dipa panjang utawi lempai
1: ulesing
0: ulesing kuda dawuk pang megantara
1: patinin
0: patinin kuda antaka suramasta kegerutan
1: kukulinciran
0: kuda satria amanah satria pinana satria kinayungan satria papayungan
1: oyuping
0: oyupe kuda arak api arak abdasopi berada cuma deralan jenewer
1: pecute
0: pecute melengkung kadia kowong-kowong
1: mendeke
0: mendeke kadia jelarat
1: lakunin
0: kuda loncat sajengkang tan kena kena mancat kadia menolong tuh minat.

0: Siang siang poe ieu panawa euy. Ngimpi dewe puting.
1: Ngimpi naon? Ya Kang jo ngimpi. Ngimpi naon?
0: Ngimpi maehan incuing.
1: Bener teh mah bener.
0: Palang siang deuleu euy.
1: Boro-boro maehan incuing karek kusorana ge.
0: Rada melang deuleu itu ah dunungan deuleu ditangtang ka belah kidul.
1: Atuh damping
0: kan. Wah, dewe kudu muter jalan ke

maksud sareng tujuan Kurawa hasil oge. Ya tapi kan mancing Arjuna sareng Bima. Leres.

eta Arjuna deh ya. Ben sia. Kejempelana jempelana. Antap cerak tingkar pula dia balon. Beres ah. Mun benang tema dipayahan urang menang milik ayeuna. Laon hadiah ti Gusti Prabu Siyuda.

0: garda pati garda wisesa garda dentasami kairing waladya balatamtama nangtang Bima sarang Arjuna.
1: Malum kaayaan di pangperangan Arjuna Bima hilap.
2: Duh,
1: nebihan Raden Abimanyu.
0: Anu dina waktu ieu misah ka Palikidul nyebadanan kana panangtang.
3: Hei Arjuna, aing di dieu. Hei Arjuna, di dieu aing.
1: Sumar-sumar manikan prataka sia-sia saha.
4: Alah kasep geuning Arjuna teh nya.
2: Wah, meni mencenges geuning.
4: Baingannéna hayati ngudag-ngudag.
2: Wah, dantos we kulang.
1: Janaka kaula anu ditangtang ku sampean sok. Moal ngejat satu yang beas.
3: Bener,
1: ya tega lah, tega pati. Coba-coba yo.
3: Mundur.
1: Cawiyos ku abdi, haling.
2: Haling.
5: Budak
1: mah. Alah, agan. Naon maneh make ka dieu cepot.
2: Luh.
1: Melang, melang agan aduh.
2: Aya kasabat.
1: Ari sileng nangtang-nangtang nunungan aing atuh. Hah?
3: Saya tersangka si Arjuna mawa dukun.
2: Wah,
1: aling bo.
2: Disangka dukun akang.
1: Goblok, dukun mah sok digoreng.
2: Duk.
1: Naon pot dukun raos teh digoreng agan dukun. Eta mah sukun atuh cepot. Ari sukun mah di mana urang kengeng milik kada sukun kana agung.
2: Syukur.
1: Syukur belegung.
3: Syukur goblok lu kitu mah.
1: Syukur mah di mana aing jabrik kada disyukur.
2: Disyukur.
3: Syukur goblok.
1: Aing syukur mah di mana beungeut aing ngadaradan eta teh disyukur.
3: Dicakar.
1: Aduh, geus teh kamana wae
3: maju kulajar
1: pada-pada.
3: Ba.

0: ulah wakangena seuri he curig jana usaka kaula nu bakal bisa mutuskeun jiwa raga sampean. Ora aneka bakal mutusakeun jiwa raga dina kejaba pusaka ku.
1: Deh,
0: laden sia.
1: Salah. Mun urat mah, mun urat mah urat leret.
0: Ari maneh nanaonan atuh.
1: Geulurat leret ilepang teh.
2: Agan
0: kaula.
2: Eta nembe rag-rag salira henteu kutuk ieu.
0: Dikersakeun dawala kaula salamet.
2: Sumun teu kutuk ieu.
0: Henteu
2: ari manawi teh kutuk ieu. Nuhuna teh kutuk ieu mah.
1: Si eta mah sok pikeun sabeuleun aing.
0: Maneh nyaho yeun kaula ka dieu.
1: Deh,
2: katingal tina pasir agan teh geuningan aya nu nangtang. Maha itu tuang putra di tengah ayeuna ragot kurang
0: nu matak kurang rengsekeun buru-buru ieu mangkluk. Haling bade ditemak kurang panah ti korona wilujeng.
1: Aikan
0: nepi ka ngagokan ki.
1: Aikan berjuang
2: mana juang ya
0: tuh. De ka mana atuh maneh teh deui.
2: Eh para penjahat.
1: Baik kesana nyebut para penjahat.
2: Para penjahit.
1: Penjahat.
2: Diobras kuy.
1: Percaya ari Kakang.
3: Percaya.
0: Biar saya yang ikut perang. Wah. Akan menggunakan senjata saya. Di mana eta teh maneh bukan kitu. Kamari aya nu kakantun di lapang Tegak Kurusetra ari bantuna ku abdi. Boga panahna nya cerita lumayannya kan mana ieu tah
1: disebut panahna eta komplit sama senjata teh.
0: Ini panah pusaka 2000 miliar ke belakang.
1: Wah, umurna
0: dina jaman dina saurus dinosaurus kitu beleguk. Tembak gua bilah ye jig maneh nembakna bola ditu. Eta teh senjata naon ngaranna? Sigeger.
1: Ngagegerkeun atuh sia eta mah.
0: Persis jiga hayam pelung. Sana siga deui da tina huluna. Paling disebut sigeger teh kulan. Gering teh kapungkur wah, ku hayam abdi mah. Geura sok taros ku agan. Geger gitu. Sok agan. Aing teh deuk perang ieu teh. Hayu taros heula ieu sakedap. Hey, geger. Ya kan? Cepot gening nemalan cek abdi oge. Gitu kan. Ya, permios. Rasak.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Sunar.
0: Mohon, Bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mun anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat itu atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagala librig kitu.
0: Kalama 2 tahun eta Bapak pengobatan kantos ka mana? Wae, Pak.
1: Aduh, teras-terasan bolak-balik kontrol itu. Iya, tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah, kukituna Bapak saurna atos konsumsi alfa propolis ya, Pak?
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
1: Nemeh hiji, tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya. Tapi atos aya perobihan dibandingkan sarang berobat-berobat anu sate acana gitu.
0: Janten Bapak di pasti botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu dirawas, Pak?
1: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar
0: gitu. Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
1: 5 tetes antara 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
1: Kalaresan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-tarang abdi teu damang atos lami tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atos kaditu kadieu teu acan aya karaosna kitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo bapak mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
1: Amin amin.
0: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
5: Yang kedua.
4: Yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu, Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya, Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
5: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
5: sih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Tepa, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
5: Amin, amin.
4: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Bapak mau kemana?
8: Mau ngopi ke kedai sebelah.
7: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
8: Kopi apa, Bu?
7: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
8: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
7: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
9: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
10: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.
11: Pena stiker sayang tumampara. Iki panah Arjuna anu teka tingali ngebelesat na kanyahoan parantos manggang dina tikoro.
12: Iki
11: atuh ieu patih ngemasing patih tumakaning pelayan.

0: sapira geuning kudunungan
1: mah geuning teu sapira sia
0: anas
1: nangtang teh
0: sapira kang
1: geuning teu sapiring
0: sapira
1: teh kumaha ngaran pipilueun wae aduh mana we teu daya dunungan hebat jagan senjata abdi hebat na senjata saha teh nu abdi cing teh nyaho heula atuh
0: beda
1: apa nu maneh mah jabrik apa terus dikurud
0: senjata dunungan jeung nu akang beda
1: nya we geuning nu agan teh mah
0: dunungan mah lemas atuh
1: hor ai nu aing ka mana euy
0: senjata
1: geuning cepot nu maneh mah kakara datang di mana heula ari sia atuh lain jadi heula aing ka dieu na aduh tobat bikin malu goblok pingkeun montong di babawa nu kitu patut mah eta teh pangna mengko teh senjata aing da aya nu ngising teh

0: balik kidul Bima amuk-amukan.
1: Iya iya.
0: Arjuna pon kidul dikepung Wakul Buaya Mangap.
1: Iya iya.
0: Sementara si Raden Abimanyu kapancing anu aya di tengah-tengah tegal Kurusetra. Di lingkung kubalan tentara kalajin ieu tameng-tameng.

0: dina waktu eta jayaratan nyanak pedang. Abimanyu nuju dadalik degan. Ieu ku Jayarata ditusuk angena ku ieu pedang.
1: Maju kana sia maju.
0: Licik. Tega licik kapan dina Bratayuda mah kudu saurang saurang. Ari ieu licik wah
1: modar sia. Sorak kana.
0: Abi maja bae. Abi maja bae.

bisa ngebleset. Maksud melaan ingkang rayi. Wush.

0: Teu bisa digambarkeun ku carita sanajan sakumaha endahna basa. Kaprihatinan Arjuna barang ngadangu Abimanyu putra nang masing pati tumakaning perlaya. Patugang-tugang sarang Bima sili carekan.
1: Duh,
0: bungana ningakeun Abimanyu.
1: Iye ge.
0: Memang ieu teh keuna ku siasat.
1: Leres.
0: Kukituna prihatin Arjuna. Anu dina waktos eta sadayana teu aya anu ngahruk ningali Raden Abimanyu anu parantos teu mangrupa. Dicacak ongkoh pinuh ku panah salirana ongkoh. Arjuna

0: prihatin akang rayi. Numawi oke kitu siasat batur mah licik na batur mah. Berjeng Abimanyu tesanes kusa urang. Katingal dina kaayaan warugana dugi ka dicacak bari panah ransep. Ngarampok licik luar biasa. Kenging wartos raka batara saha anu bener-bener maehanana si Abimanyu. Oh wartosna cenah Jaya Rata, Jaya Rata, Jaya Rata. Iya. Sok sia geura belaan, si Abimanyu geus modar Arjuna. Arjuna. Dengge ku sararea. Ieu tengah poe aing. Saat cana surup panon poe, si Jaya Rata kudu geus ngagelenceng beungna poe. Sinaksenan para juata marasanga juata paralwanten bayar-bayar. Hige. Sumpah Arjuna, sakali deui saat cana surup panon poe si Jaya Rata kudu pae. Lamun si Jaya Rata teu pae dina poe ieu aing dek ngagebruskeun maneh kana durukan labuh geni nuturkeun jadi anak. Ya, ya, ya. Sumpah Arjuna, kadangu ku sadayana. Ayo bawa ulin perangna, bawa ulin perangna sugane kaburitan. Jadi dua meureun gugur jeung bapana ngagebruskeun maneh kana durukan. Ayo bawa ulin, bawa ulin.
1: Bawa cicingan
0: geus. Nah, eta teh sasauran teu rayi tuman raka batara. Aduh. Aduh ayana ku jang amui nepi ka kieu kaayaan jagat raya Pramudita wayang-wayangan ayana juragan Abimanyu satria parantos korban di medan dalal.

0: E aí?
1: Pro maus, caburuco napsu, pra cabatará. Gening ia te parantos, rep-repan, pra cabatará. Brata yuda, parantos waktu na eren. Janji kaula meleset. Ya kapaksa kaula pada ngalaksanakan sumpah. Labuh geni itu raka batara. Atau ti pihak Kurawa ngabantuan ngumpulkan suluh. Lajeng diduruk ngentam-ngentam ngadamel pansaka.
0: Ayo Arjuna,
1: gera naik Arjuna. Abeh katenya kusarerea anyen labuh geni. Leuleuyan raka batara wilujeng aturayi eta mada sumpah salira kedah dilaksanakeun. Satria teu kengeng ngalanggar sumpah ulah lancak linci luncat mulang udar tina kaligadang. Pada titip ieu gonewa panah sadayana kasangakeun ka salira ngalayan kaula dek bebeja heula we ka sajumlah dulur-dulur kaula. Kakang Prabu, Kakang Bima, Nakula, Sadewa, kabeh oge bojo, waladia balad tamtama pihak Pandawa Hampura. Kaula dek ngalaksanakeun sumpah yen kaula teu bisa ngalaksanakeun maehan Jayarata dina poe ieu. Hampura kadulur-dulur anu geus kanyerian ku kaula boh tina tekad ucap jeung lampah kaula. Oge raka batara hapunten tina sagala rupiha kalapatan dihapunten ku akang. Eta nepi ka teriuk-riuk salira magening kaula rek ngagebruskeun kana durukan teh. Ih, ai akang mah moal kaget deui sabab di dunya mah kitu manusa sanajan teu perang oge bakal maot. Titip atu ieu panah sae. Upami hiji satria, hiji pejuang anu ulah jalir janji bade ngemasing pati tumakaning perlaya teh wayahna naek kana pansaka teh kedah ngange atanapi nyanak eta gonewa sareng panahna. Naon margina?
2: Naon?
1: Naon margina kaula rek paeh kudu barang bawa? Nawiskeun pejuang canak we. Sareng eta panahna teh kedah dipasang dina gonewa. Upami bade labuh geni ngagejeburkeun anjeun kana seuneu kana durukan teh
0: leres.
1: Mangga. Cadak gonewa sareng panahna. Nanging upami aya anu ngajorelat hiji cahaya dina lapisan-lapisan benteng kakuatan Kurawa, tah eta wayahna sasar heula sateuacanna maot, sateuacanna labuh geni. Ieu teh kumaha maksana? Pokona laksanakeun. Lain Kresna anu nitah ka Arjuna tapi ieu Batara laksanakeun ieu tugas kabataraan.
0: Tugas Batara
1: ya. Unyuk sumanga raka Batara. Premios.

0: teu teka baca ai ulin-ulinan politiknya.
1: Teka judi.
0: Paingan jarara di menak angeus jadi menakna teh batur mah.
1: Angeus.
0: Eta nu kapalang. Duit rakyat di hakanan.
1: Aing kana berjuang mu.
0: Bisa eta euy nu matak aing mung ancurup kana politik teh kitu tah. Arjuna anu direken paeh ayeuna poe ieu, peuting ieu. Aing sugan teh peuting. Bray teh kareng jam 4.
1: Jam 4.
0: Heeh.

Wijana Jaya Rata anu aya di kemah pangtungtungna. Nunga noa teras-terasan yen anak kandungan hiji-hijina Jaya Rata didoakeun ku Iramana. Kahiyang masukna ngorenjak asa kagebah barang ngagubrak ieu mastakana Jaya Rata saolah-olah putrana.

0: menang hayang dibelaan tatapa puasa ayeuna ngasirana wungku jayarata jayarata iramana nafsu ngaguduk-guduk amarah nu teu kawadahan yang ngagunakeun aji suket sulanjana nyaeta bisa ngahirupan sanajan sirahna wungkul saha jayarata gerab balas ku maneh sia nu maehan maneh
1: dah
0: waras tu makaning jati jati tu makaning waras waluya sager sanajan sirahna wungkul sia pinasti kersah yang tumampara jayarata jangiratang lilir yang membangun

0: Alah, Jaya Rata. Gera bales ku maneh nu maehan maneh Jaya Rata saha?
1: Si Arjuna.
0: Hah?
1: Si Arjuna.
2: Sok gera bales.
0: Keun aing rek ngadoa di dieu hirup maneh hirup maneh hirup maneh hirup
1: di malang.
0: Ye, gera gegeul ieu pusaka. Kudak-kudak jelema sakur nu ngahalangan podaran. Aya buru-buru
1: timbalan nuhun amun. Hei, tang pati bayar pati hutang wirang pai wirang modal.
0: Asa Jaya Rata hirup, Jaya Rata hirup, Jaya Rata hirup, Jaya Rata hirup, Jaya Rata hirup.

0: pasukan pihak Amarta, pihak Iga. Pandawa.
1: Iya, iya.
0: Sing Jarum Kha. Margi aya anu nyuruwuk nyanyanak panang ngegel pusaka keris. Nyaeta sadayana wala dia balat tamtama seureung ngajungkel katusuk angeuna.
1: What?

0: luar biasa.
1: Sastra jingga.
2: Dan kadieu maneh.
3: Akang disauran.
2: Waduh, naon maneh lulubatan?
0: Dan kuningakeun kulan aya jurig huluna wungkul. Aya hulu hirup. Aya hulu hirup, huluna. Awakna mah leuleus. Aya hulu. Gigituan huluna.
3: Garenyohan.
0: Garenyohan. Eta teh Sirah Jaya Rata bapana teh ngabogaan Aji Suket Sulanjana. Wah. Tah, wayahna eta huluna teh moal paeh lamun bapana salah ngomongna. Naha? Bapana teh keur ngadoa. Ngadoana teh kumaha, Bro? Bapana teh keur dikir. Dikir, dikir. Jaya Rata hirup, Jaya Rata hirup, Jaya Rata hirup, Jaya Rata hirup. Ngun, Bro. Tah, wayahna bebeja ka bapa maneh supaya maneh ulah katinggalieun ku bapana Jaya Rata tapi maneh sorana kudu kadenge goda ku maneh make Aji Halimunan mun manehna ngomong hirup hirup hirup ta maneh ngabejaan paeh paeh kitu ceuk maneh teh tangke kacaletot sakali paeh tah lamun eta bapana kacaletot ngomongna ceuk manehna teh paeh paeh nah. Saumur hirup jelema mah sakali paehna mah. Nu matak ngomong sakali we paeh paeh. Jadi abdi teh kedah ngagokan, kudu ngagokan supaya manehna teu caletot. Ah tong nyeul abdi atuh. Naon? Bieu totot kitu. Ai maneh mah cepot ieu mah teu caletot. Ci caletot mah sok ateu dinina sira eta mah otet atuh. Ari otet mah pamajikan Kang Sarman utit tamit. Utit mah anak belut kuntit atau tama kuntit mah nusok sunal bolong kunti
3: tama
0: kunti mah lain sok dicoyekeun kana sama eta mah seupan oh seupan jauh cepot jauh tama sieun jam rieu teh ngarti sumuhun anu kemong ngakan gurame cepot maksudna entong ngomong teu rame. Nyeri waos kan nah itu sawios sanggup meneh mah enggak kulan kangge bejuang mah jadi abdi teh kudu ngategan sih abdi teh manehna ngomong hirup abdi paeh tak itu saya permios. Kumaha aja aya proyek mah
3: joget joget aya proyek.
0: Proyek naon sia teh?
3: Aya proyek gede.
0: Leuleung geus meureunan aya. Naon rekaman jang? Alah. Ah. Rekaman.
3: Aya proyek gede.
0: Loba nu ngebajak ieu mah. Naon? Abdi rek ka tempatna bapana Jaya Rata. Bapa parantos gadangu berita di tengah. Naon? Bala tentara teh pa loba nu paeh pihak urang. Nah, ujug-ujug cing jarung ka si horeng aya hulu bebelesatan. Mawa keris. Si horeng eta teh hulu Jaya Rata. Cing atuh sia kaos ka sato we hulu ka jelema mah sirah we atuh kitu ah hulu we jadi abdi teh ulah katinggalieun ku eta bapana asa kadengieun sorana oh aing ngarti Aji Suket Sulanjana teh oh Sulanjana mah tilas pangdam eta mah Pak Iwan Sulanjana atuh nya jigjag bejuang cuk ngaliwatan nu ngajaga ge deuleuh moal katinggalieun ku sia kitu pa sok
3: percaya ka bapa
0: dompetna urang cokotan kabeh
3: jeung ulah nyarita kadenge
0: heuh ngan kapangih sia
3: oh eh nyarita kadenge
0: ngalawan-ngalawan eta sigurang ngajar
3: nyentel-nyentel ka kolot sia teh.

0: bener-bener nggak jaga.
1: Bener tiga cerian nih.
0: Campurasun. Si sudah nonon. Aduh. Oh, ini teh. Tukang degung gitu kena hulu. Bentar gelap tuh. Lau sedih. Lawan. Tepuk-pukuk tuh. Satu tidak boleh nunggu ganti.
2: Lain aing, lain.
0: Tunggu paling nunggu ganti siapa? Bina-bina tuh yang sedih. Setan, nanawan sedih. Wah, mana tuh? Si dikayan perang ki hulu keliur ki ye. Wah, tetap tu lagi. Galian wah, kita sih belajar. Goblok teh.
1: Awak perang teh, atau jumpa baturan?
0: Aduh, silakan lu.
3: Oh, eta fitnah lebih kejam dari membunuh teh. Aduh, hampura euy.
1: Akang.
3: Lilujeng paeh ya.

pasti teu bisa dipungkir kadar teu bisa disinglar bareng jeung nyebut paeh panah Arjuna nyasar ka panggang tarang nepi.

0: pernah dulu ya.
1: Oh, biadab perang teh uang.
0: Biadab perang teh cu, kabeh jadi algojo. Laras. Kemaehan dipaehan, numatak jauhan, jauhan pipaseaeun teh ujar.
1: Laras, laras.
0: Amuing ucu,
1: ulah.
0: Hapunten tina sagara rupiah kalepatan ua. Ageungna alitna kasadayana ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan kana pangrojong ti sadayana. Ua nyuhunkeun hapunten tina sagara pihak kakirangan sareng langkungna nya ucu. Permios ua sanes teu sono pamitan sanes beusenan sanes waktos tiasa patepang deui. Rupina ieu lalampahan urang cekapkeun dwi ka dieu. Kemang tinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka.

0: Terima kasih. Balai Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Balai

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Mohon sarang saya nambian teh mah.
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh Ibu Yaya, mohon upami linggi.
3: Di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
2: Cimas mohon. Tos ngaleut alfa propolis saeb sabar botol.
3: Tos saeb sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos.
3: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung, sarang radang pinggul.
2: Mohon. Namanya sabotolnya ngaleut teh.
3: Mohon.
2: Pas namanya di check up naon wae ento sehat teh?
3: Ento sehat, darah tinggi
2: teh teh aya. Pas lungsur.
3: Kantun rematikna salit.
2: Rematikna salit
3: sareng radang pinggulnya.
2: Radang pinggulna mun. Mohon mun eta teh namanya sabotolnya.
3: Mohon.
2: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun ya.
3: Mohon. Alhamdulillah ieu mah tos teu karaos.
2: Sabaraha kali sadin teu ngaleut?
3: 3 kali.
2: Sabaraha tetes teh?
3: Genep tetes.
2: Berarti anjing
3: siang sareng wengi.
2: Wengi bae bobonya.
3: Mohon. Mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860
5: Ngopi yuk.
6: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
5: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
6: Kopi apa tuh?
5: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
6: Wah, boleh juga tuh.
5: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
7: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
8: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
9: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak Sahana Minap.
1: Salim Suteja.
0: Alamat lengkap di mana, Pak?
1: Desa Bangunsari RT5 RW5 Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut Alpa Propolis tos sabaraha botol?
1: Paranto CF 2 botol.
0: Bapak kunaon kitu papa nyawatna?
1: Abi gaduh penjawat lambung, kram, rematik, nyeri otot gitu. Alhamdulillah ayeuna mah parantos ngaleut jamu tetes Alpa Propolis. Alhamdulillah damang gitu penyakit abi teh.
0: Ini sabaraha botol apa damangna?
1: Eta sebotol ge parantos setengah botol eta. Parantos saya reaksi. Ya alhamdulillah mungkin jadi syariatna gitu.
0: Bapak kegiatan naon, Pak?
1: Kegiatan saya kan petani. Jadi ya capek itu. Ya petani sawah, petani perkebunan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
1: Kepada para pendengar, bila mana Anda punya keluhan penyakit seperti saya contohnya, terus monggo para pendengar nyobian ngaleut jamu tetes Alpa Propolis simkuring ge alhamdulillah tos saya 2 botol penyakit simkuring teh parantos alhamdulillah damang.
0: Bapak tos ke mana wae, Pak?
1: Berobat ke puskesmas. Oh, kadang-kadang kapotek gitu, tapi nyakit tuh kadang-kadang cuma sebentar-sebentar gitu, jadi kadang-kadang sembuh, kadang-kadang kumat gitu.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ngopi yuk.
4: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
3: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
4: Kopi apa tuh?
3: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
4: Wah, boleh juga tuh.
3: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Sunar.
0: Mohon bapak linggih pilihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mung anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ite atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagala librig kitu.
0: Kalama 2 tahun eta bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
1: Aduh. Teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya, tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna bapak saurna atos konsumsi alfa propolis ya, Pak?
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabraha botol, Pak?
1: Nemeh hiji, tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merombat-merombat anu sate acana gitu.
0: Janten bapak pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu dirawas, Pak?
1: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar
0: gitu. Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
1: 5 tetes antanapi 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
1: Kalau resan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-tarang abdi teu damang atau salami, tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu kadieu teu acan aya karaosna kitu. Yang dicobian ya alhamdulillah kitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa ka bapak, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
1: Amin, amin.
0: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
3: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
5: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
6: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

kintunan khusus kanggo anggubu menggumira di Bojong Loa. Mugi tampi kintunan kanggo

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Ranca Tapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, jang.
1: Ibu teh tedamang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah, karena sataunan langkung.
1: Salama iya, ibu pengobatan. Tang yang wanawan wae, Bu.
2: Asal segala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apotan kitu. Teras pegel ari kitu upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu nembe seep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe seep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga tina nguping tina radio, radio pis Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah, Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Bapak mau kemana?
5: Mau ngopi ke kedai sebelah.
4: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
5: Kopi apa, Bu?
4: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
5: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
4: Ah, bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sesaat lagi, Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Kumuh?
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Lepangkeun sareng Ibu saha ieu teh, Bu?
2: Ma iya.
1: Ma iya teh linggih paling mana?
2: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
1: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Ieu teh ibu teh asma nya panyawat teh, teh suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung, lamung teh lamung mah mah aya pantan 1 tahunan mah lamung mah.
1: Hayu mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
2: Ba upami misalkeun bade ka warung oge sakitu caket. Aduh, sok napas, upami makan teh, ah, kirang semangat gitu, jantan ayah hoyong makan ya, untuk pemintas karosnya nyeri gitu, lambung teh, pemintas makan teh, kirang semangat teh, pokoknya lama makan.
1: Tadi ibu nyebat panyawat tes laminya hampir 20 tahun. Nah, ente, saat acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
2: Ya, biasa we, wah, wih, ke rumah sakit, kasep.
1: Ayo, nak, mate dilekenan nganggo naon, Mak?
2: Ya, dilekenan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan anu karaos ku ma naon wae?
2: Mate nemu bade saboto oge alhamdulillah lambung tos raos nya. Terus mam oge raos deui nya kitu. Terus tas na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos sek. Alhamdulillah mohon manjur.
1: Alhamdulillah. Ma, iya tos seep sabaraha botol?
2: Nemai sabotol sarang kaduana iya na teh.
1: Cara penggunaan aku maha ma, sadidinten.
2: Sadinten teh tilu kali, genep tetes, enging-enging, terus sangat hari, bade bobo weta iya na bade ngaleut deui ma teh.
1: Ma, bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepertos ema, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga ma.
2: Mudah-mudahan atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti ema, lambung sarang sesek napas. Mangga sobian wae ku jamu tetes Alpha Propolis. Insya Allah da ma oge geningan aya karaosna bade siap 2 botol teh teh seger buger tiasa di maangkat ngurut yang ibakan bayi alhamdulillah kitunya mate iya ge jamu teh istuning nama manjur karaosna ku mama asa sosok pisan ah kitu mangga beli kedayana nu gaduh panyawa seperti ema panyawa sagala wae sobian gunakeun nya ku jajamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma, hatur nuhun anu kesaksianna nya. Mudah-mudahan ema saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu tambi sehat oge rezekina tambi lancar manya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: T-S-A
5: Bukan
4: T-S-P
5: Bukan
4: T-S-A
5: Bukan
4: Ya terus apa dong?
5: Makanya, kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiamin mulu. Obatin dong.
4: Obatin pakai apa?
5: Nih, cobain. Tetes mata, tesma, aini.
4: Hah? Tetes mata, tesma, aini?
5: Iya, tetes mata, tesma, aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
6: Tetes mata, tesma, aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata, tesma, aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
4: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
5: Coba baca ini.
4: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
5: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
7: Ngopi yuk.
8: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
7: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat telati.
8: Kopi apa tuh?
7: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
8: Wah, boleh juga tuh.
7: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
9: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
10: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
6: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Ayah Kasakian, tim pengguna Jabut Netes Alpha Propolis. Abu, Ibu Namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteg.
0: Ibu teh kantos ngaleueut sabotol Alpha Propolis.
1: Atos ngaleueut sabotol, namun alhamdulillah gening. Aya karaosna kitu anu karaos ieu di pengker nyeri bokong janten sae ayeuna mah alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak malik teh kitu. Alhamdulillah tos sae ayeuna mah teras lambung anu kawitna mam sakedik ge asa kembung kitu, namun ayeuna mah alhamdulillah atos sae kitu. Tensina tos sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu, aya buktosna kitu, tiasa diantosan.
0: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleueut ka tilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
1: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu Dusun Kereteg gitu. Dusun Kereteg sareng di lingkungan Pengkeren ieu we Perum Kereta Galuh. Bilih aya panyawat sapertos abdi kieu nya. Mangga nyobian ngagaleuh Alpha Propolis. Da abdi oge alhamdulillah ayeuna hampang tos damang gitu.
0: Ibu kitu tos ka mana wae ibu ngaobat?
1: Atos ku jamu atos ka dokter, ka kesmas ge sami kitu, namung da teu aya karaosna geningan. Tos bosen lalandong ka mana-mana geningnya, alhamdulillah tina ieu mah gening tiasa diantosan. Alhamdulillah ayeuna abdi oge tos tiasa mapah, tos teu ngotongkat ge tiasa ayeuna mah geningan gitu.
0: Alhamdulillah pisannya ibu nya, kabi doakeun sing teras sehat nya ibu nya.
1: Amin.
0: Nuhun pisan kasaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
4: Bapak mau kemana?
5: Mau ngopi ke kedai sebelah.
4: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
5: Kopi apa, Bu?
4: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
5: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
4: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun, ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng setruk ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan Pak?
2: Biasa wae ka dok ka puskesmas tapi can aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaos napa eta panyawat?
2: Hieur sareng panas patuangan.
1: Pak Uci ayeuna nuju dileukeureun ngagunaon Pak?
2: Kalerasan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uning ati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak.
2: Nguping ti Radio UNASKO.
1: Kumaha kaosna Pak Uci saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
2: Aina teh hararampang Pak, badan teh. Aina tiis, enak aina Pak. Tuang kaos, bobo oge, tibra.
1: Eta kumaha stokna masih kene aya tuh Pak?
2: Atos rada hampang Pak.
1: Ya Pak Uci tes CF seberapa botol Pak?
2: Ayana teh majeng katilu penginten.
1: Karaos hasiatna di botol ka seberapa Pak Uci?
2: Anu ka hiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun ka nu sanes, ka nu mana mungkin kageduhan panyabat sapatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mau sokwe nganggo Alpha Propolis abdi oge ngeureuyeuh sae gitu.
1: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Ucinya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang panyawa strukna oge sehat lambungna oge sehat oge rezekina lancar Pak Ucinya.
2: Amin amin amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: NPEN
5: Kecamatan Mundu ya?
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya Pak ya?
6: Iya betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
6: Sudah. Dua kali ini
5: ya. Itu keluhan di matanya kenapa Pak?
6: Ya mata kadang-kadang burang tuh Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
6: iya.
5: Suka berair gitu ya.
6: Suka berair ya.
5: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
6: Agak mending Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi
6: enggak,
5: ya.
6: Enggak.
5: Itu berapa lama Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20-an Pak. 20 hari.
5: 20 hari ya.
6: 20 hari ya, 17 hari lah.
5: Iya, enggak awet ya. Pakainya sehari berapa kali Pak?
6: Sehari 2 kali Pak.
5: Dua kali ya?
6: Dua tetes.
5: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya Pak ya?
6: Dua tetes, iya betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya,
5: punya?
6: Ya, ini teman-teman saya ya. Barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
5: Iya.
6: Cobalah beli obat mata tetes. Apa namanya Pak?
5: Tesma Aini. Iya.
6: Barangkali cocok.
5: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya.
5: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Ngopi yuk.
9: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
8: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
9: Kopi apa tuh?
8: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
9: Wah, boleh juga tuh.
8: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
10: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
11: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
12: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: kawit nama karos ayah puyeng sepertos nguir bumi teh gitu. Tapi ayin alhamdulillah satosna ngaleut eta obat alpha propolis alhamdulillah puyeng atos teh aya.
1: Aya panyawat naon selain puyeng?
0: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam alpha propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
1: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
0: Atos sabotol nu tos saep mah.
1: Bapak tos ka mana wae panyawat ieu vertigo? Vertigonya, Pak?
0: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku alpha propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos isal ai puyeng lemah.
1: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
3: Abdi Pak Kusman.
1: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
3: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3, RT 1, lingkungan Rungki.
1: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
3: Tesma Aini tos 3 botol.
1: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kaosna?
3: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas aja. Nah, kawitnya mah atuh, tapi ayeuna mah teu atuh gitu. Jadi beras ieu mah panon mah kitungan sok sakinan sok anu pak jeletot gitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteu-henteunana teu sawes-wes mentan.
1: Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
3: Aduh, pangobatan mah ka dokter ka rumah sakit, rasa bosen lalanong teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu. Siang sok aya dongeng geuning, seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
1: Nuhun pisan ka saskian bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: Ngopi yuk.
6: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
5: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
6: Kopi apa tuh?
5: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
6: Wah, boleh juga tuh.
5: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
7: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
8: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
9: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk

Kopiten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopiten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Kumuh?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Lepangkeun sareng Ibu saha ieu teh, Bu?
2: Mak iya.
1: Mak iya teh linggih pali mana?
2: Oh, Ciawi pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
1: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Ieu ibu teh asma nya panyawat teh teh suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung. Lamung teh lamung mah namanya aya pantan 1 tahunan mah lamung mah.
1: Ai mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
2: Ba upami misakeun bade ka warung oge sakit-sakit. Aduh, sak napas, upami makan teh, kirang semangat gitu, jantan ayah hoyong makan ya, terus pemetes karosnya nyeri gitu, lambung teh, pemetes makan teh, kirang semangat teh pokoknya lama makan.
1: Tadi ibu nyebat panyawat tos laminya hampir 20 tahun. Tak ente, saat acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
2: Ya biasa, wah uih ke rumah sakit kaset.
1: Ayo, nak, mate dilekenan nganggo naon, Mak?
2: Ya, dilekenan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis probihan anu karaos ku ma naon wae?
2: Ma teh nemu bade saboto oge alhamdulillah lambung tos raos nya. Terus mam oge raos deuih nya kitu. Terus pas asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos sek. Alhamdulillah mohon manjur.
1: Alhamdulillah. Mak, iya toh seep sabaraha botol?
2: Namanya sabotol sarang kaduana iya na teh.
1: Cara penggunaannya kumaha mah sadidinten?
2: Sadidinten teh 3 kali, genep tetes, enging-enging, terus sangat hari, bade bobo itu ayo na bade ngaleut deui mah teh.
1: Mak, bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepertos emak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga mak.
2: Mudah-mudahan atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti emak, lambung sarang sesak napas, mangga sobian wae ku jamu tetes Alpha Propolis. Insya Allah da ma oge geningan aya karaosna bade siap 2 botol teh terus seger buger tiasa di maangkat ngurut yang ibakan bayi alhamdulillah gitu nya mah teh ieu ge jamu teh istuning namu manjur karaosna ku mama asa sosok pisan gitu mangga beli kedayana nu gaduh panyawa seperti emak, panyawa segala wae, sobian, gunakeun nya ku jajamu tetes Alpha Propolis.
1: Mak, hatur nuhun, kanu kesaksianannya. Kanu. Mudah-mudahan emak saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya, tambi sehat, oge rezekina tambi lancar manya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Meni rajin perkos rekan wae.
5: Eh, cemuhun. Da meni barala, teh enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
4: Eta, Ceuk, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
5: Oh, iya atuh, Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang candak heulanya? Iya Cuk, cobian gerak. Insya Allah karaos enakeun.
4: Tetes mata naon? Iya tes Cuk.
5: Tetes mata? Tes ma? Ini Cuk. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Cuk.
4: Wah, geningan seueur kasiatna Cuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
5: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
4: Oh gitu, aman ya teh Cek?
5: Insya Allah, tetes mata tesma ini 100% herbal Cek. Janten tos tangtos atuh keamanan anak.
6: Dapatkan tetes mata tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata tesma ini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
8: Bapak mau kemana?
9: Mau ngopi ke kedai sebelah.
8: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
9: Kopi apa, Bu?
8: Ini lho, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
9: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
8: Ah, Bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
10: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
11: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Radio Peace FM.
1: Peace Radio.
0: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha pakaraosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sarang puyeng nana teh, sarang lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten mun langsung karaos aya hasiatna. Alhamdulillah gitu, syariatna.
0: Bapak tos ka mana wae, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina kitunya. Di radio nyobiannya alhamdulillah aya karaosna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar Radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sakitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abdi oge alhamdulillah syariat. Neme erep sabotol oge tos aya karaosna kitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten, nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan, Kabupaten
5: Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya.
4: Pandangan
5: kabur ya.
4: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
5: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocoknya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
5: Amin, amin. Ya,
4: gitu. Ibu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
5: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
4: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat,
5: amin,
4: normal lagi gitu.
5: Amin, amin.
4: Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Bapak mau kemana?
7: Mau ngopi ke kedai sebelah.
6: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
7: Kopi apa, Bu?
6: Ini loh, Pak. Kopi Ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
7: Oh, ya sudah. Bapak minum kopi Ten saja. Biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
6: Ah, Bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten, dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya, dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
8: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
9: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng Bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
1: Di Sindang Palai Rahayu.
0: Bapak sadidinten damel naon, Pak?
1: Ieu we gubrad-gebrud ieu kuli ngejahit.
0: Mohon, Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Wah, gitu kesan dingin, puyeng, seueur pokoknya mah paragal ieu teh ieu naon gibas
0: tangannya
1: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
0: Eta panyawatnya teh seberapa lami, Pak?
1: 3 bulanan lah, sareng ayeuna mah 5 bulan.
0: Selama 5 bulan eta atos nyobian pengobatan naon wae, Pak?
1: Kada kantos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyang nanti ya, ayah wae gitu. Ada ngue iklan di radio.
0: Muntah, Bapak, berarti Bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Berarti Bapak ayah nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saat tosna konsumsi alfa propolis?
1: Alhamdulillah, nu kedua hari nama, karos pisan itu jual te ayah nu paragal teh gitu. Kapayun-payun nanti ya inu lali inu te araya puyengna udah menurun gitu lah kaya nanti te ayah sadayana kamari-kamari maya kene gitu hasumai bena alhamdulillah te ayah nyobian dia ngeabdolkan hiji deh gitu.
0: Oh, berarti bapak teh di botol pertama atas ngarawaskan khasiatnya apanya?
1: Alhamdulillah gitu menteri teh ngeabdolkan hiji deh gitu.
0: Berarti ayah nanti lajeng ka botol kedua?
1: Ya mohon kedua ini.
0: Mohon Bapak, kumaha penggunaan alfa propolis, Pak?
1: Sehari 3 kali genep tetes satengah gelas.
0: Berarti Bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesan kanu sanes, kanu mana anu nuju ihtiar
1: anu geduh panyawat nya, panyawat naon we mangga cobian ku alfa propolis. Karaosna lah ieu pisan gitu. Aya butosna.
0: Hatur nuhun Bapak, pidoa ti abdi mudah-mudahan Bapak tambah sehat banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
4: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
3: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
5: Ngopi yuk.
6: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
5: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
6: Kopi apa tuh?
5: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
6: Wah, boleh juga tuh.
5: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
7: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
8: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
9: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Daya Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

0: juga dapat berinteraksi bersama kami di pagi hari ini untuk menyampaikan laporan kualitas siarannya, menyampaikan salam silaturahimnya, menyampaikan doa-doa terbaiknya, dan Anda juga bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di SMS ataupun di WhatsApp di 0811-224-1027 0811-224-1027. Moga. Sebelum kami menyapa Anda sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, ada informasi yang ingin kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini.
1: Nafsuku yang tidak melihat kebenaranmu.
0: Sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSV Tausiah AAGIM dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul tausiahnya. Mulai Rp1.000 per pekan Anda bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSV ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.

0: Sahabat MK, perjuangan untuk Palestina bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang menjaga kepedulian dan kontribusi untuk jangka panjang. Menyambut kemerdekaan Palestina, DT Peduli menyiapkan rencana induk kontribusi selama 20 tahun ke depan. Rencana ini dibagi menjadi 4 fase masing-masing selama 5 tahun, dengan fase pertama pada tahun 2026 hingga tahun 2030.
1: Wahai Tuhanku yang Esa.
0: Fokus awalnya adalah membantu masyarakat Palestina memenuhi kebutuhan dasar dengan perhatian pada 3 hal utama, yaitu tauhid, pendidikan, serta pangan dan minuman. Untuk kebutuhan pangan, DT Peduli menyiapkan rencana pengembangan 20 dapur di wilayah Palestina dan sekitarnya.
1: Bukan siksamu.
0: Ikhtiar ini menjadi bagian dari kontribusi DT Peduli yang terarah dan berkelanjutan, agar kepedulian terhadap Palestina tetap terjaga dan perjuangannya tidak hilang dari perhatian dunia. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Untuk konfirmasi donasi, sahabat MK bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

0: denganku.
1: Alhamdulillah sahabat MQ, juga pendengar dimanapun Anda berada, kita telah terhubung langsung bersama gurunda kita Kyai Haji Abdullah Gymnastiar, langsung live dari Perth, Australia.

Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, berkahi majlis ini. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrik wa husni ibadatik. Tolonglah ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang menambah keyakinan kami kepadamu, ilmu yang membuat seluruh waktu kami jadi amal kebaikan yang engkau terima, ilmu yang menjadi bekal sisa umur kami ini istiqomah, husnul khotimah. Dan titipkan kepada kami rezekimu hanya yang halal, yang berkah, yang membuat kami semakin kuat iman, membuat kami semakin nambah kebaikan. Terima semua amal kami ini ya Allah. Ya

Engkau catatkan siapapun yang menyimak menjadi hamba-hamba yang Engkau sehatkan lahir batinnya. Engkau mudahkan urusan yang maslahat dunia akhirat. Engkau jauhkan dari fitnah, bala, wal musibah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Rekan-rekan sekalian, apa kabar? Ada tiga hal yang harus kita pahami. Kenapa Allah menciptakan kita di dunia ini? Jadi, maaf ya, Allah menciptakan kita di dunia ini pasti ada tujuannya, ada hikmahnya. Yang pertama, surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah sekali-kali kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Ibadah itu, kata Imam Ibnu Taimiyah, kalau lengkapnya bisa disimak sendiri, tapi kurang lebih perkataan, perbuatan yang nampak, yang tersembunyi, yang disukai Allah. Syaratnya jadi ibadah itu ada dua, niatnya ikhlas dan caranya benar. Jadi memang kita ini ciptaan Allah, hidupnya mengabdi ke Allah. Jadi kalau ada yang nanya, kenapa umat Islam dikit-dikit ke masjid, dikit-dikit sholat, ya memang kita diciptakan untuk itu. Kita diciptakan untuk ibadah. Ada ibadah mahdoh, ada ghair mahdoh. Sholat itu pilarnya. Kalau sholatnya tidak baik, kesananya tidak baik. Kita itu menunggu waktu sholat. Jadi jangan heran dikit-dikit sholat, karena memang kita diciptakan untuk itu. Untuk sholat, untuk saum, untuk baca Quran, sedekah, dan semua kebaikan lainnya. Tidur, makan, berpakaian, bekerja, belajar, ke pasar, ngurus keluarga, ngurus anak. Semua itu juga bagi umat Islam adalah ibadah. Syaratnya cuma dua. Satu, niatnya benar. Ya Allah, saya benar-benar mengharapkan ridho-Mu. Dan yang kedua, caranya juga benar. Jadi memang kita hidup ini untuk ibadah. Yang kedua, apa sih yang harus, yang menjadi tugas kita selama hidup di dunia ini? Bentar, 29 lah. Yang kedua, dalam surat Al-Baqarah ayat 30, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya kami menciptakan ini, indeed I will place. Allah menciptakan kita itu adalah sebagai khalifah. Jadi di antara semua makhluk yang Allah ciptakan, dari jin dan manusia, itu memang harus menjadikan aktivitasnya ini ketundukan kepada Allah, kepatuhan. Dan tugas selanjutnya selama hidup di dunia ini, kita ini harus berkarya. Makanya disebutkan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu manusia yang paling banyak manfaatnya. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, kita belajar, kita belajar, kita berlatih, kita mengembangkan ilmu, wawasan, supaya apa? Supaya kita bisa meningkat kemampuan kita dalam memberi manfaat. Sebentar ya, punten, sebentar ya.

0: Jadi kita melakukan, sekali lagi mohon maaf ya, kita belajar untuk apa? Supaya kemampuan kita dalam menjadi khalifah ini meningkat. Karena kalau tidak ada ilmunya, kita tidak bisa apa-apa. Masih ingat perumpamaan ini? Ini di tangan ini apa nih? Kalau tidak tahu, nggak bisa jawab. Tapi kalau yakin apa yang ada di tangan, maka kita bisa menjawab dengan meyakinkan. Jadi kenapa kita harus belajar? Nah, supaya kita bisa mengabdi kepada Allah dengan benar, dan supaya kita bisa bermanfaat dengan maksimal. Makanya wajib hukumnya bagi kita untuk terus-menerus belajar. Allah mewajibkan, berarti yang tidak mau belajar itu dosa hukumnya. Karena barang siapa yang ingin dunia, ini ada perkataan dari, bukan dari Rasul, barang waman arada dunia fa'alaihi bil ilm. Ingin dunia harus dengan ilmu, ingin akhirat harus dengan ilmu, ingin dunia dan akhirat juga wajib dengan ilmu. Jadi tolong digarisbawahi bahwa siapapun yang tidak semangat belajar, dia tidak akan bisa jadi ibadahnya bagus, dan yang kedua dia tidak bisa juga jadi khalifah yang benar. Qadarullah, takdir Allah, bahwa kalau kita ini tidak belajar, kita bodoh, maka kita tidak akan bisa berbuat banyak. Untuk goreng telur saja harus pakai ilmu, ya, untuk yang paling sederhana juga pakai ilmu. Yang kedua, dalam khalifah ini tentu harus ada proses latihan. Dilatih karena ilmu, kalau tidak dilatih jadi amal, tidak akan berbuah jadi amal. Jadi nanti kelihatan bahwa orang yang banyak uang itu menjadi bahagia dan mulia bukan dengan uangnya, tetapi proses menjemput uangnya, rezekinya benar atau tidak. Dan yang kedua, sesudah diberikan oleh Allah rezekinya seperti apa? Kan ada yang disimpan terus, ada yang dijadikan aset, bagi dirinya tidak manfaat, bagi orang lain tidak manfaat, bahkan ketika meninggal tidak ada apa-apanya, tidak manfaat sama sekali rezekinya itu, malah jadi bencana, karena nanti dalam hisab akan sengsara. Nah, kita belajar, kita ikhtiar adalah supaya hidup kita manfaatnya besar. Makanya kekayaan kita yang sesungguhnya adalah bukan yang kita kumpulkan. Rezeki itu kan tiga, dimakan jadi kotoran, dipakai jadi usang, dan dinafkahkan di jalan Allah, itu rezeki kita. Jadi yang kita keluarkan, jadi jangan pernah terkagum-kagum dengan diri yang punya aset ini, punya itu, punya ini, tapi tidak manfaat, itu berarti rugi. Bolehkah punya rumah banyak? Boleh, asal siap di akhirat nanti hisabnya, dan itu pun titipan Allah. Tapi rumahnya manfaat? Tidak, karena nilai kita itu dari manfaat. Makanya kalau ada orang, ya, yang oleh Allah dipilih, ini orangnya biasa aja, tapi oleh Allah dipilih orang ini jadi jalan ilmu, yang tidak tahu jadi tahu. Dipilih oleh Allah jadi jalan hidayah, orang yang tidak Islam jadi Islam, orang yang sudah Islam yang malas lewat beliau jadi semangat untuk mengabdi ke Allah. Orang ini digunakan oleh Allah menjadi jalan orang jadi mau dekat dengan Allah, jalan rezekinya buat makan, jalan rezeki untuk sekolah. Ini jangan dianggap remeh nih, orang-orang yang digunakan oleh Allah menjadi jalan maslahat bagi yang lain, ini adalah orang yang punya kedudukan di sisi Allah. Ini serius, ya. Karena kan semua nikmat dari Allah, tapi lewat siapa? Nah, kalau yang dijadikan jalan ini adalah orang yang oleh Allah selain jadi jalan, tapi dirinya juga diberikan keikhlasan. Udah ini paten sekali. Makanya jangan suka meremehkan orang yang oleh Allah dijadikan jalan kebaikan bagi hamba-hambaannya yang lain. Sepanjang orang itu juga dia diberikan ketakwaan oleh Allah, ya. Nah, kalau kita jadi jalan bisa terbangunnya masjid, berarti kita terpilih besar, itu akan punya pahala yang mengalir terus-menerus. Kita jadi jalan hidayah, dunia berikut isinya. Kita jadi jalan orang sekolah, orang beramal, orang jadi tahu, itu nikmat besar, pahalanya mengalir terus. Nah, inilah yang harus kita upayakan selama hidup di dunia ini. Kita dipilih oleh Allah jadi jalan, jalan ilmu, jalan hidayah, jalan ketakwaan, jalan kebahagiaan, jalan keselamatan, jalan ketenangan, jalan makan, jalan pakaian. Oh, semua nikmat dari Allah. Tapi kalau kita kepilih jadi jalan, ah, inilah khalifah nih. Dan yang ketiga, tugas kita adalah Anhal 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ada lanjutannya, ya. Serulah orang ke jalan Tuhanmu dengan cara yang hikmah, yang bijaksana. Dan ud'u ila sabili bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dan diberikan mau'izah yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan bertukar pikiranlah dengan cara yang terbaik. Silakan buka Anhal 125, ya. Jadi jangan lupa, tugas kita yang ketiga adalah bukan semata-mata kita jadi jalan duniawi, tapi yang tadi adalah kita harus dakwah. Kita bisa jadi Islam ini dengan hidayah taufik Allah. Kita bisa beramal itu dengan taufik Allah. Misal kita ke masjid, itu yang mengislamkan adalah Allah. Kemudian memberi taufik kita mau ke masjid juga dengan izin Allah. Dan ini harus kita syukuri. Nah, kita harus melihat orang-orang lain itu adalah juga makhluk Allah seperti kita. Ada yang belum dapat hidayah, ada yang belum dapat ilmu, ada yang belum dapat taufik. Kita tidak boleh jadi ujub, karena kita bisa begini juga, Allah yang nolong. Kita bisa sholat, bisa ke masjid, bisa ngaji, bisa menyebut nama Allah. Itu pasti, pasti karunia Allah. Tidak boleh ujub, merendahkan yang lain. Yang lain juga hamba Allah. Allah titipkan orang-orang yang non-Islam kepada kita, yang sudah diberi hidayah, supaya kita berusaha agar mereka pun dapat hidayah. Hidayah Allah yang memberikan. Laisa alaika hudahum walakin Allah yahdi may yasha. Bukan kewajibanmu memberikan hidayah, tapi Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Tapi kita punya hati yang kasih sayang, yang ingin orang lain selamat. Lihat yang non-Islam, ada di hati kita tuduh, ya Allah, saya dapat hidayah Islam, mereka belum. Tolong, mereka juga hambamu, mereka juga ciptaanmu. Rasa kasih sayang yang ada di hati kita, itu Allah tahu. Irhamu man fil ard, yarhamkum man fis sama. Berarti sesudah kita punya niat begitu, bagaimana? Jadilah contoh, contoh kebaikan. Tidak semua di antara kita bisa menjelaskan Islam dengan lisan, dengan dalil. Tetapi kalau kita belajar dan kita jadikan diri kita ini bukti, apalagi di sini ya, di Australia, bagaimana orang tahu Quran? Mereka tidak baca, tahu tentang Rasulullah. Mereka tidak belajar, tahu tentang indahnya Islam. Mereka tidak pernah menyimak. Dari mana mereka bisa melihat? Dari kita. Harusnya kita jadi contoh yang baik, uswatun hasanah. Tutur kata, raut muka, gerak-gerik kita, ketertiban kita di jalan, ketertiban kita di kantor, bagaimana kejujuran, bagaimana kita mengendalikan amarah, bagaimana kita berbisnis, semua itu cerita banyak. Berapa banyak orang yang mendapatkan informasi indahnya Islam sesudah berinteraksi dengan orang yang memang berniat dakwah. Ayo rekan-rekan sekalian, kita dakwah ini dengan kasih sayang, jangan dengan menghakimi, karena orang-orang yang lain juga sama hamba Allah. Kita jangan penuh kebencian, siapa tahu yang kita benci itu justru orang yang dicintai Allah. Tapi dia ngaco, ya sekarang ngaco, kita juga ngaco, besok lusa mungkin orang itu bisa lebih baik dari kita. Berapa banyak yang dulunya mengkhianati Allah dan sekarang lebih mencintai Allah daripada kita. Berapa banyak yang dulunya ya pernah menghina kebenaran dari Allah dan sekarang habis-habisan menggunakan seluruh hidupnya melampaui kita mengabdi kepada Allah dan mendakwahkan Islam. Kita tidak tahu rencana Allah. Makanya jangan hidup menghakimi, jangan hidup memvonis orang. Kita tidak tahu rencana Allah kepada setiap hambanya, makhluknya. Mendingan kita kasih sayang. Kalau kita sayang, Allah tahu ya, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayangi yang di bumi, yang di langit menyayangimu. Allah akan sayang juga, nanti mudah bagi Allah membuat para malaikat menyayangi kita ya. Niat dakwah ini harus bagian dari kehidupan kita. Untungnya apa? Ya memang untung benar kalau kita jadi jalan orang masuk Islam, orang kenal Islam, orang bisa taat. Berarti kan kita dapat ya secara perhitungan pahala, sepanjang orang itu sholat kita dapat pahalanya, sepanjang orang itu berzikir kita dapat pahalanya, sepanjang orang itu bersujud kita dapat pahala, lalu orang itu mengajarkan ke keluarganya kita dapat pahala juga. Ah, mungkin amal kita ini tidak akan cukup untuk bekal kita selamat di timbangan yaumal hisab. Tapi kalau kita dakwah, nanti orang-orang yang didakwahi itu akan menolong kita, amal-amal mereka, lalu mereka didikan kepada keluarganya, keluarganya mendidik, itu semuanya hitungannya akan kembali kepada kita. Makanya kalau dakwah jangan hitung-hitungan imbalan sebagai tujuan utama, tidak boleh. Karena dakwah itu merupakan bagian dari sunnah Nabi. Salah satu dari tugas hidup kita menyampaikan kebenaran. Perkara orang mau Islam atau tidak, nurut atau tidak, yaitu hidayah taufik Allah yang mengatur. Tetapi kita jadi contoh kebaikan, kita mengajak orang, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, serulah orang ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan bijaksana, dengan perkataan terbaik, nada terbaik, sikap terbaik. Tidak usah emosional, karena yang membolak-balik hati adalah Allah. Tugas kita adalah menyeru orang supaya kita disukai Allah, dan nanti Allah yang menentukan orang itu terbuka atau tidak hatinya, nurut atau tidak. Makanya jangan emosional, jangan kasar, jangan keras, jangan busuk hati, tidak apa tidak ada gunanya. Allah tidak suka kalau kita punya hati yang tidak baik seperti itu, ya. Para santri, inilah ya tugas mesantren supaya kita mengenal Allah dan menjadikan syariat Allah sebagai jalan kita. Seluruh hidup ini jadi ibadah, baik mahdoh maupun ghair mahdoh. Yang kedua, kita harus terus memaksimalkan potensi kita dengan belajar, berlatih, membina, menempa diri supaya kita bermanfaat sebagai khalifah tidak hanya untuk manusia tapi untuk seisi alam ini, rahmatan lil alamin, ya. Yang ketiga, kita juga harus berjuang supaya kita kepilih jadi jalan orang dapat hidayah, kita jadi bukti indahnya Islam, menjadi jalan orang yang tidak tahu jadi tahu, yang tidak paham jadi paham, yang malas jadi semangat, yang belum Islam jadi syahadat. Nah, ini memang sebagai khalifah juga, tapi ini lebih spesifik dalam dakwah. Khalifah bisa menjadi jalan rezeki, makan dan sebagainya, jalan kesejahteraan, keselamatan. Tapi kalau misalkan dokter bisa menjadikan profesi dokternya jadi ibadah, juga khalifah, juga dakwah, Masya Allah. Pedagang juga begitu, pedagang bisa jadikan dagangannya sebagai ibadah, kemudian dagangnya supaya jadi khalifah, dan dagang juga sebagai dakwah. Terima kasih. Tip pengumuman udah
1: sudah ada
0: dipasang ya. Oh, belum lihat di sini nih, sebentar. Sekarang subuh di Australia jam 4:29, kalau di Indonesia jam 3:29 subuhnya. Cepat sekali perubahannya, 3 bulan berubah hampir sejam setengah. Ya begitulah, semuanya Allah yang mengatur. AA tidak bisa maksimal sampai jam 6, Pip. Teman-teman sekalian, sekali lagi pengumuman ya, bagi yang akan datang ke pesantren Darut Tauhid, insya Allah AA kembali dari sini hari Rabu, sampai di sana Rabu sore. Jadi Kamis pagi sudah siaran dari pesantren, insya Allah ngajar santri, lalu siangnya kajian Al-Hikam, malam harinya Ma'rifatullah, hari Sabtunya ada kajian Mabit ya, sampai Ahad pagi, lalu Ahad pagi terus ke Jakarta menuju Istiqlal. Insya Allah bagi yang bulanan ngaji ke Masjid Istiqlal, kemarin itu mencapai 9.550 sekian lah yang hadir. Masya Allah, makin banyak. Kalau seorang ngajak satu saja, maka luar biasa, dan pahalanya juga luar biasa. Ya, mungkin ilmu yang disampaikannya biasa-biasa saja, tapi kalau Allah ridho, nanti kita bisa menjadi lebih paham, lebih yakin, lebih bisa mengamalkan. Karena Allah lah yang bisa mengubah setiap orang. Ya, bagi yang akan ikut pelatihan mengenal berbagai jenis penyakit hati dan pengobatannya, nah ini tidak cuma satu sesi, mungkin ada 3 sesi, tetapi satu sesi itu 3 pertemuan ya. Nanti kalau mengenal penyakit syirik itu apa saja, ada jenisnya, lalu seperti apa saja termasuk syirik itu yang mungkin kita belum mengenalnya. Silakan bagi yang mau ikutan, tapi ada investasinya katanya ya. Kalau memang enggak ada ya bilang sama panitia. Lanjut, silakan. Bip.
1: Iya, baik, izin melanjutkan ke sesi tanya jawab. Baik, bagi sahabat yang ingin bertanya yang berada di Zoom boleh raise hand, dan bagi sahabat yang berada di media sosial boleh ditulis dahulu di kolom chat. Izin untuk sementara belum ada yang bertanya, akan dicari dahulu.
0: Ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, serulah orang manusia kepada jalan Tuhanmu dengan cara yang hikmah. Wal mau'izzatil hasanah, dan pengajaran yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdebatlah, artinya ini debat ini tukar pikiran dengan cara yang terbaik. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dialah sesungguhnya Allah Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang sesat di jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk darinya. Intinya adalah kita punya tugas menyeru, mengajak orang ke jalan Allah dengan pengajaran yang baik dan tukar pikiran yang terbaik. Nanti Allah yang membolak-balik hati. Cukup, kalau cukup ada Ustaz Mulyadi kah? Kalau enggak, udah nih.
1: Belum ada Ustaz Mulyadi, masih dihubungin.
0: Iya, maaf ya. Rekan-rekan sekalian. Ya, Pip.
1: Iya, ini sudah ada yang bertanya di dari TikTok, Kak.
2: Assalamualaikum.
0: Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pip.
0: Iya.
2: Ini izin bertanya, Kak, dari Jakarta.
0: Silakan.
2: Saya Putri Arina. Beberapa hari ini anak saya bilang, "Bun, aku mau ke psikolog, tolong aku, bantu aku psikolog gitu, Kak." Tapi dia tidak menceritakan penyebabnya apa gitu. Aku mau jujur sama psikolog gitu. Saya sedih, kenapa anak saya nggak jujur sama saya gitu. Tapi ya Kak, nanti Bunda usahakan. Gimana ya solusinya, Kak? Masukannya psikolog seperti apa yang baik buat kita muslim gitu, takut saya salah langkah. Ya, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sedih karena anak tidak terus terang langsung ke ibu, itu sangat wajar. Tapi kalau sedih berketerusan, ini juga tempatnya tipu daya setan, ya. Ibu selain sedih, ibu harus bersyukur anak tetap bicara ke ibu mau ke psikolog, ke psikolognya, ya. Jadi secara umum begini, boleh ditutup juga, Bu. Secara umum katanya ilmu itu orang bisa dekat dengan kita, bisa komunikasinya tuh akrab, hangat, satu, ya, kalau orang itu merasa aman. Jadi orang mau curhat ke kita, mau bicara ke kita, karena ada di hatinya orang itu merasa aman. Kita tidak suka motong perkataan, tidak suka ngejas, tidak suka menyalahkan atau ngebalikan. Kalau orang aman, dia bicara. Yang kedua, suportif. Orangnya, kita dianggap mensupport. Kita bisa membantunya. Dan yang ketiga, kitanya punya sifat terbuka, mau juga diberikan masukan koreksi. Nah, kalau ada tiga hal ini pada seseorang, kecenderungannya orang di sekitarnya itu akan mau curhat. Tetapi tidak selalu seideal ini, ya. Misal anak mau ke psikolog tapi bilang ke kita, itu udah bagus juga. Berarti kitanya dipercaya orang tua bisa membantu anak ini ke psikolog. Bagus, tinggal kita cari saja psikolognya, ya. Yang paling bagus adalah psikolog yang kenal kepada Allah. Psikolog yang juga sholat, sujud, doa, dan lebih banyak memahami Islam, sehingga nanti penyampaiannya, rujukannya juga terkait kepada keimanan, ketauhidan, di samping keilmuan psikologi. Begitu, Bu. Kurang paham yang mana yang menjadi direferensikan, tapi istiqoroh, dan nanti tanya-tanya ke yang ahli, insya Allah banyak ya. Jadi tidak apa-apa, psikolog juga bagian dari ilmu Allah ya, psikiater juga ilmu Allah. Ada yang harus pakai obat nanti, ada masalah ya. Begitu, Bu, mohon maaf ya, semoga di semuanya menjadi lebih baik, insya Allah. Lanjut.
1: Iya, baik. Selanjutnya dari TikTok, izin dibacakan. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Bagaimana caranya menasehati suami berjudi dan gimana cara mendoakannya?
0: Ya, ini judi, ada lagi judol, judi online. Kalau tidak salah sudah beberapa kali menjawab tentang hal ini ya. Pertama, harus menyadari bahwa ini ujian terjadi dengan izin Allah. Tidak bisa kita memikirkan sesuatu tanpa terkait kepada Allah. Ini ujian dan ini izin Allah. Izin Allah bukan ridho Allah ya. Ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Engkau tahu suami saya begini. Ini ujian. Dua, terima ujian ini. Bukan membenarkan judinya. Ya Allah, saya terima ujian yang harus saya jalanin ini. Ini bisa suami, bisa istri, bisa orang tua, bisa anak, sama. Karena faman radhiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho dengan ujian yang Allah berikan, Allah ridho. Di sini yang menjadi kuncinya, kebanyakan orang tidak nerima takdir yang sedang dijalani. Yang pertama kali orang tidak meyakini bahwa ini terjadi ujian bagi dirinya. Ujian buat suami dan ujian buat keluarga juga ya. Yang kedua, ya Allah, saya terima ujian ini. Bukan membenarkan, tetapi ini ujian dari Allah, saya terima. Allah tahu kok kita berat menghadapinya. Allah sangat tahu. Tiga, segera tobat. Ya ampun, ya Allah. Ini urutannya surat At-Taghabun ayat 11, kemudian faman radhiya falahu ridho. Yang ketiga adalah Asy-Syura ayat 30. Ini sudah sering sekali dibahas. Harus tobat. Karena memang perbuatan judi itu udah pasti haram. Tapi menimpanya kepahitan ini di keluarga, ada dosa yang mengundang. Ini yang mengatakan ini nanti hanya yang bersangkutan. Tetangga, saudara tidak boleh. Ibu sih banyak dosa, enggak boleh. Bukan itu. Mungkin ibu ini lagi diangkat derajat. Banyak tobat, ampuni ya Allah. Nah, sesudah itu kita sempurnakan ikhtiar. Selain memperbaiki sholat, memperbanyak sedekah, memperbanyak baca Quran. Ini paketnya ya, sholat, sedekah, Quran. Sholat, sedekah, Quran. Kenapa? Ini surat Al-Baqarah ayat 3. Sesudah iman itu adalah wayuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Lalu selanjutnya ayat selanjutnya yaitu tentang kitab Allah. Cobalah perbaiki sholat, sujudnya yang lebih panjang, tahajudnya, dan benar-benar tahajud itu meminta ke Allah. Tambah lagi sholat-sholat yang lain, karena wasta'inu bisabri wassalah. Kemudian apa aja sedekah, kalau ada uang-uang, ada makanan-makanan, yang paling top memang menyedekahkan apa yang kita cintai ya. Ini berat, tapi Allah sangat menghargai orang yang bersedekah, itu luar biasa. Nolong orang, kullu ma'rufin sadaqah, setiap kebaikan itu sedekah asal ikhlas. Coba baca Quran, Al-Baqarahnya kalau bisa ditamatkan di rumah supaya berkah, jinnya pergi, malaikat datang, setan tidak masuk, sihir tidak mempan. Itu di antaranya. Lalu bagaimana sikap ke suami? Nah, memang pasti menjengkelkan, pasti, tapi yakin suami ini udah sangat menderita ini ya. Dengan terjerat judi seperti ini udah pasti menderita. Ingin tenang, tapi kalah oleh nafsu, kalah oleh bisikan setan, dan mekanisme otaknya juga biasanya sudah edik. Tidak ada salahnya kalau bicaranya dengan lemah lembut, seperti nolong orang yang terjerumus ke dalam sungai, nah, lebih memerlukan diselamatkan. Kelemah lembutan, kasih sayang, Allah melihat ya. Dalam perjuangan menahan kekecewaan, kesedihan, kekesalan, cobalah ya. Mungkin kelemah lembutan inilah yang akan secara syariat menyentuh hatinya. Perkataan yang baik, tapi hakikatnya Allah melihat kelemah lembutan, kesabaran, doa, Allah menyimak semuanya. Allah tahu ketika bersujud, Allah tahu perihnya hati, Allah tahu air mata, Allah tahu semua yang ada dalam pikiran dan hati. Tidak ada yang disia-siakan. Setiap ingat suami, lihat suami, yang pertama dikeluarkan doa ya. Doalah apa saja yang terbaik. Kalau mau Al-Furqan 74 itu juga bagian waj'alna lil muttaqina imama, rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Itu permintaan agar pasangan hidup dan anak-anak qurrata a'yun, menjadi penyejuk mata. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami menjadi anutan imam bagi orang bertakwa. Ini doa Al-Furqan 74. Semoga Allah memberikan pertolongan bagi keluarga ibu ya, masya Allah. Terakhir
1: ya, baik, izin dari membacakan pertanyaan dari YouTube. Assalamualaikum AA, bagaimana caranya membangun mindset agar hati ini selalu tertaut kepada Allah? Saya sedang jauh dari keluarga dan merasa sendirian, AA.
0: Memang tidak ada yang bisa membuat hati ini tenang selain Allah. Huwallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Allah menurunkan ketenangan di hati orang beriman, pintunya Ar-Ra'du ayat 28. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Camkan, hanya dengan zikrullah hatimu akan tentram. Zikir ini bisa dengan zikir lisan, bisa dengan zikir pikiran, bisa dengan zikir perbuatan, zikir dengan hati. Tidak ada yang menandingi amalan zikrullah, karena inilah puncaknya. Ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum, amal yang terbaik, tidak ada tandingannya. Zikir dengan lisan, bisa dengan asmaul husna, bisa dengan wirid-wirid yang dicontohkan Nabi, bisa juga dengan doa-doa, bisa dengan terus tilawah Quran, baca Quran. Beragam sekali zikir. Pelajari dan jangan berhenti. La yazalu lisanu karrotban min zikrillah. terus saja. Allah tahu. Fadzkuruni adzkurkum, Al-Baqarah 152. Maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Masalul ladzi yadzkuru rabbahu wal ladzi la yadzkuru rabbah, masalul hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang zikrullah dan yang tidak zikrullah seperti perumpamaannya orang hidup dan mayit. Nah, jadi kita ini baru bernilai kalau sedang zikrullah. Banyak tafakur, lihat apa-apa, ingat ini ciptaan Allah, ini milik Allah. Hati yakin Allah sedang melihat, mendengar, memperhatikan. Allah tahu semua keinginan, keperluan, keadaan. Nah, itu juga. Lalu tubuh zikirnya bagaimana? Belajar tubuh ini bekerja dengan niat yang ikhlas, sholat, nolong orang. Apapun kebaikan yang dilakukan tubuh ini, bila niatnya ikhlas, itu juga zikrullah. Termasuk kita sedang zikrullah sekarang. Terima kasih. Dan doanya supaya jadi orang yang terus-menerus berzikir, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, Allahumma a'inni, tolonglah saya, Allahumma a'inni ala zikrika, agar bisa selalu ingat padamu, wa syukrika, bersyukur padamu, wa husni ibadati, dan bagus ya, memperbagus ibadah kepada Allah. Terima kasih kawan-kawan sekalian, Bapak Ibu yang baik. Doakan supaya pertemuan demi pertemuan kita ini betul-betul dibimbing oleh Allah niatnya, baik yang berbicara maupun yang menyimak, dituntun oleh Allah lisannya, dan Allah lah yang menuntun agar kita bisa mengamalkan hanya yang benar, hanya yang baik, dengan niat yang betul dan diterima oleh Allah. Karena yang penting dari sebuah amal bukan hanya beramalnya, tapi diterima amalnya. Sebagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ketika membangun Ka'bah, tetap beliau menghibah kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Mudah-mudahan Allah menerima amal kita. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf. Sampai jumpa di tanah air. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha menatap, innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar ya Allah dan maha mengetahui segala-galanya. Kami semua adalah ciptaan-Mu, kami semua adalah milik-Mu, kami semua ada dalam genggaman-Mu setiap saat. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami agar kami menjadi orang yang benar-benar selalu ingat padamu dengan yakin. Yakin kepadamu, yakin engkau maha dekat, yakin engkau maha mendengar, yakin engkau maha mengetahui segalanya. Dan golongkan kami menjadi orang yang yakin dengan segala janjimu, dengan segala jaminanmu. Engkau lah yang menguasai lahir batin kami ya Allah. Tidak mungkin kami dapat beriman teguh tanpa karuniamu. Tolonglah ya Allah, tolongkan kami menjadi orang yang selalu bersyukur. Bukakan hati kami agar selalu mengenal karuniamu yang melimpah ruah ini, dan tuntun agar kami bisa selalu bersyukur setiap saat. Ya Allah, bimbing kami agar bisa ibadah dengan bagus, dengan baik, dengan benar kepadamu. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas sami'ul alim. Kabulkan ya Allah, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui segalanya. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian. Jadi ahabbul a'mal ilallah adwa muha wa inqal. Amalan yang paling dicintai Allah itu adalah yang dawam, yang konsisten, yang istiqomah walaupun sedikit. Jadi ada kata kunci yang sangat penting dalam Islam, yaitu namanya istiqomah. Istiqomah inilah yang mendatangkan karomah. Jadi kemuliaan seseorang itu tergantung kepada keistiqomahannya. Kalau kemarin kita sudah membahas bahwa kemuliaan seorang mukmin itu ada pada qiyamul lail, dan kehormatan seorang mukmin ada pada tidak berharap kepada makhluk. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qiyamul lail tahajud sampai bengkak kakinya. Ya, maksudnya saking lamanya berdiri, lalu istri beliau Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ya Rasulullah, engkau ini sudah dijamin diampuni Allah dosa yang lalu dan yang akan datang, kenapa engkau ibadah segininya, segitu kuatnya? Lalu Rasulullah SAW bersabda, afala akunu abdan syakuro, tidakkah saya jadi hamba yang bersyukur? Artinya saya itu sudah dapat nikmat luar biasa banyaknya. Jadi saya ibadah itu adalah untuk syukur kepada Allah. Ini luar biasa ungkapan ini ya. Karena kekuatan seseorang dalam beramal itu kalau dalam bahasa manajemennya disebut why, mengapa. Semakin kuat ya mengapa saya melakukan ini, semakin dalam pemahamannya dan benar, maka itu akan melahirkan kekuatan luar biasa di dalam melakukan sesuatu.
Nah, contohnya yang dicontohkan Rasulullah. Rasulullah SAW merasa mendapat nikmat yang luar biasa besarnya. Beliau diangkat menjadi manusia terbaik, menjadi Rasul yang paling mulia. Beliau menjadi jalan hidayah, jalan sampainya Islam sempurna. Beliau diberikan Al-Quran, beliau diberi keluarga, diberi nikmat yang begitu banyak, sehingga beliau bertahajud lama sampai kakinya bengkak, sujudnya lama. Why? Mengapa? Karena beliau bersyukur kepada Allah. Saya kira inilah yang membuat seseorang bisa berbuat banyak dan bagus serta istiqomah, maaf ya, adalah ketika kita beribadah sebagai syukur. Kenapa baca Quran? Saya syukur. Orang, apalagi maaf ya, ini ada seorang kisah nih, baca ibu-ibu di negeri barat di perempatan jalan menangis di lampu merah. Ketika ada yang nanya, ibu kenapa ibu nangis terseduh-seduh? Saya bersyukur dari sebegini banyaknya orang di pertokoan itu ya, di daerah, tidak ada satupun yang berjilbab kecuali saya. Nah, beliau syukur ditakdirkan jadi Islam, syukur diberi hidayah bisa menutup aurat, dan beliau ditakdirkan melihat begitu banyak wanita yang belum menutup auratnya, bahkan ya serba terbatas. Beliau lebih teguh lagi ketika menyadari ini merupakan nikmat dari Allah. Ini penting hadirin sekalian ya, karena dasar why, mengapa saya melakukan ini, itu menentukan. Mohon maaf ya, ini kalau membahas tentang wanita berjilbab, macam-macam kan, ada yang berjilbab kenapa? Karena mode. Ada yang berjilbab kenapa? Karena aturan di sekolah. Ada yang berjilbab kenapa? Habis teman-teman kantor berjilbab semua, kalau saya tidak berjilbab tidak enak. Kenapa jilbab? Suami saya nyuruh saya pakai jilbab, kalau enggak saya dimarahin. Kenapa berjilbab? Ya karena ya saya rambutnya pita kegunting. Kenapa berjilbab? Karena perasaan dengan jilbab saya tidak kelihatan terlalu jelek. Banyak why, alasan mengapa berjilbab. Kalau alasan itu tidak sampai mendalam dan kuat, ada kemungkinan berjilbabnya asal-asalan. Misal, jilbabnya asal nutup rambut tapi dibuat jilbabnya jadi seperti rambut ya. Apa entahlah bagaimana, sehingga esensi berjilbab itu tidak menjadi why, tidak menjadi niatnya.

0: Tuhan.
1: Demikian sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada yang menyimak program Najmain Kolbu pagi hari ini. Telah kita sama-sama menyimak ilmu yang disampaikan oleh gurunda kita Kyai Haji Abdullah Gimnastiar. Semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang telah didapat pada pagi hari ini. Dan mari kita senantiasa mendoakan beliau bersama keluarga. Semoga senantiasa ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dikaruniai kesehatan selalu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kami menyapa Anda sahabat MK yang sudah bergabung, kami akan sampaikan informasi kembali.
2: Ya Allah Tuhanku, bantulah.
1: Sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga, wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir insyaallah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, sahabat MK bisa kunjungi wakafdt.or.id atau hubungi call center Wakaf Darut Tauhid di nomor 085200 123 123, 085200 123 123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.
2: Hai Tuhanku yang Esa.
1: Sahabat MK, perjuangan untuk Palestina bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang menjaga kepedulian dan kontribusi untuk jangka panjang.
2: Hatiku.
1: Menyambut kemerdekaan Palestina, DT Peduli menyiapkan rencana induk kontribusi selama 20 tahun ke depan. Rencana ini dibagi menjadi 4 fase masing-masing selama 5 tahun, dengan fase pertama pada tahun 2026 hingga tahun 2030. Untuk fokus awalnya adalah membantu masyarakat Palestina memenuhi kebutuhan dasar dengan perhatian pada 3 hal utama, yaitu tauhid, pendidikan, serta pangan dan minuman. Untuk kebutuhan pangan, DT Peduli menyiapkan rencana pengembangan 20 dapur di wilayah Palestina dan sekitarnya.
3: 102,4 Radio Peace FM.
4: Sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.

0: Miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Oh, sarang saha nang ieu teh mah?
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh, Ibu Yaya. Mohon upami linggih
3: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
2: Cimas, mohon. Tos ngaleut alfa propolis saep sabar botol?
3: Tos saep sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos?
3: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung sarang radang pinggul.
2: Mohon. Name sabotolnya ngaleut teh?
3: Mohon.
2: Pas namanya di check up naon wae ento sehat teh?
3: Ento sehat,
2: darah sehatnya
3: pasti aya.
2: Pas lungsur.
3: Kantun rematikna salit.
2: Rematikna salit sarang
3: radang pinggulnya.
2: Radang pinggul namun. Mohon mohon. Eta teh namanya sabotolnya?
3: Mohon.
2: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun ya?
3: Mohon. Alhamdulillah ayeuna mah tos teu karaos.
2: Sabaraha kali sadinten ngaleut?
3: 3 kali.
2: Sabaraha tetes teh?
3: 6 tetes.
2: Berarti anjing
3: siang sarang wengi.
2: Wengi mah bade bobonya.
3: Mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: bukankah sudah jelas mana yang haram dan mana yang halal?
1: Radio Peace Ciamis.
2: Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: sarang Siti Nur Hasanah di Palihan Kampung Kira Bongkok Desa Puspamukti Kecamatan Cigalontang.
1: Oke, ini agak apa propolis anu ka sabaraha kali ieu teh
0: anu katiluna bapak ayeuna teh
1: kanggo saha
0: kangge rama anu namina teh bapak bujang cipalihan kira bongkok
1: anu kadu penyawat naon
0: apungkur mah kantos diponis setruk ringan pak eta sarang lambung darah tinggi rama abdi teh ngan saatos ngageuleuh alfa propolis alhamdulillah kitu anu mapahna nya tadina leuleus katepak angin ge ngagebru saurna ayeuna mah tos aya tanagi deui sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tetes teu aya sarang kapungkur mah sebelum nuang alfa propolis mah kadang dua dinten sakali tidur dinten sakali sok aya pusing gitu nya mohon ayeuna mah saatos nuang alfa propolis mah tos CF2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu tos sakinten mohon ka anu sanes kitu nya bili aya anu panyawat sami sarang Rama Abdi nya eta lambung darah tinggi sarang stroke ringan gitu mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alfa propolis gitu kumargi bapak abdi ge aya karaosna
1: ningali saha ieu alfa propolis
0: di radio.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
2: Bapak Mbing.
1: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
2: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
1: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 55.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean baralaa ting telpret.
1: Mohon, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Ah, tos lami, Pak, aya 10 taunan mah.
1: 10 tahun ya, Pak?
2: Mohon.
1: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
2: Aduh, tetiasa bobo, tidak sampai tinggal pret, gening kitunya. Tara vertigo, abis puyeng wae, gini kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wae gitu, wae gitu.
1: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kan terus diobatan nganggo naon wae, Pak?
2: Wah, terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus sebar kali dirawat lah, ada gitu ke iya.
1: Bapak saat terusna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, anu karaosna probihan naon wae, Pak?
2: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan saya PJG terus karaos lah gitu hararampang gitu ta. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu moal wae. Sampean teu baal gitu ta lah sakadun sakedik deui lah kitunya. Teras teu puyeng wae kugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah. Aya 70% lah pengin karaos gitu.
1: Alhamdulillah. Mohon. Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Peace FM Ciamis.
1: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
2: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetebu 7 hebat bobo 7 tetes.
1: Mohon.
2: Aya genep tetes gitu.
1: Oh, genep nya sakali ngaleutnya.
2: Mohon.
1: Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
2: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu umumna Kecamatan Manonjaya gitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi gitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis gitu soalna ieu tos karaos pisan gitu khasiatna ku abdi gitu lah cek bur lah gitu.
1: Alhamdulillah. Nuhun pisan bapak karena kesaksianannya. Doa ti abdi mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis janten tambi sehat
2: rezeki
1: bagi sadayana tambi lancar banyak.
2: Amin.
1: Matur nuhun bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak sahapa namina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih palimana, Pak?
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyamat naon, Pak?
1: Asam urat sepertos kitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Antos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Habis sepertos ka daya perubihan gitu. Nah, satu sabi ngomsi-ngomsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna. Gitu.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae pan nu diraos, Pak?
1: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Iya raoseunna intina mah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Ya katinggalna mah sehat. Alhamdulillah gitunya sa aya tos aya perobian gitu sa tos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF sabaraha botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha, Pak, sa dijunten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos Bapak?
1: Ya kanu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu, asa kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karaos ku abi na rada lumayan iya na gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abi, mudah-mudahan saatos na konsumsi alfa propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Uding.
1: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
2: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Pak nyawat abir teh nyeri sampean, teras darah tinggi dina iya dina angen lambung.
1: Eta pak nyawat atau seberapa lami, Pak?
2: Karena setahun setengahan lupina.
1: Oh, setengahan. Eta pak nyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantana.
2: Pak nyawat upami dina sampean pengen ngomongin eta ada acan dipijat mah, ada acan tiasa obo perarana, perarangkul, terus dina iya dina soca gitu tarunyam.
1: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
2: Pengobatan memang besok ngagaleuh teh di apotek.
1: Kumaha karaos na?
2: Ya ya karaos mah nyata gitu anger wae. Mun saatosna ngadangu gitu ta. Radio gitu teh nyobian kadinya ngagaleuh gitu.
1: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
2: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut teh aya. Aduh soca anu teh pentas deui, tuwur nyeri teh aya gitu eta teh kan mun sakedik deui lah. Atuh dina ieu dina padaharan sok seueul, sok mules teh aya ayeuna mah.
1: Pak Uding tos saep sabaraha botol ya, Pak?
2: Adi mah tos meserna sadayana mah lima antara kun bojo.
1: Kun bojo kumaha ayeuna?
2: Kun bojo alhamdulillah. Kun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
1: Puluh.
2: Jadi sampai teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Maapa. Tos biasa lah kan sakedik-sakedik gitu.
1: Mohon-mohon aya ibuna ieu.
2: Aya.
1: Cobi cing nyarios sakedap.
3: Assalamualaikum.
1: Salam. Ibu saha teh namina, Bu?
3: Iros.
1: Ibu Iros. Ibu teh da mangnaon kawitna, Bu?
3: Ada menjadi tuur, nanti darah tinggi.
1: Saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kumah karaosna, Bu?
3: Kenapa gak ada harampang, gitu. Biasa, Pak, biasa, harampang, gitu. Nanti ada dan normal.
1: Panyawa tos beralami, Bu?
3: Ayah, umur 14 tahun, mah.
1: Duh, gini.
3: Ya, kawit nama, dijali ke nyari tuur, kawit-kawit nama. Sangkeng, kaya, nama tos, kata.
1: Tos sehat,
3: lumit.
1: Mohon tos sehat, Bunya. Mohon.
3: Ya.
1: Alhamdulillah, Bunya, iku kituna dilajeng teras ya, Bu, konsumsina sehat lah gitu ya, Bu.
3: Namang.
1: Pak Uding, iya konsumsina kumaha pas sadi dinten?
2: Konsumsina ade mah ningasna kuranana sadinten 3 kali sakalina teh 5 tetes.
1: Tah, Bapak Uding Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Periode.
1: Pak Uding aya pesen teu kana sanes? Kana mana ya. Mungkin ayeuna nuju ikhtiar berjuang sami sapertos Pak Uding. Maka Pak.
2: Mun kasadarek-sadarek dulu-dulu abdi, bae aya nu gaduh panyawa satunas abdi, sobianana gale Alpha Propolis di Radio UNASKO. Ya abdi oge alhamdulillah tos taunan geuning abdi jajag deui ayeuna kitu.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Udingnya. Pidoa ti abdi kanggo Bapak oge Ibu, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpha Propolis, Bapak jeung Ibu janten tambi sehat. Rezekina oge sadayana tambi lancar, Pak Uding ya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun, Pak. Hatur nuhun, Ibu.
2: Assalamualaikum.
1: Salam.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.